0: Nicholas Raskin. Raskinnya nggak usah dipanjangin, arti-artinya bisa berbeda. Ya, buah lemparan ke dalam kini. Aduh, buah gitu. Bagi... Eh?
1: Belum siap lagi aku nyambutnya tadi.
0: Oh iya. Raskin. Udah bengong doa aja dulu. Ya, lemparan ke dalam bagi Timnas Amerika Serikat di sektor sebelah kiri. Kita nantikan. Chris Richardskah yang melakukan lemparan. Sudah dilakukan ke tengah, dia mencoba cari kawannya. Sodorkan bola ke depan. Ada McKenny lagi di sana. Step Pulisic ataukah pemain Amerika Serikat yang mencoba lagi dicuri oleh pemain Belgia di sektor sebelah kanan. Kamumun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Amerika Serikat. Kirimkan bola umpan langsung ke depan, namun lebih dekat kepada jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Pemain 24 kini dari Belgia menguasai bola. Sodorkan Amadou. Pemana tadi mundur ke belakang kepada Courtois. Menggunakan kostum hijau-hijau Courtois. Kalau tiduran nanti mirip rumput kayaknya nih, Courtois.
1: Injek-injek dong.
0: Iya, takutnya begitu, karena ijo-ijo nih.
1: Iya.
0: Sebentar lagi, pemain Belgia masih mencari peluang celah, angkat langsung ke depan Courtois. Jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Berhasil lagi pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan lini serangnya. Nomor punggung 2 di sana. Ada pemain... Ya, keluar lagi tadi. Bagaimana penguasaan bola dari Amerika Serikat? Dua lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Timnas Amerika di awal-awal babak yang pertama ini. Membuat perebutan terjadi. The Keeper tadi lakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari temannya Kastanyi, ada juga Nathan Ngoy. Memainkan bola di daerah pertahanan Belgia, mundur kepada Courtois. Masih memainkan bola, Courtois di daerah kotak penalti, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Mencari Nathan Ngoy, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas. Jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Matt Fisher yang keluar dari sarangnya tadi. Ambil sekulit bundar, sodorkan saja pendek kepada tim Rim. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika, menatap ke depan, menengok ke kiri dan ke kanan. Kepada siapa yang memberikan, alirkan saja kepada Robinson. Mencoba menggiring bola perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belgia. Mundur sedikit lagi kembali ke belakang kepada tim Rim. Tim Rim menggiring perlahan melewati garis tengah. Kembalikan lagi kepada Robinson. Masih umpan 1-2. Ragakan mencoba direbut oleh pemain Belgia, terjadi perebutan sana, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat, masih di sektor sebelah kanan daerah permainan dari Belgia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan mencari lawannya, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Belgia. Angkat langsung ke depan, mencoba mendorong lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, pemain Belgia. Nampaknya Dodi Lubakio yang terjatuh tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Courtois kini menguasai bola. Masih dibuat Courtois. Sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Michel. Dodi Kuiper mundur lagi. Cari kawannya, kembali lagi kepada Courtois. Masih Courtois, angkat langsung dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melewati garis tengah. Namun kembali jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Sektor sebelah kanan kini coba menguasai bola. Bagaimana Sergio Des tadi, angkat ke depan, coba lagi terjadi perebutan lazat. Kuiper lagi, masih pemain Belgia, terjadi perebutan di lengan tengah kini. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Nomor punggung 14 namanya Dodi. Masih berikan lagi umpan terobosan berada kotak penalti. Oh, berbahaya tadi. Bagaimana antisipasi yang baik tadi dari pemain dari Amerika Serikat. Bola bergulir keluar lapangan tadi, sempat mengenai pemain dari Sergio Des tadi, dari upaya The Keeper. Kita nantikan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia. Di sisi kanan kini pertahanan dari Amerika, sodorkan saja sektor sebelah kanan, lebar lagi, mundur ke belakang pada Courtois. Kini mundur pemain Belgia, keluar dari daerah kotak penalti. Thibaut Courtois, siapa yang berikan, langsung angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Mencoba dikuasai oleh Dodi. Masih Dodi, umpan mundur ke belakang dia. Ada lagi nomor punggung 24 di sana, Amadou Onana. Pada kuiper mundur kembali ke belakang. Ada pemain lainnya punggung 4 tadi, 24 kini, Amadou Onana melebar ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Belgia, sodorkan lagi, beralih ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Kirimkan umpan namun membentur tadi. Bagaimana upaya dari pemain Belgia, masih jadi perebutan, berada di kotak penalti, kirimkan umpan, kembali gol! Charles de Ketelus namanya. Ketelar. Apa ini? Saya takutnya kesalahannya ini. Charles saja, Charles dah. Charles saja.
1: Ya, gampang ya.
0: Iya, Charles. Si Charles akhirnya meraih ke gol bagi Belgia. Memasuki menit ke-9, mencocor saja dengan mudah. Saya juga bisa itu jadi striker kalau gitu. Gimana nih Bung Henry nih? Gol tercipta di babak yang pertama ini.
2: Ya, start kencang dari Belgia ya. Tadi bahkan di sebelum 1 menit sudah ada shot on goal yang dilakukan oleh Timothy Castagne, tapi kali ini Charles de Ketelaere benar-benar tidak menyia-nyiakan peluang. Dan kembali ya, berawal dari serangan dari sisi kanan pertahanan di Amerika Serikat, dan umpan yang sangat baik sekali tadi, berawal dari juga umpan Andre Trossard ya, dan akhirnya masuk kotak penalti. Dan memang ini bola-bola striker banget ya, bagaimana tinggal mencocor bola ke dalam gawang. Dan Ketelaere membuktikan bahwa keputusan seorang pelatih Rudi Garcia menurunkannya sebagai starter di laga ini bukan Romelu Lukaku adalah sebuah strategi yang jitu.
0: Iya. Unggul Belgia kini atas Amerika Serikat. Masuki menit ke-9 tadi. Buah gol yang tentu menjadi keuntungan bagi Belgia di babak 16 besar. Namun kita masih menantikan, pertandingan masih panjang. Tuan rumah Amerika kini menguasai bola. Robinson sodorkan saja kepada tim Rim. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, lini serangnya angkat ke depan, mencoba mencari kawannya, mencari Flari tadi. Coba kini alirkan ke sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia. Nomor 8 Western McKennie, namun terlepas penguasaan bolanya, berhasil dikuasai oleh pemain Belgia kembali. Oh, terjatuh tadi tempatnya Charles. Coba melakukan serangan balik tadi, mendapatkan sentuhan dari Tyler Adams. Bagaimana Charles mencetak gol dari Belgia, sebuah tendangan bebas saja bagi timnas Belgia. Nah, kita juga melihat bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang juga hadir pada pertandingan kali ini, namun masih belum melihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Betul, usaha terus ya.
0: Pengaruhnya luar biasa, di mana kartu merah bisa jadi kartu hijau.
1: Iya, benar.
0: Buat lagi, serangan dari Amerika Belgia di sektor sebelah kiri, namun kembali patah di tengah jalan. Robinson angkat langsung jauh ke depan tim Rim tadi, namun jatuh di kaki pemain Belgia. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri kini, Kuiper sodorkan mundur ke belakang kepada Thibaut Courtois, penjaga gawang dari Belgia ini. Dengan tenang menguasai bola, kembalikan lagi, sodorkan kepada Michel, alirkan pada Kuiper. Masih memainkan bola di sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan mencari kawannya, nomor punggung 10 tadi nampaknya, Trossard. Namun kembali dikuasai oleh pemain dari Amerika di sektor sebelah kanan. Lini serangnya terjadi perebutan di sana. Nampaknya sudah keluar lapangan nih Bung Tomo nih. Sudah memasuki menit ke-12 babak yang pertama ini.
1: Ya, baik. Dan bergerak RRI Pro 3 serta Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Kali ini Belgia akan melakukan lemparan ke dalam. Maxim de Kuiper sudah melakukan, terjadi pertempuran di sana. Masih dikuasai oleh para pemain-pemain Belgia. Terbentur tadi satu pemain dari Amerika Serikat ketika akan menghalau bola yang diberikan oleh Yuri Tulemans, yaitu Richards ya. Sepertinya Richards ini, Chris Richards, ini kebentur kepalanya. Kalau kata mainan bola zaman dulu mah kena bola bliter gitu kan, jadi puter dia palanya ya.
0: Bisa hari.
1: Kena jebret ya kan. Waduh, yang itu dong. Kali ini keuntungan untuk Belgia di sektor kiri pertahanan mereka. Maxim de Kuiper masih menguasai bola, pendek saja dia ke Nathan Goy tadi, ke belakang lagi, kali ini ke Thibaut Courtois, langsung menggunakan kaki kiri, kirimkan bola melewati garis tengah. Di sana yang dituju adalah de Ketelaere, namun masih berhasil dikuasai kali ini. Ya, Ketelaere mencetak gol pertama dari Belgia. Kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat, berputar-putar dia, dibantu oleh Luke Bakio. Masih Luke Bekio. Kemudian kembali kepada Cutler di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pendek saja langsung, coba dibantu oleh Amadou Onana di sana. Masih Luke Cutler dan kotak penalti kiriman bola langsung bisa diantisipasi oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini datang lagi dari Trossard, namun juga masih mencoba untuk menggali lagi. Kali ini dalam umpan langsung dengan mudah saja diamankan oleh Matt Fries, kiper dari Amerika Serikat. Dan kali ini serangan datang dari Amerika Serikat, Alex Freeman di sana, geser dia ke tengah di mana ada Chris Richards di sana, namun berhasil dicuri bola oleh pemain-pemain Belgia. Kali ini masih pemain Belgia, Yuri Tielemans tadi bergeser ke tengah. Kali ini ada mencoba lagi umpan, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Belgia dari luar kotak penalti, Leandro Trossard, namun masih belum menemui sasaran, berada di atas gawang Amerika Serikat. Kali ini tendangan gawang saja untuk Amerika Serikat di pertandingan yang sudah masuki menit ke-14. Sementara ini Belgia masih unggul 1-0 dari tuan rumah Amerika Serikat. Ya, tendangan bebas, tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini boleh dikuasai oleh Matt Fries kembali setelah tadi diberikan oleh Tim Rim. Masih Matt Fries bergeser dia ke kiri, ada Tim Rim di sana. Masih Tim Rim mencoba untuk membawa bola perlahan mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser dia kepada Antoine Robinson. Masih Antoine Robinson yang dituju kali ini adalah Christian Pulisic di sana, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Belgia Thibaut Courtois. Gagal lagi serangan dari Amerika Serikat kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor 8 dari Amerika Serikat itu mencoba untuk menerima umpan, namun masih belum berhasil. Kastanya kali ini umpan langsung ke depan, yang dituju adalah Decathlons. Masih mencoba untuk menguasai bola pemain-pemain Belgia. Kali ini Leandro Trossard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan, bergeser dia ke kiri, balik lagi ke tengah. Kali ini Brandon Marshall bergeser ke kanan, ada Nathan Goy di sana, maksud kami Onana ya. Dan kembali lagi kepada Kastanye, melebar ke kiri kali ini. Bagaimana Belgia, Maxim Kuiper di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat, kembali lagi ke belakang, main nomor 23 di sana, ada Nicholas Daraskin. Kembali lagi masih di sektor sebelah kiri, Raskin langsung berikan bola kepada Kuiper tadi. Masih Belgia berputar-putar, bagaimana Brandon Marshall tadi. Ya, kali ini masih Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, ke belakang lagi. Main nomor punggung 23 dari Belgia, Nicholas Raskin langsung saja umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Luke Bacchio, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan, berada di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Kali ini bola dikuasai oleh Chris Richards. Masih Chris Richards bekerja sama dengan Alex Freeman dia. Freeman kembali lagi ke Richards, tengah lapangan kali ini, kegeser ke kiri, ada Tim Rims ke tengah dia. Bagaimana Tyler Tillman di sana? Masih Tillman bergeser kepada Tyler Adams tadi, balik lagi kepada Tim Rims ke tengah lagi dia. Chris Richards masih mencoba memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, timnas Amerika Serikat, biasa dengan Tyler Adams. Masih kepada Chris Richards, geser Alex Freeman, coba melakukan umpan tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 5 dari Belgia, Maxim Kuiper. Satu pemain Belgia nampak tergeletak di dekat lingkaran tengah permainan pendengar, yaitu pemain nomor 24 Amadou Onana. Oh, udah ganti jadi pemain depan ya Onana ya, bukan kiper lagi ya. Beda Onana ya.
3: Bukan Onana yang itu.
1: Bukan Onana yang itu ya. Baik. Amadou Onana pendengar, pemain Belgia nomor punggung 24, kali ini sedang mendapatkan perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan salah seorang pemain dari Amerika Serikat. Sementara itu memang beberapa pemain juga memanfaatkan kesempatan ini untuk minum, namun dilarang oleh wasit karena belum Henderson break ya. Yang asal minum-minum aja lu ya kan. Kata wasit, saya aja belum, kok kalian udah pada minum. Masih mendapat perawatan Amadou Onana, bagaimana juga pemain Belgia mendampingi Amadou Onana. Di sana ada beberapa pemain, di antaranya juga ada pemain nomor 4 Brandon Marshall. Kemudian ada pemain nomor 17 Charles Decathlair. Tadi ya terjadi benturan antara Onana dengan salah satu andalan dari Amerika Serikat yaitu Christian Pulisic. Tadi ketika mencoba melakukan perebutan bola agak tertatih-tatih, kali ini Onana, Amadou Onana, pemain nomor punggung 24 dari Belgia, masih ada di pinggir lapangan kali ini, mencoba untuk kembali bermain di pertandingan pagi hari ini. Gelandang yang bermain untuk klub Aston Villa dari Liga Primer Inggris, Amadou Onana, masih berada di pinggir lapangan. Ya, sementara itu bola akan diberikan kepada Belgia karena penguasaan bola sebelumnya ada di pihak Belgia, sudah diberikan kepada Thibaut Courtois. Kali ini sama jaga gawang Belgia, langsung saja umpan langsung terobosan melewati garis tengah yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil dicuri oleh Dodi Luckbacchio. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk Belgia di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, sepertinya akan dilakukan pergantian. Onana tadi, Amadou Onana. Ya, sementara itu lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh Charles de Ketelaere, mau kembali lagi ke sektor kanan, bagaimana ada pemain kastanya di sana, namun berhasil diatasi oleh pemain Amerika Serikat, sundul-sundulan ya, namun jatuh lagi kaki bola, kali ini ada di keluar langsung dari sarangnya, bagaimana Thibaut Courtois tadi. Satu pemain Belgia masih tergeletak lagi, tampak satu pemain tadi terjadi benturan juga dengan dari Amerika Serikat. Kami masih menunggu siapa di situ. Nomor 4 di sana, Brandon Marshall, memegang bagian ulu hatinya ya. Ini sepertinya tersikut tadi ketika melakukan upaya perebutan bola. Ya, masih memegang ulu hati sebelah kanannya, Brandon Marshall, main dari Belgia, nampaknya tadi tidak sengaja berbenturan dengan kawannya sendiri, Yoli Tielemans, ketika mencoba merebut bola. Terjadi kemelut tadi. Ya, pergantian pemain, Van Aken menggantikan Amadou Onana dari Belgia di menit 20 babak pertama kali ini. Serangan kali ini datang dari Amerika Serikat, main nomor 2 di sana. Des, Sergio Des masih membawa bola, bergeser ke tengah kali ini. Ya, dicuri oleh pemain-pemain dari Belgia. Bagaimana kali ini Yoli Tielemans mencoba membawa bola, bergeser dia ke sebelah kiri, ada Ketelaere di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 14 di sana, Luckbacchio ternyata. Namun terjadi pelanggaran oleh Luckbacchio terhadap salah seorang pemain Amerika Serikat di dalam kotak penalti Amerika Serikat, yaitu pemain nomor 4, Adams di sana. Jatuh Adams dalam kotak penalti Amerika Serikat. Bola dimiliki kali ini atau tendangan bebas untuk Amerika Serikat. Sudah dilakukan namun ternyata lebih dekat kepada penjaga gawang Belgia kali ini, Thibaut Courtois, yang masih menguasai bola. Pemain yang mengenakan seragam berwarna hijau-hijau ini sudah langsung mengirimkan bola. Yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Amerika Serikat. Hampir saja terjadi blunder oleh pemain Amerika Serikat, namun masih berhasil diatasi dengan baik. Kali ini Robinson mengirimkan bola langsung ke tengah. Yang dituju adalah Adams di sana. Berhasil diatasi kali ini. Bagaimana Freeman? Masih menguasai bola Freeman. Geser sedikit dia tadi kepada Tielemans. Masih Freeman lagi di sektor kanan pertahanan Amerika Serikat. Richards bergeser kepada Tim Rim sebelah kiri kali ini. Tim Rim dibantu oleh Robinson sebelah kiri pertahanan atau sebelah kiri lini serang Amerika Serikat. Masih Robinson bawa bola, dibayangi oleh satu pemain Belgia. Geser sebelah kanan dia. Belakang lagi kali ini ada Adams. Geser lagi. Bantuan datang dari sektor sebelah kanan lini serang Amerika Serikat. Main nomor 2 di sana, Sergio Dance. Masih Dance. Belakang lagi, main 26 di sana dari Amerika Serikat, Freeman. Masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi serangan-serangan dari Amerika Serikat. Namun ternyata gagal juga upaya yang dilakukan oleh Belgia. Bisa dicuri lagi oleh Amerika Serikat. Kali ini Sergio Dance di sektor kanan lini serang dari Amerika Serikat. Geser dia kepada McKennie. McKennie pendek saja kepada Freeman. masih berada di sektor kiri pertahanan dari Belgia. Kali ini mencoba untuk umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 27 Balogun di sana. Balogun kepada Sergio Dens di sana. Masih Sergio Dens, terjatuh Sergio Dens, bukan merupakan pelanggaran. Namun ternyata wasit yang memimpin pertandingan hari ini memutuskan untuk melakukan sesi hydration break di pertandingan yang memasuki menit 23. Bung Henry, sampai menit 23 ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Henry.
2: Ya, yang menarik adalah bagaimana start kencang dari Belgia cukup mengejutkan ya. Bagaimana sampai menit ke 23 saat ini Belgia sudah melakukan 7 tendangan dan 3 diantaranya shot on target dan akhirnya juga tadi berbuah gol melalui dekat layar. Dan bahkan tadi saat pertandingan belum masuk 1 menit saja ada shooting dari jarak jauh seorang Timothy Castagne yang untungnya masih bisa ditepis tadi oleh Fris. Dan mungkin adalah bagaimana kesulitan Amerika Serikat menampilkan permainan sesungguhnya di laga ini ya. Dan bahkan sampai dengan menit 23 mereka sama sekali belum melakukan tendangan ke gawang dari Belgia. Dan memang bisa jadi kunci dari bagaimana Belgia bisa mematikan permainan Amerika sejauh ini adalah perubahan strategi dari seorang Rudy Garcia yang mencadangkan Kevin De Bruyne, mencadangkan Jeremy Doku, dan lalu pengganti-penggantinya ini semua bermain sangat maksimal ya. Bagaimana Daniel Kubakio, ada Yuri Telemans yang bermain menggantikan posisi Kevin De Bruyne dengan bermain lebih ke depan ya. Dan sejauh ini sangat-sangat brilian strategi dari Rudy Garcia. Dan mungkin juga ada seorang Raskin ya, yang sebenarnya bukan starter di beberapa laga terakhir, tapi di laga ini dipasang sebagai starter. Dan tadi langsung berbuah hasil yang sangat maksimal saat dia memberikan assist untuk gol dekat layar. Dan sejauh ini Rudy Garcia membuktikan bahwa strateginya bisa membuat anak asuh dari Mauricio Pochettino sangat-sangat kesulitan di awal laga ini.
1: Oke, apa yang harus dilakukan Amerika Serikat menghadapi strategi dari Belgia ini?
2: Ya, kita mulai dari belakang ya. Bagaimana koordinasi dari lini belakang dari Amerika Serikat pun tidak terlalu baik ya. Tadi bahkan seorang Richards tadi hampir saja melakukan salah passing yang hampir dicuri juga tadi oleh pemain Belgia. Kalau dari lini belakangnya ini sudah bisa memberikan ketenangan terhadap Max Tillman dan juga Winston McKennie di lini tengah, mungkin itu aliran bola dari tengah, dari belakang tengah ke depan ini akan lebih baik. Karena praktis seorang Valorin Balogun tadi hampir tidak pernah menyentuh bola ya. Yeah. Karena percuma nih, kartu merahnya udah dianulir tapi ternyata belum bisa memberikan perannya maksimal.
1: Dia lagi lebih senang nyentuh kaki pemain lawan kayaknya, Balogun itu kan. Mungkin ya. Ya, mendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, sesaat lagi pertandingan antara Amerika Serikat, tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Belgia yang berlangsung di Seattle Stadium ini akan berlangsung. Loh, ada patung Liberty turun ya ternyata ya. Turun ke stadion juga patung Liberty. Ini pendukung-pendukung dari Amerika Serikat menampilkan ornamen-ornamen yang cukup unik di pertandingan untuk pagi hari ini waktu Indonesia. Skor sementara adalah Belgia unggul 1-0 atas Belgia. Dan kali ini pertandingan memasuki menit 26, Bung Indra. Apa yang akan terjadi di menit-menit selanjutnya, Bung Indra?
0: Iya, baik Bung Tomo. Baca upaya dari Amerika lagi, namun kembali gagal putus di tengah jalan. Courtois dari penjaga gawang Belgia sodorkan lagi ke depan ke sektor sebelah kanan. Ada Castagne tadi angkat langsung jauh depan mencari, ada Yuri Telemans juga di sana, namun alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada the keeper Rosat mundur ke belakang. Pemain-pemain Belgia cukup tenang menguasai bola. Ada Nicolas Raskin, sodorkan saja pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy kirimkan bola ke depan, namun patah lagi. Dia ada McKennie mencoba merebut sekulit bundar. McKennie berputar-putar dia, mundur ke belakang. Ada juga nomor bagaimana Tyler Adams tadi memainkan bola, alirkan kiri ke sektor sebelah kiri lini serang dari Amerika Serikat. Ada Robinson, mundur ke belakang, ada Pulisic. Masih Pulisic, Christian Pulisic yang bermain untuk AC Milan di Liga Italia Serie A. Masih Amerika menguasai bola di sisi sebelah kanan. Bagaimana juga Alex Freeman tadi, namun kembali patah tadi penguasaan bola dari Amerika Serikat. Belgia kini mencoba membangun serangan. Ada Tillemans mendorongkan bola, mundur sedikit ke belakang. Trossard, ada Nathan Ngoy. Coba kini Belgia membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Dodi mundur ke belakang pada Tillemans. Kembali lagi ke dekat lingkaran tengah lapangan. tadi. Bagaimana the keeper kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Brandon Michel, sodorkan lagi kepada Nathan Ngoy, alirkan kepada Kastanye, mundur ke belakang pada Nathan Ngoy, pada Thibaut Courtois, angkat langsung ke depan Thibaut Courtois. Terjadi duel tadi, bagaimana Charles Tatler, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri kanan, namun keluar tadi pengusahaan bola dari pemain Belgia, namun nampaknya mengenai pemain dari Amerika Serikat, dan parang ke dalam bagi Belgia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika sudah dilakukan, halau lagi oleh barisan pertahanan, coba lagi dikuasai, kembali dapat direbut oleh pemain dari Amerika, kembali patah di tengah jalan tadi, namun sebuah pelanggaran kepada McKenny nampaknya, pemain dari Amerika Serikat ini. Aksi dari Trossard tadi nampaknya mencoba menghalau pergerakan dari McKenny, berbuah tendangan bebas saja bagi Amerika. Amerika nampaknya tadi Nicholas Raskin melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain dari Amerika Serikat. Berikan lagi Alex Freeman, ada Chris Richards, masai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas di sektor sebelah kanan, ada Robinson, umpan 1-2 dengan Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, sodorkan lagi ke depan pada pemain dari Balogun, namun sebuah pelanggaran kembali terjadi di daerah pertahanan dan Belgia. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat, ruang di menit ke-29 babak yang pertama ini, ya. Aksi dari pemain keeper ataukah nomor 4 tadi nampaknya, Brandon Michel terhadap Balogun, Polarim Balogun. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat, kita lihat apakah ini akan menjadi peluang yang cukup untuk menjadikan gol. Kita lihat sejumlah pemain Amerika Serikat juga berada di daerah kotak penalti dari Belgia, sementara nomor punggung 17 nampaknya dari Amerika Serikat bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas ini. Malik Tillman nampaknya yang akan melakukan tendangan, kita masih nantikan. Thibaut Courtois juga bersiap-siap, konsentrasi. Jumlah pemain Belgia membentuk pagar betis, ambil ancang-ancak nampaknya Malik Tillman. Konsentrasi dia sudah dilakukan. Malik akhirnya bisa mencetak gol bagi Amerika Serikat di menit ke-30 ini, menjadikan skor menjadi 1-1 nih Bung Henry.
2: Ya, setelah tanpa shot on target di 30 menit awal babak pertama, dan akhirnya Amerika Serikat bisa memecah kebuntuan, menyamakan kedudukan melalui gol dari seorang Malik Tillman dari tendangan bebas yang membuat tadi Thibaut Courtois seakan tidak bisa berbuat apa-apa, dan ini menjadi gol kedua berturut-turut dari dua laga beruntun seorang Malik Tillman. Dan bahkan tadi sebelum gol ini kita sama sekali tidak melihat ya peran seorang Malik Tillman, tapi sekali mendapatkan kesempatan melalui bola mati, dan memang ini sempat mengenai kepala dari salah satu pemain Belgia sehingga memang bola berubah arah ya, dan membuat Thibaut Courtois yang sudah bergerak ke arah kanan, dan sementara bola justru ada ke area tengah yang sehingga Thibaut Courtois kesulitan untuk menggapai bola tersebut.
0: Ya, gemuruh stadion dari Seto Stadium ini semakin semarak, para pendukung Amerika tentu mengusung gol. Serangan balik mencoba lagi bangun oleh Amerika, bagaimana Christian Pulisic terjatuh, bukan pelanggaran, sodorkan saja pemain Belgia ke belakang kepada Thibaut Courtois. Pemain dari Belgia ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, ada the keeper masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Pemain-pemain Belgia, Nathan Ngoy, membalikkan lagi kepada Thibaut Courtois, angkat langsung ke depan Courtois, mencari kawannya, ada Charles di sana, mencetak gol bagi Belgia, alirkan tadi kepada Dodi, namun kerjasama umpan 1-2, dia dengan Charles, sodorkan mundur ke belakang kepada Tillman, cari kawan yang bebas di sektor sebelah kiri, mencari Trossard, masih di sisi kanan, pertahanan dari Amerika, masih Trossard kini menguasai bola, Trossard, kirimkan umpan, gol!
3: akhirnya kembali Charles Decathlon, Bung Hendry.
2: Respon cepat dari Belgia, hanya berselang mungkin 1-2 menit tadi, dan kembali berawal dari sisi kanan pertahanan Amerika Serikat yang terenganga tadi. Bahkan ada dua pemain yang sebenarnya sudah melakukan pressing sebelum Leandro Trossard melakukan umpan tarik, tapi Leandro Trossard kembali memberikan umpan yang sangat manis, dan kali ini lagi-lagi dekat layar melalui heading. Saat tadi dengan sontekan manisnya, dan kali ini melalui heading yang sebenarnya ini posturnya tidak terlalu tinggi ya ke layar ini, tapi memang headingnya benar-benar membuat Amerika Serikat, publik di Seattle kembali terdiam.
3: Iya, kembali terdiam, termasuk juga bagaimana pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino seakan tidak percaya bagaimana timnya mudah kebobolan setelah tadi berhasil menyamakan kedudukan melalui gol dari Malik Tillman, berhasil diunggulkan kembali oleh Charles de Cattelaer. Kita lihat bagaimana prestasinya Mauricio Pochettino. Dilihat penampilan tentu di barisan pertahanan, terutama bagaimana dengan mudahnya pergerakan pemain Belgia, Charles de Cattelaer ini melakukan pergerakan termasuk gol yang pertama tadi. Menit 33 babak yang pertama ini, masuk menit 34, kita nantikan kembali sebuah peluang lagi, lemparan ke dalam bagi Belgia, angkat langsung jauh ke depan di sisi kanan pertahanannya, kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 tadi namun berhasil direbut lagi, terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ini kita nantikan bagaimana Freeman tadi sodorkan bola ke depan namun membentur pemain dari Belgia, dan Trossard kini menguasai bola di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Raskin tadi, namun terjatuh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh McKennie, pemain dari Amerika Serikat ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan langsung menghadiahkan kartu kuning. Tackling yang cukup keras tadi dilakukan McKennie terhadap Nicholas Raskin, berbuah pelanggaran atau tendangan bebas di sisi kiri pertahanan dari Belgia. Kita nantikan. Ya, Weston McKennie berkiprah juga di Liga Italia bersama Juventus. Kita nantikan tendangan bebas dari Belgia di sisi kiri permainannya. Dihadapi dengan kiper nampaknya coba mencari Dodi tadi di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Belgia namun kemerbas dicuri oleh Christian Pulisic. Christian Pulisic berputar dia sedikit mencari kawannya, coba ke tengah dia sedikit kepada McKennie, alirkan lagi bola ke depan mencari kawannya, merebak ke sisi kanan kepada Freeman, mundur sedikit kembali ke belakang dan punggung 3 di sana Christy Charles ke lingkaran tengah. Ada juga bagaimana nomor 4 Tyler Adams, masih Adams, kepada siapa akan diberikan Adams. Kembali lagi masih menguasai pemain-pemain Amerika Serikat, dia pernah mundur sedikit ke belakang mencari tim rim, pendek saya kepada Adams, mundur ke belakang kepada Matt Fries, jaga gawang dari tim Amerika Serikat ini, sodorkan saja pendek kepada Chris Richard, kembalikan lagi kepada Matt Fries, angkat langsung jauh ke depan. Dihalau lagi oleh barisan pemain dari Belgia, terjadi perebutan duel di udara, mencoba menggiring kini pemain dari Belgia, the Kuiper mundur ke belakang kepada Raskin tadi, sodorkan bola kepada Trossard tadi, namun lebih dekat lagi pemain dari Amerika Serikat tadi nampaknya Alex Freeman yang mengawal sekulit bundar untuk keluar saja, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika, sudah dilakukan, ada Matt Fries angkat langsung jauh ke depan, bola melambung, dihalau lagi oleh barisan pemain dari Belgia, kembali jatuh di tangan Matt Fries, sodorkan saja langsung kepada tim rim di sektor sebelah kiri, lini serang dari Amerika bersama dia dengan Malik Tillman. Cetak gol tadi dari Amerika Serikat, Malik Tillman. Christy Charles sodorkan lagi, ada Malik Tillman masih menguasai bola. Christian Pulisic yang mencoba menjemput juga. Ada Tyler Adam, kembalikan lagi pada tim rim, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Belgia, sodorkan lagi kepada Malik Tillman. Oh, dah salah umpannya tadi, berhasil direbut pemain dari Belgia, Nicholas Raskin, sodorkan ke depan dia mencari kawannya. Bagaimana juga Charles mundur sedikit lagi kembali ke belakang, pemain-pemain Belgia memainkan bola Nathan Goy, kembali kepada Thibaut Courtois, alirkan lagi kepada Brandon Michel, angkat ke depan, mencoba menurunkan lagi Brandon, ada Tillmans, masih Tillmans, mendapat tekanan tadi dari McKennie, angkat lagi sektor sebelah kanan, alirkan kini Serangan Belgia di sektor sebelah kanan lini serangnya atau sisi kiri kini pertahanan dari Amerika Serikat. Bagaimana Dodi mencoba menguasai bola, mundur sedikit ke belakang kepada Chilman, kapten kesebelasan, kerjasama dengan Nicolas Raskin. Sodotan lagi pemain dari Belgia, masih kini masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika, mencari celah pada Tillmans, pada siapakah lagi, kembali lagi kepada Dodi, masih di sekitar sebelah kiri, nampaknya menatap ke depan, kirimkan umpan terobosan atau umpan lambung tadi, namun menyentuh bagaimana pemain dari Amerika Serikat yang mencoba menghalau dengan sundulan kepalanya, menghasilkan tendangan penjuru saja kini bagi Belgia nampaknya. Kita nantikan pemain-pemain dari Amerika Serikat bersiap-siap untuk menghalau pergerakan dari pemain Belgia. Yuri Tillmans nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sisi kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Siap-siap sejumlah pemainnya ada di kotak penalti, sudah dilakukan, mencuri lagi tendang, namun Rosat tadi nampaknya melakukan kontekan namun berhasil diamankan oleh Matt Fries. Serangan balik ini dari Amerika Serikat kembali patah lagi di tengah jalan. Ada lagi Dodi atau Tillman tadi mundur sedikit ke belakang. Pemain-pemain Belgia mundur cari kawannya. Pemain di sektor sebelah kanan ada Castagne, ada Ngoy, mundur lagi kepada Thibaut Courtois, alirkan lagi kepada Brandon Michel. Masih Brandon menatap ke depan, kirimkan bola lambung, mencari nampaknya nomor punggung 20 dari Belgia, namun kembali berhasil dikuasai lagi oleh pemain Amerika Serikat. Ada Tim Rim di sana, masih Tim Rim, arahkan lagi kepada Chris Richards. Masih Chris Richards tampak juga kesulitan mencari celah di sisi pertahanan Belgia. Tim Rim kini mencoba mengirim perlahan. Tim Rim memberikan arahan atau juga kepada rekan-rekannya, mundur lagi kepada Tyler Adams. Ada juga Chris Richards berputar-putar mendapat tekanan tadi, nah kembali mundur. Chris Richards alirkan lagi pada Freeman. Alex Freeman angkat ke depan mencari pemainnya Valerin Balagun, mencoba dikejar di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Namun dicocor saja keluar lapangan oleh pemain Belgia tadi. Di sektor sebelah kanan ada Nathan Goy nampaknya. Dan parang ke dalam kini bagi Amerika Serikat tadi, Sergino Des dodolkan bola ke depan, mencari kawannya Malik Tillman, larikan ke tengah kepada Tyler Adams, kepada Rins. Bagaimana coba ke Christian Pulisic, nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Masih Christian Pulisic mundur lagi ke belakang pada Robinson, kerjasama 4-1-2. Oh, terlepas penguasaan bolanya, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Belgia. Sodorkan saja mundur ke belakang kepada Castagne, Timothy Castagne. Memang bukan Timothy Hakim karena ada di sini samping saya, Timothy Hakim. Mundur ke belakang kepada Courtois, masih Courtois angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi jatuh di pertahanan Amerika. Masih memainkan bola, perebutan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Charles ada mapung 20 nampaknya, ada Nathan Ngoy, hasilkan lagi. Belgia mencoba lagi menekan di sektor sebelah kiri, dan bagaimana juga Tillmans, Raskin lebar ke sektor sebelah kiri kita. Nanti kan ada Trossard, masih Trossard menguasai bola, menatap ke depan, melakukan umpan namun tidak jadi dilakukan, mundur ke belakang pada Nicolas Raskin. Ada lagi Brandon Michel mencoba melakukan tekanan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat, mendapatkan tekanan tadi dari Chris Richards. Berbuah tendangan bebas nih Bung Tomo, kembali upaya dari Belgia di daerah pertahanan Amerika Serikat.
1: Ya, Van Aken tadi mendapat Hans Van Aken ya, ini dilanggar oleh Chris Richards dari Amerika Serikat, sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Belgia di sektor sebelah kiri lini serang dari Belgia. Kita pasti tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Ada dua pemain dari Belgia, Yuri Tillmans dan juga ada dari Raskin di sana, sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil. Oh, ternyata langsung saya diambil oleh Menopung. Umpan langsung ke dalam kotak penalti tadi dari Kuiper untuk menor punggung 14 Luke Bekio di dalam kotak penalti, namun masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana sangat lowong sekali pengawalan yang diberikan kepada para pemain Amerika Serikat terhadap pemain Belgia ini, namun belum berhasil merubah kedudukan melebar upaya yang dilakukan oleh pemain Belgia. Masih kali ini serangan dilakukan oleh pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Bagaimana Christian Pulisic mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Belgia, namun dapat dihalau saja oleh Nathan Goy tadi. Upaya yang dilakukan oleh Christian Pulisic di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Kembali Christian Pulisic mendapat bola, kali ini menerima umpan belakang dia. Bagaimana ada Robinson di sana membantu turut penyerangan di sektor kiri. Ini serang dari Amerika Serikat. Tim Rim kali ini juga berada di depan, menggeser ke Richards. Kali ini membawa bola melebar ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Amerika Serikat. Freeman kali ini coba umpan terobosan langsung dalam kotak penalti Balogun yang dituju, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Amerika Serikat, Belgia, dan dicuri saja kali ini oleh pemain dari Amerika Serikat. Belakang jauh ada jaga gawang Fries di sana, bergeser sedikit ke sebelah kiri ada Tim Rim. Masih Tim Rim coba untuk umpan bola, bergeser kepada Robinson, pendek saja dia kepada Tillman, kembali lagi kepada Tim Rim, melebar ke kanan kali ini Freeman. Umpan langsung pada pemain nomor 2 Sergio Dens di sana. Dens masih bawa bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Masih Dens, namun umpannya dapat dibaca oleh pemain Belgia. Kali ini merupakan lemparan ke dalam untuk tim dari Amerika Serikat. Tadi sempat menyentuh pemain Belgia. Umpan atau lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh Tillman. Malik Tillman pencetak gol pertama bagi Amerika Serikat tadi. Kita akan tunggu kemana Tillman akan mengirimkan lemparan ke dalamnya. Sepertinya akan terjadi long throw ya, atau lemparan jarak jauh yang dilakukan oleh Tillman sebagai upaya atau mengirimkan umpan bagi rekan-rekannya untuk mencetak gol demi menyamakan kedudukan. Saat ini negaranya Amerika Serikat ini masih tertinggal 1-2 dari Belgia. Sedang dilakukan oleh Tillman, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti, mencoba disundul saja oleh Balogun, namun tidak berhasil. Bagaimana Balogun tadi, pemain nomor punggung 20 dari Amerika Serikat, mencoba untuk memanfaatkan bola liar yang berada di depan gawang Thibaut Courtois. Masih belum berhasil menggunakan kaki kanannya, tendangannya masih di atas mister gawang dari Courtois, namun ternyata sempat menyentuh kaki dari pemain Belgia di sana. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru untuk Amerika Serikat di sektor kiri. Pertahanan dari Belgia. Oh, ternyata wasit meralat keputusannya ya, menjadi tendangan gawang. Tendangan gawang saja untuk Belgia kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit injury time. 6 menit perpanjangan waktu, penambahan waktu diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan di kesempatan pagi hari ini. Sedang bersiap kali ini sudah dilakukan Courtois. Umpan jauh langsung melewati garis tengah lapangan yang dituju tadi adalah Cutler, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Amerika Serikat. Dikuasai kembali bola oleh pemain dari Belgia kali ini. Masih mencoba melakukan serangan pemain-pemain Belgia. Yang dituju tadi adalah Trossard, namun berhasil dibuang saja oleh McKenny. Upaya atau umpan yang diberikan kepada Trossard tadi, lemparan ke dalam untuk Belgia, akan dilakukan oleh Kuiper di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Yang dituju tadi adalah pemain nomor 17 Cutler, namun berhasil kembali lagi dibuang melalui sundulan kepala oleh pemain belakang dari Amerika Serikat. Lemparan ke dalam kembali untuk Belgia sudah dilakukan kepada Cutler kali ini. Masih Cutler di sektor sebelah kiri pertahanan lini serang dari Belgia. Masih menguasai bola Cutler, dibalangi oleh satu pemain dari Amerika Serikat, bergeser dia ke belakang. Masih pemain dari Belgia mencoba terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih pemain Belgia menguasai bola. Nah, bentar sempat keluar lapangan tadi bola. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Raskin, Nicholas Raskin, pemain klub Rangers Skotlandia ini. Lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Freeman sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Salah umpan kali ini pemain Amerika Serikat. Mencoba untuk melakukan serangan Sergi Nondes dari sektor sebelah kanan dari Amerika Serikat. Membayangi satu pemain Belgia di sana. Berhasil dicuri oleh pemain nomor punggung 5, Matt Kuiper kali ini. Bagaimana bola ditujukan langsung kepada Cutler. Melebar Cutler ke kanan, ada Luke Bekio di sana. Masih Luke Bekio, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bayangi oleh Robinson. Luke Bekio coba untuk melakukan serangan pendek saja kali ini, dia umpan ke belakang kepada Castagne di sana. Masuk umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Kettler, namun berhasil diambil oleh Trossard di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belgia tidak berhasil melewati Freeman dia. Luke Trossard meskipun tadi sempat melakukan gerakan tipu, namun tidak berhasil. Lemparan atau menghasilkan kali ini adalah tendangan saja untuk Amerika Serikat, karena bola keluar lapangan tadi setelah terakhir dipegang oleh Trossard. Namun kali ini saya datang lagi serangan dari Belgia, umpan langsung ke dalam kotak penalti tadi yang dituju adalah

0: kali ini untuk Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan mereka sendiri sudah dilakukan langsung saja umpan terobosan kepada Balogun dalam kotak penalti Belgia. Balogun terlepas dari pengawasan tadi Courtois, namun berhasil dibuang saja bola jauh-jauh tadi oleh Michel sepertinya. Tinggal lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek kepada tim rim. Amerika Serikat masih mencoba membangun serangan kembali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Robinson masih membawa bola. Robinson dibayangi oleh Luke Bacchio. Robinson ke belakang dia kepada tim rim, melebar ke tengah tim rim. Chris Richards di sana, umpan langsung terobosan ke tengah yang dituju tadi adalah Adams, namun berhasil dicuri oleh pemain Belgia. Kali ini Luke Bacchio mencoba membawa bola. Luke Bacchio, masih Luke Bacchio di sektor sebelah kanan, lini serang dari Belgia dibayangi oleh tiga pemain dari Amerika Serikat. Pendek dia kepada Menor Bungu Van Aken di sana, ke tengah lagi kali ini, lebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Belgia, kembali lagi ke tengah kali ini Raskin tadi kepada Michel. Kanan lagi dia ada Ngoy di sana, sudah melewati garis tengah, Ngoy melebar ke kiri yang dituju adalah Trossard di situ, namun terlalu tinggi, deras bola, tidak mampu disambut dengan baik oleh Trossard tadi. Umpan dari Ngoy, lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat sudah dilakukan pada tim rim kali ini di sektor sebelah kiri lini belakang dari Amerika Serikat tanpa rumah. Kemudian juga ada Chris Richards di sini, masih kepada main-main Amerika Serikat mencoba untuk membangun serangan. Adams di sana masih mendekati garis tengah, bergeser ke kiri sedikit, ada tim rim di sana kerjasama kembali lagi dengan Adams ke belakang dia Richards, namun terjadi salah pengertian tadi, hampir saja bola dicuri oleh pemain Belgia. Masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat kali ini di sektor sebelah kanan dari pertahanan Belgia. Sergio Dens mengirimkan bola pada Balogun, namun dengan cepat tadi pemain nomor punggung 25 Ngoy dari Belgia memotong laju bola sehingga gagal serangan dari Amerika Serikat, menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain-pemain dari Paman Sam ini di sektor sebelah kiri dari Belgia. Oh, ternyata tendangan penjuru ya. Tendangan penjuru di sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia akan dilakukan oleh Christian Pulisic. Main nomor punggung 10 dari Amerika Serikat ini masih bersiap. Pulisic berikan aba-aba kepada kawan-kawannya menggunakan kaki kanan, tangan kanannya langsung ke dalam kotak penalti. Dicocor saja dengan mudah oleh Thibaut Courtois. Bersamaan dengan itu, wasit meniupkan peluitnya. Tanda pertandingan di babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Belgia berkesudahan 1-2 untuk keunggulan Belgia, di mana kali ini kita akan tunggu setelah 15 menit babak istirahat ini. De Ketelaere mencatatkan namanya dua kali di papan skor di menit 9 dan 33. Sementara itu Tielemans, Malik Tielemans ini mencatatkan namanya di papan skor setelah membalas keunggulan dari Belgia. Ya, kita akan ikuti kali ini ulasan pertandingan di babak pertama disampaikan langsung oleh Bung Henry dan juga dibawakan oleh Risti Rustarto. Silakan.
1: Terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Di babak break saat ini, setelah tadi kita sama-sama mengikuti bagaimana jalannya babak yang pertama dengan keunggulan Belgia 2-1. Bung Henry, bagaimana catatan Anda dari cukup banyak hal yang panas nih ya?
2: Iya, start kencang dari Belgia di awal laga ya. Bagaimana Charles De Ketelaere tadi mencetak gol di menit ke-9, dan bahkan kalau tadi melihat saat laga belum berlangsung 1 menit, Belgia juga sudah memiliki shot on goal ya melalui seorang Timothy Castagne. Dan setelah gol tersebut, Amerika Serikat bisa menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas dari seorang Tielemans di menit ke-31. Dan sebelum gol dari Tielemans itu, bahkan Amerika Serikat belum memiliki satu tendangan pun ke gawang dari Belgia ya. Jadi memang gol dari Max Timon itu benar-benar memanfaatkan situasi dari bola mati. Dan ironisnya 2 menit setelah Tielemans mencetak gol, Belgia justru kembali bisa mencetak gol melalui seorang De Ketelaere lagi ya di menit 33. Yeah. Dan memang sejauh ini Belgia benar-benar mengancam khususnya melalui sisi kanan dari Amerika Serikat, di mana di situ ada Alex Freeman pemain yang memperkuat Villa

0: Real masih berusia 21 tahun, di mana dia berulang kali harus mendapatkan duel dari seorang Leandro Trossard ya. Dan bahkan tadi gol kedua dari Carlos de Cattaleo berawal dari passing dari seorang Leandro Trossard.
1: Yeah.
0: Dan mungkin di babak kedua ini seorang Freeman harus bisa bermain lebih tenang lagi, karena memang di babak pertama dia seperti menjadi titik lemah lah ya dari Amerika Serikat.
1: Oke, okay. Dan tadi juga kita lihat bagaimana Weston McKennie menerima kartu kuning ya di laga pertama akibat apa tackle.
0: Ya betul, itu menjadi kartu kuning pertama ya, yeah, yang lahir di laga ini tadi diterima oleh seorang Weston McKennie. Dan memang tadi layak ya dia mendapatkan kartu kuning karena dia melakukan tackle setelah bola tadi sudah tidak ada di kaki seorang pemain Belgia ya. Sehingga memang tackle-nya tadi cukup keras.
1: Terlambat ya.
0: Betul, tackle yang terlambat, late tackle, sehingga Weston McKennie bisa mendapatkan kartu kuning. Dan Weston McKennie sendiri sejauh ini di babak pertama juga tidak bermain optimal ya. Bagaimana pasokan-pasokan bola dia yang biasanya begitu mengalir di laga-laga sebelumnya ini seperti terhenti ya. Dan bahkan tadi khususnya mungkin di 10 menit terakhir Amerika Serikat baru bisa memaksimalkan peran seorang Valorin Balogun ya.
1: Betul.
0: Dan terbukti ya tadi di 10 menit terakhir mungkin saya mencatat ada 2 tendangan yang dilakukan oleh Valorin Balogun dan semua itu cukup berbahaya sebenarnya. Jadi artinya memang para pemain Amerika Serikat ini harus lebih sering memberikan umpan-umpan matang kepada seorang Valorin Balogun ya. Karena tadi di awal-awal babak pertama itu seperti terhenti dan berhasil dimatikan oleh para pemain Belgia. Dan khususnya memang duel-duel di lini tengah ini sangat menarik sekali di babak pertama. Dan sejauh ini di lini tengah Belgia ada Raskin, ada Tielemans tadi, dan sejauh ini masih bisa memenangkan lah ya duel di lini tengah melawan para pemain dari Amerika Serikat.
1: Kalau dari sisi penguasaan bola dan akurasi operan ini seperti apa, Bung Henry?
0: Ya, kalau penguasaan bola sejauh ini 53% milik dari Belgia,
1: sementara
0: 43% milik Amerika Serikat ya. Dan kalau pemanfaatan peluang tentunya Belgia lebih baik ya, dari total 11 tendangan 5 diantaranya shot on target ya. Bahkan mereka bisa masuk ke kotak penalti dari Belgia dari Amerika Serikat itu sebanyak 14 kali. Dan untuk passing sebenarnya jumlah passing yang dilakukan oleh kedua tim tidak terlalu berbeda jauh. Belgia mencatatkan passing 199 sementara Amerika Serikat mencatatkan passing 181. Tapi memang akurat passingnya juga bahkan sama nih, 85% dua-dua tim ya. Jadi memang bola sangat mengalir ya di lini tengah. Meskipun di babak pertama tadi kembali lagi bahwa untuk duel di lini tengah ini sejauh ini Belgia masih cukup unggul ya. Dan mungkin performa dari seorang Raskin ini sangat menarik sekali ya, pemain Glasgow Rangers. Dan sebenarnya ini dia bukan starter ya di beberapa laga terakhir, tapi di laga ini diturunkan oleh pelatih Belgia Rudi Garcia dari menit pertama. Dan Raskin membayarnya dengan cukup baik tadi, bahkan gol pertama dari dekat layar juga berawal dari asis seorang Raskin.
1: Betul.
0: Dan tadi dia juga sempat memiliki kesempatan dari skema menyerang dari Belgia. Sayang memang shotnya tadi, tendangannya masih bisa di-save oleh kiper Amerika Serikat Fris.
1: Dan kalau dilihat di babak yang kedua nanti, apakah akan ada perubahan taktik yang dilakukan oleh Belgia? Misalnya Kevin De Bruyne kemudian akan turun, begitu, itu yang juga ditunggu-tunggu?
0: Ya, kalau kita melihat bangku cadangan dari Belgia ini, bisa dibilang ini bangku cadangan yang mewah sekali ya. Karena masih ada Jeremy Doku, masih ada Kevin De Bruyne,
1: ada Lukaku,
0: masih ada Lukaku juga, dan bahkan ada Alexis Salamakers, ada Axel Witsel. Jadi memang ini sangat memiliki opsi yang cukup banyak sekali jika memang Rudi Garcia ingin melakukan pendekatan taktik yang berbeda dari babak pertama ya. Dan mungkin peran seorang Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku akan sangat dibutuhkan di babak kedua, karena jam terbang kedua pemain ini juga begitu fantastis. Hanya saja masalahnya Rudi Garcia harus berpikir ulang nih jika ingin memasukkan Romelu Lukaku, karena seorang Charles Gadeketlayer sudah mencetak brace ya, sudah mencetak 2 gol. Jadi artinya memang kalau ingin memberikan kesempatan kepada Lukaku, berarti Gadeketlayer ini harus dikorbankan ya,
1: ditarik
0: keluar. Yeah. Atau mungkin karena di timnya Atalanta, Gadeketlayer ini juga sering bermain di posisi winger atau di belakang striker. Mungkin tadi ada perubahan posisi dari dekat layar demi mengakomodasi seorang Romelu Lukaku jika ingin diturunkan begitu. Dan kalau Kevin De Bruyne sendiri mungkin juga akan menggantikan bisa Raskin mungkin yang akan diberikan waktu istirahat.
1: Tapi sepertinya terlihat kalau Rudi Garcia ini lebih apa ya, lebih menjaga kedisiplinan posisi begitu ya, demi meredam agresivitas dari beberapa pressing Amerika sepanjang permainan, Bung. Yeah. Indri.
0: Iya betul, apalagi tadi memang high pressing yang dilakukan oleh para pemain Belgia membuat para pemain Amerika Serikat ini seperti sering salah passing,
1: yeah,
0: melakukan distribusi bola dari belakang ke tengah, dan sering sekali mati di sepertiga pertahanan dari Belgia ya. Dan sejauh itu memang kedisiplinan empat pemain belakang khususnya dari Rudi Garcia Belgia yang digawangi oleh Timosi Castagne tadi bermain cukup rapat, bermain cukup disiplin,
1: yeah,
0: dan mungkin menjadi satu catatan adalah satu-satunya gol Amerika Serikat pun lahir dari tendangan bebas ya.
1: Betul.
0: Yang artinya secara open play sebenarnya Belgia ini juga belum bobolan tadi dan tiba-tiba Courtois.
1: Dan memang mereka kayaknya memberikan apa ya, memberikan perhatian khusus kepada Balogun juga tadi ya. Beberapa kali Balogun seperti tidak punya kesempatan buat menyerang ke Belgia begitu ya.
0: Iya, dua bek tengah dari Belgia yaitu Ngoy dan juga Michel ya. Tadi berulang kali melakukan man-to-man marking terhadap seorang Balogun dan membuat Balogun tadi tidak memiliki banyak opsi. Dan tadi bahkan peran Balogun baru terlihat benar-benar di 10 menit terakhir ya, di mana dia melakukan 2 shot di situ, 2 tendangan, meskipun sayangnya memang belum bisa membuahkan gol untuk Amerika Serikat. Jadi memang kuncinya adalah di babak kedua ini seorang Mauricio Pochettino harus membuat para pemain di lini tengah Amerika Serikat bermain lebih tenang, bermain lebih terbuka begitu, sehingga passing-passing terhadap Balogun juga bisa baik gitu. Dan mungkin peran dari Christian Pulisic
1: ya
0: juga belum terlalu terlihat tadi di babak pertama.
1: Betul.
0: Serangan-serangan lebih banyak di sisinya seorang Sergino Des. Dan sama-sama kita tahu Christian Pulisic juga pemain dengan jam terbang tinggi di Eropa, bermain bersama Chelsea di Premier League. Jadi seharusnya memang Christian Pulisic bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Sergino Des, karena babak pertama tadi perannya bisa dibilang belum terlalu maksimal lah.
1: Oke, okay. Dan kalau dilihat juga ya, kalau dari sisi Belgia tadi banyak menyimpan bangku cadangan yang bisa dibilang strategi apa? Super sub gitu ya. Tapi kalau dari sisi Amerika sendiri, banyak berupaya bermain di eksploitasi lebar-lebar lapangan begitu nampaknya, Bung Henry.
0: Iya, karena memang di sisi winger ini sebenarnya Amerika Serikat memiliki banyak pemain-pemain dengan skill bagus ya, seperti Sergino Des, seperti Christian Pulisic. Tapi memang masalahnya adalah kreativitas di lini tengah nih yang belum terlihat benar-benar maksimal begitu di babak pertama. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama yang mungkin bisa menghadirkan variasi serangan yang lebih bagus di
1: okay lini tengah. Ini berkaca berarti dengan permainan melawan Senegal kemarin ya, yang hampir dikalahkan juga ya.
0: Ya tentunya Amerika Serikat banyak belajar lah dari pertandingan saat Belgia menang susah payah atas Senegal ya, di mana di laga tersebut.
1: Jadi ini yang dimanfaatkan oleh Pochettino sepertinya.
0: Ya betul, meskipun sebenarnya tadi di babak pertama belum membuahkan hasil yang maksimal ya. Dan bahkan tadi satu-satunya tendangan shot on target pertama dari Amerika Serikat ya, artinya berarti baru lahir saat gol dari seorang Max Tillman dari tendangan bebas ya. Jadi ini kedua pelatih tentunya akan melakukan perubahan atau juga bagaimana pengembangan dari strategi di babak pertama. Setelah melihat tadi jalannya babak pertama, mungkin Belgia bisa menurunkan pemain-pemain berpengalaman mereka, sementara Amerika Serikat pun di bangku cadangan masih menyimpan banyak pemain-pemain gelandang yang memiliki kreativitas, seperti ada Sebastian Berhalter, ada juga Giovanni Reina di sana. Dan mungkin di sektor lini depan pun seandainya Valorin Balogun tidak tampil maksimal gitu di sisa babak kedua, ada juga Ricardo Pepi di sana jadi striker, ada Haji Wright juga yang mungkin bisa menjadi opsi lah buat Mauricio Pochettino.
1: Baik, kalau dilihat dari keseluruhan permainan begitu ya, memang tadi lebih banyak didominasi oleh Belgia, tapi Amerika sendiri nampak punya strategi atau taktik-taktik yang benar-benar tadi saya bilang ya, bahwa mereka benar-benar berkaca apa yang terjadi dengan Senegal melawan Belgia sebelumnya. Ada beberapa hal yang juga kemudian di copy paste oleh Pochettino.
0: Iya, khususnya mungkin bagaimana para pemain Amerika Serikat tidak membuat leluasa lini tengah dari Belgia untuk menguasai bola ya. Bagaimana tadi Raskin, Tielemans juga mungkin passing-passing progresif bolnya terhadap dekat layar tidak terlalu baik, meskipun tadi gol-gol dari dekat layar praktis semua berawal dari serangan-serangan dari sayap dari Amerika Serikat.
1: Betul.
0: Dari fullback mereka yaitu Freeman. Jadi memang sejauh ini memang Amerika Serikat tentunya juga banyak belajar dari pertandingan Belgia melawan Senegal. Dan di babak kedua Sepertinya memang Mauricio Pochettino mau tidak mau harus lebih keluar menyerang ya.
1: Ya. Karena banyak marking-marking begitu ya yang ditempatkan tadi ya, kalau kita lihat sekilas ya, Bung Henry.
0: Iya, apalagi ini sudah pertandingan fase knockout ya. Artinya memang kekalahan
1: akan, mau tidak mau ini harus benar-benar maksimal di sini.
0: Kekalahan akan membuat Amerika Serikat bakal tersingkir, dan mungkin ini untuk publik Amerika Serikat adalah kesempatan emas mereka lah ya untuk bisa melaju jauh
1: di all or nothing begitu.
0: Betul.
1: Ya,
0: dan bahkan sepanjang sejarah Piala Dunia mereka juga belum bisa lolos sampai ke fase semifinal ya. Jadi ini menjadi kesempatan, dan apalagi dukungan fans juga sudah sangat luar biasa, dan juga menjadi kesempatan Amerika Serikat juga untuk lebih mempopulerkan dari sepak bola sendiri ya, karena memang di Amerika Serikat ini sepak bola sejauh ini belum menjadi olahraga utama ya. Kalau sama kita tahu American footballnya di sana sangat populer, dan bahkan dibandingkan dengan bola basket NBA-nya pun sebenarnya sepak bola Amerika Serikat
1: jauh lebih menjadi euforia tersendiri di sana.
0: Iya, betul.
1: Iya. Dan boleh juga dibilang bahwa belajar dari kasus Balogun misalnya ya, bagaimana seorang Rudy Garcia melupakan hal itu dan menerapkan mental itu kepada timnya. Itu yang juga ingin saya tanyakan. Menurut Anda seperti apa nih? Karena beberapa media menulis bahwa Balogun benar-benar tidak difikirkan. Jadi kasus yang terjadi pada Balogun benar-benar dilupakan sesaat oleh Rudy Garcia dan teman-teman dari Belgia begitu.
0: Ya, bahkan Rudy Garcia sebenarnya sempat menyindir juga ya keputusan FIFA yang menganulir kartu merah dari Balogun. Dia bilang nih, memang ini lagi April Mop ya katanya. Dan memang tapi sejauh ini di babak pertama para pemain belakang Belgia berhasil mematikan Valorin Balogun ya.
1: Ya.
0: Meskipun tadi Balogun juga memang sudah mulai mendapatkan pasokan-pasokan bola, khususnya di 10 menit terakhir babak pertama. Jadi memulihkan bahwa Balogun yang sudah mencetak 3 gol ini kalau dibiarkan leluasa begitu juga sangat berbahaya dan sangat mematikan di kotak penalti. Dan para back dari Belgia, kuartet dari Castagne, Ngoy, Michel dan juga De Kuyper ini juga harus bermain semakin disiplin, harus lebih merapatkan barisan, dan tentunya mereka akan dapatkan tekanan lagi lah dari Valorin Balogun nanti di babak kedua.
1: Oke, apakah nanti Balogun menjadi perhatian back-back Belgia seperti tadi di babak yang pertama, atau apakah juga nanti situasinya akan berbeda karena ternyata Belgia masih menyimpan kartu as begitu ya, yang akan diturunkan. Kita sebentar lagi akan mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Belgia dan Amerika Serikat. Dan sepanjang yang disampaikan oleh Bung Henry tadi, bagaimana kemungkinan taktik-taktik baru yang akan dimunculkan, karena ini all or nothing begitu ya Bung Henry ya.
0: Dan mungkin yang harus ditunggu adalah apakah Mauricio Pochettino berani untuk memainkan dua striker untuk menemani seorang Valorin Balogun ya. Karena memang tadi ya ini palingan fase knockout, dan memang mau tidak mau Pochettino harus bermain menyerang babak kedua ini, dan mungkin akan menarik keluar satu pemain di belakang atau satu pemain di tengah untuk menambah peran dari pemain-pemain mereka di lini serang, sehingga Valorin Balogun tidak terlalu sendirian ya, karena memang dengan first strategy yang saat ini Balogun menjadi lone striker di sana, dan di babak pertama tadi tidak terlalu luasa, masih terisolasi begitu, dan mungkin dengan ada dua striker, ada second striker yang diturunkan oleh Pochettino akan membuat variasi serangan dari Amerika Serikat lebih tidak bisa diprediksi oleh para pemain Belgia ya.
1: Baik, kita kembali ke lapangan hijau, dan juga saya sendiri masih menantikan apakah Kevin De Bruyne akan diturunkan. Saya kembalikan ke dua rekan saya, Tomo dan Indra.
2: Terima kasih Kakak Risti dan juga Bung Henry. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 dan juga Pro 3 seluruh Indonesia, kick off babak yang kedua nampaknya akan sesaat lagi dimulai. Ada Makatme, wasit asal Yordania ini nampaknya juga bersiap-siap untuk meniupkan peluit di babak yang kedua. Kita nantikan apakah ada pergantian pemain dari kubu Amerika maupun juga Belgia di babak yang kedua ini.
3: Sebesar-besar belum ya?
2: Sampai sejauh ini belum, namun di pinggir lapangan sudah ada salah satu pemain dari Amerika Serikat tampaknya yang sudah bersiap-siap, nomor punggung 7,
3: Gio Reyna.
2: Gio Reyna nomor menggantikan nampaknya Sergino Des. Ya, sudah masuk pemain Reyna ini.
3: Reyna gitu ya.
2: Ya, Reyna.
3: Reyna itu panjangan D-nya.
2: Iya. Kick off masih ditunggu oleh Adam Makatme. Kita nantikan, dilakukan oleh Amerika langsung saja jauh ke depan. Daerah pertahanan dari Belgia berhasil dikuasai tadi oleh The Clipper, namun sodorkan saja Redden Michel kepada timber Kotoa, angkat langsung jauh ke depan, dihalau lagi oleh Robinson. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat menghasilkan lemparan ke dalam sini bagi Belgia. Ada Nicolas Raskin, nampaknya lemparan ke dalam sudah dilakukan, sodorkan bola ke belakang tadi. Ada Tillman, Yuri Tillman. Ada Brandon Michel, sodorkan lagi mencoba mencari di sektor sebelah kiri Robinson. Namun membentur tadi The Clipper atau di Kastanye tadi masuk kami di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Belgia yang akan mencoba mempertahankan keunggulan kah di babak yang kedua ini atau menambah keunggulan, sementara Amerika Serikat mencoba mencari gol ketertinggalannya. Amerika atau Belgia kini menguasai bola, berhasil kembali digagalkan oleh pemain dari Amerika Serikat. Polisika sodor mundur ke belakang kepada Robinson. Sektor sebelah kiri ini serangnya, mana Christian Pulisic nomor punggung 10 berhasil dicuri tadi oleh Dodi Luke Bakio. Ya, ada lagi Robinson di sektor sebelah kiri pertahanan. Lagi serang dari Amerika Serikat dibayangi oleh Dodi Luke Bakio. Namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Belgia. Kita nantikan lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Belgia. Sudah disodorkan kepada Van Aken, namun kembali pada curi oleh Malik Tillman. Terjatuh Malik Tillman, pelanggaran nampaknya tadi dilakukan oleh pemain Belgia, oleh Yuri Tillmans. Tendangan bebas bagi Amerika sudah dilakukan oleh Charles Versat dan juga Tyler Adams. Kini menguasai bola, sodokan bola ke depan, mencari kawan yang kepada McKennie tadi, berhasil kembali curi pemain dari Belgia. Masih mencoba Van Aken kini di sektor sebelah kiri, mencoba mengalirkan lagi The Clipper, alirkan sektor sebelah kanan, mencari kawannya berdiri bebas kepada Timothy Castagne. Masih Timothy Castagne menguasai bola, sodokan bola ke depan kepada Dodi Bakio. Nomor punggung 7 dari Amerika Serikat sodorkan lagi kepada Malik, mundur ke belakang kepada Richard, masih memainkan bola di daerah Tyler Adams. Ada juga Tim Rim, sodorkan lagi untuk sektor sebelah kiri. Kini mencari ada Robinson, mencoba memasuki di sektor sebelah kanan pertahanan, angker langsung dari kotak penalti, namun dihalau lagi oleh Brandon Michel tadi. Masih terjadi berebutan di sana di sektor pertahanan dari Belgia, sodorkan lagi sektor sebelah kiri. Ini serang dari Amerika, Robinson mencoba mencari ke tengah, dia mencari Adams, masih memainkan bola. Malik juga dengan tenang mundur ke belakang. Ada Adams, sodorkan lagi Richard tadi atau juga Pulisic kini menguasai bola. Adams mundur ke belakang pada Richard, langsung saja jauh ke depan tadi. Bola bergulir saja jauh tadi, Chris Richards tendangannya keluar di sisi kanan pertahanan dari Belgia. Bola hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ada Thibaut Courtois kini menguasai bola, menatap ke depan dengan kaki kiri yang bola melambung tinggi lewat tiga setengah, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Halo tadi oleh Tim Rim, masih kini bagaimana pemain-pemain Belgia yang menguasai bola. Ada Charles de Clipper mencoba sodorkan bola ke depan, namun lebih ke dekat kepada penjaga gawang Matt Fries. Sodorkan lagi pemain Amerika Serikat lainnya, mencoba membangun serangan. Ada Tim Rim kini, Tim Rim sodorkan kepada Christian Pulisic, mundur ke belakang pada Robinson. Masih Robinson menatap, kembali lagi kepada Tim Rim. Masih Tim Rim menguasai bola, pemain berambut gondrong ini sodorkan bola ke depan, mencari Malik Tillman, mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Masih Malik Tillman, cetak gol bagi Amerika Serikat, sodorkan lagi kepada McKennie. Masih McKennie di sektor sebelah kanan, ke tengah lagi mencari pemain lagi, Reina tadi,
4: sodorkan ke sektor sebelah tengah, mencoba melewati pemain dari Belgia, pemain Amerika Serikat, namun kembali dapat dicuri oleh Trossard di sana. Terjadi perebutan lagi, kembali berhasil diamankan oleh The Kuiper, angkat langsung jauh ke depan. The Kuiper mencoba mencari kawannya, namun lebih dekat lagi kepada Tim Rim, pemain dari Amerika Serikat. Gagal serangan dari Belgia, upaya lagi dari Amerika Serikat, sodorkan bola ke depan tadi, maksudnya terjadi perebutan, berhasil kembali dicuri. Ada Trossard menatap ke depan, kirimkan lagi kepada Dodi Lukbekio, mencoba lagi memainkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan Amerika. Masih Dodi, kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana pemain dari Amerika, Tim Rim. Upaya dari Dodi Lukbekio yang mengirimkan umpan di sisi kiri pertahanan dari tim Amerika Serikat berbuah. Nampaknya tendangan penjuru kini bagi Belgia di babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan penjuru bagi Belgia. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belgia berada di daerah kotak penalti. Maksudnya Van Eken juga, ada Chelmans yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, coba disundul, namun dihalau lagi, sebuah datang lagi serangan dari Belgia, masih dikuasai. Ada Dodi, kirimkan umpan langsung ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada Matt Fries yang langsung menangkap sekulit bundar tadi di udara. Sodorkan saja pendek pada Adams, masih menguasai bola, mundur ke belakang kepada Tim Rim, masih Tim Rim, balikan lagi kepada Adams, Tyler Adams. Bayangi ada Van Eken dan juga Charles. Sodorkan lagi ke McBar, ke sektor sebelah kanan. Ada Christy Chats, mencoba menggiring kini Christy Chats. Alirkan lagi kepada Freeman, masih Freeman. Balikan lagi pada Richards. Belakang garis lapangan tengah. Ada juga bagaimana sodorkan tadi Tim Rim, melebar kepada Robinson. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic melakukan tendangan, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya lagi dari Belgia, kembali patah lagi, dapat direbut oleh Reina. Mau masuk di babak yang kedua ini, coba melakukan penguasaan bola, namun di tepat tetap penalti depan garis ada Christian Pulisic yang nampaknya masih mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain Belgia. Christian Pulisic masih tergeletak di atas rumput hijau tadi, nampaknya perlu mendapatkan perawatan. Tendangan dari Pulisic tadi nampaknya sempat mengenai Tielemans, kaki dari Tielemans. Sebenarnya bukan pelanggaran, karena memang tendangan atau kaki dari Pulisic yang mengenai kaki dari Tielemans, pemain Belgia, sehingga membuat kakinya juga cukup melakukan kesakitan, yang harusnya ditendangnya bola malah kaki orang yang
3: berasa tuh.
4: Christian Pulisic ini sedikit terpincang-pincang, namun sudah mulai bangkit kembali. Christian Pulisic, pemain yang berkiprah di Liga Italia bersama AC Milan. Ada Richards kini menguasai bola dari Amerika, sodorkan lagi mencari kawannya. Ada Alex Freeman, mundur ke belakang dia pada Richards, kembali alirkan ke tengah dia, coba mencari Adams, gagal pada Tim Rim, melebar kepada Robinson di sektor sebelah kiri. Masih Robinson, angkat ke depan mencari Balogun, namun mencari lagi, ada lagi pemain Robinson menguasai bola dari pemain Amerika Serikat, melewati 1-2 pemain, namun kembali dapat dicuri tadi oleh pemain Belgia. Sodorkan lagi langsung beliau ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Tim Rim, pemain Amerika Serikat. Adams ini kirimkan langsung bola ke depan, berbahaya daerah kotak penalti, kirimkan umpan tadi maksudnya kepada Freeman. Kontrol bola yang kurang cermat dari Alex Freeman tadi di sisi kiri gawang dari Belgia. Upaya dari Amerika Serikat untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini, skor masih 1-2 untuk keunggulan Belgia. Thibaut Courtois kini menguasai bola, menghalus sekurit bundar, siap-siap melakukan tendangan gawang kini. Siap-siap Thibaut Courtois, sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat, mencoba dihalau tadi oleh Tim Rim. Ada Reina kini menguasai bola, dekat lingkaran tengah, mendapat tekanan dia, masih Reina, kira-kira kepada Malik Tielemans, masih Malik Tielemans, mendapat tekanan tadi di sisi kanan oleh Luke tadi, balikan oleh Robinson, dekat garis tengah lapangan pertandingan. Ada Adam, sodorkan kepada Reina, mundur ke belakang kepada Richards, masih Richards menatap ke depan, persiapan memberikan Richards, pendek saja kepada Adams, dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring, sodorkan bola ke depan kepada Malik Tielemans. di sisi kanan pertahanan dari Belgia masih Malik Tillman menguasai bola. Malik Tillman masih Malik ke tengah dia pada Adam, mencoba mencari Christian Pulisic atau Reina Kadisan yang kirimkan umpan kepada Balogun. Berada di kotak penalti, mencoba dikontrol bola namun nampaknya sudah keluar tadi penguasaan bola dari Balogun. Coba menyambut umpan tadi di daerah kotak penalti dari Belgia, belum membahayakan gawang dari Belgia upaya dari pemain-pemain Amerika Serikat sejauh ini. Di menit ke-55 babak yang kedua, kedudukan masih 1-2 untuk keunggulan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ada Thibaut Courtois kini menguasai bola. Masih Courtois, sodorkan saja dengan tenang dia kepada Ngoy. Masih angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun tidak ada kawan, yang ada lawan, bahkan tidak ada Wawan juga di sana.
3: Adanya Bakwan.
4: Ya, adanya Bakwan. Balik lagi Richard, kemudian pada Adam, sodorkan ke tengah dia mencari Reina, berputar Reina mencari kawannya, sodorkan lagi kepada tim Rim, masih tim Rim, sodorkan bola mencari kawannya, Christian Pulisic mundur ke belakang kepada Robinson, masih Robinson, sedang menaiki salah satu pemain dari Belgia, berbahaya kini serangan dari Belgia, sodorkan lagi Van Eken, alirkan kepada Duke Piper, masih Piper, mundur lagi kepada Van Eken, alirkan lagi, ada Brandon Michel, mundur ke belakang pada Thibaut Courtois, alirkan lagi pemain-pemain, ada Nathan Ngoy, masih menguasai, sodorkan pada Timothy Castagne, kembalikan lagi Nathan Ngoy kembali ke belakang kepada Courtois, masih menguasai bola, pemain dari Belgia di sektor sebelah kiri kiri angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, ada lagi mencoba Charles namun keluar nampaknya Matt Fries, penjaga gawang dari Amerika Serikat, terjadi perebutan sana, mau coba lagi tendang, nampaknya memanfaatkan kesalahan dari Mavis tadi, membuang si kulit bundar mengenai Van Eken, berhasil ditendang langsung masuk ke gawang Amerika Serikat nih Bung Henry.
0: Iya, seorang Matt Fries tampaknya lagi nge-freeze nih Bung.
4: Benar-benar nge-freeze.
0: Iya betul, tadi mungkin hanya sepersekian detik ya sebuah keputusan yang harusnya bisa diambil oleh Matt Fries, apakah dia ingin memberikan passing, apakah dia ingin memberikan umpan lambung begitu ya, tapi ternyata bola berhasil dicuri oleh seorang Carlos de Ketelaer tadi tampaknya ya, dan ini adalah awal dari kesalahan yang dilakukan oleh Matt Fries. Terlalu lama dia untuk mengontrol bola, dan Hans Van Aken tadi tidak membuang-buang peluang. Dia melihat memang gawang kosong melompong dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu kencang, tapi tempat di posisi sebelah kiri sudut dari gawang seorang Fries, dan Fries harus benar-benar membayar mahal. Dia nge-freeze tadi beberapa detik ya.
4: Iya, benar-benar nge-freeze. Dan tadi pemain terakhir yang ada di belakang tim Rim juga tidak mampu mengantisipasi bola yang meluncur ke gawang dari Matt Fries. Unggul kini 3-1 nih Bung Tomo bagi Belgia di babak yang kedua ini.
3: Ya, cukup jauh ya keunggulan atau selisihnya antara Amerika Serikat sang tuan rumah dengan Belgia. Di babak yang kedua ini sudah memasuki menit 58 pertandingan, terjadi pergantian. Christian Pulisic, pemain nomor punggung 10 dari Amerika Serikat, diganti atau ditarik mundur, digantikan dengan Behalter, pemain nomor punggung 14 di menit 58 pertandingan babak kedua kali ini. Kita masih menantikan jalannya pertandingan di babak kedua. Sudah dilakukan tadi tendangan kick off, kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Chris Richards sudah masuk dalam garis pertahanan dari Belgia, kali ini masih melakukan umpan 1-2. Chris Richards dengan Freeman kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Ke tengah dia ada tim Rim, melebar ke sisi kiri dari lini serang Amerika Serikat, ada Robinson di sana, kembali lagi kepada pemain yang baru masuk tadi, Berhalten, geser sedikit, hal ini ada Chris Richards, umpan 1-2 Chris Richards dengan tim Rim, kali ini masih di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Amerika Serikat, sudah memasuki jantung pertahanan dari Belgia, bergeser ke Robinson. Robinson dibayangi oleh Castagne di sana, bergeser lagi kepada tim Rim, kembali kepada Robinson, masih mencoba untuk membuka ruang para pemain-pemain dari Amerika Serikat. Ya, sayang sekali umpan atau kontrol bola yang kurang bagus dilakukan oleh tim Rim sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Belgia di sektor kanan pertahanan dari Belgia. sudah dilakukan kali ini. Wah, terjatuh tadi Yuri Tillmans tidak berhasil mengontrol bola dengan baik, dicuri oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini mencoba melakukan serangan. Bagaimana pemain nomor punggung 3 tadi 14 bergeser kepada pemain nomor punggung 5 Robinson, ke belakang lagi dia Tim Rim, dan juga Chris Richards kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Bergeser ke kanan ada Freeman di sana, kembali lagi kepada Freeman, masih menguasai bola. Kali ini Reina bergeser dia pun kepada Freeman tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Belgia. Bagaimana kali ini Cutler mencoba untuk mengejar, namun lebih dekat bola kepada Tim Fries, Matt Fries. Kemudian kali ini di sektor tengah lapangan pertandingan, Belgia masih menguasai bola di sektor kanan. Lini serang dari Belgia, pemain nomor punggung 21 di sana masih menguasai bola. Kastanye ke belakang saja. Bagaimana Thibaut Courtois kali ini menguasai bola, pendek dia kepada Michel. Langsung Michel umpan ke tengah, yang dituju tadi adalah Tillmans, namun tidak berhasil. Tillmans dicuri oleh pemain dari Amerika Serikat. Kali ini di Tim Rims, geser dia ke kanan, ada Freeman, kembali kepada Gio Reyna, masih Gio Reyna, pendek saja kepada Tim Rim, geser ke sebelah kiri, sektor kiri lini serang Amerika Serikat. Robinson tadi kerjasama dengan pemain nomor 17 di sana, masih dari Amerika Serikat. Tillman menguasai bola, bergeser lagi kepada menurut punggung 4 Adams. Richards kali ini coba melakukan penetrasi, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Belgia. Jatuh kaki ini di kaki Rick Adams, bekerjasama dia dengan Richards. Masih Amerika Serikat mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini menurut punggung 14 yang baru saja masuk tadi, Bill Halter, pendek saja kepada Adams di sektor lingkaran tengah pertandingan. Tim Rim melebar dia. Robinson kali ini menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh Robinson, tidak jadi ke belakang kali ini. Masih Amerika Serikat mencoba untuk melakukan serangan, namun salah umpan tadi. Bagaimana sekali ini pemain Belgia mencoba untuk melakukan serangan, ada Cutler, terjatuh Cutler, namun ada Trossard membantu di sana. Ada Trossard dalam kotak penalti, namun tendangan kaki kiri dari Trossard masih mampu dihalau oleh barisan belakang dari Amerika Serikat. Gagal lagi kali ini upaya dari Trossard untuk makin menjauhkan keunggulan negaranya atas Amerika Serikat. Masih skor sementara 1-3 untuk keunggulan Belgia. Tendangan penjuru kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Keunggulan untuk Belgia, keuntungan untuk Belgia karena akan mendapatkan tendangan penjuru. Kita akan nantikan siapa yang akan mengambil dari Belgia. Di sana ada Kuiper sedang bersiap. Kuiper sudah lakukan dengan kaki kiri dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Tillman tadi. Namun masih datang lagi serangan dari Belgia, belum cukup, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Amerika Serikat. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat, dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain nomor 8 dari Amerika Serikat. Bagaimana tadi McKennie melakukan duel dengan dua pemain dari Belgia, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Agak tertatih sepertinya tadi Michel ketika melakukan duel dengan McKennie tadi, sehingga agak sedikit tertatih larinya ini. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Belgia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Kastanye di sana, pendek dia kepada Luc Bacchio, masih pemain Belgia, namun salah umpan. Berhasil dikuasai kali ini bola oleh Tim Rim, geser kepada Gio Reyna dia, belakang lagi. Bagaimana Chris Richards kerjasama dengan Adams, kembali lagi kepada Tim Rim di sektor sebelah kiri lini serang dari Amerika Serikat. Makin mendekati lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser lagi kepada Adams. Masih Amerika Serikat di sektor belakang pertahanan mereka. Richards ke kiri dia, ada Tim Rim, makin melebar, ada Robinson di sana, memasuki garis pertahanan dari Belgia. Umpan tadi maksudnya kepada Reina, namun dipotong oleh pemain Belgia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini Volagun membawa bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Balik pada Reina, pemain nomor 7 dari Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan Belgia. Tim Rim kali ini melebar ke tengah dia, ada Richards di sana. Coba Amerika Serikat dari sektor kanan, kali ini lini serang mereka masih Amerika Serikat di sektor kanan. Bagaimana Freeman di sana, kembali lagi kepada Richards, ke belakang lagi, ada Tim Rim dia, masih bawa bola Tim Rim, mencari rekannya yang akan menerima umpan. Tim Rim melebar ke sektor sebelah kiri, ada Robinson kembali lagi kepada tim Rims, masih di sektor kiri lini serang Amerika Serikat. Ke tengah kali ini bagaimana Richard turut membantu tendangan, geser ke sektor kanan. Kali ini Amerika Serikat menggunakan serangan mereka, umpan langsung, terobosan kali ini ke dalam kotak penalti maksudnya, namun berhasil dibuang saja atau dihalau oleh barisan pertahanan dari Belgia, menghasilkan tendangan penjuru untuk Amerika Serikat di sektor kiri pertahanan dari Belgia. Kali ini kita nantikan apakah Amerika Serikat mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah skor menjadi 3-2 melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia. Setidaknya ada 3 pemain dari Amerika Serikat menunggu umpan yang sudah dilakukan kali ini di dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain nomor punggung 16 dari Amerika Serikat tadi, Freeman. Namun sayang sundulannya masih jauh dari sasaran, melambung tinggi di atas mister gawang Belgia yang dikawal oleh Thibaut Courtois. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-3 untuk Belgia. Keunggulan Belgia tadi yang terakhir adalah bisa dikatakan blunder ya, blunder dari sang penjaga gawang yang dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain dari Belgia. Belgia kali ini memanfaatkan serangan di sektor sebelah kanan lini serang mereka. Pemain nomor punggung 17 kali ini dari Belgia masih mencoba melakukan serangan, dibantu oleh Luc Bacchio di sana. Luc Bacchio masih membawa bola, umpan niatnya Luc Bacchio, namun sepertinya salah umpan sehingga bola keluar lapangan. Pertandingan tidak berhasil Belgia memanfaatkan kesempatan ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat. Di sektor tengah ada Adams di sana, bergeser ke sektor sebelah kiri Robinson, langsung ke tengah Robinson yang dituju adalah Balogun di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belgia, dicuri lagi oleh pemain dari Amerika Serikat. Terpotong kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, terjadi pelanggaran antara pemain Belgia dengan terhadap pemain Amerika Serikat, dan kali ini terjadi pergantian pemain untuk Belgia. 2 pemain kami lihat sedang bersiap di pinggir lapangan untuk masuk di babak yang kedua kali ini. Kita nantikan siapa yang akan ditarik mundur dan siapa yang akan dimasukkan oleh pelatih dari Belgia kali ini, Rudi Garcia. 2 pemain sedang bersiap, di antaranya kami perhatikan adalah Romelu Lukaku. Ini salah satu daya gedor dari Belgia. Ya betul, Lukaku masuk menggantikan mencetak 2 gol Kateler, dan juga ada Doku yang juga masuk menggantikan Luc Bacchio di sektor lini kanan dari Belgia. Sudah berlangsung kembali pertandingan kali ini, lebaran ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor kiri pertahanan dari Belgia. Pendek saja kepada Freeman di sana, masih Adams ternyata di sana. Ke tengah dia ada tim Rim, sudah mendekati lingkaran tengah garis pertandingan, lebar kepada Robinson, masih mencari rekannya Robinson, kembali kepada tim Rim. Amerika Serikat masih melakukan umpan 1-2 untuk membongkar pertahanan dari Belgia. Kali ini masih main nomor 4 Adams tadi, balik lagi kepada Adams tengah pada pertandingan, namun berhasil dipotong saja umpan tadi oleh pemain Belgia. Kali ini Romelu Lukaku membawa bola pendek kepada Yuri Tillmans, dia di sektor kanan lini serang dari Belgia. Terjatuh tadi pemain nomor 17 dari Amerika Serikat, Tillmans, Tillmans ini mendapatkan kartu kuning tadi setelah melanggar Yuri Tillmans. Ada mirip-mirip ini namanya ya, cuma beda negara doang nih, sama-sama Tillmans padahal. Apa jangan-jangan mereka Tillmans Brothers? Bukan juga, yeah. Itu mah penyanyi ya kan. Hydration break berlangsung di menit 69 waktu pertandingan kali ini, 1-3 sementara Amerika Serikat tertinggal dari Belgia. Nah ini PR berat banget ini kayaknya nih Bung Henry nih, buat Amerika nih ngejar 2 nih Bung Henry nih.
0: Ya sebenarnya Amerika Serikat mengawali babak kedua dengan sangat baik ya. Bahkan kalau kita melihat ball possession yang sebelumnya Belgia unggul di akhir babak pertama tadi, babak kedua sampai sejauh ini pun Amerika Serikat berbalik unggul soal ball possession, 50% berbanding 44%. Dan bahkan tadi pergantian pemain yang dilakukan oleh Mosesino dengan menarik keluar Sergio Des dan memasukkan Giovanni Reina seperti membuat passing dari para pemain Amerika Serikat di tengah cukup baik lah untuk mengalir ke depan. Tapi sayangnya saat mereka coba untuk kebangkit sedikit, justru ada kesalahan dari seorang kiper ya, yaitu Matt Fries tadi yang melakukan kesalahan yang seharusnya kesalahan tidak perlu ya, yang seharusnya bola mudah buat dia langsung buang ke depan begitu, tapi terlalu lama dia mengontrol bola dan ada gangguan dari dekat layar dan akhirnya bisa dicuri dan menjadi gol ketiga yang ini membuat pemain Amerika Serikat akan semakin kesulitan untuk mengejar defisit dua gol ini dalam kurun waktu mungkin hanya sekitar 20 menitan ya. Meskipun tadi Pochettino juga kembali memasukkan seorang Sebastian Berhalter dan menggantikan Pulisic yang tampaknya cedera, dan di kubu lain ini Belgia ini malah semakin ngeri nih ya, karena masuknya Lukaku dan juga Jeremy Doku, dua pemain yang memiliki tipe berbeda dibandingkan Luke Bakio dan juga dekat layar ya. Lukaku sama-sama kita tahu adalah seorang striker yang bisa menjadi tembok untuk bisa memantulkan bola ke rekan-rekan setimnya, dan itu akan membuat lini belakang dari Amerika Serikat akan lebih bekerja ekstra keras ya. Dan mungkin update di stadion saat ini hujan cukup deras ya, dan semoga tidak ada, oh ini ternyata lagi Sprinkler. Siram ya,
3: Sprinkler
0: tadi hujan ya.
3: Makanya saya juga sempat khawatir lagi nih, waduh pending lagi nih, jangan-jangan ya. Ini kan pertandingan beberapa kan sempat dipending karena
0: betul,
3: hujan
0: betul,
3: ya. Sprinkler itu Sprinkler.
0: Ternyata masih terang ya.
3: Ya, kita nantikan lagi babak kedua, lanjutan babak kedua antara Amerika Serikat melawan Belgia. Di pertandingan sudah memasuki menit 71 pertandingan kali ini. Kedua tim masih melakukan sesi hydration break. Ini selain juga untuk dimanfaatkan untuk mengambil minum, juga untuk mematangkan strategi dari kedua pelatih. Ya, kalau misalkan kita perhatikan di sini juga di stadion dari Seattle ini memang unik-unik ya tampilan dari para supporter ini ya. Ada yang mukanya dicat bendera, kemudian ada yang berpenampilan layaknya patung Liberty tadi, dan juga beberapa penampilan-penampilan unik lainnya. Dan kali ini Belgia mencoba untuk melakukan inisiatif serangan, patah lagi kali ini dari sesi kebelakangan dari pertahanan dari Amerika Serikat. Umpan langsung terobosan tadi maksudnya kepada Balogun, namun dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Belgia. Kali ini mencoba untuk bangun serangan kembali Belgia dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka ke belakang. Kali ini Kuiper langsung ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 dari Trossard tadi, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Belgia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke 72. Kita akan nantikan persiapan untuk melakukan pergantian pemain di Amerika Serikat.
2: Iya, nampaknya pergantian pemain dari Amerika Serikat, Adam sudah digantikan oleh Pepi.
3: Yang main gendang itu bukan?
2: Nah, bukan. Tapi bukan pemain Portugal ini.
3: Oh, dan bukan.
2: Pepe.
3: Itu baru saya pengen ngomong, jadi agak enak deh. Agak pelan-pelan tadi saya pengen ngomongnya tuh kan.
2: Oke, Pepi mungkin tidak ada Memi ya.
3: Pepi Memi.
2: Upaya lagi dari Amerika Serikat mencoba melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia, dihalau saja langsung tadi keluar. Bagaimana Nathan Goy menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Amerika Serikat. Coba menguasai bola kini tim Rim, lahirkan kepada Robinson di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Belgia. Mencoba kirimkan bola ke depan dan kepada Tielman, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Belgia kini mengirimkan bola kepada Romelu Lukaku, dicoba digiring lagi, namun Matt Fries tadi masih mengamankan bola. Sudah kepada Robinson, masih Robinson, coba tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Matt Fries. Angkat lagi Matt Fries ke sektor sebelah kanan, lari lini serang dari Amerika Serikat. Kita nantikan, masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, lebar ke sektor sebelah kiri, ada Robinson, masih Robinson, dibayangi tadi oleh Timothy Castagne. Bola bergulir keluar lapangan kembali nampaknya di menit ke 73 babak yang kedua ini ya. Nampaknya lemparan ke dalam bagi Belgia, ada Timothy Castagne, sudah disodorkan bola ke depan dari Torsat tadi, mencoba dikejar lagi, nah sudah oleh tim Rim tadi, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya kepada Balogun, bayangi ketat oleh Nathan Goy, dicocor saja keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia atau Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia, dan Tielman, Malik Tielman pencetak gol bagi Amerika, sodorkan bola ke depan, namun tidak ada kawan di sana, di dekat kepada pemain Belgia yang cukup rapat melakukan pertahanan, ada Van Aken di sana,
4: Vanecker mencetak gol ketiga bagi Belgia, terjatuh. Vanecker mendapat tekanan dari Malik Cermen tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Belgia. Kita nantikan masih di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Belgia, bola dihadapi nampaknya oleh Thibaut Courtois, penjaga gawang dari Belgia yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas kali ini. Courtois, kita nantikan, sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi, jatuh di pertahanan dari Belgia, mencoba dikuasai oleh Jeremy Doku. Masih Doku menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti, namun dapat pengawalan ketat tadi dari Freeman. Jeremy Doku, ya, nampaknya hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Amerika Serikat. Bola dihadapi oleh Matt Fries, coba menguasai bola. Matt Fries siap-siap mengambil tendangan gawang, sudah dilakukan. Jatuh lagi ke kaki pemain dari Belgia. Di sektor sebelah ada Nicholas bagaimana Raskin, namun mundur ke belakang dari bola, bergulir keluar lapangan. Parang ke dalam bagi Amerika Serikat. Ada Richard sekini menguasai bola. Berikan saja kepada tim Rim. Masih tim Rim. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Robinson, mundur kembali kepada tim Rim. Ada Richard kembali dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba menguasai bola. Sodorkan lagi kepada tim Rim. Melewati garis tengah tim Rim. Bayangi oleh Romelu Lukaku yang baru masuk di babak yang kedua ini. Tim Rim sodorkan masuk kepada Robinson. Namun mengenai Trossard tadi. Belgia kini menguasai bola. Berbahaya. Mencoba melakukan serangan lagi Trossard. Masih mendapat tekanan dari Robinson. Pemain dari Amerika Serikat kirimkan lagi kepada Timothy Castagne. Terjadi benturan di sana oleh Robinson tadi. Mencoba menggayat kaki dari Castagne. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Belgia di sisi kanan pertahanannya. Castagne masih tergeletak, mencoba bangkit Castagne tadi setelah kakinya kenai oleh Robinson. Tendangan bebas kini bagi Belgia. Kedudukan masih 1-3 untuk keunggulan Belgia babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Thibaut Courtois. Bola melambung tinggi, mencoba mencari mana Lukaku di sana. Ada Trossard, masih terjadi duel perebutan bola. Mencoba kini ada Malik Tillman dari Amerika Serikat memasuki daerah pertahanan dari Belgia. Masih Malik dibayangi oleh pemain dari Belgia, terjatuh Malik. Menghasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang kepada Robinson. Masih Robinson, pendek saja lagi. Remo punggung 14 dari Amerika Serikat mencoba menguasai bola. The half goal tadi, coba sodorkan tadi kepada Tillman, namun bukan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Belgia kini. Masih sektor sebelah kanan karena memang sudah bergulir. Lemparan ke dalam saja bagi timnas Belgia di sektor sebelah kanan. Tadi ada Timothy Castagne sudah dilakukan. Dihalau lagi oleh barisan pemain dari Amerika Serikat. Malik Tillman tadi membentur lagi. Lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat. Masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Ya, kita nantikan. Ya, masih memperingatkan namanya Balogun dan juga Nathan Roy. Amerika kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada tim Rim. Ada Malik Tillman, mundur kepada Richard. Masih Richard menguasai bola. Sektor sebelah kanan kini mencoba mencari kawannya. Alex Freeman mundur kembali ke belakang kepada Richard. Alirkan lagi ke Halter. Ada Reina mencoba menguasai bola, pemain Amerika Serikat. Sodorkan bola ke depan, cari Malik Tillman. Coba dikuasai kembali oleh Freeman. Sodorkan lagi umpan 1-2 dia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Kirimkan umpan dari penalti. Namun sayang, datang lagi tendangan. Sayang sekali upaya dari Behalter. Nampaknya tadi dari luar kotak penalti. Namun tendangannya masih nyamping di sisi kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hampir saja berbuah gol bagi Amerika Serikat yang masih tertinggal 1-3 dari Belgia. Ya, Romelu Lukaku mencoba mengejar bola, aduh, bayangkan oleh Richard di daerah pertahanan dari Amerika Serikat dan Robinson. Bersama lagi kepada Richard. Masih Richard menatap ke depan, diangkat saja langsung jauh ke depan bola. Namun kembali dihalau lagi pemain dari Belgia, Timothy Castagne. kirimkan lagi namun berhasil dicuri oleh nampaknya McKenny dari Amerika Serikat. Terjatuh McKenny, bukan pelanggaran tadi, mendapat tekanan dari Doku, Jeremy Doku, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Kini nampaknya bagi Belgia di sektor sebelah kiri pertahanannya, lemparan ke dalam bagi Belgia, kita nantikan, sudah dilakukan. Coba tadi mencari Romelu Lukaku, namun sodorkan lagi ke depan kepada Lukaku, masih Lukaku, pemain dari Belgia ini. Terjadi perebutan di sana, kembali dapat direbut lagi pemain-pemain dari Belgia. Ada Trossard kini, menguasai bola, masih Trossard dibayangi oleh Robinson, masih Trossard dapat direbut oleh Robinson, sodorkan bola ke depan, Robinson mencoba menggiring bola kini pemain-pemain Amerika Serikat. Yang nomor 9 dari Amerika yang baru masuk, namun kembali patah di tengah jalan dari Tillman, tadi menguasai bola. Ada Fenneken, mundur lagi kepada Raskin, mundurkan lagi ke belakang, lebar ke sektor sebelah kiri mencari Jeremy Doku, mencoba menggiring perlahan dibayangnya oleh Freeman, masih Jeremy Doku menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Jeremy Doku dibayangi oleh Freeman, Alex Freeman, bagaimana Doku berputar-putar, masih mencoba menguasai bola. Pelanggaran nampaknya, upaya dari McKenny tadi mendorong dari Jeremy Doku sehingga terjatuh, berbuah tendangan bebas bagi Belgia di sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Jeremy Doku dan juga Romelu Lukaku yang baru masuk di babak yang kedua menjadi andalan baru bagi lini serang dari Belgia. Tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan, mencari Trossard tadi, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dikuasai pemain Belgia ini. Tendangan atau lemparan ke dalam saja bagi Amerika Serikat. Robinson sodorkan lagi jauh ke depan, mencari Malik Tillman di sana, mencoba lagi dicuri oleh pemain bagaimana Amerika Serikat. Ada Reina kirimkan kepada Balogun, masih Balogun, terlepas Balogun dari kotak penalti, Balogun kirimkan tendangan, oh sayang sekali, masih ditepis oleh bagaimana Courtois tadi. Kirimkan lagi pemain Belgia menguasai bola, berhasil dilepaskan saja tadi, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. De Haar terkini menguasai bola, sodorkan lagi ada McKenny, berikan lagi kepada Timri, masih menguasai bola, mencoba menekan gini Amerika Serikat, mengejar ketertinggalan di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Kita nantikan lagi, upaya lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ada Richard menguasai bola, masih Richard, kirim kepada ke McKenny, berputar McKenny, sodorkan lagi mencari kawan yang berbelas, ada Balogun dekat garis penalti, kirimkan umpan terdepan, namun dipotong saja tadi. Bagaimana Brandon Michel dari Belgia tadi memotong umpan crossing yang coba dilepaskan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Amerika Serikat. Kita nantikan jumlah pemain Amerika Serikat maju ke depan sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan penjuru, mencoba disundul saja, datang lagi bagaimana Thibaut Courtois keluar saja dari sarangnya, berhasil mengamankan si kulit bundar, belum membahayakan gawang dari Belgia. Upaya dari Amerika Serikat kini berbuah tendangan gawang, bola dihadapi oleh Thibaut Courtois. Thibaut Courtois pemain yang bermain juga bagi Real Madrid di La Liga Spanyol. Ya, Amerika Serikat kembali menguasai bola di sektor sebelah tengah tadi, dengan tengah bagaimana juga Berhalter menguasai bola, terjatuh Berhalter, mendapat tekanan dari Wallace Raskin tadi. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat, bola dihadapi oleh Berhalter, mundur saja ke belakang pada Richards. Ada Tim Rim juga menguasai bola, Tim Rim masih menguasai bola pemain-pemain Amerika Serikat. McKenny alirkan pada Reina di sektor sebelah kiri, mendorongkan bola ke depan ke Pepi, mundur ke belakang, masih mencari kawannya. Berhalter kirimkan umpan ke depan, mencari Robinson, mencoba lagi disundul lagi, namun kembali patah di tengah jalan tadi, disapu saja ke sisi kanan pertahanan dari Belgia. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi Amerika Serikat. Ada Balogun, terjadi perebutan di sana, ada Reina, umpan tadi langsung saja disapu ke depan, lemparan ke dalam kembali, ada Malik Tillman, Malik Tillman bersama dengan Tim Rin, masih Tillman, Malik Tillman dapat tekanan dibayangi oleh Fenneken, Ada juga Romelu Lukaku, Richard segini dekat lingkaran tengah. Balikan lagi pada tim Rim, masih tim Rim. Sodorkan lagi kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman. Mencoba mendekati daerah pertahanan dari Belgia. Cari celah para pemain-pemain Amerika Serikat untuk mengejar ketertinggalan. Kirimkan lagi kepada Robinson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Masih Robinson. Oh, dapat dipotong tadi oleh Trossard. Pemain Belgia angkat langsung jauh depan. Namun umpan yang kurang akurat tadi dari Trossard. Bola bergulir ke lapangan. Lempar ke dalam sudah dilakukan cepat oleh Amerika Serikat. Dan membuang waktu nampaknya bagi pemain-pemain Amerika Serikat yang mengejar ketertinggalan. Ada Richard kini. Sodorkan saja kepada Berhalter. Berhalter sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Mui Robinson kirimkan umpan lambung tadi masuknya, namun tidak ada pemain Amerika Serikat yang lainnya. Ada Jeremy Doku kini dari Belgia mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri. Dan serang dari Belgia mencoba melewati garis tengah. Masih Jeremy Doku. Doku masih menguasai bola masuk ke daerah pertahanan dari bagaimana Belgia mengalahkan Romelu Lukaku. Atau mundur lagi ada Jeremy Doku. Masih Jeremy Doku kirimkan lagi ke Trossard. Trossard masih Trossard melalui kotak penalti, kirim tendangan namun membentur pemain dari Amerika Serikat. Datang lagi menguasai bola, masih Trossard menguasai bola dari Belgia, mundur ke belakang, alirkan kini kepada Kastanyi. Ada Veneken, Kastanyi di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Amerika Serikat, umpan 1-2.

0: Serikat ini setelah berbenturan tadi dengan pemain Timothy Castagne di sektor sebelah kanan lini serang atau sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat nih, Bung Tomo.
1: Ya, baik. Pendengar di mana pun Anda berada, pertandingan berlangsung dan temponya makin meningkat kali ini menit 86 pertandingan ketika Amerika Serikat mencoba mengejar ketertinggalan mereka selisih defisit 2 gol dari Belgia. Kali ini masih mencoba dilakukan oleh para pemain Amerika Serikat untuk memperkecil atau mungkin juga membalikkan keadaan. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari lini serang dari Amerika Serikat gagal lagi serangan. Bagaimana Belgia kali ini mencoba untuk melakukan serangan melalui sektor sebelah kiri mereka. Kali ini ada pemain Jeremy Doku masih melakukan upaya bergeser dia kepada Kuiper di sana. Masih melakukan upaya di sektor kiri melewati satu pemain Belgia tadi, kembali Jeremy Doku, terjatuh Jeremy Doku, pemain yang baru saja masuk menggantikan Luke Bekio tadi, pemain nomor punggung 11. Kali ini terjatuh tadi setelah bersentuhan dengan Berhalter, menghasilkan tendangan bebas untuk Belgia, sudah dilakukan pendek saja, masih berada di sektor belakang kanan lini pertahanan dari Amerika Serikat. Pemain-pemain Belgia kali ini menggeser ke belakang lagi. Bagaimana ada Kuiper di sana ke belakang kepada Timo Torkoa. Unggoy kali ini pemain nomor 25 dari belakang bergeser langsung ke sektor sebelah kiri. Bagaimana di situ ada Jeremy Doku dituju, namun bola berhasil diamankan oleh pemain dari belakang Amerika Serikat. Kuasai kali ini sepenuhnya oleh tim Rim di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat, mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. Hal sudah dilakukan. Geser kali ini ke depan. Bagaimana pemain Amerika Serikat nomor punggung 11 tadi mencoba melakukan penetrasi namun tidak berhasil melakukan serangan. Belgia kali ini masih mencoba untuk menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Jaga gawang Thibaut Courtois, lihat siapa rekan yang bisa diberikan. Kali ini umpan langsung jauh kepada Romelu Lukaku yang dituju, dibayangi oleh tim Rim, namun lebih dekat kepada tim Rim. Dibuang saja atau dibiarkan saja bola oleh tim Rim tadi. Bagaimana umpan yang diberikan oleh Thibaut Courtois kepada Romelu Lukaku. Dua pergantian pemain dilakukan oleh Belgia kali ini. Pemain nomor punggung 22 dan juga pemain nomor punggung 6 bersiap masuk menggantikan pemain nomor punggung 10 dari Belgia, yaitu Trossard nomor 10 keluar, dan juga satu pemain lainnya kali ini, pemain nomor punggung 23 Nicolas Raskin diganti oleh pelatih Rudy Garcia di pertandingan yang sudah memasuki menit 88 atau 89 pagi hari ini. Amerika Serikat mengirimkan bola langsung melewati lingkaran garis tengah pertandingan yang ditunjuk oleh Bolagun kali ini, namun berhasil dicuri lagi oleh para pemain-pemain dari Belgia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Umpan tadi maksudnya langsung diberikan namun diblok saja oleh pemain Malik Tillman dari Amerika Serikat, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Belgia. Castagne langsung ke tengah, dia yang dituju tadi adalah Lukaku, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini melalui sektor kiri lini serang Amerika Serikat mencoba melakukan serangan dari pemain kanan nomor 5 Robinson, tidak berhasil mengirimkan umpan. Sayang sekali Robinson tidak ada rekannya di dalam kotak penalti dari Belgia, sehingga bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Belgia. Jeremy Doku kali ini bergeser dia ke sebelah kanan, ada Kuiper di sana, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Romelu Lukaku, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Amerika Serikat. Kali ini tim Rim menjaga atau lini belakang dari Amerika Serikat, mengirimkan bola kepada Robinson, kembali kepada tim Rim, akhir mendekati lingkaran garis tengah pertandingan, bergeser ke kanan dia ada Chris Richards di sana, masih umpan langsung pada pemain nomor 17 bekerja sama kali ini pemain-pemain Amerika Serikat di sektor lingkaran tengah, bergeser lagi ke kiri di mana Robinson, ke belakang dia tim Rim, juga pemain nomor punggung 14 Berhalter di sana, dibayangi oleh pemain Belgia, ke belakang lagi pemain Richards melebar ke sebelah kanan, kali ini balik lagi ke belakang. Bagaimana Kenny coba untuk bergeser kepada tim Rim di sana, melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Amerika Serikat, tidak jadi, kembali lagi ke belakang pemain nomor 14 di sana dari Amerika Serikat, Berhalter, sementara itu Gio Reyna mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan dari lini serang Amerika Serikat, umpan langsung ke tengah, namun tidak berhasil disambut oleh Bolagun tadi menendang angin saja Bolagun, namun kali ini Jeremy Doku dari Belgia di sektor sebelah kiri coba untuk mengirimkan

0: bola terjatuh Jeremy Doku tadi ketika terjadi benturan dengan pemain Amerika Serikat. Belgia kali ini masih mendapatkan advantage atau keuntungan dari lini serang mereka. Patah lagi dari kaki pemain dari Amerika Serikat, mencoba untuk mengembalikan situasi. Kali ini pemain Amerika Serikat nomor 8 melebar kepada Robinson di sana. Robinson sudah melewati garis tengah pertandingan, masih membawa bola. Robinson umpan kaki kiri kepada Bolagun dalam kotak penalti, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Datang lagi serangan dari Amerika Serikat, kali ini patah lagi dari sektor tengah pertandingan di Belgia. Bola dikuasai oleh Jeremy Doku, terjadi perebutan tadi dia dengan Behalter. Wasit meniupkan peluit, tanda pelanggaran dilakukan oleh Behalter terhadap Jeremy Doku di dekat lingkaran tengah pertandingan. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh Amerika Serikat. Balogun dan juga Robinson ditarik untuk kesempatan pagi hari ini, digantikan oleh Wright dan juga Arfstein. Dua pemain langsung masuk di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-90. Skor sementara masih 1-3. Injury time berlangsung selama 4 menit kali ini untuk pertandingan antara Amerika Serikat melawan Belgia. Keuntungan atau bola masih dikuasai oleh Belgia di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Jadi perebutan di sana antara pemain Belgia dan juga Amerika Serikat, namun berhasil dikuasai oleh pemain Amerika Serikat. Masih mencoba kali ini Romelu Lukaku mengirimkan bola, gol! Romelu Lukaku mencuri bola dari pertahanan Amerika Serikat. Bagaimana kali ini Romelu Lukaku masuk di babak kedua menggantikan Kettler, pemain nomor punggung 9 yang masuk menit 67 ini, mencatatkan namanya di menit 90 melalui gol dari dalam kotak penalti. Bung Henry, bagaimana ini pertahanan Amerika Serikat, Bung Henry?
1: Dan lagi-lagi ya, betapa rapuhnya, betapa lemahnya koordinasi para pemain Amerika Serikat. Dan lagi-lagi dua gol terakhir lahir dari kesalahan, dan kali ini berhasil dimanfaatkan dengan baik sekali oleh seorang Romelu Lukaku. Dan ini bola-bola yang Lukaku dapat ini udah sulit dihentikan seperti ini ya. Karena dengan physicality dia, dengan keunggulan fisik, keunggulan dan shooting yang sangat keras sekali, yang membuat Lukaku sangat berbahaya. Yang menandakan bahwa 3 gol yang dicetak oleh Lukaku di Piala Dunia ini semua lahir saat dia masuk dari bangku cadangan. Dan ini benar-benar super sub terbaik lah sejauh ini di Piala Dunia ya. Karena sebagai pemain cadangan tapi sudah mencetak 3 gol, yang artinya ini Rudy Garcia benar-benar memiliki kedalaman skuad yang luar biasa.
0: Ya, Rudy Garcia sekarang ini berada di pinggir lapangan Amerika Serikat, sementara Rudy Zen juga sedang bersiap di pinggir studio untuk menemani Anda nanti pukul 10 mendengar. Ya, bagaimana kali ini Belgia makin jauh meninggalkan Amerika Serikat, makin berat sepertinya. Pertandingan tinggal berlangsung kurang lebih sekitar 1 menit lagi. Selisih defisit 3 gol. Kali ini Belgia masih mencoba melakukan serangan. Romelu Lukaku bekerja sama dengan Jeremy Doku, terjatuh kedua pemain tersebut. Namun masih ada pemain Belgia di sana yang mencoba untuk membawa atau merebut bola. Kali ini ada Selmaker di sana, namun bersama dengan itu wasit meniupkan peluitnya. Sudah berakhir mimpi dari Amerika Serikat, tuan rumah harus pulang kemana nih?
1: Pulang rumah masing-masing ya.
0: Ya, berakhir sudah perlawanan dari Amerika Serikat, harus jadi tuan rumah yang baik saja karena Belgia melaju ke babak perempat final. Selanjutnya akan menghadapi
1: Spanyol.
0: Oke. Baiklah, kita akan pantau bagaimana jalannya pertandingan atau ulasan babak kedua dan pertandingan ini bersama Risti Rustanto dan juga Bung Henry. Silakan.
2: Iya, meskipun tidak perlu membawa koper kemana-mana, nampaknya pertandingan ini membuktikan ya bagaimana Belgia adalah tim yang unggul di sepanjang permainan. Catatan Anda seperti apa, Bung Henry?
1: Iya, ini tentu pil pahit ya, khususnya untuk tim tuan rumah ya. Dan kita tidak melihat skuad Amerika yang tampil baik sejak fase grup, lalu juga di babak 32 besar saat mereka mengalahkan Bosnia. Saat ini, hari ini kita melihat tim Amerika Serikat yang sangat berbeda ya. Dan mungkin curiganya apa yang dialami kepada Valorin Balogun ini beberapa hari terakhir.
2: Kembali lagi ya.
1: Betul, ini tampaknya sangat memukul secara mentalitas para pemain ya.
2: Iya.
1: Lihat sekali ya dari awal pertandingan tadi, ini seperti tidak keluar ya permainan dari Amerika Serikat ini.
2: Betul. Karena memang ternyata intervensi dari publik itu sebenarnya punya dampak yang lebih besar dibandingkan dengan intervensi dari seorang presiden ya.
1: Ya betul. Dan secara tidak langsung ternyata Donald Trump telah menghancurkan timnasnya sendiri ya di laga ini.
2: Tapi
1: di sisi lain, selain dari timnas Amerika Serikat yang bermain buruk, memang Belgia di laga ini tampil dengan energi yang luar biasa, ya, tekad yang luar biasa dan semangat seperti ingin membuktikan bahwa ada Balogun, tidak ada Balogun di lapangan, mereka tetap tampil all out, mereka justru ingin membuktikan diri. Dan bahkan satu catatan yang luar biasa adalah bagaimana seorang Rudi Garcia bahkan tidak memainkan sama sekali seorang Kevin De Bruyne.
2: Padahal saya menunggu dari tadi kapan Kevin De Bruyne akan turun ya. Meskipun Lukaku tadi punya kesempatan untuk dimainkan begitu ya, tapi yang terpenting adalah sportivitas ini masih tetap dijaga dalam sebuah olahraga.
1: Iya, dan Kevin De Bruyne benar-benar full rest, dan Lukaku tadi tampil sebagai pemain pengganti dan lagi-lagi mencetak gol tadi di 90+3 yang artinya semua gol yang cetak Lukaku, 3 gol di Piala Dunia ini semua lahir saat dia bermain sebagai atau datang dari bangku cadangan ya. Ini super sub yang luar biasa melalui Lukaku. Dan bahkan tadi kedalaman squad Belgia ini sangat luar biasa. Tadi bahkan di menit-menit akhir bagaimana Rudi Garcia baru saja memasukkan seorang Axel Witsel, Alexis Saelemaekers, ini juga dua pemain yang benar-benar memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi di kompetisi Eropa ya. Dan artinya ini Belgia akan bersiap menghadapi ujian sesungguhnya di perempat final melawan Spanyol dengan squad juga yang sebenarnya di atas kertas Rudi Garcia sebenarnya bisa membuat Belgia ini menandingi Spanyol, apalagi mereka mendapatkan fakta bahwa Kevin De Bruyne akan benar-benar segar saat akan menghadapi Spanyol di perempat final, dan itu akan menjadi ujian sesungguhnya lah buat Belgia dan juga Rudi Garcia. Sama karena sama-sama kita tahu Spanyol pun lolos ke perempat final setelah mengalahkan salah satu favorit Portugal dengan skor 1-0, dan kita akan menyaksikan laga yang menarik buat dua negara papan atas Eropa di sepak bola, yaitu Portugal dan Belgia di perempat final.
2: Baik, dan kalau dilihat juga sepanjang permainan ada dua kartu kuning tadi ya kepada McKennie dan juga Malik Tillman, itu seperti apa catatan Anda? Karena pelanggaran kali ini tidak perlu ada intervensi apapun ya.
1: Jadi, karena memang tidak perlu intervensi apa-apa karena Amerika Serikat cuma sudah tersingkir ya. Jadi dua kartu kuning yang diterima oleh dua gelandang dari Amerika Serikat ya, Tillman dan juga McKennie, yang menandakan bahwa dua pemain ini bekerja sangat ekstra keras lah di laga ini untuk meredam agresivitas dari lini tengah dari Belgia ya. Memang sangat disayangkan sebenarnya Amerika Serikat tadi mengawali babak kedua dengan sangat baik, tapi tadi ada kesalahan bertubi-tubi ya. Yang pertama tadi dilakukan oleh sang kiper yaitu Matt Frisch yang melakukan kesalahan, dia seperti nge-freeze tadi berapa detik ya, membuat seorang ada ketelair tadi mencetak Van Aken tadi mencetak gol di menit 57, dan gol dari Romelu Lukaku juga tadi di menit injury time semua juga berawal dari kesalahan para pemain Amerika Serikat. Jadi memang apakah Mauricio Pochettino akan dipecat atau tetap stay, itu akan menjadi PR
2: depannya
1: bagi Mauricio Pochettino untuk memperbaiki lini belakang dari Amerika Serikat yang tampil underperform lah di laga ini.
2: Iya, dan nampak juga kami boleh ceritakan yang terjadi di lapangan saat ini ya, bagaimana Pochettino mengumpulkan pemain-pemainnya, mengumpulkan timnasnya, mereka saling bergandeng punggung begitu ya. Ini salah satu bentuk seperti apa di tengah suara-suara riuh redam dari para fans supporter Amerika Serikat yang tentu saja sangat kecewa ini, Bung Henry.
1: Ya, dan bahkan tadi beberapa pemain juga
2: menangis ya, nampak menangis ya.
1: Tadi ada Weston McKennie.
2: Weston McKennie.
1: Dan bahkan tadi Christian Pulisic saat ditarik keluar pun tampak juga begitu terpukul ya.
2: Ya, emosional sekali ya.
1: Emosional sekali ya. Dan memang Amerika Serikat datang ke Piala Dunia tahun ini dengan status sebagai tuan rumah dan memiliki target untuk sebenarnya memperbaiki prestasi mereka ya, yaitu yang sempat mencatat sampai ke perempat final di tahun 2002. Karena prestasi terbaik Amerika Serikat sejauh ini yaitu posisi ketiga di tahun 1930, dan itu adalah Piala Dunia pertama ya. Dan bahkan trofinya saat itu masih Jules Rimet tuh. Saat itu pialanya itu berubah tuh ya. Tapi sayangnya memang Amerika Serikat harus terhenti. Dan Mauricio Pochettino ini sebenarnya adalah sosok yang sangat diharapkan bisa menaikkan level lagi ya permainan Amerika Serikat ya. Dan itu sebenarnya sudah mulai terlihat di awal Piala Dunia ini dengan star kencang Amerika Serikat dengan menang dua kali di fase grup, meskipun sempat kalah dari Turki. Kemudian juga di 32 besar mereka tampil meyakinkan saat mengalahkan saat menang di babak 32 besar. Tapi sayangnya di laga melawan Belgia ini tadi ya, yang sudah kita bahas bahwa kita seperti tidak melihat Amerika Serikat yang bermain bagus di awal-awal
2: ya, piala seperti dunia, ya, membawa beban yang belum selesai begitu ya.
1: Ya, beban yang luar biasa ada di kaki Balogun dan kawan-kawan, dan di sisi lain kita melihat Belgia yang sebenarnya tidak tampil meyakinkan di awal piala dunia, tapi di pagi hari ini Rudi Garcia benar-benar bisa melihatkan sentuhan magisnya sebagai pelatih, membuat menyulap Belgia yang bahkan tidak menurunkan Kevin De Bruyne dari menit awal, Lukaku di bangku cadangan, dan tadi Jeremy Doku juga baru main di babak kedua tapi bisa mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1. Dan kalau memang Belgia bisa terus mempertahankan performa ini di perempat final, tampaknya Spanyol pun harus ekstra waspada,
2: berhati-hati. Iya. Dan ini nampak sekali euforia kebahagiaan dari timnas Belgia menyapa para pendukungnya dari Seattle Stadium begitu ya. Dan juga memang suasana ini suasana yang juga dilihat ya bagaimana sportivitas. Tapi saya senang sekali melihat tadi Pochettino mengumpulkan timnas dari US, kemudian mereka masih berada di lapangan, saling memeluk, saling mensupport begitu ya, bahwa bagaimanapun juga ini adalah sebuah perjalanan, pertandingan olahraga itu harus dibangun dengan sportivitas, itu kita setuju ya, apapun bentuknya begitu, dan tidak menjadi beban begitu ya.
1: Ya, dan mungkin khusus untuk Belgia ya, dengan kelolosan mereka di perempat final, artinya Rudi Garcia memiliki kesempatan ya untuk memperbaiki penampilan Belgia di Piala Dunia, karena sejauh ini Belgia prestasi terbaiknya adalah finish di posisi ketiga saat di Piala Dunia Rusia di 2018. Dan kalau kita melihat beberapa pemain yang tampil di Piala Dunia Rusia kala itu, ada Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku, masih ada di skuad saat ini ya, yang artinya ini andai Belgia bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Spanyol begitu di perempat final, dan mereka bisa melaju ke semifinal, yang artinya ini Rudi Garcia akan setidaknya memiliki peluang lah untuk bisa memperbaiki prestasi Belgia di Piala Dunia di tahun 2018 tersebut.
2: Ya, wajah-wajah kesedihan dari timnas Amerika, ada Tillman, kemudian juga beberapa pemain seperti Ream, ini begitu terlihat, tapi mereka tetap menunjukkan diri di lapangan ya, tidak pergi, tidak kemana-mana begitu ya, karena biasanya tim yang kalah ini selalu cepat-cepat pergi dari lapangan, itu yang sering kali terjadi, tapi ini terlihat bagaimana mereka tetap proud as American begitu ya, tetap berada di lapangan, tetap ya satu dua menyapa meskipun dengan kesedihan yang cukup dalam.
1: Ya, khusus untuk mungkin beberapa pemain dari Amerika Serikat ya, seperti Tillman, seperti Valerin Balogun, Sergino Des dan Weston McKennie, mereka mungkin bisa kecewa hari ini, tapi mereka akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat untuk Piala Dunia berikutnya ya, jadi 2030. Dan tentunya ini akan tongkat estafet ya, karena tim Rem, sang kapten tim, ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, karena saat ini saja usianya sudah 38 tahun ya. Artinya memang nanti Tillman, Balogun, McKennie akan benar-benar menjadi harapan publik Amerika Serikat, terlepas siapapun pelatihnya, apakah Pochettino ataukah mungkin Federasi Amerika Serikat akan mengganti Pochettino, yang pasti mungkin Tillman dan juga Balogun ini akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat nanti di kualifikasi Piala Dunia, dan juga tentunya targetnya untuk kembali lolos ke putaran final, karena di 2030 mereka bukan bersatu sebagai tuan rumah, yang artinya mereka akan menjalani terlebih dahulu fase kualifikasi ya. Di situ tentunya Tillman dan Balogun masih menjadi andalan lah untuk Amerika Serikat, dan tampil dengan lebih kematang, dengan jam terbang yang lebih tinggi, dan khususnya Balogun ya, ini mungkin juga akan bisa menjadi salah satu striker top di dunia, dan apalagi saat ini juga karirnya juga cukup bagus,
2: cukup bagus di AS Roma ya.
1: Ya betul.
2: Dan kita harapkan memang bagaimanapun masih akan ada laga-laga, dan ini memastikan posisi masuk ke dalam ini ya, empat besar ya.
1: Betul, perempat final ya. Ya, di mana saat ini artinya ada laga yang sudah dipastikan, ada Prancis melawan Maroko, ada Spanyol menghadapi Belgia, ada juga Norwegia menghadapi Inggris, dan mungkin dua slot di perempat final ini masih akan diperebutkan oleh Argentina yang akan bertemu Mesir, lalu juga ada Swiss menghadapi Kolombia ya. Dan mungkin secara garis besar jika melihat tim-tim yang lolos ke perempat final, bahwa negara-negara dari benua Eropa ini masih sangat dominan sekali ya. Dan bahkan praktis saat ini baru ada Maroko, negara Afrika yang sudah lolos ke perempat final, dan mungkin nanti juga tempatnya akan diikuti oleh negara Amerika Selatan yaitu Argentina, dan juga Mesir yang juga dari Afrika. Dan memang Ini menandakan bahwa Eropa masih menjadi kiblat sepak bola. Dan setelah di 2022 ada Argentina yang jadi juara, dan tentu di edisi kali ini negara-negara Eropa akan berusaha untuk bisa merebut kembali titel tersebut. Apalagi ya, Perancis pun yang 4 tahun lalu menjadi finalis sangat berambisi sekali untuk bisa menjadi juara.
2: Bisa masuk ke dalam ya.
1: Betul, dan juga Spanyol juga tampil dengan skuad yang tidak jauh berbeda dari Spanyol yang bisa menjadi juara Piala Eropa ya di tahun 2024. Di 2026 ini Lamine Yamal bisa semakin lebih matang, juga ada Oyarzabal ini depan yang di Piala Dunia tahun ini tampil baik. Jadi memang negara-negara Eropa ini tampaknya akan kembali masih menjadi favorit, meskipun Maroko sama-sama kita tahu ya sejauh ini menjadi kuda hitam, dan kemarin pun di babak 16 besar bisa mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Cuman masalahnya Maroko akan bertemu dengan Prancis di perempat final, ini juga menjadi ulangan ya semifinal di 4 tahun yang lalu ya. Ya kala itu Perancis bisa mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
2: Iya. Because was in the performance of the way that normally we play. Oke. Okay. Iya, ini pernyataan langsung dari Porcetino yang diwawancara oleh FIFA, dan mereka merasa bahwa sudah sangat maksimal mempersembahkan pertandingan ini.
1: Dan tadi bahkan sempat Porcetino sempat bilang juga ya bahwa kita seperti tidak bermain seperti biasanya ya. Keluar dari mulut sang pelatih.
2: Sang pelatih ya. Berarti dia sendiri menyadari bahwa ada beban mental yang masih belum selesai begitu.
1: Iya, dan itu mengkonfirmasi tadi ya, obrolan kita di awal bahwa memang ada tekanan luar biasa yang dirasakan oleh Amerika Serikat ya. Dan mungkin di laga-laga sebelumnya dukungan publik Amerika Serikat berhasil disalurkan dengan energi positif di lapangan ya. Tapi di edisi di laga kali ini mungkin karena beberapa tekanan yang sangat berat di ruang ganti yang membuat para pemain Amerika Serikat tidak bisa tampil lepas ya.
2: Ya. Dan ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung, saya akan sapa sambil kita menyimak perbincangan antara Rudy Garcia dengan FIFA. Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Oke, ada Pak Leman dan juga Pak Hendy di Banjarbaru. Pak Leman, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak
2: Esti. Iya, Pak Leman, gimana nih? Ya, jagoannya menang apa gimana?
3: Ini posisinya Belgia 1-0 Mbak Esti ya.
2: 4-1 Pak.
3: Oh, 4-1 ya.
2: Iya.
3: Udah menebak tadi pasti yang menang ini Belgia gitu.
2: Iya.
3: Jadi alhamdulillah untuk.
2: Alhamdulillah ya, Pak Leman ya.
3: Lanjut ya. Itu saja Mbak Esti dan Bung Hendy.
2: Oke. Terima kasih. Selamat pagi Pak Hendy di Banjarbaru, Pak Hendy. Wah, ya, ini kayaknya tidak beranjak dari RRI ini ya. Gimana Pak Hendy?
4: Ya, kita melihat bahwa Amerika sih belum ketemu lawan yang seimbang ya waktu di fase grup. Jadi sekaranglah ini ujian yang benar-benar gitu. Ketemu dengan tim besar dan terbukti kan kualitasnya masih di bawah tim-tim Eropa. Untuk Belgia sendiri sebenarnya 2018 kemarin yang sampai ke semifinal, itu kebuktian materi mereka sangat lengkap ya, dari cadangan sampai utamanya, dan saya kira wajar ya kalau tahun ini bahkan bisa lebih ke semifinal kalau bisa mengalahkan Spanyol nanti kan. Oke, terima kasih buat RRI, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini seperti yang disampaikan Bung Henry ya, catatannya ya. Memang, saya jadi ketawa sendiri nih. Memang sudah terprediksi dari awal nih ya, bahwa Belgia ini seperti apa? Kalau pepatah bilang pelan tapi pasti gitu ya, alon-alon asal kelakon.
1: Jawa. Dan mungkin ini Belgia ini mengingatkan kepada performa timnas Italia saat menjadi juara Piala Dunia tahun 2006 ya. Kalau kita flashback di sana, timnas Italia tampil di fase grup itu tidak meyakinkan ya. Dan mereka baru tampil benar-benar menonjol itu saat di fase knockout. Dan itu seperti melihat Belgia saat ini ya, di mana mereka di awal fase grup mereka sempat bermain imbang dua kali, bahkan melawan Qatar ya, negara Asia. Dan meskipun di laga terakhir bisa menang lawan Selandia Baru, dan skuad Belgia baru benar-benar tampil seperti Belgia sesungguhnya itu adalah di laga saat menghadapi Amerika Serikat ini. Dan kalau Rudy Garcia bisa menjaga determinasi, bisa menjaga tekad mental para pemain Belgia seperti yang diperlihatkan saat tampil di depan puluhan ribu pendukung fans Amerika Serikat, tapi mereka bisa tampil lepas saat menghadapi Spanyol. Tentu Spanyol dengan Lamine Yamal, dengan Rodri, dengan Pedri juga harus sangat berhati-hatilah untuk melihat kekuatan dari Belgia saat ini.
2: Ya, dan ini juga berarti membuktikan bahwa negara tuan rumah baik Amerika, Kanada maupun juga Meksiko ya nampaknya tidak berhasil membuktikan diri di babak 16 besar ini. Mereka harus menyerah begitu ya, meskipun tidak pulang kemana-mana kalau kata tadi dua teman kita. Tapi ini membuktikan bahwa meskipun mereka mendapatkan apa nih karpet merah untuk berada menjadi tim di Piala Dunia, namun juga performa ini menjadi sangatlah yang penting.
1: Iya betul, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat semua harus terhenti di babak 16 besar ya. Tapi kalau melihat penampilan tiga negara tuan rumah ini di babak 16 besar, mungkin yang paling disayangkan tidak lolos itu Meksiko ya. Karena Meksiko tampil sangat baik saat menghadapi Inggris. Dan di skor akhir pun terlihat ya bagaimana Meksiko hanya kalah dengan skor 2-3. Dan Meksiko pun tampil sangat baik juga dari fase grup. Hanya saja memang mereka harus langsung bertemu dengan Inggris di babak 16 besar. Dan ternyata dukungan fans mereka di Mexico City yang kemarin juga begitu bergemuruh ya, gagal membuat Meksiko bisa menyudahi perjuangan dari Inggris. Dan, tapi sejauh ini memang kalau kita melihat dari Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, memang Meksiko tampil paling baik lah dibandingkan dua negara tuan rumah lain.
2: Betul. Dan juga berarti harapan kita adalah masih pada tim-tim Eropa dan masih ada tim Afrika ya, karena memang ternyata benua Asia ataupun juga benua Amerika tidak bisa meloloskan timnya untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Terakhir mungkin yang boleh juga Anda rangkum dari pertandingan hari ini adalah suasana terkini di Seattle Stadium ya, meskipun dengan geburuh, dengan ramai, ini juga menjadi beban tersendiri ternyata untuk para pemain. Bung Henry.
1: Iya, tentu kesimpulannya di laga ini kita tidak melihat Amerika Serikat yang tampil seperti biasanya begitulah ya. Sisi lain kita melihat betapa lepasnya penampilan dari Belgia.
2: Terutama sang kiper ya, terlihat sekali begitu ya, kayaknya beban yang dipegang selama menjaga mistar.
1: Iya, dan bahkan tadi satu kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Amerika Serikat ya. Dan mungkin harapannya tadi Mbak Resti bilang bahwa tampaknya memang negara Eropa masih dominan di perempat final. Tapi harapannya tentu ada juara baru ya di Piala Dunia tahun ini, karena beberapa negara kuat pun belum bisa menjadi juara, seperti salah satunya Belgia nih, yang baru kita saksikan prestasi terbaiknya adalah posisi ketiga dan mungkin bisa membuat kejutan dengan melangkah jauh. Lalu juga ada Norwegia yang belum pernah juara Piala Dunia, tapi rekam jejaknya selama Piala Dunia tahun ini sangat luar biasa, dengan Erling Haaland-nya, dengan Martin Odegaard yang membuktikan bahwa Norwegia juga ternyata bisa melangkah jauh. Dan kemudian juga ada Maroko yang bisa membuat kejutan setelah tampil fantastis di babak 16 besar dengan mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0.
2: Baik, Bung Henry, terima kasih banyak untuk rangkuman yang sudah disampaikan, dan juga kita masih sangat tidak sabar nih ya dengan euforia Piala Dunia dan juga kejutan-kejutan apalagi dari sebuah bola bulat yang akan ada di pertandingan sesudah ini. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Salam olahraga dan sampai berjumpa lagi.
1: Oke.
2: Demikian tadi sama-sama kita ikuti pertandingan antara Belgia melawan Amerika Serikat dan dimenangkan oleh Belgia dengan skor 4-1. Dan juga rekan-rekan saya Tomo maupun juga Indra dan juga Bung Henry yang setia bersama Anda selama jalannya pertandingan.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Belgia. Tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan beberapa informasi sesaat lagi di Indonesia Menyapa Pagi. Dan kali ini informasi pertama kami hadirkan dari Komisi 1 DPRD Kota Bekasi yang berharap agar kebijakan pemerintah tentang perubahan besaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara tidak berdampak pada pelayanan publik di Kota Bekasi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi berharap kebijakan pemerintah Kota Bekasi tentang perubahan besaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara tidak di lingkungannya tidak berdampak pada pelayanan publik di Kota Bekasi. Dan menurut Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rizky Topananda, berharap kebijakan perubahan besaran TPP tidak mempengaruhi etos kerja para ASN yang akhirnya berimbas pada kinerja pelayanan publik yang menurun. Bahkan ia juga menilai bahwa niat pemerintah Kota Bekasi menekan belanja pegawai hingga mendekati 30% dari total APBD Kota Bekasi merupakan langkah yang patut diapresiasi. Hanya saja Rizky menilai yang sebenarnya bisa dilakukan selain memangkas besaran TPP, misalnya dengan cara meningkatkan pendapatan daerah. Berikut pernyataan dari Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rizky Topananda.
2: Pertanyaan berikutnya, apakah ini langkah yang ideal di saat situasi seperti ini? Ketika bicara anggaran, ini kan permasalahan anggaran.
0: Ya, Leni.
1: Ya, sekedar informasi bahwa perubahan besar TPP dilakukan Kota Bekasi dikarenakan terjadi tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat berkurang. Bahkan sementara di sisi lain beban belanja pemerintah Kota Bekasi bertambah dengan munculnya sejumlah pengeluaran. Mulai dari pembiayaan peserta jaminan kesehatan nasional, penerima bantuan iuran, kemudian pengadaan lahan untuk proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL dan juga flyover Bula Kapal. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi jelang Hari Koperasi Nasional ke-79. Dinas Koperasi dan UMKM di Biak Numfor gelar Coffee Morning. Bergabung bersama kita, Tri Rian. Rian.
3: Baik, terima kasih. Pendengar, dalam rangka menyambut peringatan Hari Koperasi Nasional atau Hari Koperasi ke-79, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Kabupaten Biak Numfor hari ini, ini menggelar kegiatan Coffee Morning bersama dengan seluruh pengurus koperasi dan stakeholder yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Dan saat ini pendengar, saya bersama dengan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Biak Numfor dan juga sekaligus selaku Ketua Harkopnas di Biak, Ibu Regina Dekrobo Esos MHP. Bu Regina, mungkin bisa disampaikan terkait dengan kegiatan hari ini dan apa saja yang digelar menyambut Harkopnas ke-79 di Kabupaten Biak Numfor ini.
4: Iya, baik. Tema Hari Koperasi Nasional ke-79 yaitu Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Dalam kegiatan menyambut atau memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun, untuk Kabupaten Biak Numfor kami panitia melaksanakan beberapa kegiatan. Yaitu kegiatan yang pertama penilaian koperasi berprestasi, yang ketiga adalah jalan santai, dan dalam jalan santai ini kami melaksanakan senam sehat dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Dan acara puncak, yaitu pada tanggal 13 Juli nanti, kami melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun. Dan dalam upacara ini juga kami akan menyampaikan juara daripada koperasi berprestasi dan juga kami melaksanakan pasar murah untuk bagi koperasi dan UMKM serta masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Untuk kegiatan hari ini yaitu Coffee Morning, kami mengundang dari beberapa OPD dan juga dari DPRK yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor dan juga Kepala Dinas Perindak dan Perindustrian dan juga kami mengundang Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan juga Ketua Komisi 3 DPRK Kabupaten Biak Numfor dan juga Ketua Dekopinda Kabupaten Biak Numfor. Subtema yang kami ambil dan angkat dalam tema koperasi berdaya dan Indonesia berjaya, bagaimana dampak koperasi dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Biak Numfor.
3: Baik, Bu, melalui kegiatan ini, Bu, apa pesan dan juga harapan dari Dinas Koperasi sendiri kepada seluruh yang terlibat hari ini?
4: Iya, harapan kami sebagai panitia dan juga gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor adalah ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor sehingga ada pertumbuhan ekonomi dalam setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh setiap gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
3: Baik. Dan demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Kabupaten Biak Numfor Ibu Regina Dekrobo dan dari Biak Papua Tririan Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Biak Numfor, kita menuju kembali ke Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri India Narendra Modi. Kita bergabung bersama rekan saya Sugandi Avandi. Gandhi.
5: Ya, Listi dan pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka, Jakarta. Perdana Menteri India Narendra Modi akan berada di Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan mulai hari ini, tanggal 7 Juli hingga besok tanggal 8 Juli tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan bilateral dengan Modi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan, agenda Presiden Prabowo hari ini adalah menerima kunjungan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka. Kedua pemimpin negara akan membahas berbagai kerjasama terutama di sektor teknologi, pendidikan, pertahanan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Menteri Sugiono mengatakan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi memiliki hubungan yang sangat baik. Oleh sebab itu, kunjungan Modi ke Indonesia untuk mempererat persahabatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan pendengar berikut penjelasan atau juga pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono kepada wartawan di Jakarta berikut ini.
6: Ya, melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia sebagai kunjungan balasan dari kunjungan Bapak Presiden yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Dan sama, ini juga merupakan satu bentuk dari peningkatan, kedekatan, dan kerjasama antara kedua negara. Akan ada beberapa kejadian dan MOU juga yang besok akan dibahas dan ditandatangani. Namun intinya adalah bahwa kedua kepala negara secara chemistry juga punya kedekatan. Dan ini merupakan suatu hal yang satu langkah.
5: Iya, pendengar, untuk kunjungan Modi sendiri akan ditutup besok hari dengan mengunjungi pemugaran Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi akan berkunjung ke Prambanan untuk meninjau secara langsung perkembangan dari pemugaran Candi Prambanan. Dan pada saat melaporkan, persiapan jelang kedatangan Perdana Menteri Modi terus dilakukan yang nantinya akan disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan tentunya saya akan menyampaikan informasi perkembangan agenda Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri Modi. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita bergeser ke pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Salihin Barus. Sali? Kami mohon maaf terputus sambungan telepon kami dengan rekan saya Salihin Barus dan kali ini harga cabai di Kota Ambon kembali melonjak. Di mana cabai keriting menembus angka Rp80.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit di angka Rp70.000 per kilogram. Lina Teupuring menyampaikan informasi lengkapnya. Lina.
7: Ya, pendengar dapat kami informasikan kepada Anda bahwa harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Merdeka Kota Ambon kembali mengalami kenaikan. Pantauan RRI pada Selasa 7 Juli 2026 menunjukkan kenaikan terjadi pada cabai keriting, cabai rawit, bawang, hingga tomat. Salah satu pedagang Pasar Merdeka Kota Ambon, Ani, mengatakan Harga cabai keriting kini mencapai Rp80.000 per kilogram, di mana harga tersebut naik dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit yang kini dijual Rp70.000 per kilogram. Sebelumnya komoditas tersebut dipasarkan dengan harga Rp60.000 per kilogram. Menurut Andi, pasokan cabai berasal dari petani lokal di Pulau Seram dan Namlea di Kabupaten Buru. Namun sebagian pasokan juga didatangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara untuk harga bawang putih naik menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram, sedangkan bawang merah saat ini dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram.
8: Cili untuk tadi pagi ambil di 75, sejauhnya 80. Tomat kita ambil 22.000 itu ya. Kita jual 30, minimalnya pengusus-usus lain. Barang kemudian harga.
7: Sementara itu, Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli tak menampik adanya kenaikan sejumlah komoditas di pasaran. Ia mengaku ketidakstabilan harga cabai, bawang hingga tomat dipengaruhi oleh pasokan dari daerah sentra. Meski demikian, ia mengaku stok tetap tersedia dalam memenuhi permintaan pasar. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi guna menjaga kelancaran pasokan ke Provinsi Maluku. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tewu Puring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Ambon, kita kembali ke pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang mengajak masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Salihin Barus menyampaikan informasinya. Barus?
9: Ya, baik. Terima kasih. Benar sekali pendengar setia dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, bahwasanya pemerintah Kabupaten Aceh Singkil khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten setempat mengajak seluruh masyarakat, pelaku UMKM serta para pedagang lainnya untuk mengurangi penggunaan sampah, maksudnya penggunaan kantongan plastik sekali pakai, guna ya upaya untuk mengurangi dampak sampah plastik di Kabupaten Aceh Singkil yang dinilai sangat berdampak bagi pencemaran lingkungan khususnya di Kabupaten Aceh Singkil. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Surkani, pagi tadi saat berbincang-bincang dengan RRI.
10: Berarti kalau menurut kita bang dari DLH, apakah kantong plastik ini masih menjadi persoalan untuk lingkungan gitu, misalnya sampah gitu?
11: Ya, artinya sampah plastik ini kan sebetulnya kan yang paling mengancam ya, sampah plastik kita kemudian saat ini kemana-mana bahkan sekarang kan ada gejala mikroplastik itu. Jadi sampah plastik ini itu kalau dia terjemah pengembangan dia bisa dikembangkan lagi, kemudian sampah-sampah mikronya itu bisa dilihat kemana-kemana kita, kemudian pengapa-apa makanan kita masuk ke makanan kita itu juga itu sangat dibutuhkan. Jadi langkah dari pemerintah pusat yang melarang penggunaan plastik juga apresiasi pemerintah daerah tetap perlu sosialisasi perusahaan ini untuk masyarakat rumah tangga ya, inilah masyarakat.
9: Menurut Surkani, ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ini bukan tidak beralasan, akan tetapi di mana meski menurutnya plastik yang ringan, murah dan mudah digunakan oleh masyarakat, namun plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai sehingga bisa mencemari lingkungan, yang di mana hampir selama 10 dan bahkan ratusan tahun. Di mana kalaupun Surkani mengatakan bahwasanya masyarakat harus menggunakan plastik, akan tetapi pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil pada khususnya baik warga, pedagang dan pelaku UMKM tentunya untuk lebih bijak menggunakan dan juga bisa memilah serta memilih plastik-plastik ini ketika sudah menjadi sampah, karena sebab bisa menjadikan sampah ini tentunya menjadi racun dan juga mencemari lingkungan serta menyebabkan banjir di Kabupaten Singkil. Demikian laporan dari Singkil Aceh, Salim Barus melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
2: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dana

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, kali ini kami hadirkan informasi dari Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli pada bulan Juni 2026 mengalami inflasi year on year dan month to month tertinggi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Setiadi menyampaikan informasi lengkapnya. Setiadi.
2: Ya, baik pendengar Toli-Toli dan juga pemirsa RRI di manapun Anda berada, di bulan Juni tahun 2026 ini Toli-Toli kembali mengalami inflasi tertinggi untuk kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Badan Pusat Statistik BPS yang setiap bulannya melakukan pendataan maupun pemantauan terkait angka inflasi maupun deflasi yang terjadi, di mana untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri, menurut Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain, inflasi antar kabupaten kota dan di Sulawesi Tengah pada Juni 2026, Kabupaten Toli-Toli mengalami inflasi secara year on year atau dari tahun ke tahun tertinggi mencapai 5,41% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 122,24. Bahkan di bulan Juni tahun 2026 ini juga Toli-Toli mengalami inflasi mantuman tertinggi sebanyak 2,26%. BPS sendiri mengklaim penyumbang utama inflasi di bulan Juni 2026 secara year on year diantaranya adalah kelompok makanan, kelompok minuman, dan tembakau yang berada di angka 3,59% dengan penyumbang komoditas cabai rawit. Kelompok pendidikan 0,40% dengan penyumbang komoditas akademisi atau perguruan tinggi, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan juga bahan bakar rumah tangga yang mencapai 0,40% dengan penyumbang komoditas bahan bakar rumah tangga. Berikut sedikit petikan wawancara kami dengan Muhammad Zain selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli.
3: Inflasi antar kota Juni 2026 di Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah, jika kita lihat tabel perbandingannya, tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 5,41%, inflasi year on year terendah di Kabupaten Morowali sebesar 2,82%. Tingkat inflasi month-to-month tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 2,26% dan inflasi month-to-month terendah terjadi di Kota Palu sebesar 0,79%.
2: Sementara untuk penyumbang utama inflasi di bulan Juni 2026 ini secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,04%, dengan komoditas penyumbang utama inflasi antara lain cabai rawit, ikan layang, dan juga bawang merah. Demikian informasi dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Setiadi, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
1: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang berjalan. Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dana

0: proyek perdagangan karbon dari sektor kehutanan melalui 4 proyek perdana dengan target nilai transaksi mencapai 5 triliun rupiah. Program ini diperkirakan menghasilkan lebih dari 31 juta ton kredit karbon dan menjadi langkah awal pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. Selain mendorong investasi, perdagangan karbon juga diharapkan mendukung upaya pelestarian hutan serta pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini 7 Juli diperingati sebagai Hari Pustakawan. Apakah perpustakaan masih menarik untuk Anda di tengah gencaran teknologi digital di mana segala sesuatunya bisa Anda akses melalui seluler atau smartphone Anda? Dan kali ini kami meminta tanggapan Anda melalui telepon 021-384-4545, 386-6712, dan juga melalui 352-3172. Sudah ada pendengar kami, Pak Ahmad Abdullah di Jember. Saya sapa terlebih dahulu. Pak Abdullah, selamat pagi.
4: Selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, saya tetap Hari Pustakawan ini ya. Alhamdulillah, kabarnya sehat yang baik ya.
3: Iya, kalau Bapak sendiri masih senang baca buku, Pak?
4: Alhamdulillah, waktu saya itu masih remaja sampai sekarang senang membaca ya. Apalagi membaca diri sendiri sebelum menyalahkan orang, baca dirinya sendiri itu saya sangat senang.
3: Tapi kalau sekarang Pak Abdullah lihat sekelilingnya Bapak, mungkin anak-anak atau kemudian keluarga, cucu, keponakan, siapa saja, masih sering baca buku juga enggak?
4: Sering juga ya, cucu sering baca buku.
3: Tapi
4: sekarang tergilas oleh roda zaman, saya tetap mempertahankannya gitu.
3: Oke.
4: Karena buku atau membaca ini sangat penting buat kehidupan sehari-hari gitu. Apalagi mendengarkan RRI sangat penting juga gitu, Mbak.
3: Benar sekali.
4: Ya, gitu, Mbak.
3: Iya. Itu saja. Ini. Terima kasih, Bapak.
4: Selamat Hari Pustakawan.
3: Selamat Hari Pustakawan.
4: Baik, amin. Terima kasih.
3: Dari Jember kita ke Boyolali, Pak Udin.
5: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, selamat Hari Pustakawan. Semoga antusias untuk membaca buku perpustakaan itu naik gitu ya. Para tahunnya kayak sekolah saya pas waktu MI dulu, saya lulusan 2008 gitu, ada perpustakaan keliling pakai mobil gitu kan, itu kan meningkatkan antusias murid untuk membaca gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak ada gitu, karena kan udah teknologi kan.
3: Gitu ya. Jadi kalau ya kalau sekarang supaya minat literasi bacanya masih bagus, gimana caranya menurut Pak Udin?
5: Teknologi dihilangin kali ya.
3: Udah nggak bisa Pak, udah berdiri dengan teguh.

0: terakhir tuna netra mbak Rizky. Jadi Patong itu punya abang kandung, itu dia selalu paling teringat pertama dia meminjamkan buku pintar, dia yang membacakan. Jadi Patong istilahnya pustaka itu sangat berjasa. Jadi sekarang ke cucu itu biarpun udah zaman digital, zaman pakai HP, sekarang lagi pakai HP atuknya dia, jadi tetap aja pakai HP itu dibatasi dan diwajibkan dia mengenal umurnya 5 tahun itu dikenalkan bahasa pustaka, bahasa literasi itu dia pakai buku bacaan yang ada gambarnya, Mak. Tetap diajarkan seperti itu karena sangat bagus, karena ilmu itu kita dapat dari buku. Kalau dari HP itu kan itu tergantung pilih-pilih, salah kita memilih malah nggak dapat ilmu, malah jadi kacau kan. Kalau buku itu pasti yang paling pasti itu sejarah masa lalu, datanya di buku itu lengkap. Kebetulan di sini juga kemarin kepala dinas pustaka provinsinya keluarga juga, jadi ya banyak mengerti tentang pustaka, tentang wajib sebenarnya masih diwajibkan untuk membaca buku itu, Mbak Diti, nggak ada salah, jendela dunia kan buku itu kan, jadi kalau di rumah kami masih cucu anak masih membaca buku, bukan kalau HP itu kayak kali.
1: Baik, kalau gitu.
0: Bikin radiasi kan, jadi
1: jadi Patong bilangnya semua kembali ke buku ya, jangan main HP lama-lama, begitu bilangnya.
0: Iya, radiasinya berat loh itu tuh.
1: Mending dengerin radio ya.
0: Bagus. Iya. Iya, itu saja Mbak Nisti.
1: Terima kasih, sehat selalu Patong.
0: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi pendengar kami Patong yang juga menyampaikan bagaimana Hari Pustakawan ini dianggap sebagai salah satu hari pengingat bahwa membaca buku, meskipun sekarang juga sudah banyak beralih ke buku digital. Apakah Anda hari ini sudah membaca satu kata-kata dari buku, atau Anda hari ini sudah asik scroll di handphone Anda? Mudah-mudahan Hari Pustakawan menjadi pengingat kita juga bahwa literasi penting dimanapun, kapanpun, dan juga dengan media apapun di era teknologi saat ini. Sampai di sini saya Rizky Rustarto bersama Anda, menemani Anda, dan kami juga masih akan terus menghadirkan gelaran Piala Dunia di mana partai-partai unggulan yang akan berlaga hari ini atau nanti malam tepatnya adalah pertandingan antara Argentina melawan Mesir dan juga Swiss melawan Kolombia. Dan siapa yang Anda jagokan untuk masuk ke babak perempat final nantinya? Kita juga masih akan menunggu ya. Bagaimana perjuangan Perancis melawan Maroko dan juga Spanyol menemui Belgia dalam kesempatan selanjutnya. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini di Indonesia Menyapa Pagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam kondisi yang sehat, kondisi yang prima. Dan meskipun gelombang PHK terus menambah, namun semangat Anda untuk bisa menjadi pribadi yang kreatif, menjadi sosok-sosok yang unik, ataupun juga menjadi wirausaha untuk diri Anda sendiri ada hal yang baik. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7 MHz.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kembali dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang siap menemani Anda pendengar di Labuan Bajo siang ini ya. Untuk edisi siang hari ini pendengar, Selasa 7 Juli 2026, kita akan selalu hadirkan program-program menarik ya untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani keseharian Anda begitu pendengar. Apa kabar Anda siang hari ini ya? Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat apapun yang terjadi, tetap membakar aktivitas dengan ceria dan juga semangat begitu ya pendengar ya. Dan ya pendengar, kami akan hadirkan beberapa informasi-informasi aktual ya di musik dan informasi sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah mendatang. Dan ya, kami akan terus hadirkan Anda juga program-program menarik nanti. Kita akan bersama sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Labuan Bajo, siang ini.
2: Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, Festival Golokowe 2026 kampanyekan pariwisata ramah lingkungan di Labuan Bajo. Dan ya pendengar, Festival Golokowe 2026 ini mengusung semangat pelestarian lingkungan melalui tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan. Tema tersebut pendengar menjadi ajakan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim. Festival yang diinisiasi oleh Keuskupan Ruteng dan kini berkembang di Labuan Bajo itu tidak hanya mendukung sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi sosial dan juga budaya, tetapi juga mengajak masyarakat memaknai pariwisata sebagai ruang perjumpaan dengan alam dan sesama, sesekaligus menumbuhkan kesadaran untuk menjaga ciptaan. Melalui Festival Golokowe ini, pendengar, penyelenggara berharap kampanye pariwisata ramah lingkungan dapat melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Festival ini pendengar juga diharapkan menjadi ruang untuk menyuarakan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan seiring pesatnya pembangunan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Uskup Labuan Bajo Maximus Regus dalam peluncuran Festival Golokowe 2026 ya, ini mengatakan dunia saat ini tengah menghadapi kekacauan iklim begitu. Dan menurutnya mendengar kondisi tersebut menuntut adanya pertobatan ekologis yang diwujudkan melalui tindakan nyata untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama, pendengar. Sementara itu, Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi menilai tema Festival Golokowe tahun ini menjadi pengingat penting bahwa krisis iklim harus dihadapi melalui aksi konkret ya, bukan sekedar retorika. Ia berharap festival tersebut mendengar menjadi ruang transformasi spiritual, sosial, dan ekonomi yang mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat di Labuan Bajo. Puncak Festival Golokowe akan berlangsung pada tanggal 10 Agustus hingga 15 Agustus 2026 dengan menghadirkan sejumlah agenda bertema ekologi. Dan pada 11 Agustus 2026, panitia akan menggelar kegiatan edukasi dan aksi ekologis ya, yang melibatkan pelajar, generasi muda, serta komunitas peduli lingkungan melalui aksi bersih sampah dan penanaman pohon. Informasi ini pendengar kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengar melihat situasi Piala Dunia yang sedang berlangsung ini ya, ini banyak sekali memicu sedikit plot twist yang tidak terduga-duga begitu. Bahkan salah satu tim ya, ini Brasil yang digadang-gadang menjadi raja bintang begitu ya, ini bahkan tidak lolos untuk pertama kalinya ke perempatan final begitu. Dan ya, satu informasi untuk Anda pendengar di siang ini seputar Piala Dunia untuk 2026, Brasil gagal ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kali sejak tahun 1990. Dan ya pendengar, Brasil gagal mencapai perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak edisi 1990 setelah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Catatan itu pendengar mengakhiri tradisi Seleção yang selalu mampu menembus 8 besar dalam 9 edisi Piala Dunia sebelumnya. Kepastian tersebut diperoleh setelah Brasil kalah 1-2 dari Norwegia di New York Jersey Stadium. Dan kekalahan itu pendengar sekaligus memperpanjang puasa gelar dunia Brasil yang setelah berlangsung sejak terakhir menjadi juara pada tahun 2002 begitu ya. Dan Brasil tampil dominan sejak awal pertandingan dan memperoleh peluang emas untuk membuka keunggulan melalui tendangan penalti pada babak pertama. Namun eksekusi Bruno gagal membuahkan gol sehingga momentum berbalik ke kubu Norwegia. Norwegia memanfaatkan situasi tersebut mendengar dengan tampil lebih efektif pada babak kedua. Nah, Erling Haaland menjadi pembeda setelah mencetak gol pada menit ke-79 dan ke-90. Sementara Brasil hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui penalti Neymar pada masa injury time. Dan juga mendengar, hasil tersebut mengakhiri langkah Carlo pada turnamen besar pertamanya sebagai pelatih Brasil ya. Kekalahan itu juga memupus harapan Seleção mengakhiri penantian gelar dunia yang telah berlangsung selama 24 tahun. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kepala satu produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Ya benar, masih dari kawasan Jalan Sernaru ya, masih bersama dengan Agung Sene di sini dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo siang ini ya. Kita hadirkan informasi selanjutnya pendengar, Gubernur Melki dorong budaya belajar dan kewirausahaan siswa NTT. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Malkiades Lakalena menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Pesan itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di SMK Sadar Wisata Ruteng. Kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi peraturan Gubernur NTT nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Peluncuran Dapur Floba Morata, peresmian NTT Mart melalui program One School, One Product, serta peluncuran buku karya para pengawas, kepala sekolah, dan guru SMA, SMK, SLB Kabupaten Manggarai berjudul Kelas Ruang Navigasi Peradaban. Dalam sambutannya pendengar, Gubernur Melki mengatakan keempat program tersebut ya saling melengkapi dalam membangun kualitas sumber daya manusia di NTT. Gerakan jam belajar diharapkan

0: Dan juga pendengar, gubernur juga menekankan bahwa sekolah harus mampu melahirkan generasi yang aktif dan produktif dengan memanfaatkan potensi lokal melalui program OSOP ya, yang terintegrasi dengan One Village One Product ini, dan dipasarkan melalui NTT Mart. Pemerintah ingin mendorong lahirnya produk-produk unggulan dari lingkungan pendidikan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.
1: Halo teman-teman, jangan lupa subscribe Video Legend.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, tepat pukul 11:55, kami mengajak Anda pendengar khusus untuk umat Katolik untuk mengikuti doa Angelus bersama.

0: Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan,

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

0: 101. Pendengar tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda mendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat,

rekrut 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Apage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 7.

0: mampu kecepatan. Oh, pemainnya satu, pemain lolos. Masuk! Guri, guri, guri. Lombar lolos.
1: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37. Laki Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun miru. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol yang sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk keunggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
2: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
1: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun dia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
2: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
1: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
2: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
1: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karis Malitski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leao, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan canggih.

Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali

serangan. Tetapi upaya Valarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru

tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut

0: terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai

bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di Hall England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a lucky. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. So, saya mulai merasa lelah pada set ketiga. Jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
1: For the next round.

pelengkap tenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia.

7-5. Memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga si

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Liar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan.

Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen.

0: gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya disampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat yang bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak mati, ada yang lainnya, tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya mengharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Aman, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, siang ini.

Ya benar, pasti dari kawasan Jalan Sanaru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar ya. Apa kabar Anda siang hari ini pendengar? Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami. Tadi kita sudah mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta ya pendengar ya. Dan ya, kita masuk ke musik dan informasi untuk siang hari ini pendengar. Masih bersama dengan penyiar Anda Agung Sene di sini dengan rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Benar kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Polisi imbau waspada dugaan penipuan berkedok Van Run di Labuan Bajo. Pendengar, Polres Manggarai Barat mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dugaan penipuan digital yang mengatasnamakan penyelenggaraan kegiatan lari santai bertajuk Labuan Bajo Eco Run 2026. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan dugaan penipuan tersebut mendengar terdeteksi sejak 29 Juni 2026 melalui patroli cyber yang dilakukan Satuan Intelkam bersama unit tindak pidana tertentu. Dan menurutnya mendengar kecurigaan semakin menguat setelah akun tersebut dipenuhi pertanyaan dan keluhan dari masyarakat yang mengaku kesulitan menghubungi panitia usai mengirimkan pesan. Polisi kemudian melakukan verifikasi dengan menghubungi nomor kontak yang tercantum melalui pesan langsung maupun panggilan telepon. Namun mendengar seluruh upaya tersebut tidak memperoleh tanggapan. Sebagai langkah pencegahan, Polres Manggarai Barat telah menyebarluaskan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui media sosial resmi serta media mitra kepolisian ya. Maksud modus yang digunakan antara lain pembuatan situs dan tautan pendaftaran palsu serta iming-iming hadiah atau medali untuk menarik minat calon peserta. Informasi ini pendengar kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Labuan Bajo, siang ini.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Pro 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1, kembali saya Mega Jaman menyapa siang hari Anda pendengar di Labuan Bajo siang ini dengan program Bincang Budaya ya, edisi hari ini untuk Anda. Dan hari ini pendengar Mega tidak sendirian di program Bincang Budaya. Nanti Mega akan hadirkan narasumber kami untuk Anda di sesi berikutnya yang akan kami bahas satu topik pilihan untuk Anda.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siang hari ini pendengar di program Bincang Budaya ya, sudah hadir bersama kami di studio RRI SP Labuan Bajo bersama Bapak Felix Edon selaku pelaku seni musik tradisional dan juga budayawan dari Kabupaten Manggarai Barat. Kita sapa dulu Pak Felix, selamat pagi, selamat siang ya.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang, walaupun siang ya, tapi semangatnya harus pagi ya.
3: Iya.
1: Oke, selamat siang Bapak, apa kabar?
3: Baik.
1: Baik ya. Sebelumnya terima kasih Bapak hari ini berkesempatan ya hadir di studio RRI Labuan Bajo berbagi ulasan, berbagi pandangan mengenai konsistensi ya, konsistensi pelaku seni musik tradisional khususnya ya, di era modern ya, karena zaman sekarang zaman sudah semakin maju ya Bapak ya, semuanya harus mengikuti zaman yang pastinya tidak meninggalkan akar budaya kita gitu ya. Baik, topik yang sudah kita pilih ya, sangat menarik nih Pak Felix gitu ya, konsistensi pelaku seni musik. Dan pendengar pasti tidak asing ya kalau kita menyebut nama Bapak Felix Edon ya, sangat tidak asing sekali, sangat familiar ya. Bapak Felix Edon ini salah satu pelaku seni musik tradisional di Manggarai, budayawan, juga produser lagu-lagu daerah, juga adalah penasehat ya, penasehat kebudayaan, penasehat seni ya, dan juga pendiri beberapa sanggar dan juga penasehat sanggar-sanggar tertentu ya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dan kita langsung saja kita mengulas mengenai topik kita hari ini ya Bapak ya. Oke, bagaimana Bapak Felix sebelum kita berlanjut ke bagaimana sih konsistensi dari pelaku musik tradisional ini. Tapi tidak afdol kalau kita tidak boleh tahu nih apa sih Bapak, sejak kapan Bapak meniti karir di bidang seni ini?
3: Ya baik, bicara tentang konsistensi ya sederhana saja. Tetap pada prinsip merawat dan menjaga budaya, terutama seni musik daerah, musik tradisional. Itu permenungan saya bahwa di usia saya 66.
1: 66 tahun ya.
3: 66.
1: Oke.
3: Dan bukan tanpa tantangan di masa mudanya saya.
1: Iya.
3: Dulu waktu masa muda itu kan cukup lama. Dan itu kita ditantang dengan musik-musik modern. Lagu-lagu daerah lain. Karena kita melihat daerah lain punya lagu-lagu, rekaman lagu-lagu daerah. Seperti dari Ende, dari Kupang. Ambon. Jadi kita, saya sebagai salah satu musisi muda lah waktu itu ya.
1: Itu kalau boleh tahu di tahun berapa itu Bapak?
3: Itu tahun 1986.
1: 1986.
3: 1984, 1980-an lah waktu
1: sudah
3: saya
1: mulai gitu ya.
3: Tamat sekolah.
1: Oke.
3: Sebagai guru muda.
1: Gitu.
3: Jadi sebagai guru muda kan saya harus punya identitas. Identitas saya itu harus di musik gitu ya.
1: Jadi
3: kita ditantang dengan hal seperti itu. Lalu pertanyaan saya, kenapa mereka bisa gitu ya.
1: Okay.
3: Nah, sehingga tahun 86 itu, 1986, saya memulai dengan karya-karya saya. Menciptakan lagu dan direkor tahun 1987.
1: Itu lagu pertama?
3: Album pertama.
1: Album pertama. Kalau boleh tahu di album pertama itu dulu lagu-lagunya apa saja nih Bapak?
3: Itu lagu pertama saya dulu tuh Kakor Lalong.
1: Kakor Lalong ya, oke.
3: Kakor Lalong dan banyak lagu-lagu lain. Lalu beberapa lagu rakyat yang saya aransemen dan itu menjadi kesukaan juga lah zaman itu dulu.
1: Zaman dulu ya.
3: Itu masih pita kaset ya.
1: Masih pakai kaset
3: iya,
1: gitu ya.
3: Di rumah-rumah itu kan pakai tape.
1: Tape ya.
3: Unico itu yang itu yang bisa ditenteng, bisa dijinjing, bisa dipola gitu.
1: Oke, gitu. Oke, okay, ya.
3: Kalau kita di kampung dulu kan pola,
1: nah, betul, gitu,
3: ke kebun, mm-hmm. ke sawah.
1: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Nah, apalagi kalau pergi pesta di seberang sungai,
1: yeah,
3: seberang
1: yeah.
3: kali, kampung uh-huh. sebelah.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kita pola itu pakai baterai saja.
1: Pakai baterai, iya, iya. Gitu. Baterai ABC ya kalau tidak yeah. salah dulu ya. Okay.
3: Dan itu berjalan terus sampai dengan saya pensiun itu ya ciptakan cukup banyak lagu dan yeah. album-album kita dulu itu ada album kaset itu ada 10 volume.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, satu volume itu kan 12 lagu.
1: 12 lagu.
3: Jadi kita dipaksa harus menciptakan lagu itu minimal satu volume itu 12.
1: 12.
3: Bahkan lebih.
1: Oke. Okay.
3: Karena diselektif. Mana yang masuk? Karena kaset pita itu kan set A set B.
1: Oke, okay, oke. Okay.
3: Harus 6 sebelah. Atau 11 5 atau 11 6 atau 11 7 gitu.
1: Okay.
3: Tergantung hitungan durasi. Harus 30 menit.
1: Dari harus semua lagu gitu ya.
3: Harus pas okay. gitu ya. Gitu.
1: Nah, dari hobi Bapak yang sejak dimulai sejak tamat sekolah itu dulu dari yeah. 1980-an itu sebenarnya terinspirasi oleh siapa sih Bapak? Apakah memang ada sosok yang menginspirasi Bapak termotivasi sampai sekarang tuh konsisten ini sudah puluhan tahun sampai sekarang nih masih terawat, benar-benar terawat oleh Bapak Felix Edon? Apa karena hanya termotivasi supaya harus ada nih dari manggarainya gitu ya, musisi untuk seni musik tradisional dan juga budayawan?
3: Ya sebenarnya pada angkatan muda kita dulu itu kan sudah hadir.
1: Yeah, ya, okay.
3: Sama Makarios Arus dengan dia punya Juk gitu.
1: Juk, yeah, betul.
3: Okay. Makarios Arus dengan beberapa musisi-musisi kita dulu tuh yang berkebutuhan khusus ya, yang tunanetra.
1: Oke, okay, oke. Okay.
3: Dan mereka itu lebih cepat ya. Lalu beberapa musisi-musisi lainnya.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi lebih kepada tradisional itu, lagu-lagu daerah.
1: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Nah, lalu juga memang kita di kampung dulu itu kan bergaul dengan pemuda-pemuda di kampung, membentuk band di kampung dengan menggunakan gitar akustik, okay, lalu okay. ada juk.
1: Uh-huh.
3: Nah, jadi itu dari kita dari kampung ke kampung menghibur masyarakat.
1: Menghibur masyarakat ya, oke. Okay. Jadi mulai dari saat itu awal pertama seorang Bapak Felix Edon mulai dikenal ya oleh masyarakat luas ya.
3: Yeah.
1: Oke, okay. Khususnya Kabupaten Manggarai juga ya. Dan sekarang sudah tidak hanya Manggarai ya, hampir semua orang bahkan kancah nasional juga sudah mengenal Bapak Felix Edon gitu ya.
3: Ya kurang tahu juga ya.
1: Oke, okay. Nah sekarang karena memang zaman ini semakin maju ya Bapak ya, kita terus bergerak maju tidak bergerak mundur gitu ya. Nah Bapak dengan usia yang sekarang masih sangat konsisten ya, bahkan juga Bapak membentuk regenerasi gitu ya supaya tidak lupa budaya. Bapak membangun sanggar gitu ya, merangkul adik-adik dan generasi muda untuk kita harus berdaya dengan budaya gitu ya Bapak ya. Nah sekarang nih Bapak mungkin ada tantangan tersendiri Bapak dengan era modern sekarang, apakah memang pernah ada sesuatu yang mengganggu konsistensi dari Pak Felix sendiri?
3: Memang tantangan kita sekarang itu kan teknologi ya.
1: Yeah.
3: Sekarang ini musik-musik digital. Orang membuat musik dengan digital. Di dalam aplikasi atau di dalam sistem rekor itu kan sudah ada bisa menggunakan ini gitu, termasuk alat musik lain misalnya keyboard itu kan musik-musik digital juga di situ sudah ada semuanya gitu ya. Tapi bagi saya tidak mau mesin menguasai saya.
1: Oke.
3: Saya harus menguasai dia gitu ya. Jadi kita juga bisa memanfaatkan itu, tetapi harus tetap menjaga jati dirinya kita, musik-musik tradisinya kita, okay. ya, musik daerahnya kita. Dan dengan teknologi sekarang justru kita memanfaatkan itu sebagai ya media untuk publikasi seperti YouTube dan lain-lain lah gitu ya. Tapi untuk berkarya itu menurut saya, sebaiknya harus tetap keluar dari otaknya kita,
1: okay.
3: dari jiwanya kita, perasaannya kita. gitu, dari tangannya kita, jari jemarinya kita gitu. Seperti kalau musik gendang, musik gung dan sebagainya, alat-alat musik lain itu menurut saya ya memang tidak semua orang suka. Karena tradisional itu tidak semua orang suka, terutama orang muda. Tetapi orang-orang yang seusia kita, bahkan juga yang sudah menanjak, lebih suka back to nature. Ya, jadi kembali ke, lebih suka kembali ke alam, ke alamnya. Saya kira semakin tua, seperti saya, saya itu juga dulu kan gejolak masa mudanya lumayan juga. Kita band kemana-mana, nyanyi lagu pop dan sebagainya gitu. Tetapi kemudian di ada batas, ada batasnya juga, kita juga jenuh juga ya dengan hal-hal seperti itu. Sehingga sejak pensiun kemarin saya lebih konsistenkan diri untuk ke ini, ke tradisional, karena kita harus tetap hadir untuk manggarai. Baik lagu maupun peralatan musik. Gitu. Kita tetap inovatif, tentu tetap menggunakan teknologi yang ada, tetapi kita bisa, harus bisa memilah. Bisa memilah supaya karakter dan identitas kita itu tetap dijaga.
1: Tetap dijaga gitu ya. Berarti memang bagi seorang Bapak Felix Edon, perkembangan zaman era modern sekarang itu sangat tidak mengganggu konsistensi ya. Konsistensi untuk terus mengedepankan musik-musik tradisional khususnya ya. Apalagi sekarang memang agak sulit juga mungkin ya untuk merangkul anak-anak muda zaman sekarang, karena selera musik zaman sekarang memang sulit ditebak ya, anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Gampang jenuhnya gitu ya. Nah, kalau dari Bapak Felix sendiri selama ini apa strategi yang Bapak biasa pakai gitu ya untuk menangkal nih, bagaimana supaya lagu-lagu gitu kan, karya-karya dari Bapak Felix tetap enak didengar walaupun di cover atau di aransemen gitu ya. Apakah ada trik-trik khusus dari Bapak Felix sendiri?
3: Maksudnya?
1: Supaya tetap generasi muda juga tidak jenuh gitu Bapak ya. Mungkin menurut mereka apa ya gitu ya, harus dengerin lagu-lagu Manggarai, lagu-lagu daerah gitu. Kenapa kita tidak dengarkan lagu-lagu Indonesia atau lagu-lagu daerah lain yang mungkin lebih enak didengar gitu.
3: Ya, kita mengikuti perkembangan.
1: Mengikuti perkembangan ya.
3: Perkembangan zaman, baik itu sistem audio.
1: Semua di...
3: Bunyi-bunyi itu maksudnya kalau terlalu tradisi juga ya. Tapi di zamannya kita, kita buat tradisi di zamannya kita.
1: Kita,
3: kan,
1: iya, gitu, iya.
3: Di zamannya kita. Lalu yang kedua, lagu-lagu saya itu memang saya juga tetap memperhitungkan selera orang muda. Saya pikir sampai zaman ini masih orang suka nyanyi Nacage.
1: Nacage, gitu ya. Benar.
3: Kakur Lalong, lagu Serenda.
1: Itu lagu-lagu favorit
3: lagu,
1: itu.
3: Dan yang kedua, karena mungkin karena saya ini kan guru ya. Jadi edukasi kepada masyarakat itu bisa melalui lagu gitu. Sehingga ada lagu-lagu tentang lingkungan hidup, tentang kemasyarakatan, seperti lagu Anak Diong, mereka itu lagu Dereng Kiong, lagu-lagu lain yang bisa mendorong masyarakat kita untuk tetap mencintai kehidupan itu sendiri gitu ya. Itu. Lalu pola-pola lagu juga memang kalau terlalu tradisi juga, tapi paling tidak ya tetap menjaga menjaga konsistensi dari etnik lagu-lagu daerah itu sendiri ya. Karena yang saya dapat dulu, saya baru sadar itu di tahun 95 ya, 90-an. Itu pada lokakarya musik, musik liturgi itu inkulturasi. Pater Prier, seorang orang-orang barat tapi dia sangat menyukai kebudayaan Indonesia. Ya dia ternyata benar bahwa musik, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu daerah itu, dia mesti pentatonik.
1: Oke.
3: Nah, lagu Afrika, lagu Irian, itu kan lima nada saja. Kita juga punya itu.
1: Nah,
3: lagunya Amang Makarios dulu itu do re mi sola saja.
1: Nah,
3: do re mi sola, do re mi sola, lima saja. Jadi kita pentatonik ya, sekali-sekali juga buat diatonis juga ya. Gitu ya. Ada juga lagu-lagu saya yang diatonis ya, gitu. Tetapi saya harus dominan lagu-lagu yang memberi karakter etnik itu sendiri. Gitu. Saya kira setiap daerah itu punya, tapi sesuai dengan penelitian mereka itu bahwa lagu-lagu etnik itu memang dia lima nada.
1: Lima nada saja
3: lima
1: gitu
3: nada
1: ya?
3: Lima nada saja. Ya. Bahwa dia tonis ya, ya itu juga. Kita juga masuk di zaman itu juga kan.
1: Oke. Pernah ada gitu ya, di zaman ada. Itu ya. Nah kalau dari Goet-Goet Manggarai ini Bapak Felix. Bapak Felix, lagu-lagunya itu sangat mendalam ya. Goet-Goet Manggarai ini itu sangat kental sekali gitu ya. Itu apakah memang ciri khas dari seorang Bapak Felix Edon? Atau memang mau memperkenalkan kepada khalayak umum bahwa di setiap lagu yang saya hadirkan, lirik-lirik lagu yang saya sampaikan itu punya makna mendalam ya, dan selalu ada goet gitu di dalamnya. Itu seperti apa nih Bapak Felix? Mungkin
3: ya,
1: bisa.
3: Ya, kita punya orang-orang tua itu mulai dari leluhur kita itu memang mulai dari sastra. Ya. Mulai dari goet itu sendiri. Lagu mbata, sanda gitu, danding, apalagi yang lain-lain itu berisi pada berisikan edukasi dan dia itu apa istilahnya, mulai dari goet itu sendiri atau dalam lagu itu dia harus punya goet,
1: harus ada ya. Goet itu wajib ya.
3: Iya, kalau saya
1: kalau Bapak Felix memang
3: kalau
1: wajib
3: saya,
1: gitu ya,
3: kalau saya harus mulai dari goet,
1: goet gitu.
3: Begitu
1: ya,
3: begitu saya ada dengar goet baru maka goet itulah yang menjadi inti dari lagu itu. Baru nanti dikembangkan. Seperti kita membuat karangan.
1: Karangan dong. Gitu ya. Berarti memang inspirasi utamanya dalam pembuatan lirik itu
3: harus
1: dari goet.
3: Harus ada goetnya gitu. Inti dari sebuah pesan, pesan lagu itu ada di situ.
1: Ada di situ semua
3: ada
1: ya.
3: Goet. Tapi goetnya juga tuh, dia juga harus saling berhubungan. Sehingga pesannya sampai. Nah, contoh saya buat lagu Anak Diong ya. Anak Diong. Nah ada goet, beri latung go klatung, beri boja aku boja.
1: Gitu.
3: Dan itu inti.
1: Inti sebenarnya pesan dari lagu itu gitu
3: dari
1: ya.
3: Dari lagu itu. Atau misalnya Lelak Lo Cerenda. Itu misalnya Dempul Wuku Telatoni
1: gitu ya.
3: Nah gitu. Ada istilah-istilah seperti itu. Kemudian ya lagu-lagu lain juga seperti itu. Tentang goet memang itu sudah menjadi pesan utama. Orang-orang tua kita kalau acara-acara adat itu, mbata itu bias semalam suntuk itu pasti akan mengalir goetnya.
1: Goet gitu, betul.
3: Goetnya itu yang akan menjadi peneduh, kemudian juga dia juga bisa menjadi kritikan untuk merubah tatanan kehidupan di desa itu atau di kampung untuk masyarakat gitu. Bisa menjadi nasihat, bisa juga menjadi apa penguatan ideologi atau penguatan wawasan supaya di dalam kampung itu, walaupun juga bagaimana keterkaitan dengan orang dari desa lain gitu ya. Jadi misalnya ya goet sama poeng rone sama lewang
1: ngerpeang gitu ya.
3: Jadi walaupun bagaimana saja caranya ada bentrok internal, tapi harus tetap harus satu
1: ya. Gitu ya.
3: Harus naik canggih tukar celeling gitu ya. Jadi pesan-pesan seperti itu. Dengan begitu maka inti dari perjuangan seni itu sendiri akan sampai kepada hati dan pikirannya orang lain. Gitu. Menurut saya bisa juga tanpa goet, tapi itu untuk disesuaikan ya, yeah. Tapi sebaiknya kalau saya yeah. Seperti itu. Yeah. Kalau karena saya lihat juga lagu-lagunya legendaris kita juga kan yeah. Seperti itu. Mm-hmm. Saya kira dalam bahasa lagu-lagu pop Indonesia pun harus tetap mm-hmm. ada kosakata atau inti dari pesan dari lagu-lagu itu.
1: Oke. Ya. Semua itu bermula dari Goet ya. Goet ya, itu Goet, di ya. Nomor satu kan. Karena Goet ini juga adalah identitas orang Manggarai ya, ya Bapak Felix ya. Semua ritus adat, ritual adat gitu ya. Semua ada Goetnya gitu ya. Ada campuran peribahasa di dalamnya gitu ya. Atau kita akrab sebutnya itu Goet gitu ya. Nah selama belasan tahun, puluhan kali ya Bapak ya berkarya gitu ya. Bapak ini kalau tidak salah sangat piawai juga membuat alat musik gitu ya. Oke, suka dengan beberapa alat musik yang selalu Bapak Felix pakai pada saat perform dan juga atau mungkin kemana saja Bapak pergi mungkin selalu dibawa kali ya. Itu ada kecintaan apa Bapak dengan alat musik tertentu gitu?
3: Ya begini, alat musik kita itu kan Manggarai kita itu ada yang tradisional dan menjadi identitas Manggarai itu kan gong dan gendang.
1: Gong dan gendang, nah, oke.
3: Gong dan gendang, tapi dulu kan sampai dengan tahun di bawah 80-an itu kan gong dan gendang itu tidak sembarang juga untuk digunakan ya.
1: Oke.
3: Dia hanya di acara-acara. Acara-acara ada.
1: Ya, oke. Gitu. Dan hanya disimpan di rumah gendang ya Bapak ya, kalau zaman dulu ya.
3: Iya. Untuk kasih turun juga itu kan harus ada acaranya.
1: Ada acaranya
3: gitu.
1: Ya.
3: Ada untuk VO-nya juga harus ada. Coit ada acara adatnya.
1: Oke.
3: Ya, tesi dalam arti bahwa minta izin ya.
1: Iya, tesi.
3: Minta izin karena di Niang rumah gendang itu kan.
1: Iya. Yeah.
3: Diyakini bahwa leluhur itu ada di situ.
1: Jadi semuanya
3: batenya mereka itu harus tetap dijaga oleh keturunan itu.
1: Oke.
3: Karena kalau salah ada istilah Goet itu nangkitai itang diang.
1: Oke.
3: Mungkin karena dia lengah waktu naik pohon.
1: Iya, oke.
3: Kebetulan paginya tadi
1: habis ambil
3: dia pukul gendang pukul ini atau apa tuh?
1: Iya.
3: Tiba-tiba jatuh dari kayu.
1: Nah, itu. Oke.
3: Sehingga itu yang membuat orang takut. Bahkan mungkin dipagut ular lah atau apa
1: iya,
3: gitu
1: betul,
3: ya.
1: Betul.
3: Jadi itu orang-orang di kampung itu sangat menghormati tatanan budaya itu sendiri
1: ya.
3: Dan tapi sekitar tahun-tahun 80-an itu,
1: yeah,
3: 70-an sudah ada inkulturasi, sehingga bisa bawa di gereja.
1: Oke.
3: Tapi harus tetap acara adat.
1: Oke. Tidak asal ambil ya Bapak ya.
3: Iya. Okay. Kemudian kalau tahun kemudian dengan adanya dulu ide dibuatkan sanggar-sanggar seni, sudah mulai diizinkan.
1: Kalau dulu memang belum.
3: Dulu tidak.
1: Tidak sebebas, maksudnya bukan bebas ya Bapak ya, maksudnya tidak semau kita saja begitu ya. Kalau zaman dulu memang agak ketat gitu ya Bapak ya.
3: Ya ketat sekali.
1: Oke.
3: Ya termasuk kita di sanggar juga. Oke. Saya juga akhir-akhir ini memberikan saran kepada orang-orang di sekolah atau sanggar di mana tetap wajib mentaati aturan itu. Walaupun di sanggar harus diupacarakan gitu ya.
1: Oke.
3: Boto bentang agu babang.
1: Bang, gitu ya. Iya.
3: Karena rumah di mana kita tinggal yang namanya golo itu baru agu golo itu mungkin situ dulu kan lingko rame.
1: Iya.
3: Lingko rame itu kan dibangun dengan upacara adat.
1: Oke.
3: Itu. Dan itu korbannya hewan. Kerbau atau babi atau apa dan itu sehingga itu yang kita jaga ya. Nah tentang musik tadi ya.
1: Mengapa harus suling gitu ya? Apakah ini bentuk Bapak menjaga konsistensi juga atau gimana gitu ya?
3: Jadi saya ini dulu kan waktu kami SD itu
1: ya.
3: Itu kan diwajibkan tahu membuat suling.
1: Oke. Yang dari
3: tahu meniup suling.
1: Ya, betul.
3: Meniup suling ya. Misalnya ini.
1: Oke, ini contohnya ya. Oh, Bapak sudah bawa.
0: Saya kemana-mana nih bawa ini barang.
1: Oke, izin pegang ya. Jadi pendengar, untuk Anda yang sedang nonton melalui kanal YouTube kami, ini suling dari Bapak Felix Edon yang, ini Bapak yang bikin sendiri ya.
0: Iya.
1: Oke, ini suling yang di hasil karya tangan dari Bapak Felix Edon. Dan selalu dibawa kemana-mana ya Bapak ya.
0: Iya, selalu dibawa. Jadi,
1: oke.
0: Karena yang saya lihat bahwa ini musik hiburan,
1: okay.
0: Bukan musik upacara adat.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ya.
0: Jadi hiburan ini ada di kebun, di sawah.
1: Betul.
0: Selain suling itu ada juk, itu yang
1: juk
0: Amang Makarius tadi.
1: Iya, iya, itu yang biasa dipakai ya.
0: Senar ya, empat senar.
1: Empat senar, betul.
0: Dan senarnya itu bukan senar khusus untuk gitar. Mm-hmm. Tapi senar bangunan gitu.
1: Oke, oke. Tapi berfungsi dengan baik ya, bisa menghasilkan bunyi yang bagus gitu ya.
0: Dan hebatnya mereka itu bisa membuat menyetel gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Bahwa dia harus kombinasi dari empat senar itu harus nadanya ini. Sehingga di kada chord ya, bermain kuncinya, itu pas, harmonis.
1: Pas gitu ya, oke. Okay. Okay. Baik pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda ya, akan perdengarkan untuk Anda pendengar, Bapak Felix akan memainkan beberapa suling hasil karya tangan Bapak Felix untuk Anda. Dan kami jeda sebentar sambil menunggu Bapak Felix persiapan ya. Oke. Okay.

mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali.

0: Dan perkenalkan kami perdengarkan untuk Anda ya, Bapak Felix Eden akan memainkan suling-suling yang biasa Bapak Felix pakai ya ketika tampil ataupun kalau Bapak Felix kemana-mana ini selalu digandeng ini ya, seperti teman dekatnya Bapak Felix. Silakan Bapak.
1: Ya baik, ini suling. Ini kalau Edi okay. Ada dua, ada okay. Dua cara meniupnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu kalau yang saya tiup begini.

0: Ya.
1: Oke. Itu tadi sesuatu yang sangat bermakna loh Bapak ya. Bisa memainkan seruling di studio RRI Labuan Bajo. Ini biasa sering sekali dibawa kemana-mana ya Bapak Felix ya?
0: Ya, kalau saya jalan ini dibawa.
1: Selalu dibawa ya, oke. Selain handphone, suling juga selalu dibawa.
0: Sebetulnya
1: gitu ya.
0: Satu lagi yang namanya juk itu.
1: Juk itu dibawa. Juga, ya. Oke. Ini Bapak bikin sendiri ya?
0: Konstruksinya kita minta buatkan.
1: Oke.
0: Karena bambu ini agak pilihan khusus juga.
1: Oke, berarti bukan sembarangan bambu ya Bapak ya?
0: Kalau suling manggarai itu ada dua. Kalau tadi itu suling labang, ini namanya suling hole.
1: Oke.
0: Suling hole ini hanya 4 lubang.
1: Empat lubang,
0: ya, nadanya hanya do re mi sol la.
1: Do re mi sol la.
0: Tidak ada si, tidak ada fa.
1: Oke.
0: Jadi dia hanya menggunakan 4 jari.
1: Hanya menggunakan 4 jari ya. Oke.

0: Tapi dia bisa 2 oktav.
1: Bisa 2 oktav.
0: Oktav rendah dan
1: walaupun
0: sedang.
1: Hanya 4 lubang ya. Gitu ya. Oke. Okay,
0: jadi
1: okay.
0: Dia hanya 4 lubang
1: saja,
0: tapi
1: ya.
0: Nadanya 5.
1: Nadanya 5. Ya. Oke, okay, lubangnya ada 4 dan bisa sampai 2 ya. Oktav gitu ya.
0: Kalau yang tadi itu bunyinya lebih kuat dan ya. Ini cocok untuk ditiup setiap waktu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Tapi nah, kalau ini ya. Hanya tengah malam.
1: Oke, okay, cocoknya untuk
0: musik
1: tengah malam.
0: Musik meditatif.
1: Gitu. Oke, okay, ya. Harus pakai itu ya.
0: Harus pakai ini.
1: Oke, okay, ya. Karena mungkin lebih berasa kali ya kalau meditasi ya. Pakai itu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, kalau di setiap lagu-lagunya Bapak Felix yang paling sering dimainkan itu yang mana Bapak? Dari ketiga ini? Apa semuanya terpakai?
0: Setiap nada dasar satu suling.
1: Setiap
0: dua nada dasar satu suling.
1: Suling. Oke, okay, okay.
0: Gitu. Mm-hmm. Jadi kita mau nada dasar C mm-hmm. harus ada sulingnya.
1: Harus ada sulingnya yeah. Ya. Selalu itu ya. Oke, oke, oke, oke. Nah, selama ini Bapak Felix karena hidup di lingkungan yang banyak juga orang yang mungkin merasa tersupport ya dengan keberadaan Bapak Felix gitu ya. Nah, selama ini apakah memang lingkungan itu memang benar-benar mensupport Bapak Felix sebagai seorang pelaku seni musik tradisional, baik dari lingkungan sekitar atau mungkin bisa dibilang gereja, pemerintah gitu ya. Apakah juga merasa tersupport nih Kak Bapak Felix selama ini?
0: Sejak pensiun saya fokus mengurus sanggar seni.
1: Oke.
0: Okay. Jadi di rumah saya itu penuh dengan peralatan musik.
1: Musik gitu ya. Oke. Okay.
0: Jadi rutinnya saya itu rutin itu maksudnya.
1: Okay.
0: Nah, setiap hari itu kalau saya sendirian ya rutin buat musik.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nah, kemudian di hari Rabu atau hari Jumat atau Sabtu Minggu yeah. saya kumpulkan anak-anak sanggar.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Berlatih bersama mereka gitu ya. Ya tentang lingkungan memang ya saya harus jaga juga ketenangan lingkungan. Tetapi dengan dunia teknologi semuanya bisa diangkat ke sana gitu okay, ya.
1: Okay.
0: Ya jadi sejak 2019 itu kan saya baru mulai dengan YouTube.
1: 2019.
0: Okay. Ya. Mulai dengan lagu-lagu lama, kaset-kaset lama saya dulu itu kan di
1: ini
0: convert,
1: lagi ya.
0: Ya di convert okay, okay. Jadi MP3 lalu diolah oleh anak saya
1: okay,
0: si okay. Nano itu di convert lalu itu menjadi konsumsi publik
1: okay.
0: Lagu-lagu lama walaupun memang dia ada bunyi bolot-bolot gitu ya, bunyi. Tapi okay. banyak orang suka.
1: Suka gitu,
0: gitu
1: ya. Okay, okay.
0: Ya,
1: okay.
0: Jadi tentang lingkungan, ya ada banyak lingkungan tempat tinggal saya itu sangat kondusif dan konsistensi saya sekarang itu adalah bagaimana menghadirkan musik itu di publik
1: okay.
0: melalui. Media sosial
1: gitu ya, ya. Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Selama ini media sosial yang Bapak Felix pakai untuk media promosi bisa dibilang seperti itu apa saja nih Bapak? Platform digitalnya apa saja?
0: Ya, ada YouTube
1: ya.
0: FB.
1: Oke.
0: Okay. Akhir-akhir ini FB Pro.
1: FB Pro ya. Karena memang FB Pro masanya juga banyak ya Bapak ya.
0: Iya, ramai sekali. Saya memang tidak punya target. Tidak punya target, tapi saya melihatnya bahwa di FB Pro itu semakin banyak yang melihat ya, menonton ya.
1: Iya.
0: Nonton. Ini sangat baik. Sehingga bagaimana mewariskan itu kepada generasi muda, saya pikir ya baguslah supaya sekali-sekali mereka nonton TikTok-nya kita opa-opa gitu ya.
1: Okay.
0: Begitu juga dengan Instagram. Jadi saya sangat bersyukur bahwa kita mulai dari dulu dengan pita kaset.
1: Ya,
0: mulai dengan batu kalam, kemudian mesin ketik dan kita menikmati di teknologi ya.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak gaptek.
1: Tidak gaptek gitu ya.
0: Gaptek, ya.
1: Okay,
0: jadi berusaha untuk bisa menyesuaikan diri dengan ya, ya gitu. Okay. Karena dengan itu saja kita bisa bisa apa? Menyebarkan informasi positif ya tentang karya-karya musik, karya budaya, terutama kepada generasi muda, biar Manggarai itu tetap hadir. Ya.
1: Oke. Nih, kita pantau dulu nih Bapak Felix, ada yang bergabung bersama kita melalui kanal YouTube ini ya. Ada Els Edon, dia kirim emoticon love ya. Oh, iya. Ini sepertinya sepertinya tim ya, tim di rumah ini ya.
0: Itu bungsu saya punya.
1: Bungsu, oke. Okay. Juga ada yang memantau Alexius Sedara ya. Ada komentarnya, start dari lagu pertama Kakor Larong. Semoga lagu-lagu berikutnya sampai saat ini tetap berkokoh. Kakor terus, Neho Manuk Lalong, gitu katanya. Oke, okay, terima kasih Alexius untuk pantauan Anda. Juga dari Gomarus Konradus Mitang.
0: Oh iya, ya. Okay. Itu sahabat.
1: Oke, okay, sahabat baik ya. Profesiat Pak Felix, pegiat seni dan juga budayawan Manggarai. Lagu-lagu sangat syarat pesan dan juga falsafah Manggarai, katanya. Baik, terima kasih untuk pendengar kita yang monitor melalui kanal YouTube RRI SP Labuan Bajo ya. Juga untuk pendengar setia RRI di mana saja Anda berada saat ini yang mungkin masih tune in kami di FM 91,70 MHz ya. Untuk Anda yang mungkin mau bertanya-tanya dengan Bapak Felix, boleh sekali gitu ya. Pertanyaan seputar lagu-lagu Bapak Felix juga boleh, atau karya-karya yang lain yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Felix gitu ya. Nah, kita lanjut ulasan kita Bapak Felix. Tadi Bapak sempat menyinggung mengenai sanggar ya. Nah, Bapak juga pendiri salah satu sanggar Welarana ya, kalau tidak salah ya.
0: Iya.
1: Iya. Itu juga bentuk Bapak konsisten ya.
0: Iya, salah satu bentuk ya.
1: Merawat budaya kita melalui generasi muda gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Sejak kapan Bapak sanggar Welarana ini?
0: Iya, begini. Sejak 2020 pasca COVID itu.
1: Oke,
0: COVID. Ya, jadi pihak Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan juga Labuan Bajo ini sudah dinobat sebagai kota super premium gitu ya. Jadi rupanya karena kita punya portofolio, kita punya ini ya. Jadi saya juga sering diundang-undang ke sini.
1: Oke, okay.
0: Ya, undang-undang ke sini. Jadi
1: Labuan Bajo
0: ya,
1: gitu
0: baik ya. Baik juga lah gitu. Okay. Ibob tak dang rute ngagu Labuan Bajo gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi selalu diundang dan untuk bincang-bincang tentang budaya. Dan saya bersyukur sekali bahwa pemerintah kita itu tetap melindungi dan memberikan perhatian tentang sampai dengan hari ini. Ya, pemerintah di sini sampai-sampai kemarin itu saya membentuk Sanggar Welarana Komodo di sini.
1: Oke, okay, berarti sudah ada cabangnya.
0: Iya, sudah ada cabangnya.
1: Induknya ada di Ruteng.
0: Iya, ya? Ruteng Welarana Komodo.
1: Komodo. Okay.
0: Lalu 2024 melalui Yayasan Pendidikan Mikael de Rustim Astra, ada 6 sekolah di Borong itu. Malah mereka minta saya untuk mendampingi. Jadi satu tahun ini saya bergerak di Borong.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya supaya ada satu wadah yang bisa ini, ya, saya buka lagi di bawah Welarana Borong.
1: Welarana Borong ya. Dan ada banyak antusiasme.
0: Jadi
1: ya?
0: Benang merahnya supaya musik tradisional ini tetap ada.
1: Tetap
0: gitu
1: terjaga
0: ya.
1: Gitu.
0: Karena ya. Manggarai ini satu bingkai, satu tali pusat.
1: Oke.
0: Okay. Awon Wai Mokel, Salen Sasape. Walaupun terdiri dari tiga kabupaten, gitu tapi ya? Harus tetap satu ya, tetap satu. Dan itu komitmen yang sangat bagus ya. Dan itu harapannya bahwa generasi muda sampai kapanpun harus tetap jaga itu. Jadi itu benang merah itu yang saya pikir untuk tetap dijaga untuk musik-musik tradisional sambil juga berharap bahwa sanggar-sanggar seni lain atau komunitas-komunitas lain itu bisa juga untuk menjaga inilah, menjaga musik-musik kita gitu ya. Jadi begitu sanggar itu ada tiga, walaupun sampai hari ini ya mungkin persentase ininya, tapi paling tidak bahwa dia hadir untuk menjaga itu, merawat dan menjaga seni budaya kita.
1: Oke, gitu. Oke. Okay. Ya. Okay. Kalau untuk anggota-anggotanya ini Bapak Felix, semua anak-anak muda ya?
0: Anak muda.
1: Anak muda, antusiasmenya
0: ya. Ngeri ya? Anak usia dini juga, anak yang masih SD-SD.
1: Okay,
0: dan juga ada yang sudah dewasa juga ya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Ya. Ada di sini ada banyak orang dewasa juga.
1: Oke, okay, yang gitu. Di Welarana Labuan Bajo ya, Komodo ya.
0: Itu.
1: Oke, okay, semua terhubung gitu ya di satu pintu gitu untuk yeah. merawat budaya gitu ya, yeah. melestarikan apa yang sudah kita punya ya di yeah, Kabupaten Manggarai ini. Nah, selama ini Bapak Felix sekian puluhan tahun gitu ya, Bapak Felix terjun di dunia musik gitu ya, selain sebagai seorang guru juga ya, sebagai seorang ayah dan juga pelaku seni musik budayawan juga ada di situ gitu ya. Sejauh ini apakah peran pemerintah ada di situ Bapak dalam dunia musik?
0: Sangat.
1: Sangat ya, ya terlibat sangat, gitu ya.
0: Ya sangat besar melalui Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, ya? Melalui pemerintah ke provinsi.
1: Ya, ya.
0: Kami kemarin melalui provinsi itu balai apa pelestarian budaya itu kita membuat workshop alat musik bambu.
1: Ya, ya.
0: Cakatinding itu.
1: Cakatinding. Ya. Oke. Okay.
0: Karena dia itu saya pikir daripada dia hanya di kebun, di sawah, dulu kami kan biasa main. Lalu dia, saya inovasi dia 2013 supaya dia ada di atas panggung gitu ya.
1: Okay, okay.
0: Di dunia seni pertunjukan. Nah, dan itulah yang sekarang tetap kita menjadi identitasnya Welarana gitu ya. Musik Cakatinding itu dan terus inovasi. Kemudian peran pemerintah memang sangat sangat penting selama ini kita dengan mengikuti beberapa festival yang Welarana juga diundang bersama dengan sanggar-sanggar lain. Saya kira itu sangat-sangat diapresiasi dari kementerian dan saya sangat bersyukur dan pertanyaan saya kalau tempo hari 2020 kementerian tidak menetapkan Labuan Bajo
1: kota premium gitu ya.
0: Premium dan dengan kegiatan akselerasi bersama adik saya Pak Ivan Nesorman waktu itu dengan juga sahabat-sahabat lain saya tidak tahu apakah musik kita ini masih seperti ini gitu dan ini harus disyukuri dan sampai hari ini Kementerian termasuk dinas di sini kemarin sangat mendukung dan sudah meresmikan Sanggar Welarana itu oleh Pak Kadis Pak Kadis Pariwisata.
1: Oke, langsung diresmikan gitu ya.
0: Iya, diresmikan tahun lalu. Jadi ini sebuah dirutnya juga begitu, itu sudah berdiri 2006 dan kita tetap diberikan perhatian. Nah, gitu. Bantuan sarana prasarana. Jadi dikala kita konsisten, pemerintah akan memberikan perhatian.
1: Perhatian gitu ya. Okay.
0: Tetapi dikala kita suhunya naik turun,
1: mungkin pemerintah juga bingung ya ini.
0: Iya bingung juga. Ya. Oleh karena itu, saya pikir itu harus tetap dijaga dan kita tidak jangan menunggu event. Tapi kita harus membuat event itu sendiri.
1: Okay.
0: Ya buat konten kan itu event juga.
1: Event juga
0: ya,
1: gitu ya. Okay.
0: Gitu supaya bisa dilihat orang bahwa musik kita tetap ada gitu ya. Jadi itu yang membuat saya tetap konsisten dan juga ini juga mungkin sebab akibat saya kan 2006 itu. 2006 itu sudah masuk di birokrasi.
1: Oke.
0: Okay, nah, kepala seksi kesenian di dinas pendidikan kebudayaan, lalu menjadi kepala bidang kebudayaan
1: juga,
0: di dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Manggarai. Nah, jadi saya berpikir negara sudah mengapresiasi saya, jadi saya harus tetap jaga itu.
1: Berkarya terus gitu.
0: Iya, harus berkarya dan tetap mewariskan, merawat dan menjaga.
1: Gitu ya.
0: Menjaga budaya itu sendiri.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini ada harapan nggak dari Bapak Felix untuk dunia musik tradisional khususnya yang ada di Indonesia dulu deh. Silakan Bapak.
0: Ya, harapannya ya untuk komunitas-komunitas muda ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Tetap mempertahankan identitasnya kita ya. Hadirkan 1-2 alat musik, 1-2 lagu dari sekian daftar lagu itu kan Ya lumayan lah itu ya.
1: Okay.
0: Saya senang melihat beberapa pencipta-pencipta muda sekarang itu. Itu mereka sangat kreatif. Sangat kreatif dan sudah bisa mengisi bumi ini dengan lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah. Saya senang sekali melihat itu. Cuman jika bisa persentase tradisionalnya kalau bisa lebih lebih banyak.
1: Lebih banyak
0: ya,
1: gitu ya.
0: Lebih banyak.
1: Oke, supaya tidak terbawa arus zaman ya.
0: Iya,
1: lama-lama betul. Kalau terlalu sedikit nanti orang lupa gitu ya.
0: Iya,
1: okay,
0: iya.
1: Oke, okay, baik Bapak. Nah, terakhir catatan terakhir nih Pak Bapak Felix, mungkin ada pesan untuk generasi muda Manggarai gitu ya mengenai bagaimana kita harus menjaga konsisten kita khususnya untuk musik-musik tradisional, lagu-lagu daerah atau mungkin goet-goet kita gitu ya. Seperti apa Bapak? Silakan.
0: Ya, yang pertama saya berharap Bapak tetap konsisten terhadap apa jati diri identitas dari musik kita itu. Lalu yang kedua, tetap perkaya lagu-lagu itu untuk memberi motivasi, memberi saran kepada orang untuk bisa tetap menjaga keutuhan budaya itu sendiri melalui goet-goet ya. Dengan goet itu kemudian juga apa istilahnya ada istilah bahwa setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya,
1: gitu ya.
0: Jadi berusahalah untuk menjaga itu. Di masanya kita tetap menjaga selagi kita dipercaya. Karena apa yang saya punya bukan miliknya saya, tetapi diberi yang dari atas. Jadi yang dari atas memberi, jadi kita meneruskan. Begitu. Lalu hal-hal lain saya pikir perkembangan zaman itu itu tidak dilihat sebagai tantangan, tapi dia dilihat sebagai peluang.
1: Peluang ya.
0: Ya, sebagai peluang untuk bisa mengembangkan diri. Lalu yang pertama, yang ketiga, terakhir, saya sebagai seorang pensiunan. Tetapi sejak pensiun saya tidak merasa diri sebagai pensiun.
1: Pensiun gitu ya, selalu
0: tetapi,
1: produktif gitu ya.
0: Menjalankan panggilan baru.
1: Baru gitu.
0: Ya, okay. Untuk menyelesaikan waktu dari waktu ke waktu itu untuk hal-hal yang positif.
1: Okay.
0: Ya, begitu.
1: Oke, pensiun dari pekerjaan bukan berarti pensiun semua hobi, semua bakat-bakat gitu ya Bapak ya. Oke, tetap produktif sampai sekarang. Baik, Bapak Felix, kita dibatasi oleh waktu ya. Tidak terasa hampir 1 jam, kurang 3 menit kita 1 jam ngobrol di studio RRI Labuan Bajo. Terima kasih banyak Bapak ya untuk waktunya hari ini. Kebetulan karena Bapak ada kegiatan juga ya di Labuan Bajo dan mampir di studio RRI ini, sebuah kehormatan sekali bagi kami Bapak bisa hadir langsung di sini. Di studio RRI Labuan Bajo.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Semoga obrolan kita siang hari ini semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal dan mendorong generasi muda untuk mencintai warisan leluhurnya. Dan saya Dito Utama, pamit undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI ND menghadirkan informasi dan juga inspirasi dan budaya untuk Indonesia. Oke. Selamat siang dan tetaplah selamat terus masih siang bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 7 Juli 2026. Dengan sari berita, ratusan kendaraan dinas di Nagekeo menunggak pajak, UPTD pasang stiker peringatan. Festival Lamaholot di Lembata diharapkan mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya.

0: Ratusan kendaraan dinas di Nagekeo menunggak pajak. UPTD pasang stiker peringatan sebagai bentuk pengawasan dan pengingat untuk segera melunasi tunggakan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
1: Pemerintah harus memberi contoh kepada masyarakat bagaimana kita betul-betul harus serius meningkatkan BAD kita dari sektor pajak kendaraan bermotor.
2: Pemerintah Kabupaten Nagekeo bersama UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten Nagekeo menggelar pemeriksaan kendaraan dinas sebagai langkah menertibkan administrasi pajak kendaraan milik pemerintah. Hasil pemeriksaan menunjukkan, masih ratusan kendaraan dinas roda 2 maupun roda 4 menunggak pajak. Kendaraan yang belum memenuhi kewajiban tersebut langsung dipasangi stiker peringatan sebagai bentuk pengawasan dan pengingat untuk segera melunasi tunggakan. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah Kabupaten Nagekeo, bersama Satuan Lalu Lintas Polres Nagekeo. Satu persatu kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah atau OPD diperiksa kelengkapan administrasi serta status pembayaran pajaknya. Kendaraan yang diketahui masih memiliki tunggakan diberi stiker khusus sebagai penanda hingga kewajiban pajaknya diselesaikan. Kepala UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten Nagekeo, Yoksin Jego, mengungkapkan bahwa hasil pendapatan menunjukkan terdapat 437 kendaraan dinas yang menunggak pajak dengan total nilai tunggakan mencapai lebih dari 440 juta rupiah. Menurutnya, pemeriksaan kendaraan dinas ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan seluruh perangkat daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan sekaligus memperbaiki tertib administrasi aset pemerintah.
1: Dan kami melakukan pengecekan pajak kendaraannya serta STNK-nya. Jadi kalau ada yang pajaknya sudah melewati jatuh tempo, kami menempelkan stiker seperti ini dan bertahuan objek pajak kendaraan ini belum lunasi pajak. Dan stiker ini tidak boleh dibuka apabila kendaraan ini belum lunasi pajak.
2: Pemerintah Kabupaten Nagekeo berharap langkah penertiban ini dapat mendorong seluruh instansi lebih disiplin dalam mengelola aset daerah, termasuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan tepat waktu. Dengan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas, pemerintah optimistis penerimaan PAD dari sektor pajak kendaraan dapat terus meningkat dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah. RRI Ande Ferry Soo melaporkan.
0: Festival Lama Holot yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Selengkapnya laporan Nikolaus Makumeli.

0: Festival Lamaholot 2026 resmi ditutup di Pantai Wulan Lo Lewoleba pada Sabtu 4 Juli 2026 lalu. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap festival yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara KEN mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Penutupan festival dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, mewakili Bupati Lembata. Seremoni berlangsung meriah dengan penampilan tarian daerah, tarian kreasi, serta penarikan undian berhadiah yang disaksikan masyarakat. Dalam sambutannya, Jack Wuwur mengatakan, Festival Lamaholot yang sejak 2024 masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara harus terus menjadi momentum terbaik yang memberi dampak bagi pembangunan Lembata sekaligus memastikan sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menambahkan, festival merupakan bagian dari aksi nyata yang mendukung program prioritas pemerintah Kabupaten Lembata menuju daerah yang maju, mandiri,
1: dan adalah saing. Bagian dari aksi-aksi implementatif untuk secara bersama-sama dengan prioritas unggulan lainnya menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat. Festival Lamaholot yang adalah salah satu event yang secara berturut-turut masuk dalam Karisma Event Nusantara sampai dengan tahun 2026. Sejak terpilih pada tahun 2024, teruslah menjadi momentum baik dan berdampak.
0: Melalui tagline Satu Lamaholot untuk Indonesia dan Dunia, festival ini diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan masyarakat Lamaholot, sekaligus memperkenalkan potensi budaya dan wisata Lembata ke tingkat nasional maupun internasional. Festival Lamaholot 2026 melibatkan pelaku UMKM, pengrajin, penenun, dan pelaku pariwisata lokal, serta menghadirkan wisatawan mancanegara. Selain pameran produk UMKM, rangkaian kegiatan juga mencakup kunjungan ke sejumlah desa wisata seperti Dapur Alam Atakore, Kampung Atawolo di Desa Lusilame, Kawasan Wisata Mangrove di Desa Murona, serta Kampung Adat Lamagute. Selain itu juga digelar Cokshow Budaya dengan tema eksistensi budaya Lamaholot di era digital. RRI ND Nikolaus Makumedi.
2: BP3MI Nusa Tenggara Timur menghimbau masyarakat yang berencana bekerja di luar daerah maupun luar negeri agar memastikan seluruh informasi dan dokumen kerja diperoleh melalui jalur resmi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang dan penempatan kerja ilegal. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
3: Kepala BP3MI Nusa Tenggara Timur Suratmi Hamidah mengingatkan masyarakat yang berencana bekerja di luar daerah maupun luar negeri agar mencari informasi kerja melalui jalur resmi. Menurutnya bekerja dimanapun merupakan hak setiap orang, namun masyarakat harus memastikan proses keberangkatan dilakukan secara aman dan sesuai dengan prosedur. Suratmi mengatakan masyarakat dapat memperoleh informasi resmi melalui Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten maupun langsung ke BP3MI Nusa Tenggara Timur. Selain datang langsung ke kantor, masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui media sosial resmi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI.
4: Pastikan informasi yang diterima itu valid, benar, dan dokumen yang dipersiapkan itu baik, sehingga tidak menjadi korban. Selama kerja aman, pulang pun aman, sehingga tidak menjadi korban perdagangan orang.
3: Ia menambahkan langkah tersebut penting agar masyarakat tidak menjadi korban penempatan kerja ilegal maupun tindak pidana perdagangan orang. BP3MI NTT juga terus mengedukasi masyarakat mengenai prosedur kerja yang aman agar para pekerja migran memperoleh perlindungan hak selama bekerja di luar daerah maupun luar negeri. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang tidak memiliki kejelasan dokumen maupun legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja. RRI Endera Masuci melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Tim dosen teknik geodesi dan geomatika Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung bersama dosen Universitas Brawijaya meneliti potensi sumber air tawar di wilayah Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Selengkapnya laporan Rovinus Ula.
6: Penelitian lapangan berlangsung selama 2 hari, 3 dan 4 Juli 2026 sebagai bagian dari skema pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan difokuskan untuk mencari titik sumber air tawar yang dapat dimanfaatkan oleh warga setempat. Sebagai masyarakat di kawasan tersebut masih kesulitan memperoleh air bersih karena sumur yang tersedia cenderung asin dan payau. Dosen ITB Magenika Julian mengatakan penelitian dilakukan setelah tim menerima informasi mengenai kebutuhan mendesak warga Kelurahan Tanjung terhadap akses air bersih. Informasi tersebut disampaikan oleh kolega dari Universitas Brawijaya yang berasal dari ND dan mengetahui kondisi warga di lapangan. Menurut Magenika, tim membawa peralatan geolistrik untuk memetakan potensi air tanah termasuk kedalaman dan kualitas air di bawah permukaan. Metode ini dilakukan untuk membentangkan kabel dua dimensi yang dihubungkan ke perangkat geolistrik untuk membaca lapisan tanah dan mendeteksi kemungkinan adanya air tawar. Karena dari informasi warga, beberapa sumur yang ada masih asin atau payau. Dengan alat geolistrik dapat mengetahui titik lapisan air tawar sekaligus kualitas airnya agar nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat. Ia menjelaskan survei tahap awal ditujukan untuk memastikan titik sumur yang paling potensial beserta kedalamannya. Jika titik optimal telah ditemukan, tahap berikutnya adalah pengeboran sumur sebagai tindak lanjut hasil penelitian.
7: Melakukan penelitian melihat seberapa baik potensi air bersihnya, air tawarnya di kedalaman berapa. Setelah itu nanti kami ke Bandung lagi. Insya Allah akan bekerja sama dengan Wakaf Salman. Wakaf Salman itu salah satu badan. Sebenarnya di luar ITB, namun ITB itu punya ada yang namanya Masjid Salman gitu di sebelahnya itu. Masjid buat akademi, sivitas akademisi di ITB itu mahasiswa, dosen itu sering beraktivitas di sana gitu. Dan di sana menyediakan satu skema yang disebut wakaf air gitu seperti. Jadi setelah kita nanti mengetahui hasil survei seperti apa, kita akan kembali di sana dan dia menyandang dana dari sana untuk melakukan kegiatan berikutnya, yaitu cita-citanya akan melakukan pengeboran di salah satu titik yang akan ditentukan paling optimal pendidikan.
6: Sementara itu dosen ITB lainnya Safajar Hidayat mengatakan tim berada di ND selama 4 hari untuk menjalankan agenda survei geolistrik di Kelurahan Tanjung. Ia menjelaskan pencarian sumber air dilakukan melalui dua pendekatan, yakni analisis citra satelit melihat elevasi dan survei geolistrik untuk meningkatkan ketepatan hasil di lapangan. Menurut Safajar, pendekatan citra satelit membantu memetakan potensi awal, namun resolusinya masih terbatas sehingga perlu diperkuat dengan survei geolistrik. Dalam kegiatan, tim yang terlibat tidak hanya dosen tetapi juga mahasiswa lintas disiplin mulai dari teknik geodesi, geomatika, hingga geofisika.
8: Baik, kelanjutan dari kegiatan ini setelah kita melakukan survei dan sudah secara empiris memiliki bukti bahwa terdapat jalur kolam air di bawah tanah, kemudian kami akan membawa hasil ini ke Yayasan Wakaf Salman ITB untuk kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan kegiatan pengeboran. Umumnya Yayasan Wakaf Salman ITB akan menggalang dana secara melalui metode atau sistem dari Wakaf Salman. Setelah itu kemudian Yayasan Wakaf Salman akan mengirimkan tim untuk melakukan pengeboran. Nah, jadi untuk kegiatan kali ini adalah survei penentuan titik lokasi dan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang berikutnya yaitu Yayasan Wakaf Salman ITB.
6: Safajar mengatakan riset tersebut lahir dari inisiatif bersama antara warga Rate, Kelurahan Tanjung dan kalangan akademisi melalui program Desa Nisa. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah desa atau kelurahan dapat menyampaikan persoalan di wilayahnya lalu ditindaklanjuti oleh akademisi ITB termasuk persoalan krisis air bersih yang sudah lama dihadapi masyarakat Rate. Kegiatan tersebut juga melibatkan Wakaf Salman sebagai mitra pendanaan untuk mendukung tahap lanjutan. Apabila dukungan dana tersedia, pengeboran ditargetkan dapat dilakukan paling lambat 2 bulan ke depan. RRI Enderufinus Vula melapor.
2: PT Jaya Vermex bersama PT Teratai Jaya menggelar backing demo untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM kuliner di Kabupaten Ende. Minggu kemarin bertempat di Streto Pizza Jalan Samratulangi. Selengkapnya laporan Suimam.
9: Sebanyak 35 peserta mengikuti pelatihan yang berasal dari pelaku UMKM, pengelola usaha kuliner, komunitas perempuan Katolik Ende, perwakilan kepala dapur program makan bergizi gratis, serta siswa SMK 17 Yayasan More Manggo Watuneso. Peserta memperoleh pembekalan mengenai teknik pembuatan roti dan bolu, menggunakan metode produksi yang lebih terukur, efisien, dan berkualitas. Distributor manajer PT Jaya Fairmax, Christoffel, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung pengembangan kapasitas pelaku UMKM.
10: Demo baking ini penting untuk UMKM-UMKM yang ada di daerah, karena tujuan kami PT Jaya Fairmax itu untuk meningkatkan kualitas daripada setiap UMKM yang ada di daerah, agar bisa bersaing dengan produk-produk yang nasional secara kualitas, cara membuat yang benar, dan lebih efisien dari segi biaya, agar menghasilkan biaya yang cukup terjangkau dan bisa dijual dengan menguntungkan bagi UMKM yang ada.
9: Christoffel menambahkan kualitas produk menjadi faktor penting agar pelaku UMKM mampu bersaing dengan produk dari berbagai daerah secara berkelanjutan. Technical Advisor PT Jaya Fairmax, Indra, menjelaskan pelatihan disusun sebagai wadah berbagi pengetahuan praktis bagi pelaku usaha kuliner di Kabupaten Ende. Peserta dibekali teknik pengolahan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan variasi produk sesuai kebutuhan pasar yang terus berkembang.
11: Dengan adanya demo komunitas ini, UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Ende, bisa terus berkembang dengan variasi menu yang bertambah, juga kualitas yang lebih baik nantinya.
9: Pada sesi praktik, peserta diajak membuat dua jenis bolu dan beberapa variasi roti dengan pendampingan langsung dari chef berpengalaman. Produk yang dipraktikan meliputi tagger roll, roti gulung abon, dan roti apel karamel menggunakan tahapan produksi secara sistematis. Sementara itu, Ketua Panitia Baking Demo, Yuliana Berenika Delby Rumundor, mengatakan pelatihan memberikan kesempatan peserta memperluas keterampilan dalam mengolah berbagai jenis produk bakery. Pelaku usaha bolu mempelajari teknik membuat roti, sedangkan pengusaha roti memperoleh tambahan pengetahuan mengolah aneka produk bolu.
12: Biasanya kalau UMKM atau kita awam yang membuat kue itu kan tidak pakai takaran. Kalau di sini kita datangkan chef itu, biar di sini chef juga ajar kalau harus ada takaran yang benar-benar terukur gitu, timbang. Karena dalam berbisnis itu kan kita harus ada yang namanya HPP, harga pokok produksi. Jadi kita tidak asal menjual, tetapi kita harus tahu dari produk itu keuntungan yang kita dapat itu berapa persen.
9: Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menyerahkan sertifikat kepada seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan dalam pelatihan teknis tersebut. Kolaborasi antara perusahaan, distributor, komunitas, dan pelaku UMKM diharapkan memperkuat pengembangan industri kuliner lokal yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan keterampilan produksi menjadi modal penting bagi UMKM Kabupaten Ende menghadapi persaingan pasar yang terus berkembang.
2: Festival Lamaholot 2026 resmi ditutup Sabtu malam di kawasan Wulen Luo, Kabupaten Lembata. Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan, festival yang masuk dalam Karisma Event Nusantara itu bukan sekedar panggung hiburan, tetapi investasi untuk memperkuat ekonomi, melestarikan budaya, dan membangun masa depan daerah. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
13: Selama 4 hari pelaksanaan, Festival Lamaholot menghadirkan berbagai atraksi budaya, pameran tenun, produk UMKM, hingga pertunjukan seni yang melibatkan masyarakat dari berbagai wilayah etnis Lamaholot. Dalam sambutan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak yang dibacakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Bubur, pemerintah menilai festival telah menjadi ruang untuk memperkuat identitas budaya, sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
14: Event bukan tentang keramaian, namun tentang keberlanjutan. Yang kedua, event bukan tentang sensasi, namun solusi. Ketiga, event bukan tentang panggung, namun tentang keterhubungan. Yang keempat, event bukan tentang berpesta, namun bercerita. Yang kelima, event bukan hanya atraksi, namun edukasi. Dan yang keenam, event adalah investasi yang menumbuhkan nilai, jejaring, dan peluang.
13: Pemerintah berharap Festival Lamaholot tidak hanya memberi dampak selama penyelenggaraan, tetapi juga mampu menarik kunjungan wisatawan sepanjang tahun, membuka peluang usaha masyarakat, serta memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam mengembangkan pariwisata Lembata. Selain menjadi wadah promosi budaya, festival juga diharapkan menjadi sarana bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan warisan adat serta kearifan lokal sebagai identitas masyarakat Lamaholot. Festival Lamaholot 2026 berlangsung sejak 1 hingga 4 Juli dan kembali menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata. Pemerintah Kabupaten Lembata menargetkan festival ini terus berkembang sebagai agenda budaya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. RRI Ender Ricardus Kota melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Daerah Siang produksi dari RRI ND edisi Selasa 7 Juli 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat siang dan terima kasih.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Benar, masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih bersama dengan saya Agung Sene di sini dan rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo siang ini ya. Apa kabar Anda siang menjelang sore ini untuk edisi hari ini? Mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan moodnya bagus ya. Walaupun untuk pendukung Portugal mungkin hari ini lagi letih lesu gitu ya. Ya tapi mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas dong, kerjaan begitu, tidak mengganggu sama sekali ya. Dan ya tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita masuk di program Pro Dangdut pendengar sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan ya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, boleh kami persilakan. Kalau ingin kirim-kirim salam boleh, request lagu juga boleh ya. Kirim-kirim salam untuk mantan boleh, kirim-kirim salam untuk pasangan LDR boleh, sangat boleh, dimanapun itu boleh ya. Yang penting tidak kirim-kirim salam untuk orang, pacar orang dong. Ya mudah-mudahan tidak terjadi pada Anda begitu ya pendengar ya. Oke, kita sudah masuk beberapa requestan jauh ya. Jadi sudah ada masuk requestan, sudah ada sekitar 2 juta orang. 2 juta orang yang menanti kita di sini. Dan ya pendengar, kalau Anda ingin request lagu ataupun bergabung bersama dengan kami, Anda bisa langsung kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Oke, pelan-pelan boleh ya. Oke, 081-238-231-987. Oke, sambil menanti requestan-requestan dari yang lain, kita akan putarkan satu lagu ya. Ini dari Ayu Ting Ting dengan judul lagu Sik Asik.

Prodangdut, Dangdut adalah kita berdengar masih dari kawasan Jalan Sernaru ya di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih kita bersama dengan program Dangdut ya untuk edisi siang hari ini. Kita sudah masuk ada beberapa requestan lagu nih langsung nih. Ada dari Jayapura, ada Kak Aleona dan juga ada dari Ruteng, tetangga gitu ya. Ada dari Kamelan Amat juga nih di kota Ruteng ini, kota tetangga ini. Request lagu dari Aleona, request lagu Lagi Cantik dari Siti Badriah. Oke, ada apa nih dengan lagu Lagi Cantik? Apakah sekarang lagi posisinya lagi cantik begitu ya Kak Aleona ya? Dan juga untuk Kamelan Amat ini request lagu Keong Racun ya dari Lisa. Ini ada apa nih? Ada apa dengan lagu Keong Racun? Mungkin boleh diceritakan apakah pernah makan keong racun? Wah, enggak dong ya. Kalau makan keong racun bisa berbahaya tuh karena keongnya beracun gitu. Kalau makannya dari janji racun begitu ya. Janji dari mantan gitu. Asik. Oke, sambil menanti requestan dari Anda pendengar yang lainnya, kalau Anda ingin request lagu boleh ya. Kirim-kirim salam juga boleh. Kak Aleona, kalau Anda masih dengar ini, mungkin mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, mungkin ada kirim-kirim salam dari siapa? Boleh, silakan. Atau Kamelan Amat mungkin yang mau kirim salam mungkin untuk siapa? Pacar, mantan tidak mungkin ya. Pacar, pasangan, atau suami, atau siapa? Silakan kalau ingin kirim-kirim salam mungkin dari Kak Aleona dan juga Kak Melan tadi, silakan boleh. Kita tunggu ya. Kalau tidak, sambil menunggu yang lain pendengar, ini sudah masuk beberapa requestan, tapi kita putarkan dulu ya. Ini dari Claudio Darni, lagunya Reza Artamevia ya, Phil Koplo. Oke, boleh, nanti kita akan putarkan habis ini. Kita kasih dua-dua lagu dulu ya pendengar ya. Untuk Anda sekali lagi, kalau ingin bergabung silakan langsung hubungi ke 081-238-231-987. Oke, ini Kak Aleona, salam buat semua pendengar setia RRI Labuan Bajo. Itu dapat salam dari Kak Aleona dari Jayapura nih untuk pendengar-pendengar setia RRI Labuan Bajo itu. Oke, ini Kamelan juga nih. Itu lagu wajib kami di tempat kerja, Kak. Wah, tempat kerjanya putarnya keong racun nih. Ya mudah-mudahan tidak ada yang punya sifat seperti keong racun. Oke, kita putarkan langsung saja requestan dari Kak Aleona dan juga Kamelan Amat. Selamat mendengarkan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Masih dari Pro Dangdut di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama dengan Agung Sene di ruang dengar Anda ya. Bersama dengan rekan operator kita pendengar ada Melky yang menemani Anda tentunya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi kita sudah putarkan lagu dari Lisa dengan judul lagu Keong Racun. Itu tadi requestan dari Kak Melan Amat ya, di Kota Ruteng. Dan juga ada tadi requestan lagi cantik ya, requestan dari Kak Aleona di Jayapura tadi, dari lagunya Siti Badriah tadi. Dan masih banyak lagi ini requestan-requestan. Wow, tumben sekali hari ini lagi banyak sekali requestannya ya. Untuk Anda pendengar yang ingin request lagu, sekali lagi kalau Anda ingin request lagu, boleh by WhatsApp kita di 081-238-231987. Oke, kita boleh, kalau mau telepon juga boleh ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol ada apa dengan lagi ngapain di situ ya, siang-siang begini di Labuan Bajo lagi panas ya ini. Kalau di Ruteng bagaimana nih? Kak Claudio silakan. Apakah masih ada di sini Kak Claudio? Kak Claudio ini tadi request lagu Kopi Dangdut. Kak Claudio di Kota Ruteng ya, Claudio Darni. Untuk Anda pendengar yang mungkin tahu atau kenal begitu ya, ya ini lagi request lagu. Orangnya request lagu Kopi Dangdut biar tidak mengantuk katanya di kantor, di kerjaan. Iya memang kalau jam-jam begini tuh habis istirahat makan begitu ya, habis istirahat, habis makan siang, bawaannya ngantuk gitu. Ya tapi dengan kita dengarkan RRI Labuan Bajo dan Kopi Dangdut dari Mala Agata. Requestan dari Kak Dio, Kak Claudio Darni. Kak Claudio Darni, selain lagi ngantuk di kerjaan, kenapa nih memilih lagu Kopi Dangdut? Apakah Kopi Dangdut membuat Anda bergoyang begitu? Atau karena belum ada lagu yang berjudul Kopi Manggarai begitu ya, untuk dangdutnya ya. Jadi pilihnya Kopi Dangdut aja nih. Oke, dan yang untuk Anda pendengar masih terus bersama dengan Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah di program 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Ini dia requestan dari Claudio Darni dengan judul lagu Kopi Dangdut dari Mala Agata.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan. Perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: @RRI SP Labuan Bajo.
1: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.
1: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

0: Aduh. Hei, asap apa ini? Aduh, bau lagi. Ih, sepertinya ada yang bakar sampah ini nih. Aduh, bikin polusi saja nih. Ternyata kau nih Lita yang bakar sampah nih kan?
1: Iya. Kenapa? Kau terganggu kan?
0: Aduh Lita. Ini nih bukan terganggu lagi. Tapi sangat amat terganggu. Kau lihat nih. Ini nih. Akibat kau bakar sampah sembarang tuh. Jadinya polusi udara. Sani nafas sesak sekali dari tadi nih Lita.
1: Jadi, saya harus bagaimana dengan sampah-sampah?
0: Aduh, Lita, kau ini macam tidak rasa bersalah nih. Mudah sekali, Lita. Tidak harus dengan cara bakar sampah begini. Ini nih bikin polusi udara, Lita. Kau dengar baik-baik. Yang pertama tuh, kau pisahkan sampah itu sesuai jenisnya. Yang organik dengan anorganik. Ini nih untuk mempermudah kau memisahkan sampah rumah tangga yang kita hasilkan setiap hari. Lalu Lita, barang-barang bekas ini nih, seperti kaleng contohnya. Ini kau bisa buat jadi pot. Atau baju bekas. Baju bekas ini nih tidak harus kau bakar. Kau bisa buat jadi keset. Lalu contoh yang kedua Lita. Barang-barang bekas yang masih bisa kita pakai itu, kita bisa daur ulang, bisa jadi barang-barang yang baru dan ekonomis dan juga bermanfaat. Contoh, kau bisa buat keranjang dari kumpulan bungkus kopi. Lalu cara yang ketiga nih, kau dengar baik-baik ya. Kau bisa jadikan sampah-sampah ini jadi pupuk kompos daripada kau bakar. Jadikan sisa-sisa bahan makanan, daun-daun, itu bisa jadi pupuk kompos untuk tanaman kita. Dan yang terakhir itu Lita, kau buang sampah dengan benar di tempat pembuangan. Daripada kau buru-buru bakar seperti ini nih. Hei Tuhan nih. Kau supaham toh Lita?
1: Sudah, supaham. Hei, kenapa kau sampai air nih?
0: Kau baju terbakar tuh ya Lita.
1: Aduh.
0: Lita, bisa tidak rasa nih Lita.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar persediaan air kita cukup.

0: Akhirnya tuntas sudah pekerjaan dapur. Mandi dulu. Nina! Nina! Api, Nina! Ada api di dapur! Dapur kita terbakar, Nina! Air, Ma! Air! Siram kompornya dengan air, Ma! Tolong! Tolong! Tolong!
1: Hei, hei! Ah, minta bantuan pada Amin dong! Aman, udah! Aman! Aman, udah!
0: Untung ada warga yang membantu. Makasih ya Pak RT.
2: Iya Bu, sama-sama. Lain kali, kalau terjadi kebakaran seperti ini lagi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Bu. Yang pertama, jangan panik. Lalu, yang kedua, segera matikan kompor atau putuskan selang sambungan gas. Karena sumber gas dari tabung menjadi pemicu kebakaran semakin besar. Lalu yang ketiga, hindari menyiram sumber api dengan air. Tindakan awal dibutuhkan dalam penanganan kebakaran di dapur. Namun, disarankan untuk tidak menyiram air ke sumber api. Ingat, air yang disiramkan ke sumber api akan membuat penyebaran api semakin cepat. Karena minyak panas akan terbawa air yang membuat api semakin menyebar. Lalu berikutnya Ibu ya, yang keempat, gunakan kain basah untuk memadamkan api. Penggunaan kain yang sudah dibasahi air untuk memadamkan api dengan cara menutup sumber api. Sumber api yang tertutup kain basah akan menghambat oksigen sebagai salah satu unsur api tetap menyala. Lalu berikutnya yang kelima ya Will, ini juga penting Bu, hubungi pemadam kebakaran jika api semakin membesar dan tak terkendali.
0: Terima kasih Pak RT, untung Pak RT cepat datang dan membantu kami padamkan apinya.
2: Iya Bu, sama-sama. Mari Bu, saya permisi dulu.

Hujan lebat bisa mengakibatkan air tergenang dan juga banjir. Jika kondisi seperti ini, rawan akan bahaya sengatan listrik dan hubungan pendek arus listrik. Karena air yang tergenang dapat menjadi perantara arus listrik, sehingga sangat berbahaya jika mengenai manusia. Risiko yang muncul dapat berupa korsleting hingga tersetrum. Bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi? Ada beberapa langkah antisipasi yang bisa dilakukan. Matikan instalasi listrik di dalam rumah, cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak, naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi pihak terkait untuk penanggulangan masalah tersebut.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Membakar sampah rumah tangga sepertinya menjadi suatu yang lumrah karena tujuannya menghilangkan sampah. Namun, ternyata alih-alih menyelesaikan persoalan sampah, tindakan membakar sampah justru menimbulkan cukup banyak keburukan. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, membakar sampah juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Dikutip dari Alo Dokter, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan agar bisa menghindari bahaya membakar sampah. Yang pertama, mengurangi sampah dengan memilih produk dalam satu kemasan yang besar daripada dalam kemasan plastik kecil. Kemudian, memilih produk yang bisa diisi dan didaur ulang daripada produk yang hanya sekali pakai. Yang kedua, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Mendonasikan barang-barang yang sudah tidak lagi dibutuhkan seperti pakaian, buku, atau furnitur. Ketiga, mengolah kembali sampah organik menjadi kompos, misalnya sampah yang dihasilkan dari dapur. Keempat, membuang sampah melalui petugas tempat pemrosesan akhir TPA, jika tidak bisa mengolah sampah sendiri. Untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain dari bahaya membakar sampah, hindari membakar sampah mulai sekarang dan lakukan cara-cara sederhana ini secara konsisten. Dengan demikian, udara akan tetap bersih dan segar untuk dihirup. Namun, bila terlalu sering terpapar asap pembakaran sampah di sekitar lingkungan dan mengalami keluhan kesehatan, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter.

0: Menanam mangrove dianggap menjadi cara yang paling manjur untuk mencegah terjadinya abrasi di pantai. Langkah penanggulangan berbasis konservasi ini idealnya disandingkan dengan opsi pemecah gelombang. Selain mencegah terjadinya abrasi, mangrove memiliki beberapa manfaat lain, yaitu menjaga stabilitas garis pantai, mengurangi akibat bencana alam tsunami, membantu pengendapan lumpur, dengan demikian kualitas air lautan jauh lebih terjaga. Membantu menahan juga menyerap tiupan angin laut yang cukup kencang, merupakan sumber plasma nutfah, membantu menjaga keseimbangan alam, membantu mengurangi polusi baik di udara juga di air. Sebagai salah satu sumber oksigen bagi makhluk hidup, hutan mangrove juga menjadi habitat alami berbagai spesies seperti kepiting, burung, beberapa jenis ikan, dan lain-lain.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

Dengar Kuse, kalau mau mandi tuh hemat air sedikit kok. Itu bunyi siram air macam bunyi musik, Sani. Aduh, ini air kenapa lagi begini nih? Markus, kok jangan buang-buang air, Kak Markus?

0: Markus, eh. Markus lagi, Markus lagi. Mama, eh. Cukup, suku. Air melimpah begini, mama masih ngomel tuh. Mama pun anak yang ganteng nih. Mau pergi ketemu calon anak mantu mama. Jadi harus bersih kok mama, sayang. Eh.
1: Oh, ketemu anak mantu, eh, Markus, eh. Kita nih mau masuk musim kemarau, Markus. Hemat sedikit, kah? Biar defisit air selalu tercukupi saat musim kemarau.
0: Mama! Mama! Mama, eh! Mama!
1: Mama, mama! Kenapa lagi kok, Markus?
0: Ini air nih, di bak kosong nih, mama. Saya mau cuci motor, Ju. Air tidak ada. Aduh, baru saya janjian dengan Mai Tua jalan-jalan sebentar sore lagi.
1: Nah, apa tuh mama bilang? Makanya, hemat air, Markus. Mama su bilang ini nih musim kemarau. Apa tuh mama bilang? Walau kau bilang air melimpah, harus tetap hemat. Biar tuh, mama pun calon anak mantunya mama nanti datang tuh, baru tahu tuh hasilnya Markus bagaimana tuh.
0: Hei, mama nih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

aktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan, oleh karena itu butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah pintu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling bekerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di pusaku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB. Saya Bawang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.

0: Bunda, jan camen TikTok tarui.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
0: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
0: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: RRT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kelangkaan BBM sopir pick-up di Belu mengeluhkan kesulitan memperoleh muatan dan berimbas pada penghasilan harian. Ketua DPRD Timur Tengah Utara Christophorus EVST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuan dia saat mengunjungi almarhumah Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kefamananu beberapa waktu lalu. Warta berita selengkapnya bersama saya, Tresa Manihat. Berita pertama, kelangkaan BBM sopir pick-up di Belu mengeluhkan kesulitan memperoleh muatan dan berimbas pada penghasilan harian. Laporan selengkapnya disampaikan Christian D. Mau.
2: Sopir mobil pick-up di Kabupaten Belu mengeluhkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dinilai sangat berdampak pada aktivitas kerja, terutama dalam menjalankan usaha angkutan barang yang menjadi sumber penghasilan utama. Kelangkaan BBM membuat para sopir harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre di stasiun pengisian bahan bakar. Bahkan tidak jarang harus datang sejak pagi hari hanya untuk mendapatkan giliran mengisi BBM. Salah satu sopir, Markus Bang, mengungkapkan bahwa situasi ini sangat merugikan karena waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja justru dihabiskan di antrian. Akibatnya jumlah perjalanan yang bisa dilakukan dalam sehari menjadi berkurang drastis. Selain itu, keterbatasan BBM juga berdampak pada menurunnya pendapatan harian. Ia mengaku tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga secara optimal. Ia menambahkan antrian panjang seringkali berujung pada kehabisan stok BBM sebelum mendapatkan giliran. Hal ini menambah beban dan ketidakpastian dalam menjalankan pekerjaan.
3: Untuk cari BBM untuk Pertalite ini, kalau Bapak cari susah atau tidak?
4: Susah setengah mati. Jadi sekarang tangki kosong. Jadi saya harus diantri dulu, antri kita sudah masuk ke belum.
5: Itu menghambat Bapak punya pekerjaan
4: itu? Menghambat sebenarnya. Ada yang kontak mau minta tolong mati diantar semen, sen, beton, macam kayu api.
2: Kondisi yang ada, ia berharap adanya perhatian serius dari pihak yang terkait untuk mengatasi kelangkaan BBM di wilayah Belu. Ia meminta agar distribusi BBM dapat berjalan lancar dan merata sehingga tidak terjadi penumpukan antrian. Dengan kondisi yang ada, ia berharap segera membaik agar dapat kembali bekerja secara normal. Dengan ketersediaan BBM jenis Pertalite yang stabil, diharapkan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Belu dapat kembali berjalan lancar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Ketua DPRD Timur Tengah Utara Christophorus EVST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres Timur Tengah Utara, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuannya saat mengunjungi almarhumah Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kefamananu beberapa waktu lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
6: Sebagai bagian dari proses penyelidikan kasus meninggalnya Dr. Ica Pakenoni, maka Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa Ketua DPRD TTU selama 1 jam dengan mengajukan 21 pertanyaan. Karena politisi Golkar tersebut dianggap memenuhi syarat sebagai saksi dan pernah berkomunikasi dengan almarhum sebelum meninggal. Ketua DPRD TTU Christo FST saat tiba di Polres Timur Tengah Utara terlihat mengenakan baju setelan batik ditemani ajudan pribadi Sandro Nesoko dan langsung masuk ruang reskrim untuk menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Christo Ivy menyampaikan bahwa pihaknya diundang penyidik Polres Timur Tengah Utara untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kefamananu sebelum meninggal dunia.
7: Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi pertanyaan-pertanyaan substansinya seputaran apa yang disampaikan Dr. Ica saat saya mengunjungi di rumah sakit. Dan itu yang saya sampaikan kepada penyidik. Pertanyaannya kurang lebih 21 pertanyaan. Nah, jadi saya sudah menjelaskan semua. Jadi penyidik juga fokus pertanyaan hanya seputar apa yang saya ketahui saat saya ke rumah sakit Leona, dan juga tanggal berapa keluarga melakukan laporan ke DPRD. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop, karena akibat tekanan, intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi. Sehingga akibat dari itu, Dr. Ica menyampaikan kepada saya bahwa dia hilang kepercayaan untuk menjadi dokter lagi karena dia seolah-olah telah melakukan kesalahan besar dalam penanganan pasien. Padahal dia sudah melakukan itu sesuai dengan SOP dan sudah dikonsultasikan dengan satu-satunya ahli gigit ular bisa di Indonesia, Dr. Tri Maharani. Sehingga dia merasa bahwa kalau dia kembali jadi dokter, dia malu, malu terhadap orang-orang yang melihat saat kejadian itu. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu enggak akibat ulah teman Bapak-Bapak, saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Jadi saya akhirnya meneguhkan, saya bilang, dokter, itu tidak boleh dilakukan lagi. Dokter perlu kembali cepat sembuh, cepat pulih, agar dokter bisa melayani masyarakat karena TTU masih sangat membutuhkan jasa dari ibu dokter. Jadi saya atas nama lembaga DPR menyampaikan permohonan maaf kepada Dr. Ica bersama keluarga dan juga menyesalkan sampai hal itu terjadi. Kira-kira itu. Jadi secara Dr. Ica juga tidak menjelaskan kepada saya secara detail kira-kira kata-kata atau apa yang disampaikan saat ini teman-teman saat kejadian tanggal 13 malam itu. Hanya beliau menyampaikan bahwa mereka dengan nada kasar memprotes bahwa kenapa tidak begini, kenapa tidak begini. Padahal yang saya lakukan sudah sesuai SOP dan sudah lewat konsultasi kepada satu-satunya dokter ahli gigit bisa. Jadi kepada saya, dokter itu menyampaikan bahwa dia hilang kepercayaan.
6: Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Liana Papote, membenarkan bahwa 3 anggota DPRD TTU, yakni Terensius Lesakar, Nobertus Tubani, dan Veronica Laga juga sudah menjalani pemeriksaan. Para anggota DPRD TTU tersebut telah menjalani pemeriksaan dan penyidik Reskrim mengajukan 24 pertanyaan. Bahkan kasus tersebut sudah dikoordinasikan dengan Polda NTT dan keluarga korban pun sudah melaporkan di Polda NTT. Untuk mendukung penyelidikan terhadap kasus ini, maka CCTV dari Rumah Sakit Leona Kevin Nanu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore ini. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bawaslu Kabupaten Malaka menekankan pentingnya menjaga akurasi data pemilih melalui pemutahiran data pemilih berkelanjutan guna cegah data pemilih tidak valid di pemilihan mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Ano Suarez.
8: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Malaka menekankan pentingnya menjaga akurasi data pemilih melalui pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar persoalan data pemilih yang tidak valid seperti pemilih tidak dikenal maupun pemilih baru yang belum terverifikasi tidak kembali terulang pada pemilu 2029 mendatang. Ketua Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Malaka, Hilarius Briasuri, menyampaikan hal tersebut usai mengawasi rapat pleno rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026. Menurutnya, Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap proses pemutahiran data yang dilaksanakan KPU agar seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu juga mengingatkan agar temuan data pemilih yang tidak dikenal maupun belum terverifikasi pada pemilu sebelumnya tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan pemilu mendatang.
9: Kita menekankan supaya jangan mengulangi apa yang menjadi kejadian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, khususnya data pemilih yang kemarin-kemarin, soal data pemilih yang mungkin masih terdata seperti data pemilih yang tidak dikenal atau data pemilih ya, baru yang mungkin saja belum kita ketahui, maka hari ini kita perlihatkan supaya ke depan untuk pemilu 2029 bahkan pemilihan ke depan tidak terjadi seperti yang kita harapkan.
8: Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Malaka menetapkan sebanyak 160.165 pemilih pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026. Jumlah pemilih yang bertambah selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Karena itu, Bawaslu meminta KPU memastikan setiap pemilih benar-benar telah memenuhi syarat sebelum dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan.
9: Ya, tadi disampaikan dalam rapat pleno, kita menetapkan pemilih pemula, pemilih baru khususnya, bahwa pemilih baru itu benar-benar sudah memenuhi ketentuan, sudah melewati beberapa prosedur, atau pada intinya mereka sudah memenuhi syarat bisa dikatakan pemilih baru. Sehingga tadi dikatakan beberapa pemilih yang menjadi pemilih baru itu benar-benar mereka sudah memenuhi syarat baru kita masukkan sebagai data pemilih berkelanjutan.
8: Bawaslu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas pemutakhiran data pemilih, sehingga daftar pemilih pada pemilu 2029 semakin akurat, mutakhir, dan berkualitas. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ana Suarez, melaporkan.
1: Minyak tanah langka dan harga melambung. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus meminta pemerintah melakukan pengawasan di setiap pangkalan yang ada di kota Atambua. Laporan Ferdi Asi.
10: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus yang ada di kota Tembo, Alexander Ngongo, mengatakan salah satu upaya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah, yakni setiap pangkalan membatasi pembelian dengan menjual kepada mereka yang memang membutuhkan. Menurutnya, setiap pangkalan memiliki peran penting dengan tetap menjaga ketersediaan BBM minyak tanah yang merupakan subsidi pemerintah. Setiap pangkalan tidak menjual dalam jumlah banyak hanya kepada satu orang pembeli. Semisal pembatasan pembelian untuk kebutuhan rumah tangganya bisa dilayani takaran 10 liter. Melalui upaya dimaksud penggunaan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, pasokan minyak di setiap pangkalan bisa kebagian kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Menjawab kelangkaan minyak dan melambungnya harga jual di tingkat pengecer untuk mengatasi menjadi peran pemerintah dengan melakukan pengawasan pasar hingga tingkat bawah.
11: Dijual dalam jumlah banyak, katakanlah satu orang itu dia beras 10 liter, karena pemakaian rumah tangga ini kan 10 liter.
10: Iya, beli ini kan minyak subsidi toh.
11: Iya, 10 liter, karena 10 liter ini sebanyak-banyaknya pemakaian rumah tangga palingan 3 hari, 4 hari, baru dia datang lagi, dia datang bawa ke susu. Tapi kalau kita jual contohnya 35 liter, dalam satu jerigen, otomatis punya indikasi mereka bawa ke pasar, terus mereka tuang lagi ke botol-botol aqua untuk dijual, so, mencari keuntungan seperti itu. Sebenarnya ini peran pemerintah ini, peran pemerintah untuk bisa turun ke lapangan, artinya mereka melihat langsung dan mengecek
10: pengawasan.
11: Pengawasan setiap pangkalan itu harus diawasi, harus diawasi, pangkalan diawasi. Ada pembelian dalam jumlah katakanlah 35 liter, 70 liter, itu mau dibawa kemana? Terus itu mau digunakan untuk apa? Siapa yang beli? Seperti begitu, sehingga untuk meredam kelangkaan ini ya, seperti itu, langkah pertama seperti itu.
10: Harga jual minyak tanah di kota Tembua di tingkat pengecer kisaran harga Rp10.000 per liter. Kondisi yang ada semakin membebani daya beli masyarakat di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini.

0: PT Jaya Farmax bersama PT Teratai Jaya menggelar baking demo untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM kuliner di Kabupaten Ende. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
1: Sebanyak 35 peserta mengikuti pelatihan yang berasal dari pelaku UMKM, pengelola usaha kuliner, komunitas perempuan Katolik Ende, perwakilan kepala dapur program makan bergizi gratis, serta siswa SMK 17 Yayasan More Manggo Watuneso. Peserta memperoleh pembekalan mengenai teknik pembuatan roti dan bolu menggunakan metode produksi yang lebih terukur, efisien dan berkualitas. Distributor manajer PT Jaya Farmax, Christoffel, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung pengembangan kapasitas pelaku UMKM.
2: Demo baking ini penting untuk UMKM-UMKM yang ada di daerah, karena tujuan kami PT Jaya Farmax itu untuk meningkatkan kualitas daripada setiap UMKM yang ada di daerah agar bisa bersaing dengan produk-produk yang nasional secara kualitas, cara membuat yang benar, dan lebih efisien dari segi biaya agar menghasilkan biaya yang cukup terjangkau dan bisa dijual dengan menguntungkan bagi UMKM yang ada.
1: Christoffel menambahkan kualitas produk menjadi faktor penting agar pelaku UMKM mampu bersaing dengan produk dari berbagai daerah secara berkelanjutan. Technical Advisor PT Jaya Farmax, Indra, menjelaskan pelatihan disusun sebagai wadah berbagi pengetahuan praktis bagi pelaku usaha kuliner di Kabupaten Ende. Peserta dibekali teknik pengolahan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan variasi produk sesuai kebutuhan pasar yang terus berkembang.
3: Dengan adanya demo komunitas ini, UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Ende, bisa terus berkembang dengan variasi menu yang bertambah, juga kualitas yang lebih baik nantinya.
1: Pada sesi praktik, peserta diajak membuat dua jenis bolu dan beberapa variasi roti dengan pendampingan langsung dari chef berpengalaman. Produk yang dipraktikan meliputi tager roll, roti gulung abon, dan roti apel karamel menggunakan tahapan produksi secara sistematis. Sementara itu, Ketua Panitia Baking Demo, Yuliana Berenika Delby Rumundor, mengatakan pelatihan memberikan kesempatan peserta memperluas keterampilan dalam mengolah berbagai jenis produk bakery. Pelaku usaha bolu mempelajari teknik membuat roti, sedangkan pengusaha roti memperoleh tambahan pengetahuan mengolah aneka produk bolu.
4: Biasanya kalau UMKM atau kita awam yang membuat kue itu kan tidak pakai takaran. Kalau di sini kita datangkan chef itu biar di sini chef juga ajar kalau harus ada takaran yang benar-benar terukur gitu, timbang. Karena dalam berbisnis itu kan kita harus ada yang namanya HPP, harga pokok produksi. Jadi kita tidak asal menjual, tetapi kita harus tahu dari produk itu keuntungan yang kita dapat itu berapa persen.
1: Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menyerahkan sertifikat kepada seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan dalam pelatihan teknis tersebut. Kolaborasi antara perusahaan, distributor, komunitas dan pelaku UMKM diharapkan memperkuat pengembangan industri kuliner lokal yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan keterampilan produksi menjadi modal penting bagi UMKM Kabupaten Ende menghadapi persaingan pasar yang terus berkembang.
0: Berita terakhir, harga sayuran di Pasar Baru Atambua memasuki musim kemarau panjang mulai merangkak naik harga jual. Laporan selengkapnya disampaikan Arda Fahik.
5: Harga sayur mayur di Pasar Baru Kota Atambua memasuki musim kemarau panjang mulai naik harga jual. Seperti untuk sayuran wortel dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram, saat ini oleh para pedagang sudah menjual Rp20.000 per kilogram. Harga rentang sudah tembus Rp30.000 per kilogram. Sayuran wortel dan kentang selain pasokan petani lokal juga kebanyakan didatangkan dari Eban Kabupaten Timur Tengah Utara TTU. Saat ini yang masih tersedia adalah hasil panen petani dari budidaya memanfaatkan ketersediaan air sungai. Sementara kelangkaan pasokan sayuran ke pasar Atambua menyebabkan naiknya harga jual. Begitupun untuk sayuran selada, sawi, sayuran bayam, serta kangkung. Paling banyak tersedia di pasar Atambua, harganya bertahan 3 ikat 5 ribu. Untuk buncis per kilo masih bisa diperoleh Rp10.000. Cukup murah dikarenakan masih masa panen petani. Sementara untuk komoditas bawang masih terbilang normal karena biasanya tembus hingga Rp50.000 per kilogram. Saat ini bawang putih Rp40.000, bawang merah Rp30.000 per kilogram.
0: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kelangkaan BBM, supir pick-up di Belu mengeluhkan kesulitan memperoleh muatan dan berimbas pada penghasilan harian. Ketua DPRD TTU Christophorus EVST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuannya saat mengunjungi almarhumah Dr. Icha Pakainoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kiva Menano beberapa waktu lalu. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, saya Tresa Maniat, operator Agus Satriawan, kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo sore ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, Selasa 7 Juli 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Akbar Zudan Novali.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Akbar.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini?
2: Kabar baik hari ini, Pak.
0: Oke, baik. Silakan Akbar untuk update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini. Silakan.
2: Siap, terima kasih atas waktunya. Selamat sore pendengar RRI. Kembali lagi bersama saya, Akbar Zudan Novali, perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Di mana saat ini cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan, kemudian untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah perairan, sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 13 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,5 meter dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 26 hingga 30 km per jam. Lalu untuk tinggi gelombang di Selat Capai bagian utara diperkirakan mencapai 0,9 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 26 hingga 31 km per jam. Lalu untuk tinggi gelombang di Selat Capai bagian selatan diperkirakan mencapai 1,4 hingga 1,8 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 30 hingga 33 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak di studio.
0: Baik, terima kasih Akbar. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih, selamat sore.
2: Siap, selamat sore. Sama-sama.
1: Pro 1.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan

13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat sore menjelang malam pendengar, tepat di jam 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita dimulai. Bagi pendengar yang saat ini sedang bersiap-siap pulang atau mungkin masih terjebak di tengah perjalanan dan sisa-sisa lelah setelah seharian bekerja, saya Nur Astan kembali menemani Anda edisi Selasa 7 Juli 2026. Selasa ini mungkin berjalan begitu padat bagi Anda, rasa penat yang menumpuk di pundak, kemacetan jalanan atau mungkin tumpukan tugas yang baru saja Anda selesaikan pasti menguras banyak energi. Saat-saat seperti ini menjelang malam dikala matahari mulai tenggelam adalah waktu yang paling tepat untuk menghela napas panjang dan melepaskan semua beban pikiran. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Menangis adalah respon alami manusia untuk meluapkan emosi, termasuk kesedihan, kehilangan, rasa frustasi, hingga kegembiraan. Menangis bukan hal yang aneh untuk dilakukan baik pria maupun wanita. Menangis juga bukan pertanda mental kita lemah. Lansir dari Healthline, para peneliti telah menemukan bahwa menangis dapat bermanfaat bagi tubuh dan juga pikiran. Hal pertama adalah mendetoksifikasi tubuh. Kedua, membantu menenangkan diri. Ketiga, menghilangkan rasa sakit. Keempat, meningkatkan suasana hati. Kelima, tanda butuh dukungan. Keenam, membantu pulih dari kesedihan. Ketujuh, mengembalikan keseimbangan emosional. Dan kedelapan, bisa membantu bayi bernafas.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pendengar masih di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kami menghadirkan informasi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Cipta Karya Tata Ruang, Perubahan dan Kawasan Permukiman bersama pemerintah Provinsi NTT melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan. Mematangkan rencana penerapan layanan lumpur tinja terjadwal di Labuan Bajo. Pendengar, pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat evaluasi tim koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Dinas CKT RPKP Senin 6 Juli 2026. Rapat ini pendengar sebagai langkah memperkuat pengelolaan air limbah domestik di kawasan destinasi pariwisata super prioritas nasional. Kepala Dinas CKT RKP Manggarai Barat Severinus Kurniadi mengatakan rapat evaluasi digelar untuk memperkuat koordinasi antar instansi agar program LTT dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pendengar, penerapan layanan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal menjadi bagian penting dalam mewujudkan sanitasi yang aman sekaligus menjaga kualitas lingkungan khususnya di kawasan wisata Labuan Bajo yang terus berkembang. Dalam paparannya, Ketua Tim Teknis Program LTT BPPK NTT IO Riko Bandu menjelaskan bahwa layanan saat ini masih menggunakan sistem on-call dengan cakupan pelayanan di Kecamatan Komodo. Hingga kini pendengar tercatat sebanyak 201 pelanggan telah dilayani, terdiri atas rumah tangga, perhotelan, dan perkantoran. Kedepan, layanan akan beralih ke sistem penyedotan terjadwal setiap 3 tahun sekali dengan standar pengurasan 80% kapasitas tangki septik. Didukung penggunaan sistem informasi manajemen untuk pendataan pelanggan dan operasional armada. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga telah menyiapkan dasar hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta tengah menyusun Peraturan Bupati mengenai pengelolaan layanan lumpur tinja. Selain melakukan peninjauan tarif retribusi pedegar, pemerintah juga menyiapkan regulasi kerjasama dengan pihak swasta serta telah melaksanakan sensus pelanggan di 6 desa dan kelurahan di Kecamatan Komodo sebagai lokasi proyek percontohan penerapan LTT. Melalui berbagai persiapan tersebut, pedegar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menargetkan implementasi LTT dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pendengar, tahapan lanjutannya akan dilakukan meliputi fokus group discussion tahap 2, penerapan SOP teknis dan administrasi, optimalisasi armada truk tinja, hingga sosialisasi kepada masyarakat melalui pemasaran digital dan kolaborasi lintas sektor. Pendengar, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sanitasi, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda kunjungi media sosial RRI Labuan Bajo, Instagram RRI Labuan Bajo, dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo. Jangan lupa di subscribe. Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda termasuk orang yang suka melihat-lihat barang tanpa membeli? Hal ini dinamakan window shopping. Berdasarkan kamus Cambridge, window shopping adalah kegiatan menghabiskan waktu untuk melihat-lihat produk yang dipajang pada etalase toko tanpa berniat membelinya. Bagi sebagian orang, kegiatan window shopping ini merupakan hobi atau hal yang menyenangkan. Pasalnya, window shopping bisa melepas stres dan bisa membuat lebih santai, apalagi kalau dilakukan bersama teman. Dalam sebuah penelitian di Amerika mengungkapkan bahwa rasa puas dan bahagia setelah berbelanja atau sekedar window shopping ternyata bukan hanya perasaan kita. Ini dapat dijadikan cara untuk menghilangkan penat dalam pikiran dengan cara melihat-lihat barang. Jadi, tidak perlu membuang uang. Window shopping bisa membuat seseorang lebih fresh dan lebih bahagia.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: 1.
1: Pendengar masih di frekuensi FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo. Masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Informasi selanjutnya, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa memberikan arahan kepada seluruh Kapolsek dan Bahbinkam Timnas jajaran Polres Manggarai sebagai langkah memperkuat kesiapan pengamanan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh tahapan pilkades di Kabupaten Manggarai berlangsung aman, damai, tertib, dan kondusif melalui kesiapan personel serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pendengar, dalam arahannya pada Selasa 7 Juli 2026, Kapolres menegaskan bahwa pilkades merupakan agenda demokrasi yang sangat penting di tingkat desa sehingga membutuhkan komitmen dan tanggung jawab seluruh personel Polri. Para Kapolsek diminta melakukan pemetaan potensi kerawanan di wilayah masing-masing. Pendengar, para Kapolsek juga diminta serta memperkuat koordinasi dengan Forkopimcam, pemerintah desa, panitia pilkades, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya. Guna mencegah munculnya gangguan keamanan, Kapolres juga memberikan perhatian khusus kepada para Bahbinkam Tipmas agar lebih aktif melaksanakan sambang desa dan kegiatan door-to-door sistem. Menurutnya, pendengar, Bahbinkam Tipmas memiliki peran strategis sebagai ujung tombak Polri yang paling dekat dengan masyarakat sehingga harus mampu menjadi penyejuk di tengah perbedaan pilihan politik, sekaligus mengedepankan deteksi dini dan penyelesaian persoalan secara humanis sebelum berkembang menjadi konflik. Selain itu, pendengar, seluruh personel diingatkan untuk menjaga netralitas Polri selama seluruh tahapan pilkades. Kapolres menegaskan bahwa anggota Polri tidak boleh terlibat dalam politik praktis maupun menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu. Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus mengedukasi masyarakat agar menggunakan hak pilih secara bijaksana, menjaga persatuan, serta tidak mudah terprovokasi oleh hoax maupun ujaran kebencian yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Pendengar, Kapolres berharap seluruh Kapolsek dan Bahbinkam Tipmas memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan pengamanan pilkades dengan mengedepankan profesionalisme, pendekatan persuasif, dan koordinasi yang baik. Pendengar, dengan kesiapsiagaan, sinergitas, dan dedikasi seluruh personel, Polres Manggarai optimistis pelaksanaan pilkades di Kabupaten Manggarai dapat berlangsung aman, lancar, damai, serta menghasilkan pemimpin desa yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda kunjungi dan follow akun Instagram RRI Labuan Bajo serta unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

0: pencet itu di keranjang, langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy, mau ambil
2: itu. Ambil kerja juga kak.
1: Missy.
3: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nur Astan, kami informasikan bahwa tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan memutarkan kembali rekaman ulang program Zona Edukasi. Bagi Anda yang melewatkan siaran ini sebelumnya, ini adalah kesempatan tepat untuk kembali menyimak berbagai pembahasan edukatif dan inspiratif yang telah kami siapkan. Tetaplah bersama kami dalam rangkaian program kesayangan Anda di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang Mas Gugun.
4: Siang Mbak, maaf saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
3: Mas Gugun.
4: Oh iya Mbak, tentang polusi udara kan?
3: Iya.
4: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
3: Komentar Anda?
4: Itu parah banget Mbak, bisa merusak lingkungan.
3: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
4: Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
3: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
4: masa sih Mbak?
5: Oh no.
3: Jadi?
6: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
3: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
4: Woi, ampun woi.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: 101.
1: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam mendengar, masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar ya. Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Selamat malam di selamat datang di program Zona Edukasi pendengar. Kita akan sudah kami siapkan beberapa topik menarik ya untuk Anda. Dan ya, topik yang ini sangat menarik ya, karena saya rasa ini juga dialami oleh banyak Anda di manapun itu ya, pendengar. Dan ya, kita akan membahas topik mengukir prestasi di luar akademik ya, potensi besar yang sering terabaikan. Saya rasa kalau kita berbicara soal potensi dan juga prestasi begitu ya, ini selalu yang diingat dan selalu yang tersebar adalah prestasi-prestasi akademik begitu. Namun di balik itu, di non akademik juga ternyata punya prestasi-prestasi yang tidak sangat sering sekali diabaikan begitu. Dan ya, pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kita di studio RRI Labuan Bajo. Ada seorang atlet taekwondo, ini atlet taekwondo dari Kabupaten Manggarai Barat. Ada Leontius Ejunius Jeramat begitu. Selamat malam, Erjin.
3: Selamat malam, Kak.
2: Selamat malam. Bagaimana kabarnya?
3: Kabarnya baik, Kak.
2: Kabar baik ya. Ini kita setelah sekian lama baru bertemu lagi ya. Oke, mungkin Anda mendengar, kalau Anda pernah ketemu atau pernah lihat di jalan begitu ya, mending minggir begitu. Kakinya panjang. Oke, Erjin, ini kita akan bahas salah satu topik yang saya rasa ini cukup banyak. Banyak sekali dialami dan dirasakan oleh regenerasi, mungkin ini generasi-generasi muda di Indonesia begitu, khususnya di Labuan Bajo mungkin ya.
3: Iya.
2: Ini kalau mungkin bisa di Erjin sampaikan sendiri, menurut pandangan Erjin sendiri yang dimaksud dengan prestasi non-akademik dan itu apa, dan mengapa hal ini sebenarnya penting bagi perkembangan generasi muda? Silakan.
3: Sebelumnya terima kasih waktu dan kesempatannya.
2: Iya.
3: Terkait apa yang dimaksud dengan prestasi non akademik dan akademik itu, prestasi akademik itu kita sendiri sudah tahu.
2: Oke.
3: Okay. Kalau terkait non akademiknya itu banyak prestasi, satu olahraga, seni, yeah. Dan kalau saya sendiri fokusnya di bagian prestasi non akademik bidang olahraganya,
2: bidang
3: khususnya
2: olahraga.
3: Di olahraga taekwondo.
2: Oke. Okay. Dan kalau menurut Erjin sendiri ini mengapa hal ini penting sebenarnya perkembangannya bagi generasi muda?
3: Antara non akademik sama akademik ini seharusnya selaras ya.
2: Sama-sama penting.
3: Sama-sama gitu penting.
2: Ya.
3: Jadi banyak sekali sekarang itu yang lebih difokuskan itu di bidang akademiknya. Nah, kenapa itu penting? Karena di dunia sekarang ini salah satu hal yang paling intinya itu ketika kita misalnya masuk kuliah, masuk sekolah atau apa, hal ini yang nilai itu bukan cuma dari akademiknya saja, tetapi dari non akademiknya.
2: Non akademik sekarang juga sudah terbaca begitu lah, dinilai begitu, dilirik seperti itu. Dan kalau dari Erjin sendiri, mengapa prestasi di bidang, kalau Erjin sendiri kan di bidang olahraga begitu ya. Kalau menurut Erjin sendiri, mengapa prestasi di bidang olahraga begitu ya, kegiatan atau kegiatan sosial sering kali dianggap kurang atau penting dibandingkan dengan prestasi akademik, kalau menurut Erjin sendiri?
3: Yang pertama itu banyak faktor. Itu kalau yang saya lihat kita di sini itu faktor yang pertama itu banyaknya keterbatasan, banyak hal, mulai dari keterbatasan dari pihak fasilitas dan lain-lain. Juga karena pengetahuan dari orang tua mungkin ya.
2: Pengetahuan
3: dari orang tua terkait apa sih pentingnya
2: akademik ini begitu
3: itu. Nah, mungkin karena itu juga. Tapi kalau belajar dari pengalaman pribadi, emang dulu ketika saya berada di sini, besar di sini secara non-akademiknya itu,
2: Kurang,
3: saya juga kurang paham terkait apa sih pentingnya taekwondo ini.
2: Awal-awal dulu ya. Dulu.
3: Okay. Tapi ketika saya sudah berada di kuliah, bangku kuliah, yeah, ternyata sangat berguna bagi saya. Sangat-sangat banyak membantu saya selama proses perkuliahan.
2: Iya. Ya, karena kalau kita berbicara soal non-akademik ini kan berhubungan dengan hobi seperti itu ya. Mungkin dikiranya cuma untuk main-main begitu. Mungkin sudut pandangnya masih kebanyakan di, kalau kita bicara untuk lingkup Labuan Bajo begitu ya. Dengan banyak, sebenarnya banyak prestasi, tapi kan itu masih dianggap kayak, nah ini masih sekedar hobi. Tidak. Lebih baik penting belajar, karena selalu ditanamkan dengan ya belajar yang pintar, belajar yang baik gitu ya. Padahal kalau dilihat kan memang kalau kita berbicara soal belajar ini kan bisa dari banyak hal gitu. Selain akademik juga, non-akademik juga perlu belajar gitu kan. Dan kalau dari Erjin sendiri ini melihat ya, potensi non-akademik yang paling banyak dimiliki pelajar saat ini, tetapi belum mendapatkan perhatian yang cukup itu seperti apa saja?
3: Yang pertama itu yang saya lihat selama saya, ini menurut pengalaman pribadi saya. Saya tidak tahu yang asli seperti apa, tapi menurut pengalaman pribadi saya, banyak faktor, salah satunya tadi keterbatasan, keterbatasan dukungan. Yang pertama itu dukungan dari orang tua, dari mungkin pemerintah juga, itu sangat-sangat terbatas. Nah, tidak salah juga karena mungkin daerah kita juga kan masih daerah yang bisa dibilang daerah masih butuh banyak membangun lah, istilahnya begitu. Nah, tapi hal yang paling inti itu seharusnya berdasar dari faktor orang tua sih.
2: Faktor orang tua ya.
3: Orang tua itu harus tahu betul anaknya ini harus dibawa kemana.
2: Okay.
3: Jangan cuma difokuskan untuk non di akademiknya, tapi lihat juga peluang-peluang politisi-politisi lain seperti di non akademik, entah nanti di olahraga kita, nanti di seni atau apa, itu banyak.
2: Itu banyak juga ya gitu ya. Atau mungkin karena ini kalau kita berbicara soal hal-hal seperti ini kan mungkin lebih ke wadah gitu ya.
3: Wadah, iya.
2: Wadahnya juga mungkin masih kurang gitu. Selain tempat latihannya, tempat untuk mengasah skillnya, mungkin lebih ke perlombaan-perlombaannya juga mungkin kurang diadakan begitu. Saya rasa ini sedikit apa ya, sedikit-sedikit bersinambungan begitu. Antara tempat latihan yang kurang, terus perlombaannya yang kurang juga. Jadi mungkin yang mengadakan lomba mungkin ada, tapi melihat tidak ada yang latihan, tidak ada yang mengasah skill, jadi serba begitu. Nah, sedangkan yang di tempat latihan kurang, mereka melihat, ah kalau saya latihan tapi tidak ada gunanya, tidak ada yang bikin lomba, seperti itu. Dan dari Erjin sendiri nih, melihat sebenarnya, bagaimana sebenarnya Erjin sebagai seorang yang mungkin bisa, masih terbilang muda begitu ya. Ini kalau dari Erjin sendiri, bagaimana cara memandang, mengenali bakat dan minatnya di luar bidang akademik? Kalau dari Erjin sendiri kan di bidang taekwondo nih, dia kan di olahraga. Awalnya seperti apa Erjin melihat itu?
3: Yang pertama itu tentu saya minat taekwondo ini dikarenakan dukungan juga sih. Tadi dukungan, faktor dukungan dari keluarga. Karena waktu itu keluarga juga, salah satu itu kakak saya itu taekwondo juga. Memang awal-awal dulu waktu gabung itu masih kayak untuk heaven lah, masih kayak latihan, dan dulu kan latihan waktu kecil juga, jadi latihannya tidak terlalu bagaimana. Tapi semenjak 2-3 bulan itu sudah mulai masuk kayak oh ternyata ini. Nah, terus seiring perjalanan waktu semakin kesini malah semakin susah dilepas.
2: Jadi jatuh dilepas, cinta jadi begitu. Cinta. iya. Dan ya kalau kita berbicara itu memang perlu juga, maksudnya cuma sekedar senang hobi gitu ya. Iya. Nanti lama-lama karena sudah menerima manfaatnya mungkin salah satu atau beberapa menurut Erjin sendiri hal positif yang bisa didapatkan seseorang itu bisa mengasah skill di bidang non akademik atau menggali prestasinya di situ.
3: Hal positif yang kalau saya angkat dari taekwondo sendiri, taekwondo ini tidak hanya mengajarkan tentang cara menendang, tidak. Tapi yang paling intinya itu kita diajarkan untuk bagaimana mengendalikan diri. Itu. Jadi hal yang paling intinya itu, tidak banyak orang yang bilang kalau, oh kamu latihan, berarti kamu jago berkelahi di luar apa. Padahal sebaliknya, yang terjadi itu sebaliknya. Ketika kita sering latihan, ketika kita sering berada di tempat latihan, apalagi sudah berapa kali kita mengikuti event, itu malah pengendalian emosi, kontrol kita itu
2: yang terjaga ya, jadinya.
3: Malah terjaga. Hal-hal seperti itu yang orang bilang, pasti kalau kamu berkelahi jago apa, itu malah tidak terjadi.
2: Iya. Ya, ini bisa jadi salah satu ini, mungkin karena masih mindsetnya masih ke situ ya.
3: Iya.
2: Karena kalau kita lihat sendiri kan beberapa mungkin yang ditakutkan orang tua ini adalah ketika memberikan anaknya ke tempat latihan seperti itu, jadinya malah makin brutal. Belum lagi ketika mungkin keseharian anaknya di rumah melawan orang tua. Orang tua. Takutnya di waktu dikasih bela diri jadi wah tambah parah jadi. Gitu. Tapi ternyata memang kalau mengikuti kegiatan di non akademik memang salah satu yang bisa didapat adalah bisa mengkontrol emosi.
3: Khususnya gitu ya. Secara taekwondo pengalaman pribadi sih begitu.
2: Oke. Itu yang dirasakan Irjen sendiri. Oke, ini juga bisa menjadi referensi ya untuk pendengar dimanapun itu. Kalau Anda punya anak yang ingin berkegiatan di luar gitu ya, di luar akademik. Sebenarnya kalau kita berbicara ini kan akademik memang penting. Tapi bukan berarti non-akademik tidak penting gitu. Iya kan?
3: Iya.
2: Oke. Dan dari Erjin sendiri tadi melihat peran keluarga itu juga penting ya?
3: Iya, penting.
2: Oke. Seberapa besar peran keluarga kalau dari Erjin sendiri dalam mendukung anak atau regenerasi begitu untuk mengembangkan prestasi non-akademiknya? Seberapa besar pengaruhnya?
3: Mungkin kalau terkait seberapa besarnya itu bisa bilang 1000% sih.
2: Wih, 1000%.
3: 1000%. Okay. Faktor keluarga orang terdekat kita itu, terutama orang tua itu sangat-sangat berperan penting.
2: Sangat-sangat peran penting.
3: Iya.
2: Oke. Salah satu mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman mungkin di awal dari Erjin sendiri. Kalau dibilang kan ini kan dari kakak sendiri sudah atlet begitu ya. Itu awalnya Erjin sendiri diminta untuk gabung di taekwondo itu awalnya apakah memang karena hobi suka lihat kakak atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit
3: awalnya. Awalnya pertama kali itu memang karena hobi, hobi dan pernah juga lihat kakak latihan, jadi hobi tertarik dan diarahkan sama orang tua untuk bergabung dan akhirnya bergabung. Nah terus beberapa lama kita latihan, hampir setelah 2 tahun kita latihan, itu saya mengikuti event perdana. Event perdananya itu di Kupang, dan bagusnya waktu itu dapat juara.
2: Iya, langsung
3: setelah
2: ya.
3: Dapat juara malah semakin, pengen tanding.
2: Iya.
3: Dan hal-hal waktu itu kita udah mulai aktif, sangat-sangat aktif ketika sudah masuk di SMA. Yang maksudnya untuk betul-betul membina, tahu arah, oh ternyata saya ini harus kedepannya mau jadi atlet. Pada saat saya masuk SMA itu saya sudah berniat fokus ke situ. Sampai di kuliah pun akhirnya terbawa juga.
2: Terbawa juga akhirnya. Nah, Sardi melihat sendiri kalau Sardi, minta maaf, Erjin sendiri melihat kalau misalnya ini perbedaan yang cukup signifikan antara di kita bukan membandingkan ya, tapi lebih ke cara melihat sudut pandangnya Erjin sendiri waktu di Erjin kuliahnya di mana?
3: Saya kuliahnya di Surabaya.
2: Oke. Ya, kalau dari Erjin sendiri melihat, bukan membandingkan ya, tapi ini lebih ke melihat untuk menjadikan ini, siapa tahu bisa menjadi
3: bahan evaluasi.
2: Evaluasi juga untuk pendengar begitu ya. Supaya bisa, siapa tahu setelah mendengar ini jadi terbuka sedikit pikirannya begitu ya. Kalau Erjin melihat itu dari di Surabaya dan Labuan Bajo itu seperti apa?
3: Kalau terkait taekwondonya sendiri itu banyak banget yang berbeda. Yang pertama, di Surabaya itu taekwondo ini menjadi salah satu olahraga favorit. Olahraga favorit dikarenakan di sana itu banyak wadah yang siap menerima kita yang aktif di taekwondo. Contoh kecilnya itu seperti sekolah-sekolah, dari sekolah terkecil SD, SMP,
2: itu
3: SMA,
2: ada
3: kuliah itu wadahnya ada.
2: Ada semua, di support ya?
3: Di support, salah satu contoh supportnya itu ketika kita daftar sekolah itu ada jalur khusus untuk kita yang berprestasi. Dan ini bukan hanya untuk prestasi di akademik, non-akademik juga sangat-sangat penting. Dan itu bukan hanya di taekwondo saja, apapun
2: bidang-bidang lain.
3: Terus pas SMP, SMA, dan saya juga merasakan, sangat-sangat merasakan ketika saya kuliah. Ketika saya kuliah, prestasi saya selama dari SMP, SMA di taekwondo ini sangat membantu untuk ketika saya di proses kuliah. Satunya dapat beasiswa juga dari kampus. Terus memang waktu itu juga di kampusnya kita itu taekwondonya belum ada.
2: Belum ada ya.
3: Akhirnya kita diwadahi untuk kemarin kita berusaha koordinasi sama pihak kampus. Akhirnya kita berusaha untuk mendirikan UKM taekwondo tersebut.
2: UKM taekwondo.
3: Kebetulan saya juga salah satu pendirinya.
2: Salah satu pendiri itu luar biasa sekali ini untuk pendengar di Labuan Bajo di Manggarai Barat ini. Jadi salah satu kebanggaan tersendiri karena salah satu putra daerah kita berhasil menjadi apa ya pendiri pencetus salah satu unit kegiatan
3: mahasiswa
2: di kampus luar kota begitu ya. Ini dari Erjin sendiri melihat tantangan terbesar biasanya yang dihadapi pelajar ketika ingin mengembangkan kemampuan di luar akademik itu seperti apa? Mungkin ada teman-temannya Erjin yang pernah mengalami hal tersebut, yang Erjin melihat tantangan terbesar sebenarnya apa ini? Kenapa minat dari di bidang non-akademik ini kurang?
3: Kalau di Manggarai kita sendiri ini, tantangan terbesar itu lingkungan. Lingkungan yang, itu tadi yang saya bilang tadi, kalau di Surabaya ini sudah terbiasa dengan hal-hal kompetitif seperti dari kecil kita sudah bina untuk, oh harus ikut ini, supaya nanti ketika daftar SMP harus ini.
2: Iya.
3: Di sini kan tidak ada wadah untuk menyediakan itu. Tidak ada, jadi kayak mungkin lingkungannya ini, karena kan kita kan bisa berkembang tergantung lingkungannya.
2: Bagaimana
3: kita, lingkungan sekitar kita. Mungkin itu menjadi faktor yang
2: paling utama di sini ya. Kalau kita bicara soal Labuan Bajo gitu ya. Ya lingkungan sih, selain bukan hanya lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan juga itu sangat penting itu sebenarnya. Oke. Ini kalau Erjin melihat di Labuan Bajo ini atau di Surabaya lah. Ini bagaimana sebenarnya sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan bakat non-akademik peserta didik?
3: Untuk menciptakan lingkungan bakat itu tadi, kembali lagi harus kayak misalnya disediakan wadah khusus untuk kita bisa mengapresiasi diri kita, lebih tepatnya mengekspresi bakat kita. Kita harus disediakan wadah khusus, ayo kalau kamu masuk ke sekolah kita nanti wadahnya seperti ini, ayo gabung seperti ini yang kamu pilih, supaya nanti akan dibantu. Karena rata-rata di sekolah di Surabaya sana itu apresiasi non akademik sama akademiknya ini sama.
2: Sejalan.
3: Ya. Misal jika ada orang yang murid yang juara di akademik, itu setara dia apresiasinya dengan yang non akademik. Tapi kita di sini itu masih sangat-sangat kurang lah wadah-wadah tersebut.
2: Iya, itu memang salah satu faktor yang mungkin masih kurang begitu di Labuan Bajo gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan ini akan menjawab segala keraguan-keraguan begitu ya yang ada di pendengar gitu ya. Dari Erjin sendiri sebagai seorang atlet dan juga sebagai seorang pelatih begitu ya, ini bisa disampaikan Erjin, apakah prestasi non-akademik dapat menjadi bekal untuk masa depan dan dunia kerja? Coba bisa dijelaskan, mungkin bisa diceritakan dari pengalaman Erjin sendiri.
3: Kalau dari pengalaman sendiri itu, menurut saya itu sangat-sangat berpenting. Dari segala hal, mulai dari saya daftar kuliah, saya juga sempat kerja di Surabaya. Itu yang dilihat itu bukan malah terkait nilaiku, dalam arti nilai yang akademiku, tapi yang dilihat itu apa prestasi yang saya dapat. Apa prestasi yang saya dapat. Salah satunya yang selalu saya bangga-banggakan itu ya prestasi saya di bidang olahraga. Jadi waktu saya daftar kerja di Surabaya, ketika sesi wawancara, yang saya ceritakan ke mereka itu terkait bagaimana saya mulai dari kecil saya di taekwondo bagaimana, sampai saya kuliah bagaimana, sampai saya berprestasi di taekwondo bagaimana. Dan yang dilihat dari mereka itu malah bukan dari nilai akademiku, tapi dari pengalaman-pengalamanku di bidang non-akademiku.
2: Iya, ini bisa jadi ini ya. Ternyata kalau kita berbicara soal prestasi begini deh, karena kalau kita melihat regenerasi ataupun anak muda begitu, ataupun kita sendirilah, ada yang punya prestasi di akademik, ada yang mungkin tidak kuat untuk menjangkau itu gitu. Iya. Kalau memang tidak bisa dijangkau itu tapi punya jalur lain nih sebenarnya. Ada dari non akademik. Apapun itu gitu. Iya. Kalau saat dimelihat kalau Erjin melihat, sorry saya jadi karena kenal lebih ini kan dari kakak gitu ya. Iya. Kalau Erjin melihat sendiri di Labuan Bajo ini apa yang bisa membuat perkembangan-perkembangan ini muncul. Selangkah awal apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda untuk menciptakan kepercayaan itu?
3: Yang pertama ya, tentu sekarang itu rata-rata anak lulusan SMA kita di Manggarai ini sangat berminat untuk sekolah di kampus negeri ya. Salah satunya dengan jalur SNPTN, SMPTN. Nah, sebetulnya untuk jalur SNPTN sendiri ini ada juga jalur khusus prestasinya. Jadi ketika kita ngupload berkas itu, yang diupload bukan tentang nilai rapor saja dan ijazah saja, tapi yang diupload juga itu terkait apa prestasi kita di luar bidang non akademik. Itu diupload juga itu akan membantu untuk proses kita dapat di lulus lah di kampus tersebut. Apalagi semisal kampus yang kita pilih pada saat tes SNPTN ini, ya, karena SNPTN kan itu salah satu tes yang melihat nilai.
2: Iya.
3: Ketika kampus yang kita pilih itu ternyata di kampus tersebut taekwondonya maju, bagus, pasti akan gampang di ACC. Itu, nah, gampang kita masuk. Nah, mungkin itu yang mungkin masih belum banyak yang orang ketahui. Dan terbukti adik-adik kita juga banyak yang lolos jalur situ.
2: Oke, banyak juga ya. Kalau di untuk takaran ya adik-adik kita yang dari Manggarai Barat begitulah. Saat ini melihat ada berapa totalnya?
3: Kurang lebih sekarang yang dapat beasiswa dari taekwondonya yang untuk kuliah ya.
2: Iya.
3: Kan kita melihat kuliah itu kurang lebih ada 6 orang anak yang beasiswa.
2: Oh.
3: Dapat beasiswa dari kampus, ikut jalur prestasi, beasiswa 100%.
2: Iya.
3: Dan 6-6-nya sekarang masih aktif di taekwondo,
2: aktif
3: dan
2: di
3: juga
2: situ.
3: Siap kedepannya membela Manggarai Barat untuk next event.
2: Itu dia, luar biasa sekali ya. Ini bisa menjadi referensi nih untuk pendengar dimanapun Anda sedang memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo ataupun melalui frekuensi FM 91,7 MHz begitu ya. Kalau Anda merasa tidak kuat dengan ilmu akademik begitu ya, coba untuk bergeser ke non-akademik, diasah saja skillnya begitu ya. Ini sangat menarik sekali. Kalau dari Sardis, kalau dari Erjen sendiri melihat tantangan yang dialami oleh teman-teman setelah mungkin ada yang berminat. Selain mungkin wadahnya kurang. Apa yang membuat mereka itu jadi patah semangat mungkin kita bisa bilang ya. Karena mungkin kalau dilihat dari sini kan, kalau kita lihat secara semangat kayaknya adik-adik di Manggarai Barat sendiri memang punya semangat yang tinggi.
3: Iya.
2: Apalagi kita lihat sendiri dengan perkembangan dan juga prestasi-prestasi yang dipunya, hobi-hobi dan juga talenta-talenta yang dimiliki begitu kan sangat-sangat banyak begitu.
3: Banyak.
2: Tapi kalau Erjin melihat sendiri ini, apa yang membuat mereka tidak berani untuk maju? Selain mungkin karena wadahnya memang kurang seperti itu, yang membuat mereka tidak berani maju itu apa yang Erjin lihat?
3: Yang saya lihat itu, yang pertama itu terkait kenapa mereka tidak berani untuk maju ya. Mungkin salah satu faktor yang paling besar tidak berani untuk keluar dari zona nyaman sih.
2: Okay.
3: Coba mencari, lebih cari kira-kira bagaimana, maksudnya cari tahu lah. Jangan cuma berharapkan dari kita sebagai pelatih.
2: Iya.
3: Jangan juga terharapkan dari keluarga, tapi kembali lagi ke diri sendiri.
2: Iya,
3: harus tahu, misalnya ketika kita gabung ke salah satu organisasi, gabung ke bela seluruh diri, harus tahu. Nanti tujuan saya itu mana, target saya itu di mana. Gitu. Supaya nanti ketika target yang kita sudah tahu, secara otomatis niat kita untuk bergabung, niat kita untuk aktif di situ, juga akan beda lagi. Hanya yang sekedar gabung, hanya untuk cari kerja atau apa. Itu beda. Jadi masuk kalau bisa ya, emang awal-awal itu tentu kita masuk itu kita harus, masih belum tahu lah tujuannya apa.
2: Betul.
3: Tapi nanti tugas orang pelatih tentunya yang akan mengarahkan.
2: Iya.
3: Oke, nanti kalau kamu latihan begini, nanti akan dibawa ke sini. Nah, itu peran pentingnya juga di pelatih juga.
2: Itu di pelatih juga ya. Ya, setidaknya tidak kosong lah ketika teman-teman atau adik-adik ikut di dalam prestasi atau kegiatan di luar akademik, pastinya akan diarahkan, akan tahu tujuan dan manfaatnya ke situ akan seperti apa. Dan tadi sudah juga sempat di-spill oleh Erjin sendiri ya, kalau misalnya ikut taekwondo bisa mengikuti, ikut beasiswa, jalur non-akademik juga bisa seperti itu ya. Dan ya ini kalau Erjin lihat sendiri nih ya, menurut Erjin sendiri, ini dari Erjin sendiri sebagai seorang atlet ya, bagaimana sebenarnya cara menyimbangkan antara tuntutan akademik dan aktivitas pengembangan bakat yang di luar akademik? Karena ini kalau kita lihat berbicara soal ini kan, tentu kita tidak bisa lari dari statement dan juga pola pikir orang tua begitu ya, yang harus menekan kita untuk harus belajar di akademiknya bahkan. Nah, sedangkan banyak prestasi-prestasi atau talenta-talenta dari anak-anak muda kita punya begitu. Kalau Erjin sendiri melihat itu seperti apa? Cara menyimbangkannya?
3: Untuk memang ya, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa faktanya kan akademik ini bukan berarti tidak penting, sangat-sangat penting malah. Akademik juga bukan berarti tidak penting, malah antara duanya itu harus seimbang.
2: Seimbang, iya.
3: Nah, terkait untuk bagaimana bisa keduanya ini bisa seimbang, supaya salah satunya tidak menonjol, tapi satunya menurun, atau sebaliknya, satunya menonjol, satunya naik. Salah satu caranya ya, yang pertama itu harus pintar-pintar membagi waktu.
2: Oke.
3: Itu. Biasanya kalau saya di tempat latihan itu, saya selalu bilang ke anak-anak, ayo gabung latihan, satu hari itu ada 24 jam. Masa 2 jam untuk latihan, kalian tidak bisa.
2: Iya.
3: Itu selalu saya sebutkan di setiap kali saya latihan, supaya motivasi anak-anak untuk, oh iya, ya, satu hari ternyata 24 jam. 2 jam untuk latihan saja tidak bisa.
2: Iya.
3: Itu kan saat langsung saya memberitahu kepada mereka kalau, ya begini cara membagi waktu.
2: Diajarkan secara tidak langsung begitu ya. Oke, dari Erjin sendiri mungkin bisa dibagikan tipsnya untuk membagi waktu ini dengan aktivitas kita ambil dari waktu Erjin kuliah nih. Waktu Erjin kuliah, bagaimana cara Erjin bisa membagi waktu dengan kegiatan di non akademik?
3: Kalau di perkuliahan sendiri memang mungkin kakak juga tahu lah ketika kita kuliah itu bagaimana. Untuk terkait membagi waktu awal-awal itu memang gak susah, karena masih apalagi waktu awal itu kita dituntut untuk karena UKM-nya baru, kita juga baru dibentuk, kita dituntut untuk bagaimana melengkapi semua administrasinya. Jadi untuk membagi waktu antara non-akademis sama akademiknya ini
2: agak susah begitu.
3: Susah awal-awal. Okay. Apalagi kan dengan kita juga masuk sebagai anak rantau, suasananya berbeda di sana. Itu juga agak susah. Nah, apalagi kan waktu itu saya juga jurusannya di teknik. Kebetulan di kampus saya juga tekniknya lumayan juga.
2: Berat itu.
3: Jadi waktu itu membagi waktunya itu emang agak susah. Tapi seiring perkembangannya, seiring saya tahu alurnya begini-begini, sudah paham terkait alurnya bagaimana. Dan akhirnya bisa membagi waktu. Dan juga yang paling inti di ketika saya kuliah itu koordinasi sih. Dulu ketika awal-awal itu saya kurang, sangat-sangat kurang koordinasi dengan bagian kemahasiswaan yang menaungi kita. Supaya ketika kita ada kegiatan UKM itu diberi izin khusus begitu.
2: Jadi komunikasikan.
3: Ketika awal-awal itu komunikasi itu kurang, namun seiring perkembangannya waktu-waktu itu kita baru paham. Ternyata begini alur-alurnya. Jadi sebetulnya kalau terkait solusinya untuk membagi waktu ketika kuliah itu ya, harus bisa tahulah di mana saat kita kuliah, ketika ada tugas itu kita harus cepat kerjain, karena kita kan biasanya suka menunda.
2: Suka menunda, alasannya pasti capek.
3: Padahal kan sebetulnya tidak seperti itu.
2: Iya, bisa dibagikan sendiri begitu ya. Dan ya tadi saya sempat sepakat juga dengan Erjin ya, kalau misalnya dikomunikasikan itu adalah salah satu, mungkin salah satu tips dan salah satu jawaban yang paling tepat begitu ya. Contoh misalnya teman-teman atau adik-adik yang masih bersekolah SMA begitu. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang ada bertabrakan kegiatan sekolah dan kegiatan di non-akademik di luar, kalau dikomunikasikan dengan baik pasti akan ada yang saling mengerti begitu.
3: Iya.
2: Tapi kalau tidak juga ya itu lebih berat lagi sih memang. Tapi bisa dengan cara kita mengkomunikasikan itu bisa menjadi jawaban juga untuk membagi waktu begitu kan. Karena saya yakin ketika dijelaskan seperti tadi dari Erjin pasti akan muncul pertanyaan, ya tapi bagaimana cara baginya? Pasti seperti itu kan. Ya mungkin kalau dari saya sendiri ya dikomunikasikan, baik dikomunikasikan dengan orang tua, dikomunikasikan
3: pihak
2: dengan
3: sekolah.
2: Pihak sekolah juga. Dan ya lagi-lagi harapannya mudah-mudahan dari pihak sekolah bisa mengerti dengan itu begitu. Karena kan kalau misalnya siswa atau siapapun itu mengikuti lomba dan juara kan yang bangga juga daerahnya, sekolahnya seperti itu kan, orang tuanya juga bangga begitu. Daripada dilarang, ditahan-tahan tapi waktu dia juara terus diklaim-klaim untuk ini anak saya. Seperti itu ya. Karena ya banyak faktor yang menguntungkan yang bisa dibilang ya. Selain dari akademik yang memang sudah terjalan seperti itu dari mindset begitu ya, kalau orang yang pintar belajar, pintar ilmu dan lain-lain pasti punya masa depan yang cerah, ya non akademik juga punya. Itu seperti itu. Oke. Kalau dari Erjin sendiri ini melihat apakah ada contoh tokoh atau individu sukses yang justru berkembang melalui jalur non-akademik, apa pelajaran yang bisa dipetik dari mereka? Tidak usah jauh-jauh karena berhubung Erjin sendiri adalah seorang atlet ya. Kalau dari Erjin sendiri melihat itu seperti apa? Atau coba di balik POV-nya. Jadi misalnya Erjin jadi melihat Erjin, Erjin melihat Erjin seperti itu.
3: Kalau terkait itu memang saya sekarang ini di posisi yang kayak pemahaman tentang taekwondo sebetulnya belum masih banyak yang kurang.
2: Oke.
3: Okay. Banyak yang kurang. Namun sekarang saya berada di posisi di mana apa yang saya dapat ketika saya pengetahuan terkait taekwondo, di khususnya ketika saya berada di Surabaya, bagaimana saya bisa bawa pulang dan lakukan hal sama di kabupaten kita ini. Itu yang paling intinya sih, karena perjalanan taekwondo menurutku itu saya mengerti betul-betul tentang taekwondo ini ketika saya kuliah. Memang ketika dibawa ke ranah yang di sini itu beda lagi, karena apa, kalau di perkuliahan kan kita mengurus semuanya itu paling mentok itu hanya direktor. Itu kalau di sini kan beda lagi,
2: beda
3: jadi
2: lagi.
3: Banyak faktor begitu. Itu sih menurut saya yang paling intinya itu di situ.
2: Oke, kita boleh jeda sebentar ya, habis itu nanti kita lanjutkan lagi. Dan untuk Anda mendengar yang ingin memberikan pertanyaan kepada Erjin, silakan langsung saja tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Ya, baik pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar masih di program Zona Edukasi bersama dengan saya Agung Sena dan juga rekan narasumber kita ada Erjin Jeramat. Erjin, kita bisa lanjutkan ya obrolan ini. Ini kalau kita berbicara soal memang prestasi non-akademik ini cukup apa ya, cukup agak berat sedikit ya. Karena kalau kita berbicara sini takutnya memang banyak yang masih menganggap kayak berarti akademik tidak penting gitu ya, iya. Takutnya seperti itu. Tapi ya tadi sempat Erjin sudah jelaskan juga kalau bukan berarti non-akademik penting, akademiknya tidak penting, iya, gitu. Kalau bisa semuanya, dua-duanya sejalan gitu kan. Oke, Erjin, ini kita bisa lanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang memang masih kita simpan ya. Nanti mungkin kita akan coba lihat di YouTube ya. Nanti kalau Anda teman-teman pendengar, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan, Anda silakan langsung tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo gitu. Erjin, ini kalau dilihat di era digital saat ini, peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan generasi muda untuk mengembangkan potensi non-akademik mereka?
3: Kalau di era non-digitalnya banyak potensi sih. Tentu sekarang seperti yang kita ketahui, yeah. Event-event faktor media sosial ini sangat berperan penting, mm-hmm, gitu sekarang. Salah satunya seperti kita lihat mungkin kalau khusus olahraganya ya, mungkin tahu sebion combat apa semua itu kan, di faktor media sosialnya juga lumayan ini juga. Jadi terkait faktor yang paling besar ya harus. Tapi sekarang kan anak-anak rata-rata sekarang kan banyak yang dari kecil sudah megang HP ya.
2: Iya, betul.
3: Jadi jangan cuma guna HP-nya untuk main game apa,
2: cerita
3: juga.
2: Itu dia. Itu bisa menjadi dorongan juga untuk orang para orang tua begitu ya. Karena kalau melihat begitu liarnya anak-anak sekarang begitu, anak-anak kecil gitu ya. Bahkan anak SMP,
3: SD
2: bahkan ya waktu itu memang pada saat kondisinya memang sangat dibutuhkan ya, maksudnya ketika dirumahkan seperti itu diwajibkan untuk pakai via online seperti itu. Namun kalau tidak dimanfaatkan dengan baik saya rasa akan sia-sia begitu ya. Oke, ini kita akan coba lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Oke, ini kita ada Lawisi Aryu. Ngeri bah, ini ada beberapa komentar-komentar, ini sudah masuk ada sekitar berapa orang ini di dalam, luar biasa sekali. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Eras Jemparu, tanya ini apakah dukungan dana dari pemerintah daerah sudah cukup untuk mendukung perkembangan taekwondo di Labuan Bajo? Mungkin bisa dijawab, Erjin silakan.
3: Sebetulnya terkait bahas itu lebih sensitif sih. Cuman dukungan dari pemerintah daerah itu untuk kita selama ini tuh ada cuma untuk nominal mungkin tidak bisa saya sebutkan.
2: Iya. Tapi apakah cukup?
3: Untuk cukupnya sebetulnya belum cukup.
2: Belum cukup ya?
3: Kalau bicara jujur ya belum cukup. Belum karena cukup. Taekwondo ini salah satu olahraga yang bisa dibilang lumayan lumayan mahal lah. Apalagi kalau sudah masuk ke level-level nasional. Dan memang reparat kita sendiri ini, untuk sekarang ini, kita sudah berapa kali bersaing di tingkat nasional. Dan mungkin setahu saya, kita sudah mencatatkan sejarah untuk pertama kali yang lolos di event pekan olahraga nasional itu dari Manggarai Barat, satu orang atlet kemarin. Itu mungkin sejarah pertama sih Manggarai
2: Barat. Sejarah pertama? Oh, terus, PON ya berarti?
3: Itu kayak seperti PON-nya junior lah.
2: PON junior.
3: Itu pekan olahraga pelajar tingkat nasional. Dan kemarin juga terakhir, berapa bulan lalu, kita mengirimkan 3 atlet untuk kejuaraan U16 dan U13 di Samarinda, Kalimantan. Memang kebetulan tetap semuanya ada dukungan dari pemerintah. Namun kalau dibilang kurang, ya masih kurang lah.
2: Masih kurang.
3: Mungkin ya. Karena banyak juga yang karena mungkin di sini kan BLRI bukan hanya kita ya.
2: Betul.
3: Olahraga bukan hanya kita, apalagi kan kegiatan-kegiatan di Manggarai Barat ini sekarang lumayan padat. Dan mungkin itu dana-dananya dibagi tahu, kita juga kurang tahu. Tapi kalau ditanya terkait
2: Dananya cukup atau tidak? Masih kurang lah ya.
3: Masih sangat kurang lah.
2: Oke, baik. Ya mudah-mudahan setelah ini adalah sedikit dari tambahan-tambahan untuk mencukupi hal tersebut ya. Karena kalau kita lihat memang dari segi tempat latihan, dari segi fasilitas seperti itu memang sangat-sangat perlu begitu kan. Dan memang ya ada harga yang akan dibayar dari situ semua. Di kalau tadi sempat disampaikan kalau untuk di era digital ini memang sangat-sangat banyak peluangnya. Kita bisa lihat seperti beberapa pertandingan-pertandingan yang ada begitu, kayak Beyond dan lain-lain seperti itu, sangat membuka peluang untuk hal-hal seperti itu begitu ya. Dan dari Erjin sendiri, bagaimana peran organisasi sebenarnya? Organisasi, komunitas, dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti itu dalam membentuk karakter serta keterampilan hidup siswa.
3: Dan menurut saya itu hal yang paling penting ketika kita belajar itu belajar organisasi. Belajar organisasi, saya juga pengalaman pribadi dulu ketika saya masuk ke Surabaya sendiri, itu saya sangat orang-orang yang paling pemalu untuk bicara dengan orang. Tapi ketika saya belajar organisasi di mana di sana memaksa kita untuk harus aktif, harus berani bicara, itu dan akhirnya setidaknya saya lumayan berani lah untuk berbicara dengan banyak orang. Itu dan terbukti saya sudah bisa dibilang saya sudah membentuk UKM Untak Surabaya ini betul-betul kita membentuk dari nol dan sekarang bisa menjadi urutan kedua UKM terbaik di Jawa Timur.
2: Di Jawa Timur.
3: Di Jawa Timur. Jadi itu menurutku prestasi yang sangat besar dan juga prestasi yang paling yang saya banggakan sampai sekarang ini. Memang apa yang saya bentuk dari nol. Memang bukan saya sendiri sih. Kita berapa orang.
2: Ada beberapa orang di dalam situ.
3: Bisa bilang saya salah satunya. Apa yang saya kita bentuk dari nol, saya bisa bawa mereka untuk ikut event di Labuan Bajo 2 kali. Jadi saya sudah bentuk di nol di daerah Surabaya dan beberapa tahun kemudian saya bawa mereka untuk ikutan di daerah saya sendiri. Jadi itu hal-hal yang paling saya banggakan.
2: Dibanggakan sekali ya. Iya. Ini memang yang memang banyak sekali mungkin tidak dilihat dari banyak orang di luar sana begitu ya. Dan ya ini cukup membanggakan sekali, sangat-sangat membanggakan. Karena kalau kita berbicara soal ini putra daerah dengan sebegitu banyaknya keterbatasan, dengan ilmu, dengan pengalaman waktu masih di Labuan Bajo sendiri, terus tiba-tiba keluar dan menjadi seseorang yang penting begitu ya. Ini menjadi salah satu, walaupun tidak sendirian, tapi masih ada beberapa teman, tapi bisa dihitung sebagai yang terlibat di dalam pembentukan seperti itu, ya ini sangat luar biasa sekali. Kalau dari Erjin sendiri ini melihat dampaknya jika potensi non-akademik seorang anak tidak pernah diberikan ruang untuk berkembang itu akan berdampak seperti apa?
3: Banyak sih faktornya. Sekarang itu contoh di Surabaya itu teman-teman tidak akan tahu Manggarai Barat seperti apa kalau kita tidak bertanding di sana. Mungkin sekarang kan orang tahunya Labuan Bajo. Tapi untuk Manggarai Baratnya sendiri itu jarang orang tahu. Tapi ketika kita mengikuti event di mana-mana, sama di Kalimantan, di Jakarta, kita bawa label nama Manggarai Barat, orang akan bertanya Manggarai Barat itu apa. Jadi sekarang hal yang paling penting itu terkait, mungkin itu hal yang paling kecil ya. Hal yang paling tingginya juga kan kayak atlet-atlet platna semua. banyak orang luar tahu Indonesia ya karena atlet juga, jadi yeah, atlet yeah juga berperan penting untuk
2: membanggakan daerah gitu ya. Oke, okay. Kalau misalnya itu tidak dikembangkan, potensinya tidak dikembangkan dengan baik oleh anak-anak muda seperti itu, kira-kira dari Erjen sendiri melihat apa yang akan terjadi? Kalau mereka punya hobi, mereka punya talenta, tapi tidak dikembangkan, tidak disupport seperti itu. Kalau Erjen melihatnya itu akan berdampak seperti apa?
3: Kalau kita lihat kenyataannya sekarang ya, berdampaknya itu karena sekarang kita untuk mencari kerja itu yang dilihat bukan cuma terkait prestasi di akademik kita, okay, tapi dari skill kita. Nah, skill ini kita asah dengan cara apa? Hmm. Dengan cara kita terlibat aktif di organisasi, di kegiatan-kegiatan lain, untuk mental, untuk disiplin. Kita menggunakan kita itu membina atlet untuk membentuk mentalnya, membentuk disiplinnya. Itu. Jadi kalau semisal dia tidak berperan aktif untuk mengikuti itu, hanya fokus di salah satu bidang akademik. Itu bisa pengaruh juga sih, tapi bukan berarti saya bilang kalau akademik ini tidak penting ya. Saya bilang mungkin akademik dan non-akademik seperti sayap yang harus berterbang bareng lah. Burung bisa terbang pakai sayap satu saja.
2: Harus cakep sekali, keren sekali bahasanya ya. Burung tidak mungkin bisa terbang pakai satu sayap begitu ya. Kalau bisa dua ya begitu, biar terbangnya lebih tinggi lagi. Begitu. Oke, ini bisa disampaikan Erjen, dari Erjen sendiri sebagai seorang pelatih, sebagai seorang atlet ya, apa langkah konkret yang dapat dilakukan pelajar mulai hari ini atau mulai dari mendengarkan obrolan di RRI ini untuk mengembangkan dan mengukir prestasi sesuai potensi yang mereka miliki?
3: Pesan saya untuk adik-adik yang mungkin masih belum tahu ya, dia mau ikut yang mana, masih belum tahu kira-kira bakat apa yang ada di dalam dirinya. Mungkin untuk yang sudah tahu, silakan tingkatkan. Dan untuk yang belum tahu, jangan takut mencoba apapun itu. Mencoba mungkin misal di Manggarai Barat sini banyak sih sebetulnya wadah untuk anak-anak muda untuk bisa berprestasi. Banyak sekali, bukan hanya di taekwondo sebetulnya. Banyak, cuman kadang karena ya itu tadi, mungkin karena faktor banyak faktor yang akhirnya anak-anak ini tadi tidak sampai di hal tersebut. Tapi intinya untuk pesan untuk teman-teman, untuk adik-adik, jangan takut untuk mencoba, berani.
2: Pesannya dari Erjen, jangan takut untuk mencoba dan memulai. Nah, langkah apa yang bisa diambil secara ringan untuk bisa memulai itu?
3: Langkah yang paling kecil ya harus berani sih, harus berani yang tadi saya bilang, harus berani untuk misalnya ketika dia belum tahu kira-kira bakatnya di apa, berani untuk mencoba apapun itu, ikut kayak contoh misalnya ikut taekwondo apa, silakan. Karena kita di taekwondo ini orang datang itu tidak langsung jago, tidak.
2: Butuh proses.
3: Dan prosesnya lumayan panjang itu. Jadi kalau misalnya belum tahu, belum masuk ke prosesnya ini, dia nggak bakalan tahu kalau dirinya bisa apa enggak. Jangan seolah-olah dia belum masuk, dia, saya tidak bisa, Jadi sebetulnya udah mindset yang salah sih menurut saya. Jadi kalau bisa coba dulu, kalau emang ini, karena kita kan di taekwondo latih ya untuk bisa, bukan latih untuk tidak bisa.
2: Oke, baik. Ini karena kita juga dibatasi oleh waktu ya. Ini dari Erjen sendiri tadi sempat juga menyampaikan kalau tidak semua orang bisa langsung jago, semuanya butuh proses seperti itu ya. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk pendengar dimanapun itu berada.

0: prestasi di non akademik itu. Nah, terus mungkin kata-kata terakhir saya hari ini, mohon dukungan aja sih, mohon dukungan karena kan sekarang ini kebetulan kita juga berapa bulan terakhir fokus untuk anak-anak kita dari Manggarai Barat untuk mengikuti event kejuaraan nasional di Surabaya. Dan juga mohon dukungan untuk teman-teman kita, beberapa atlet dari Manggarai Barat yang sekarang dalam proses seleksi untuk lolos PON di NTT 2028.
1: Wah, luar biasa.
0: Mohon dukungan, karena sekarang dari 5 atlet, sekarang satu yang dipastikan lolos.
1: Satu dipastikan lolos di PON.
0: Iya, dan mungkin ini sejarah baru sih untuk Manggarai Barat dan prestasi yang sangat-sangat besar. Yang perlu menurut saya sangat bangga sih. Meskipun belum terjun, maksudnya belum terlaksana, tapi kan untuk sampai tahap ini
1: ya, ini sudah sangat luar biasa, betul. Tidak semua orang bisa masuk dalam seperti itu begitu, dengan mental yang terlatih, dengan latihan-latihan yang keras, seperti itu, disiplinnya seperti itu ya.
0: Apalagi dengan segala keterbatasan kita di
1: Itu dia. Oke, untuk Anda mendengar di manapun Anda berada, itu sudah sempat mendengarkan obrolan kita tadi malam hari ini ya di program Zona Edukasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk Anda dimanapun Anda berada begitu. Kalau Anda masih bingung atau masih takut untuk maju, berkembang atau mengembangkan potensi non-akademiknya, mudah-mudahan dengan obrolan ini bisa membuka sedikit pikiran Anda begitu ya. Karena ya seperti tadi sempat Erjin sampaikan di terakhir tadi itu, kalau misalnya Anda tidak lakukan itu di awal nanti ini, ini akan mungkin akan ada penyesalan mungkin ya di kemudian hari begitu ya. Karena kita lihat perkembangan perkembangan olahraga dan perkembangan bela diri di Manggarai Barat, khususnya di taekwondo juga sendiri, ini sudah masuk ke ranah PON seperti itu ya. Sudah masuk, ini akan menciptakan sejarah baru begitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menambah ini ya. Jadi ini mudah-mudahan kedepannya bisa tambah banyak begitu ya orang yang minat begitu. Mungkin yang minat banyak, tapi mudah-mudahan tidak terhalang lagi dengan hal-hal yang mungkin tadi sempat kita sampaikan begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah memantau kita di RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sena dan juga narasumber kita ada Erjin. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekian, selamat malam. Terima kasih.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa

0: aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan Relay Warta Berita Pro 3 Jakarta.
2: Indonesia India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana ASI kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
3: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
4: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
5: Dunia berhoga, puri manuta perhoga.
6: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India, dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat, dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
8: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa
9: demokrasi Indonesia oleh kedua negara. Warisan bersama kita serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
8: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
7: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
8: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun.

tapi lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.

0: belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
1: Output defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,83% terhadap PDB. Dengan demikian, output pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
0: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga

0: apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
2: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
4: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
3: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
4: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
5: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
4: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
6: Pas minggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
7: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
6: Pas minggu ini menerima akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terpapar ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi atau pelaporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
7: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
8: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean, gak ada kerjalan.
9: Ya mungkin kalau saya pesanan orang
8: ya. Saya datang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau jadi menunggu.
9: Oh, jadi bininya tetap mantar deh lah.
8: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
9: Dikabarilah.
7: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
10: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh penggawinya kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan ada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil pada iya belum tuntung, kata biasanya kata bapak pengurangan mau aja.
9: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
10: 2 kali bang sudah selama aku di sini nah.
7: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
1: Ya, benar. Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
2: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
1: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari

0: uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
2: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan dan menjadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun kemasyarakatan kita.
2: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
3: Itu telah disusun oleh RRI. Semoga modul ini bisa menjadi kaidah untuk melahirkan generasi sekarang.
2: Sementara itu, pendengar pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.

0: sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim
0: de
1: kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Bacaan diambil dari nubuat Hosea. Tuhan bersabda, mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tapi tanpa setahuku. Bagi dirinya mereka telah membuat berhala-hala dari emas dan perak. Maka mereka dibinasakan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama orang-orang Israel ini tidak dapat disucikan? Sebab patung anak lembu itu kan dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh akan remuklah anak lembu Samaria itu. Mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak akan menghasilkan tepung. Dan seandainya menghasilkan, maka orang-orang asing akan menelannya. Sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah. Tetapi mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan banyak pengajaran baginya, semuanya akan mereka anggap sebagai sesuatu yang asing. Mereka menyukai kurban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Tuhan akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
1: Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus orang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Namun orang Farisi berkata, dengan kuasa pemimpin setan, ia mengusir setan. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

0: hati yang berbelas kasih. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Membantu dan menolong adalah keutamaan yang secara kudrati dimiliki oleh setiap manusia. Manusia kita adalah makhluk sosial. Tanpa diajari pun secara naluri, setiap dari kita mempunyai perasaan kasih dan setiap dari kita mempunyai kebaikan. Pada dasarnya dalam diri setiap manusia tertanam nilai-nilai kebaikan dan kasih yang berasal dari yang ilahi, sumber dan tujuan hidup kita. Karena kebaikan dan kasih merupakan nilai universal, maka perbuatan itu menjadi tindakan semua orang, entah yang beragama atau tidak beragama. Bagi orang Kristiani, kebaikan dan kasih itu juga menjadi panggilan jiwa yang tidak mungkin dipungkiri. Tindakan kasih itu juga yang senantiasa diajarkan oleh Yesus. Sesama saudara, para pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Injil hari ini menceritakan kisah Yesus yang berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga. Ia juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Rasa belas kasihan selalu menjadi pilihan kasih Yesus dan gerejanya hingga saat ini. Ia selalu menaruh hati kepada mereka yang lemah dan membutuhkan bantuan. Bahkan ia senantiasa mengusahakan keselamatan untuk banyak orang. Inilah warta gembira Injil yang disampaikan Yesus dan juga kita gerejanya. Sanak saudara para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Seperti halnya Yesus berbelas kasih pada mereka yang lemah dan tersingkir. Kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Sebagai orang Katolik, cibiran, cercaan dan penilaian negatif dari orang lain hendaknya tidak membuat kita berhenti melakukan kebaikan. Lihat bagaimana Tuhan kita, meskipun dikatakan bersekutu dengan setan, ia tetap mewartakan kabar sukacita Injil. Sukacita Injil tidak dapat dibendung dengan kejahatan manusia. Kekuasaan setan tidak dapat menghalangi karya Roh Allah. Demikian juga dengan kita. Kita tidak berhenti mewartakan sukacita Injil di tengah terpaan kebencian dan penolakan. Terus berbagi kasih dan kebaikan pada mereka yang membutuhkan. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Mari kita menutup acara mimbar agama Katolik kita malam ini dengan berdoa. Yesus Gembala Agung kami, terima kasih atas belas kasih-Mu yang tiada batas bagi kami yang seringkali lelah dan terlantar ini. Jamalah hati kami yang beku, agar kami mampu memandang sesama dengan mata kasih-Mu. Jadikanlah kami pekerja-Mu yang setia di tengah dunia, membawa pengharapan bagi mereka yang putus asa, dan menjadi saluran berkat bagi sesama yang menderita. Utuslah kami kemanapun Engkau menghendaki, demi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah acara mimbar agama Katolik malam ini dengan saya Teresia Mida SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Amin.
1: Mengapa orang mengucapkan kata amin pada akhir doa? Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya

masih Anda cari, Tuhan Allah akan mencukupkan hari ini. Yang belum Anda terima hari ini, Allah akan mencukupkan esok hari. Selamat memulai aktivitas di hari yang baru. Semoga Tuhan

Kutipan Mazmur 49 ayat 17-18. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta, dan kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Janganlah harta menjadi prioritas dalam hidup kita. Kebahagiaan orang yang mendasarkan diri pada hartanya adalah semu. Begitu salah satu nasihat dari Mazmur.

pendengar, masih di FM 91,7 MHz, masih bersama Nur Astan, tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan drama radio dengan judul Kalau Cinta Jangan Marah.

Beberapa kali Kak Danu sudah memperingatkan kalau kali ini seharus pulang segera. Dari pagi tadi WhatsApp-nya sudah dikirim.

saya harus pulang segera. Kak Danu akan pergi bersama teman-temannya. Tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang penting saya harus pulang segera. Dengan alasan Cita anak kami tidak ada yang mengasuh. Saya sudah mencoba kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Dengan sangat terpaksa saya harus lembur menyelesaikan pekerjaan ini. Saya tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Saya melangkah pelan dengan penat yang membebani pundak saya. Belum sampai masuk rumah,

0: Saya bilang tuh, kau harus segera pulang. Sekarang jam berapa? Jam berapa?
1: Aduh kakak, sabar kakak, maaf. Ini ribut apa kamu nih? Ribut-ribut terus nih?
0: Apa? Minggir, minggir. Ini urusan saya dan istri. Jangan ikut campur ya.
1: Danu, kau nih kurang ajar sekali ya. Kau tidak bisa ngomong baik-baik kan? Kenapa kau harus pakai bentak-bentak begitu?
0: Biar saja. Jadi istri kau tidak ikut suami. Berani lagi sama suami. Biar kapok dia.
2: Saya bisa menangis. Air mata membasahi pipi saya. Rasanya wajah saya perih sekali. Bukan hanya itu, hati saya juga terasa ditusuk duri. Sakit yang memang tidak tertahankan. Aduh Tuhan, saya ini harus kerja serius. Cari uang untuk anak dan suami. Tapi kenapa balasan seperti ini? Apa salah saya? Besok paginya saya tidak berangkat kerja. Mata saya sembab, pipi saya biru, bibir saya perih. Saya hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, saya hanya bisa diam. Tidak terasa air mata saya menetes. Saya sangat mencintai keluarga saya. Tapi mengapa Kak Danu tega bertindak kasar seperti ini?
3: Intan, sudah sih Intan, kau jangan banyak melamun. Saya lihat ini bukan pertama kali Danu nih kasar dengan kau nih.
2: Benar kakak, saya ini malu sekali dengan tetangga, malu dengan teman-teman. Bagaimana kalau mereka sampai tahu kok kakak kelakuan suami saya nih seperti itu? Mau taruh di mana kakak saya punya muka nih?
3: Iya Intan, memang siapa sih yang mau seperti ini nih?
2: Iya kakak, tapi Kak Danu nih memang gampang marah nak. Kalau marah tuh, bagaimana ya dia marah tuh? Aduh, saya sebenarnya tidak kuat lagi kakak. Saya harus bagaimana kakak?
3: Iya, kok yang sabar ya. Aduh. Yang macam Danu buat kemarin itu tuh, macam tempeleng dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau itu terjadi, itu tuh sebenarnya sudah masuk pelanggaran hak asasi manusia, Intan.
2: Lalu bagaimana kakak? Saya takut sekali dengan Kak Danu. Nanti kalau saya lapor, Kak Danu, aduh tambah marah lagi.
3: Kau jangan takut Intan, kau bisa lapor sendiri ke polisi. Kau juga bisa beri surat kuasa untuk keluarga atau orang yang kau percaya untuk bisa lapor.
2: Lalu kakak ini buktinya apa kalau saya kena KDRT kakak?
3: Oh itu gampang, gini saya baru baca nih dia punya brosur. Kemarin itu kakak dapat brosur dari Penyuluhan Hukum dan HAM. Jadi Intan, menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu, keterangan seorang saksi korban saja tuh sebenarnya sudah cukup untuk buktikan bahwa terdakwa tuh bersalah. Apalagi nih kau sertakan dengan alat bukti sah yang lain. Misalnya ada keterangan saksi atau keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa.
2: Tapi kakak, sebenarnya saya dan Kedahan itu kan pertengkaran masalah biasa, masalah rumah tangga tuh kakak. Lalu kenapa mesti ada undang-undang nih?
3: Itu kan memang masalah domestik ya Intan ya. Tapi kalau ada kasus seperti kau dengan Danu itu, maka negara juga berhak ikut campur. Karena apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu otomatis pasti pelanggaran HAM. Kejahatan, kemanusiaan, juga diskriminasi.
2: Oh begitu ya kakak ya?
3: Iya Intan, jadi dalam undang-undang itu juga dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu tuh ada sanksinya. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari itu bisa dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

0: Kak Danu, kenapa Kak Danu tuh kasar sekali dengan saya tuh?
1: Saya kesal sekali dengan kau. Berapa kali saya bilang kau pulang cepat, malah kau terikut tuh.
0: Aduh kakak, saya kerjakan untuk keluarga. Kakak sendiri tahu tuh kalau semua yang saya buat ini kan untuk keluarga. Kak Danu mengerti tuh kalau anak-anak ini harus perlu biaya tuh kakak.
1: Iya, tapi kau itu terlalu gila kerja. Gila sekali, tidak bisa atur waktu tuh.
0: Aduh kakak, tidak kakak, sumpah. Semua ini saya lakukan untuk keluarga kita. Bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-sekali saya lemburkan biasa tuh kakak. Saya nih ikhlas kok bantu ekonomi kita nih kakak, ekonomi keluarga.
1: Iya, tapi saya kadang cemburu dengan kau punya pekerjaan itu.
0: Apa kakak? Aduh kakak, pekerjaan sejak kau cemburu nih?
1: Iya memang Intan, saya memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Saya kadang stres memikirkan hal itu. Maunya cuma marah-marah saja.
0: Lalu, kau lempiaskan ke saya kakak?
1: Ah, bukan begitu maksud saya.
0: Kakak, kau tempelin saya itu tuh sudah termasuk kekerasan rumah tangga. Sanksinya tuh berat sekali kakak, bisa penjara, denda lagi.
1: Saya sebenarnya paham Intan, tapi kadang saya lupa tuh kalau lagi emosi.
0: Ya kakak, tidak perlu emosi tuh kakak. Kita ini sudah dewasa, sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, lalu rumah ini mau jadi apa kakak? Seperti tinggal di neraka tau kakak.
1: Memang benar Intan.
0: Itu kau tahu. Sekarang kita harus saling introspeksi diri kakak. Kita rukun kembali. Tidak usah melakukan hal-hal yang seperti kemarin tuh. Malu dengan tetangga. Kalau rukun kenapa? Taat hukum, hidup ini kan tambah bahagia kalau kita bisa rukun.
1: Memang Intan, sebenarnya tidak baik kalau kita banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan tuh mereka, pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik gitu.
0: Memang, tidak mudah kakak kalau bina keluarga harmonis tuh kakak. Tetapi itu kita harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
1: Benar Intan, kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi macam kayak belum paham tentang tujuan hidup tuh.
0: Nah itu dia, namanya berumah tangga tuh memang harus seperti itu kakak. Harus saling belajar, saling melengkapi, saling memahami. Apa gunanya kita berumah tangga kalau tidak bisa paham, tidak bisa saling memahami.
1: Saya mengaku salah ya. Berkali-kali sudah kasar dengan kau tuh.
0: Mulai sekarang kita harus hati-hati kakak. Sebab semua tindakan kita kasar itu ada sanksinya. Bisa dipenjara, denda. Nah kalau kejadian seperti itu kan sangat malu tuh kakak.
1: Ya pastilah, keluarga kita yang jadi malu nih.
0: Kita memang harus introspeksi diri kakak. Siapa tahu memang saya juga salah, kakak juga keliru. Semua itu kan ada penyebabnya.
1: Saya paham Intan. Kadangkala memang saya hilaf. Saya minta maaf ya.
0: Iya kakak, saya juga minta maaf kakak.

0: begitu kok, yang rukun, jangan tempeleng-tempeleng. Kalau mau tempeleng tuh pakai cinta saja.
1: Ih, Karin, ini maksudnya apa ya?
0: Kamu udah pikir sendiri toh.
1: Memang saya pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi, melihat dalam hati apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarahkan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia itu. Semoga benih-benih cinta ini tumbuh dan tumbuh dalam hati kami sekeluarga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo,
1: halo,
2: Pak.
1: Assalamualaikum. Malam.
2: Selamat
1: halo,
2: malam.
1: Assalamualaikum. Selamat malam. Bisa? Halo, selamat malam.
2: Siap, bisa, Pak.
1: Suaranya

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Anda masih mendengarkan

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan dalam program Komunitas Bicara. Pendengar, malam ini kami menghadirkan narasumber dari Paguyuban Arema dan berdomisili di Kota Ruteng, tepatnya di Manggarai Raya, pendengar ya. Sebelum itu pendengar, sebelum kita memasuki di segmen wawancara bersama narasumber, kami hadirkan malam ini Bapak Sunardi Senelaku, penasehat Paguyuban Arema. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, bersyukur kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga mungkin bertemu sekalipun lewat live virtual suara seperti itu.
0: Baik, dan terima kasih ya Pak Sunardi selaku penasehat Paguyuban Arema telah hadir bersama kami melalui via telepon di RRI Labuan Bajo. Pendengar, keberagaman adalah anugerah terbesar yang dimiliki oleh bangsa kita, tentunya ya, berbagai suku, bangsa, ras, dan budaya. Di tengah pesatnya perkembangan khususnya di wilayah Manggarai Raya, pendengar, suku-suku dan dari berbagai golongan. Dan kita menghadirkan narasumber dari Paguyuban Arema malam ini, dan di mana kita semua juga tidak asing lagi ya, pendengar, dengan kalimat atau semboyan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tentunya kita dan saya juga pernah merantau, kita semua memiliki atau membawa nilai-nilai kebudayaan dari daerah kita sendiri. Tetapi malam ini di program Komunitas Bicara kami hadirkan wawancara bersama narasumber yang di mana Paguyuban Arema menghadirkan kebudayaan bersama dan bersatu dengan Manggarai Raya. Tentunya bersama kami akan kita bahas di program Komunitas Bicara.
2: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
0: Pendengar RRI, kita mulai dengan mengenal lebih dekat bagaimana latar belakang, sejarah, dan visi utama dari kehadiran Paguyuban Arema di tanah Manggarai Raya. Malam ini kami hadirkan tema Komunitas Bergerak, Toleransi Terjaga, Sinergi Paguyuban Arema untuk Manggarai Raya yang Inklusif. Pendengar, dan untuk Bapak Sunardi, langsung saja kami bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana awal mula terbentuknya Paguyuban Arema di Manggarai Raya dan sudah berapa lama berkiprah Pak?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar pemirsa RRI Labuan Bajo. Izinkanlah mungkin kami menyapa saudara-saudara kami yang tergabung dari Paguyuban Arema dulu, biar lebih jiwa korsanya muncul. Salam satu jiwa Arema, salam satu bangsa Indonesia, salam satu hati cinta, serta salam adiluhung budaya Nusantara. Baiklah, saya ceritakan asal-muasal berdirinya Paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur. Jadi awalnya kami yang berdomisili di sekitar Kota Ruteng merasa berdiri sendiri ataupun merasa tidak punya teman. Sehingga waktu ada kejadian duka, kejadian suka itu mungkin mencari teman untuk berbagi seperti itu. Sehingga awalnya 2010 kami merintis dengan kegiatan kecil, yaitu kegiatan doa bersama. Sehingga berlanjut sampai terjadilah unit arisan, sehingga kita bisa berkumpul sampai 2015. sampai 2015, sehingga 2016-2017 kebetulan kami mendapatkan undangan daripada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan kegiatan karnaval atau pawai pembangunan, sehingga waktu itu suatu momen yang luar biasa sekali, sehingga kami bersama saudara-saudara kami bisa berkumpul dan menampilkan sesuatu yang ada di budaya kami, seperti itu.
0: Baik, berarti sudah lama ya Pak tentunya untuk komunitas Paguyuban Arema sejak 2015. Sejak 2015 itu apakah sebelumnya ada pergantian misalnya dari penasehat sebelumnya, atau memang Bapak sudah dari tahun 2015 ke tahun 2026 sampai sekarang Pak?
1: Jadi kalau kapasitas kami sebagai penasehat mungkin dari awal pembentukan, sehingga kalau untuk struktur kepengurusan memang sudah tambal sulam ataupun sudah ada yang mungkin sudah pulang ke Jawa, baru kita ganti personel seperti itu.
0: Baik Pak, untuk saat berkomunikasi dengan teman-teman dari Pulau Jawa Pak, apakah melalui dari teman ke teman sehingga bisa berinteraksi bahwasannya kita sesama dari daerah itu seperti apa ya Pak cara untuk komunikasinya?
1: Jadi begini, mungkin Paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur itu suatu nama saja. Kebetulan dari kami itu banyak yang ada saudara kami dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari kabupaten seluruh Jawa Timur. Ada yang dari Madiun, ada yang dari Blora, ada yang dari Lamongan, Gresik, ada yang dari Banyuwangi. Bahkan mungkin suatu kebanggaan kami, saudara-saudara kami yang Manggarai, walau sekalipun tidak terjun langsung pada, tapi setiap aktivitas atau peserta kegiatan ini selalu ikut seperti itu.
0: Iya,
1: mungkin salah satu penasihat kami justru asli dari Manggarai, Pak Francis Abu, sekalipun istri beliau adalah orang dari Jawa, sekalipun duduk di dalam dewan penasihat seperti itu.
0: Baik Pak, menarik ya Pak, selain kita berkumpul dengan sesama daerah tentunya diterima baik juga sehingga bisa bersatu dengan masyarakat atau tokoh-tokoh penting yang ada di wilayah Manggarai Raya. Selanjutnya Pak, berapa perkiraan jumlah warga Arema Malang Raya yang saat ini menetap bekerja atau tentunya yang merantau di domisili kota Ruteng?
1: Jadi yang aktif dalam artian kita parameternya waktu ikut arisan itu saja. Kalau arisan itu kisaran mungkin ya 30-50. Tapi begitu ada momen-momen tertentu yang tidak ikut arisan justru ikut bergabung. Sehingga waktu ada momen semisal acara apa itu bisa 100 seperti itu.
0: Untuk arisan itu seperti apa ya Pak? Dalam artian arisan yang tujuan untuk orga komunitas atau arisan secara pribadi tetapi dipertemukan dalam satu komunitas tersebut?
1: Jadi arisan merupakan satu unit. Kebetulan di kami ada beberapa unit yang kita jalani. Salah satu unit kesenian, unit taklim agama, unit sosial, unit arisan. Dulu malah sempat ada unit UPSP, tapi mungkin begitu tidak maksimal, akhirnya kita berhentikan seperti itu.
0: Baik, untuk unit-unit tersebut berarti sudah stop dijalankan Pak atau masih dalam proses perkembangan?
1: Yang UPSP-nya yang kami berhentikan, tapi untuk unit-unit, 4 unit lainnya berjalan normal seperti unit agama, unit sosial, unit kesenian yang mungkin menjadi ikon seperti itu. Sampai sekarang masih berjalan seperti itu.
0: Siap Pak. Sebagai organisasi Paguyuban Perantau, apa visi dan misi utama Pak dalam komunitas Paguyuban Arema ini yang berdomisili di wilayah Manggarai?
1: Oke, jadi mungkin kalau kita hubungkan dengan tema malam ini adalah komunitas bergerak, toleransi terjaga, sinergi Paguyuban Arema untuk Manggarai Raya yang inklusif seperti itu. Jadi ada poin-poin yang di sini mungkin sejak dulu sudah kami masukkan, yaitu tentang toleransi, tentang keselarasan, tentang persandingan budaya. Saya tidak mengatakan membandingkan, tapi menyandingkan oh ini loh saya mempunyai kebudayaan seperti ini, seperti itu. Untuk visi sosialnya, jadi apa kita mengambil tema rata-rata untuk kegiatan itu ada kegiatan bersedekah, sehingga kami bangun di paguyuban itu kita berdana tidak menunggu kaya dulu. Apapun yang bisa kita bagikan, bisa bagikan, kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Bentuk apapun, sukacita, mungkin juga bentuk duka, bentuk bantuan apapun seperti itu.
0: Iya Pak, menarik ya Pak. Dan tentunya di pada saat bulan Ramadan, saya melihat juga paguyuban Arema tidak pernah skip, selalu excited atau selalu berantusias dan berpartisipasi dalam membagi takjil ya pendengar ya di wilayah Manggarai Raya tentunya.
1: Iya.
0: Bagaimana?
1: Hanya salah satu.
0: Ya, oke, siapa?
1: Di agama. Kebetulan untuk kegiatan saudara-saudara kami yang karena paguyuban Arema di situ ada saudara-saudara kami yang berkeyakinan Kristiani, Katolik, seperti itu. Jadi tidak momen pada momen
0: Ramadan.
1: Menjelang Ramadan. Dan di situ waktu kami sempat tiga kali melaksanakan kegiatan Natal bersama. Sehingga dari saudara-saudara kami Muslim membantu menyiapkan, membantu apa bagi saudara-saudara kami yang merayakan hari Natal seperti itu.
0: Toleransinya sangat tinggi ya Pak, tidak ada letak perbedaan di antara kedua suku dan bahkan saling membantu satu sama lain dalam merayakan momen-momen sakral atau momen keagamaan satu sama lain. Nilai-nilai dasar apa dari falsafah Arema Pak yang selalu ditanamkan kepada anggota agar tetap menjaga kesantunan dan menghormati adat lokal di tanah rantau?
1: Baik, jadi kalau di Manggarai Raya mungkin ada mutu mukucapu nika weling curup, mungkin seperti itu. Minta maaf kalau kami kurang tepat mengucapkan. Tapi di kami sendiri sebenarnya Kota Malang ataupun ada Kota Malang dan Kabupaten juga mempunyai slogan atau mutu. Kalau Malang adalah Malang Cikwara, sedangkan kalau Kabupaten adalah Sato Tokumo Kartorajo. Minta maaf, ini memang bahasa Sanskerta seperti itu. Ya, sehingga di situ poin-poin kesamaan yang dalam mutu Manggaraya dan mutu Kabupaten Malang sebenarnya hanya untuk persatuan atau toleransi seperti itu, yang di dalamnya mungkin mengandung makna saling asah, saling asih, dan saling asuh atau saling mengembangkan diri, ya, saling menghargai dan saling menjaga dan melestarikan seperti itu.
0: Baik Pak, untuk nilai-nilainya sangat ini apa berdedikasi dan sangat sebagai pedoman untuk tiap anggota tentunya. Dan pendengar, salah satu hal luar biasa dari komunitas paguyuban Arema dapat nilai toleransinya sangat tinggi dan tidak ada perbedaan serta merangkul sebagai saudara di tanah rantau. Sesuai tema kita tentang komunitas bergerak, apa saja Pak aksi nyata dari program sosial kemasyarakatan yang rutin dilakukan paguyuban Arema pada sampai saat ini?
1: Baik, agenda rutin sebenarnya kami tidak mengagendakan rutin. Jadi kadangkala bahwa satu tahun bisa kami melaksanakan 3-4 kali kegiatan mungkin berbagi seperti itu. Kalau agenda, kadang-kadang kalau kita agendakan mungkin dari personnya mungkin bisa pas pulang ke Jawa seperti itu. Jadi momen-momen tertentu kadang-kadang memang mendadak, seperti contoh kami berbagi di Santo Demian, di Yayasan Sepakat Bersamamu di Waipeca, terus saya berbagi di masyarakat Timung, masyarakat gereja Timung, terus masyarakat Rai, masyarakat Golowatu, dan banyak lagi mungkin seperti itu.
0: Baik Pak, banyak tentunya ya Pak untuk kegiatan kemasyarakatannya dan sudah mencakup berbagai daerah tentunya. Bagaimana cara paguyuban Arema Pak membangun komunikasi dan menjaga toleransi beragama serta budaya di Manggarai Raya yang sangat majemuk ini Pak?
1: Baik, kami begitu mau melaksanakan kegiatan semisal di kampung atau di gendang mana, kami tetap memakai tata cara, bagaimana tata cara adat Manggarai atau adat lokal, dan kami juga masuk secara adat kami menurut budaya Jawa seperti itu. Contoh waktu di Gendang Rai kami masuk kepok ya, kapu seperti itu, tapi dengan menggunakan tongkat. Kebetulan beliau Pak Pran memang bidangnya seperti itu dan tahu bahasa adat, sehingga ya untuk seterusnya yang ring kedua kami sendiri yang membawa tata cara dengan menggunakan sastraan menurut tradisi kami seperti itu. Mau masuk ke suatu tempat seperti itu, jadi adab ataupun budaya tetap kami bawa seperti itu.
0: Sangat bernilai sekali ya Pak, dan bukan hanya untuk khusus anggota di Arep Paguyuban Arema, tetapi juga sebagai edukasi bagi perantau yang mungkin anak-anak rantau dari kota Ruteng tentunya, atau khususnya di wilayah Manggarai yang berdomisili, yang merantau ke wilayah Pulau Jawa. Jadi mereka bisa mendapati ilmu, pengetahuan, tata cara, tata krama, kedisiplinan ya Pak, tentunya untuk sebagai bekal di tanah rantau di Pulau Jawa. Menarik ya pendengar RRI Labuan Bajo, adanya Paguyuban Arema di kota Ruteng sebagai bekal untuk kita yang untuk generasi atau mahasiswa-mahasiswa yang rantau di Pulau Jawa, jadi untuk bisa melihat bagaimana bentuk nilai kultur yang ada pada Pulau Jawa nantinya sebagai kita jadi pedoman, karena kita selalu pada berpegang teguh dalam semboyan atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi nilai-nilai kebudayaan suatu daerah tentunya akan menjadi bagian dari pedoman kita. Bagaimana Pak, bisa diceritakan, dibagikan cerita atau pengalaman kesan yang menarik saat Paguyuban Arema berkolaborasi dengan komunitas lokal dalam sebuah kegiatan sosial Pak?
1: Ya baik, yang pertama justru kami merasa kalah begitu, mungkin seperti itu. Bagaimana ya, saudara-saudara ataupun masyarakat lokal itu mempunyai simbol adat, contoh kain songke pasti punya. Sedangkan kami yang dirantau itu mungkin hanya 1-2 atau apa, sehingga Paguyuban Arema karena merasa malu itu, jadi setiap kegiatan kami memakai simbol-simbol ataupun semisal ada kain adat kami, contoh kalau masyarakat Manggarai memakai kain songke, pasti kami memakai kain batik atau kain surjan seperti itu. Jadi itu sudah menjadi komitmen kami, setiap bertemu adat kita sandingkan dengan adat seperti itu.
0: Baik Pak, sangat ini ya Pak, bersatu antar dua adat, sehingga meski dari Paguyuban Arema sebagai perantau, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap ikut juga menyetarakan kebudayaan tersebut ya Pak ya. Dalam situasi darurat Pak, atau kegiatan kemanusiaan, bagaimana sistem gotong royong yang diterapkan oleh Paguyuban Arema untuk membantu sesama tanpa memandang latar belakang suku?
1: Jadi kebetulan kalau kami pernah ada kejadian gunung yang di Lewutubi kalau tidak salah itu, kami bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang di lain kami ya. Contoh dari saudara-saudara kami yang di Banser, kami kebetulan juga tergabung di situ. Sehingga ada musibah puting beliung kayak yang kemarin itu, ada kebakaran gitu, itu spontan saja. Jadi kita kabarkan, terus lo gimana lah ini ada saudara kita untuk mempunyai duka. Akhirnya ya donasi yang terkumpul berupa apapun kita tampung dan kita salurkan, sekalipun kita tidak bisa menyalurkan sendiri. Tapi mungkin kita bekerja sama dengan lembaga yang kompeten untuk menyalurkan dari donasi dari Paguyuban Arema seperti itu.
0: Baik Pak, sangat ini ya Pak, untuk Paguyuban Arema selain menjadi suku adat kebudayaan yang berkolaborasi dengan wilayah Manggarai, tidak menutup kemungkinan juga ikut serta berpartisipasi maupun berempati pada setiap kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Manggarai. Pendengar RRI Labuan Bajo, untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami, jangan lupa kunjungi RRI YouTube, channel YouTube RRI Labuan Bajo, dan berpartisipasi Anda di kolom komentar, serta jangan lupa di-subscribe agar tetap berlangganan bersama kami melalui visual konten channel YouTube RRI, dan kami tentunya akan menghadirkan berbagai program menarik tentunya. Pak, untuk sesaat lagi kita akan jeda sesaat ya, Pak.

0: adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar RRI, kita masuk pada pembahasan mengenai kontribusi ekonomi kreatif serta peran paguyuban dalam menciptakan ruang sosial yang inklusif bagi semua orang. Pak, bagaimana wilayah Manggarai Raya sedang terus berkembang di berbagai sektor ekonomi? Bagaimana paguyuban Arema melihat peluang ini untuk ikut mendukung pertumbuhan UMKM atau ekonomi kreatif lokal, Pak?
2: Baik, jadi begini, kebetulan kami yang diduduk ataupun yang bergabung di paguyuban Arema dan Jawa Timur merupakan rata-rata pelaku daripada UKM, tak itu dari unit-unit apapun. Dengan begitu, ada beberapa dari kami menyediakan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kami. Seperti itu, contoh di UKM Tahu Tempe. Ada beberapa teman atau tiga teman yang memiliki pabrik tahu dan pekerjanya dan rata-rata juga orang lokal seperti itu. Sehingga kami tidak merasa bahwa ini pekerjaan kami lakukan, kami monopoli, kami pekerjaan sendiri tidak seperti itu. Jadi untuk menggerakkan seperti itu kami tetap menggunakan tenaga-tenaga yang berasal dari saudara-saudara kita yang di sini seperti itu.
1: Iya, baik, Pak. Jadi mendukung sekali ya, Pak, untuk iya. UMKM dari paguyuban Arema. Pendengar RRI Labuan Bajo, paguyuban Arema bukan hanya tadinya kita masuk di sesi nilai sosial kemasyarakatan, tingkat toleransi dan berempati dalam, tetapi juga ikut serta membantu UMKM lokal dalam pertumbuhan ekonomi kreatif tentunya ya, Pak.
2: Iya.
1: Banyak warga paguyuban yang bergerak di sektor kuliner dan jasa. Bagaimana sektor ini dimanfaatkan sebagai ruang interaksi positif, Pak, dan pertukaran budaya dengan warga lokal?
2: Waktu itu kebetulan ada donasi, donasi mungkin dari produksi kami, ya, tahu tempe ataupun makanan berupa bakso. Jadi setiap kegiatan mungkin selalu kami sertakan seperti itu, kami sertakan. Jadi mungkin biar tahu, mungkin kalau yang di saudara-saudara kami yang mungkin agak jauh dari kota seperti itu, ini memperkenalkan seperti itu. Untuk hal-hal lain, semisal yang di bidang kuliner, tapi ini belum terrealisasi. Kemarin kami mengadakan pertunjukan ataupun pentas malam hari di Notas Labar. Harapan kami itu dijadikan agenda rutin sehingga UMKM atau pedagang-pedagang makanan bisa berjualan, bisa itu, tapi mungkin dari pemerintah daerah belum menangkap sinyal itu, seperti itu.
1: Baik, Pak. Semoga dengan kehadiran di RRI Labuan Bajo malam ini langsung terrealisasi ya, Pak, untuk penjualan atau dukungan UMKM tersebut. Bagaimana paguyuban memastikan bahwa kehadiran komunitas ini benar-benar bersifat inklusif, Pak? Artinya terbuka berkolaborasi dengan warga Malang Raya.
2: Ya, jadi setiap kegiatan, semisal kami kekurangan personil, semisal gerak tari ataupun kurang semarak begitu, kami melibatkan anak-anak kami yang duduk di bangku SMA waktu itu. Beberapa kali saya ajak untuk berkegiatan seperti itu, contoh di Golo Juru kami bisa sampai 100 lebih orang. sedangkan di situ ada 12 ataupun 12 sampai 20 orang itu anak-anak sekolah seperti kami ikut sertakan seperti untuk meramaikan ataupun untuk mengenalkan budaya seperti itu, karena kalau tari-tari klasik atau itu tidak, mungkin belum bisa, tapi untuk kebudayaan yang bersifat modern untuk tari bersama-sama seluruh paguyuban akan bisa mengimbangi seperti itu.
1: Siap, Pak. Jadi ini ya, Pak, selain untuk edukasi ke masyarakat, ke warga lokal, tetapi ke tingkat sekolah juga tentunya untuk menanamkan nilai kebudayaan, sehingga nanti seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana sebagai bekal ya, Pak, karena kami atau saya pribadi juga sebagai perantau sebelumnya ya, Pak. Jadi kami membutuhkan tersebut dan berterima kasih untuk paguyuban Arema yang hadir di Manggarai Raya sehingga bisa membekali anak-anak generasi muda yang nantinya akan merantau di Pulau Jawa, sehingga berada di kehadiran paguyuban Arema ini sebagai bekal tentunya ya, Pak.
2: Iya.
1: Menurut kami, iya, Pak. Baik. Menurut Bapak, seberapa penting peran komunitas paguyuban Arema dalam mencegah potensi gesekan sosial di tengah masyarakat yang heterogen?
2: Baik, di situ paguyuban Arema tidak masuk melalui jalur-jalur, minta maaf, jalur-jalur yang kepercayaan atau apa. Maksudnya dari budaya, karena menurut yang kami cermati di situ ada kesamaan tentang budaya. Contoh seperti Wegi Besobeo ataupun selamatan, mungkin seperti itu. Kalau bahasa saya adalah ruatan desa atau bersih desa atau sedekah bumi, seperti itu. Ada kesamaan. Mengapa kalau ada kesamaan kita harus mungkin bercerai-berai, saling-saling menyalahkan, saling merasa unggul, seperti itu. Terus hal-hal di dalam intern paguyuban kami, kami menerapkan sembunyian daripada Ingarso Suntulodo, Ingmatio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Bagaimana adab itu tetap kita jaga, bahwa yang di depan harus bisa memberikan suatu contoh, yang di tengah itu harus bersemangat, dan yang mungkin sudah tidak layak memberikan dorongan saja atau memberikan doa, seperti itu. Saya tekankan berkali-kali. Di situ sinkron dengan mungkin kalau dari kami moto mewayu hayuning bawono ataupun melestarikan daripada kelestarian alam Nusantara seperti itu.
1: Baik, Pak, sangat ini ya, Pak, untuk memberikan nilai-nilai kebudayaan yang sangat tinggi bukan hanya kepada anggota tetapi juga kepada masyarakat warga lokal untuk bertemunya dua kebudayaan tersebut sehingga berada atau sama-sama ikut serta bertoleransi maupun memiliki nilai-nilai kemasyarakatan. Bagaimana paguyuban memanfaatkan media sosial atau teknologi digital, Pak, untuk mengkoordinasikan anggota sekaligus menyebarkan pesan perdamaian ke ruang publik?
2: Jadi untuk maksimal belum ya untuk media sosial, hanya bersifat pribadi, karena mungkin itu kan yang muda-muda yang menguasai IT, sedangkan kita yang sudah ini mungkin hanya mendorong saja, ayo dibuka dibuka apa link atau dibuka apa seperti itu, sehingga mungkin hanya bersifat pribadi seperti unggahan-unggahan pribadi seperti itu. Untuk linknya mungkin dari kami, dari penasihat ini sudah tidak ini ya gitu, tapi saya mendorong pada yang muda-muda untuk bisa menggunakan media untuk bisa memperkenalkan, menyebar penjar pesan-pesan perdamaian, tentang keselarasan, tentang toleransi, seperti itu.
1: Baik, Pak. Dan untuk pendengar RRI Labuan Bajo yang ikut berpartisipasi, kunjungi channel YouTube RRI, kami menghadirkan komunitas bicara dan malam hari ini kami bersama narasumber Bapak Sunardi selaku penasehat paguyuban Arema. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi silakan memberikan komentarnya di channel YouTube kami RRI Labuan Bajo. Untuk sesaat lagi kita akan jeda ya, Pak.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Pendengar, kita tiba di segmen akhir untuk mendengarkan komitmen jangka panjang paguyuban Arema dalam menjaga keharmonisan di Manggarai Raya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi paguyuban dalam merangkul generasi muda perantau agar tetap peduli pada nilai-nilai kebersamaan di daerah rantau, Pak?
2: Baik, kendala terbesar adalah menggeser paradigma berpikir, karena yang jelas orang merantau identik dengan mencari sesuatu. Sedangkan di paguyuban Arema kita ajari untuk melepaskan seperti itu. Tantangannya seperti itu. Yang jelasnya Bapak, tujuan orang merantau lebih-lebih yang sudah berkeluarga pasti memperbaiki ekonomi, dalam bahasa yang lebih spesifik adalah mencari uang. Sedangkan kita kembalikan lagi bahwa kami mencoba bahwa ambillah seperlunya, jangan dibawa pulang semuanya. Karena semua itu bukan hak kita semua, seperti itu yang saya bangun seperti itu.
1: Baik, Pak. Untuk kata penasehat seperti ini, apakah disampaikan kepada anggota paguyuban Arema tentunya, Pak?
2: Iya, berkali-kali saya sampaikan bahwa apapun ambil seperlunya, jangan terlalu berlebih. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya seperti itu. Berbaik-baiklah kepada bumi yang telah memberikan berkah, berkah kesehatan, berkah rezeki. Tapi jangan terlalu untuk mengambil atau menghabiskan seperti itu.
1: Siapa?
2: Setiap waktu saya ingatkan seperti itu. Dan saya buktikan bahwa kami mencontohkan mungkin seperti itu. Beberapa anak di atas fasilitator saya mungkin bisa selesai SMA. Mungkin ada salah satu yang bisa sampai pegawai sekarang di Parigi Motong sana. Saksian mungkin seperti itu, bukan maksudnya menyombongkan, tapi itu sebagai contoh kami yang tua mungkin telah berbuat seperti itu.
1: Baik, Pak, bagaimana rencana atau program kerja ke depan dari paguyuban Arema untuk memperluas jangkauan sinergi dengan

0: wanita suku lainnya yang ada di Manggarai Raya, Pak?
1: Baik, jadi beberapa kali untuk momen-momen tertentu kami pendekatannya adalah menampilkan budaya dulu. Contoh waktu itu kami menggandeng waktu acara pentas Natal Selabar mengenai saudara-saudara kami yang di Bajawa dengan menampilkan tarian jai dengan simbol adat pakaian seperti itu. Terus dari Manggarai kami tampilkan tarian bela ubela seperti itu.
0: Baik, Pak. Sangat ini ya, Pak, untuk bergabung atau bertemunya dengan berbagai suku dan budaya yang ada di sekitar wilayah Manggarai Raya. Bagaimana harapan Bapak terhadap masa depan kerukunan dan inklusivitas antar suku di Manggarai Raya demi mendukung kemajuan daerah?
1: Jadi mungkin ini bukan nasihat tapi nasihat pribadi kami bahwa marilah kita pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan bangga menjaga identitas dan budaya Nusantara. Tidak usah merasa asing di tanah air kita bahwa kita dengan berbudaya, dengan keluhuran adiluhung budaya, dengan tidak malu memakai simbol-simbol menjaga kearifan lokal dan warisan adiluhung nenek moyang kita, disitulah ketenteraman, kedamaian akan mungkin terwujud seperti itu.
0: Baik, Pak. Jika ada satu kata atau kalimat dalam dialek lokal yang paling menggambarkan rasa cinta dan rasa memiliki paguyuban Arema terhadap tanah Manggarai Raya, apakah sampai saat ini ada kalimat yang terlintas di benak Bapak?
1: Untuk kata-kata lokal, ya kata-kata lokal, mungkin saya takut untuk takut karena lokat atau aksen saya salah nanti dan mungkin nanti ditertawakan saya ini nggak bisa bahasa lokal kok bahasa lokal. Jadi kebanyakan memang kami memakai dari filosof-filosof dari bahasa Sanskerta atau Sanskrit seperti itu.
0: Baik, Pak. Jadi, pendengar RRI Labuan Bajo membuka mata kita semua bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah, melainkan sebuah kekuatan untuk kita bersatu dan bagi kita yang merantau untuk saling sesama antar suku dan budaya, bahkan kita juga saling berbagi, menceritakan, memberikan edukasi tentang kebudayaan kita. Melalui sinergi yang inklusif, kita semua dari manapun asal-usul kita adalah bagian dari keluarga. Keluarga besar yang bertanggung jawab menjaga kedamaian, keamanan, dan keamanan. Terkhususnya untuk paguyuban Arema di wilayah Manggarai Raya tercinta. Terima kasih kepada Bapak Sunardi yang sudah hadir di RRI Labuan Bajo selaku penasihat paguyuban Arema. Dan terima kasih serta salam sehat untuk anggota dan teman-teman di paguyuban Arema, Pak. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan pendengar, sekian. Baik, Pak.
1: Terima kasih kembali. Mohon maaf kepada akademisi, cendekiawan, budayawan, atau perangkat adat, ahli-ahli filsafat, ahli marifat, mungkin apa yang saya sampaikan kurang mufakat, jadi itu kapasitas saya, tidak ada hal untuk menyinggung ataupun memperkeruh suasana. Harapan kami bahwa ketentraman, kedamaian, toleransi terwujud seperti itu.
0: Siap, makasih. Pendengar RRI Labuan Bajo, terima kasih sudah hadir di program Komunitas Bicara. Saya Nur Astan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien Pak
1: ya. Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

Selamat malam pendengar, senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Edisi Selasa 7 Juli 2026. Janum jam menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tadaya sudah waktunya kita masuk dalam program yang paling ditunggu-tunggu, program Ruang Rindu. Sebuah ruang yang sengaja kami siapkan khusus untuk Anda, tempat di mana rangkaian memori, kenangan manis hingga untaian kisah cinta masa lalu kembali hadir. Kembali berputar lewat lagu-lagu pop legendaris terbaik pendengar. Untuk pendengar yang ingin menitipkan salam hangat, membagikan cerita rindunya atau sekedar menyapa seseorang yang jauh di mata namun dekat di hati, pintu interaktif kami di program Ruang Rindu terbuka lebar melalui line WhatsApp 081238231987 pendengar.

Lagu dari Dewa 19 dengan judul Kangen. Siapa pendengar yang malam harinya sudah menunjukkan pukul 22 ya. Lagu-lagu pengantar tidur dari tahun 80-an hingga 90-an menjadi playlist ya. Untuk malam ini kami, saya Nur Astan, menghadirkan untuk Anda di program Ruang Rindu lagu-lagu bernostalgia yang penuh makna. Lagu Kangen dari Dewa 19 ini, pendengar, menceritakan tentang dinamika hubungan jarak jauh. Bagi pendengar yang saat ini sedang berjauhan dengan pasangan, lebih tepatnya sedang LDR ya, Long Distance Relationship, liriknya menggambarkan kerinduan yang mendalam, rasa gelisah, sekaligus janji setia seseorang yang sedang menahan rindu untuk segera pulang menemui kekasihnya, ditulis dengan gaya yang jujur, puitis, namun sangat dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari pendengar. Membuat lagu dari Dewa 19 ini sangat mudah menyentuh hati siapa saja yang merindukan seseorang. Kangen memadukan unsur pop yang manis dengan sentuhan rock yang bertenaga. Aransemennya sangat khas era awal 90-an ya pendengar. Karakter dari vokal Ari Lasso yang jernih, kuat, dan penuh penghayatan di nada-nada tinggi memberikan nyawa yang luar biasa pada lagu ini, menciptakan kesan rindu yang menggebu-gebu namun tetap manis terdengar. Lagu dari Dewa 19 menjadi lagu yang sangat sering diputarin tentunya ya, khususnya bagi anak muda yang lebih tepatnya bagi yang sedang LDR dengan kekasihnya, dengan pasangannya, lagu favorit di playlist Spotify dan playlist lagu dari Dewa 19 dengan judul Kangen sebagai bentuk pengobat rasa rindu. Sebuah lagu yang membuktikan bahwa sejauh apapun jarak memisahkan, rindu yang jujur akan selalu menemukan jalan untuk pulang. Pendengar, bagi Anda yang ingin titip salam, request lagu pop untuk bernostalgia di era 80-an hingga 90-an, kami akan hadirkan langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Edisi Selasa 7 Juli 2026 akan kami hadirkan lagu dari Best Jam dengan judul Bukan Pujangga, ada dari Hindia dengan judul Kita Kesana, dan ada lagu dari Noah Separuh Aku, dan masih banyak deretan lagu pop yang akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini di program Ruang Rindu.

Best Jam, lagu dari Best Jam dengan judul Bukan Pujangga Pendekar dirilis pada tahun 1998 dalam album 3, salah satu signature song terbesar dari Best Jam. Lagu ini pendekar menjadi salah satu torehan sejarah pentingnya dalam lanskap musik pop Indonesia akhir era 90-an karena berhasil menampilkan sisi romantis yang dikemas dengan sangat segar, ceria, dan kasual. Berbeda dengan lagu-lagu cinta era 80-an, 90-an yang cenderung menggunakan kiasan puitis yang berat, Bukan Pujangga hadir dengan lirik yang sangat membumi dan jujur. Lagu ini pendengar mengisahkan tentang seseorang yang menyatakan cintanya tanpa gombalan maut atau untaian kata-kata indah layaknya seorang pujangga. Musiknya dibalut dengan aransemen pop bertempo sedang yang membawa aura positif, ceria, dan membuat pendengar ikut menggoyangkan kepala atau mengetuk-ngetukkan jari ya, seperti yang saya lakukan juga tentunya di Studio Pro 1 RRI Labuan Bajo karena menghadirkan program yang ditunggu-tunggu oleh pendengar, program Ruang Rindu. Di sini kami menghadirkan dan mengajak pendengar untuk bersama-sama bernostalgia ya, mengingat masa lalu atau kenangan terindah bersama kekasih atau mungkin sekarang menjadi mantan ya, jangan ya. Untuk dan lagu Bukan Pujangga sebagai bentuk apa adanya dalam menyatakan perasaan. Salah satu kekuatan utama dari lagu ini juga pendengar pembagian vokal yang apik antara Sigit dan Adon. Karakter vokal mereka yang saling mengisi memberikan dinamika yang sangat manis dan tidak membosankan tentunya ya dari awal hingga akhir lagu. Lagu ini memiliki bassline yang sangat terasa menghidupkan suasana pendengar. Selain itu adanya selipan bagian spoken word atau rap ringan dari Intan, vokalis wanitanya. Menambah kesan modern dan tren pada zamannya. Bukan pujangga, berarti bukan yang suka memberikan kata-kata manis ya pendengar. Untuk Anda mungkin bagi tentunya atau lebih familiar cowok ya, tentunya yang sering memberikan kata-kata manis, namun saking manisnya pada akhirnya menyakitkan. Untuk Anda pendengar yang ingin request lagu, titip-titip salamnya di program Ruang Rindu, kami langsung saja di line WhatsApp 081-238-231-987. Seperti malam hari ini, kami ada notifikasi masuk dari Andri yang ada di Lembor. Selamat malam kakak penyiar, saya Andri. Ingin titip salam di untuk Dio yang ada di Kenari. Wah, Andri ya, malam hari ini di program Ruang Rindu menitipkan salamnya untuk Dio yang ada di Kenari. Dan saya ingin request lagu dari Rati Purwasika antara Benci dan Rindu. Ada apa ini antara Dio dan Andri yang di Lembor ya? Langsung saja kami akan putarin requestan lagu dari Andri dengan judul Antara Benci dan Rindu.

Antara benci dan rindu. Rekasan lagu dari Andri ya untuk Dio. Bagaimana ini Andri dan Dio? Lagu ini menggambarkan konflik batin pendekarya yang sangat hebat dalam diri seseorang yang sedang mengalami patah hati. Liriknya menyisakan tentang seorang wanita merasa dikhianati, ditinggalkan oleh kekasihnya. Ada rasa benci yang mendalam atas luka yang diberikan. Namun di sisi lain ia tidak ingin membohongi hatinya bahwa rasa rindu masih sangat kuat. Dalam liriknya yang terkenal, yang hujan turun lagi. Karakter vokal Rati Pruwasi cenderung tipis, lembut, dan penuh kepasrahan. Untuk Anda yang saat ini sedang dilema antara benci dan rindu, di satu sisi benci karena sikapnya, karena ditinggalin, dikhianati, tapi rindu juga ya akan kenangannya. Musik lagu ini pendengar didominasi oleh dentingan piano, petikan gitar akustik yang lambat, serta isian keyboard yang tipis untuk membangun atmosfer kesedihan yang dramatis, namun tetap enak didengar. Obi Mesak sebagai pencipta lagu menyisipkan ciri khasnya, yaitu lirik naratif di awal lagu yang langsung membawa kita semua pendengar tentunya ya masuk dalam cerita merasakan antara benci dan rindu seperti requestan lagu dari Andri tadi ya. Tepat sekali menemani kita malam hari ini yang jarum jam sudah menunjukkan pukul 22 lewat 41 menit. Tandanya mungkin Anda sudah mulai menarik selimutnya untuk siap tidur, atau Anda yang lagi nongkrong bersama teman-temannya, yang lagi berjumpa dengan kekasihnya ditemani dengan lagu dari Rati Pruwasi dengan judul Antara Benci dan Rindu. Atau mungkin Anda yang lagi sedang nongkrong di bawah pohon, sedang duduk sendiri. Tidak ya, tentunya pasti di kafe-kafe yang ada di sekitaran Labuan Bajo bersama teman-teman. Atau Anda yang ingin milih me time sendiri, menikmati keindahan Labuan Bajo, yang sedang duduk di sekitar Labuan Bajo tentunya menikmati. Untuk Anda yang ingin samaan seperti Andri yang request lagu serta titip-titip salamnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Kami tunggu pendengar request lagu dari Anda, karena malam hari ini kami menghadirkan deretan lagu pop 80-an hingga 90-an untuk menemani aktivitas ataupun waktu istirahat Anda malam hari ini, pendekar ya.

Dan lagu dari Sheila on 7 ya pendengar, dirilis pada tahun 1999 dalam album perdana self-titled Sheila on 7, sebuah mahakarya yang menjadi cetak biru kesuksesan band asal Yogyakarta ini. Lagu ciptaan Eros Chandra tidak hanya meledak di pasaran, tetapi juga menjadi lagu yang berhasil mendefinisikan ulang arah musik pop Indonesia di ambang milenium baru, sekaligus menutup dekade 90-an dengan sangat manis. Lagu patah hati era 80-an 90-an awal yang cenderung meratapi kesedihan pendengar, menyalahkan keadaan, dan hadir dengan sudut pandang yang sangat dewasa dan legawa. Liriknya menyisakan tentang seseorang yang menyadari bahwa kehadirannya justru memberikan luka bagi orang yang dicintainya. Dengan penuh keikhlasan, ia meminta maaf, memberikan luka, merelakan sang kekasih untuk pergi demi kebahagiaannya sendiri. Lagu ini langsung dikenali sejak detik pertama lewat petikan gitar akustik Eros Chandra yang sederhana namun sangat magis. Intro ini langsung membawa pendengar masuk ke dalam suasana melankolis yang tenang. Bagi Anda yang merelakan kekasihnya bersama atau melihat kekasihnya bahagia dengan pilihannya saat menjalani hubungan dengan Anda untuk tetap selalu mengikhlaskan. Seperti lagu dari Sheila on 7 mewakili perasaan Anda yang sedang mengalami hal yang sama ya, dengan putaran lagu di program Ruang Rindu, lagu dari Sheila on 7 untuk mengikhlaskan seperti pegalan lirik dan lupakanlah aku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Mungkin bersama kita dia tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut, jadi kita mengikhlaskan dia dengan pilihannya ya. Menyakitkan bagi kita, tapi sangat bahagia buat dia. Bagi Anda pendengar yang ingin titip salam, request lagu di program Ruang Rindu, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Seperti malam hari ini kami ada notifikasi masuk lagi ya dari Dinda yang ada di Lamantoro. Selamat malam kakak penyiar, salam sehat selalu untuk kakak penyiarnya dan tetap semangat. Saya ingin request lagu dari Andin dengan judul lagu Astaga. Astaga apa ini Dinda? Baik, akan kami langsung putarin lagu dari Andin dengan judul Astaga.

Andin, astaga, lirik lagu sebenarnya membawa pesan kritik sosial PT Karya, requestan lagu dari Dinda yang ada di Laman Toro. Lagu ini membawa pesan kritik sosial yang cukup mendalam, menyoroti fenomena anak-anak muda dan masyarakat perkotaan yang terjebak dalam gaya hidup hura-hura keduniawian dan sifat apatis terhadap lingkungan sekitar. Kata astaga digunakan sebagai ungkapan keprihatinan sekaligus ajakan untuk berefleksi agar kita tidak terlena dengan kesenangan semu pendengar dan mulai peduli pada masa depan. Karakter vokal Andin yang khas lembut, jernih, namun memiliki cengkok jazz yang lincah dan sedikit bernuansa centil tentunya ya, membuat lagu ini terasa sangat menyenangkan dan penuh energi positif saat didengar. Lagu ini pendengar diperkaya dengan tiupan instrumen brass yang megah, bassline-nya berjalan serta ketukan drum yang catch. Mendengarkan lagu Astaga versi Andin ini pendengar memang selalu berhasil ya bikin suasana jadi asik pendengar. Musiknya berkelas, bikin vibes malam kita jadi santai ya bagi Anda yang sudah matanya sudah merem melek tapi tetap punya pesan pengingat dari lagu Astaga untuk kita besok paginya mulai beraktivitas kembali, tetapi kita mengingat setiap makna lirik dari lagu dari Andi dengan judul Astaga. Pengingat yang mendalam ya pendengar tentunya buat kita semua. Tetap bersama kami karena kami masih beberapa deretan lagu pop bernostalgia yang kami hadirkan untuk Anda malam hari ini.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, masih bersama saya Nur Astan. Tidak terasa ya pendengar, sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri di program Ruang Rindu. Dan akan kembali menghadirkan program Florata malam ini pendengar tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Pendengar masih bersama Nur Astan melalui portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda kunjungi channel YouTube RRI

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat malam pendengar, sembari menunggu kick-off pertandingan bola kesayangan Anda dimulai, mari kita hangatkan suasana malam ini dengan beberapa trivia ringan dan fakta unik seputar dunia sepak bola yang menarik untuk disimak. Akan kami hadirkan fakta unik lapangan hijau pendengar, asal-usul kartu merah dan kuning. Tahukah Anda kalau sistem kartu ini terinspirasi dari lampu lalu lintas? Ide ini dicetuskan oleh wasit asal

Lapangan bola sebenarnya bukan karena jenis rumput yang berbeda, melainkan karena arah pemotongan dan penggilingan rumput. Rumput yang condong pendengar menjauhi Anda akan terlihat lebih terang, sedangkan yang condong ke arah Anda akan terlihat lebih gelap karena bayangannya. Sebelum menghadirkan relay pertandingan bola, malam ini

Pilihan tepat untuk menjaga fokus pendengar, terutama jika pertandingan masuk babak perpanjangan waktu. Kombinasi lokal terbaik untuk meningkatkan adrenalin saat tim favorit Anda

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: salah satu produk film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang

0: babak 16 dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Esto, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?
1: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatouh. Ahmed Fatouh ini sebenarnya salah satu bek kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada analisa gegar otak, gegar di kepala, sedikit agak benturan, ternyata bisa belum dimainkan di pertandingan ini. Dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan dua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marwos dan juga Trezeguet, Omar Marwos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
0: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam, dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
2: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez, masukin 7 tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan, tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixier asal Prancis menunjukkan pelit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita tahu bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini, Emiliano Martinez penjaga gawang dari Argentina bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sendiri dengan kaki kiri, mencoba mengutik-utik dia sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5, Fernandez, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh

0: depan tadi dituju adalah Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez. Terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir. Umpan saja kepada Mark Allister, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Allister. Tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez. Umpan lagi ke belakang, ini tuju adalah rekannya. Umpan lagi ke tengah, tapi tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dan di sana tuju adalah Rodrigo de Foul. Dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi, atau tarik lagi ke belakang kepada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo de Foul, masih mengutang-atik di sektor pertahanan Argentina saat ini. Tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki dari sektor kanan kiri atau lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya saat ini kita masih menantikan ada Christian Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Christian Romero. Dorongkan ke depan, ada de Foul, umpan lagi ke tengah, ada Alexis Mac Allister. Umpan lagi kepada Lionel Messi, musuh mengutik-utik di jantung pertahanan dari Mesir. Umpan ke depan, aw, masih sulit dijangkau tadi tampaknya umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir hingga memasuki menit kedua detik 45 ini. Bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh tim Tango Argentina. Saat ini Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir, mundur saja ke belakang pada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir di sektor kanan. Saat ini kita masih menantikan ada Hani, Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang pada rekannya berpunggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia, tarik dorongkan lagi ke belakang kepada Lisa, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi. Umpan-umpan long ball tampaknya diterapkan oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri, merangsek nomor punggung 15 tampaknya mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang. Sana nomor punggung 2 ada Yasir Ibrahim, dorongkan ke kanan, ada Muhammad Hani, pelan-pelan mencoba membangun serangan. Saat ini kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah, yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri, nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Embus, ah mampu tadi. Bagaimana penguasaan dari Imam Ashur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada de Foul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutik-utik bola dia, de Foul dorongkan lagi ke sektor kiri, ada Martinez, Sandro Martinez mencoba melewati satu pemain Brasil. Saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir. Nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina, dan terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap tampaknya kapten dari Mesir di sana, ada Mohamed Salah. Nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja yang dituju tadi adalah kepada Yasir. Yasir dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Marwan Atia, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, melebar dia ke tengah, ada Yasir, Yasir Ibrahim, dorongkan Yasir ke depan kepada Lasin, Lasin melik-lik dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mencoba untuk memberikan umpan kembali. Saat ini Atia dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, kerjasama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafiz, namun masih bisa dimentahkan tadi bagaimana umpan yang dilakukan oleh Hafiz tadi. Dan ini masih Mesir mencoba menguasai serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Imam mencoba melik-lik dah melewati satu pemain Argentina, namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintersep tadi oleh pemain Argentina. Saat ini Romero mencoba menguasai bola sepenuhnya, masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main, bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina. Tampaknya Lionel Messi juga harus membantu lini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi ataupun pemain dari Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru di lini belakang dari Argentina, dan kembali bola kembali direbut oleh pemain dari Mesir. Justru saat ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani, menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Rami Rabia, umpan saja kepada Hafiz, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Justru kini bola dicuri pemain Argentina, lalu de Foul dari juga salah melakukan passing. Justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amush, bagaimana Imam Ashur masih menguasai bola dari sektor kiri, serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya ada Atia, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang, menjemput bola tampaknya tadi kita lihat ada Lasin, dorongkan ke kanan, di sana ada Hasan merangsek dari sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, dan terjadi pelanggaran. Bagaimana laju dari Hashim Hasan tadi, mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain dari Argentina nomor punggung 3 tadi, tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina, dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina, dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten keselamatan dari Mesir. Di sana ada Mohamed Salah, dan tampaknya juga ada satu pemain lagi, tampaknya Ashur juga masih menimang-nimang. Ya, sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atia, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atia, umpan langsung mulut gawang, di sana berbahaya. Gagal tadi, tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi kepada Hassan tadi, mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang dari Argentina, namun masih bisa dimentahkan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero dari lini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya dan dorongkan saja bola ke depan masuk kepada Lionel Messi. Mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Kini umpan saja ke sektor kanan. Kini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya. Namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini. Sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir. Dari sektor kanan sudah dilakukan umpan saja yang dituju oleh satu pemain dari Mesir. Namun bisa kembali dipotong bola oleh pemain dari Argentina. Kuasai sepenuhnya kini. Ini Enzo Fernandez kembali meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Mesir. Umpan pendek 1-2 dia bersama Paredes. Dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez. Mencoba untuk berputar-putar memberikan tendangan ataupun passing pendek kepada rekannya. Namun dorongkan lagi kepada Romero. Umpan ke depan yang tujuh. Di sana ada nomor punggung 19, Julian Alvarez. Tarik lagi ke belakang kepada Molina. Juan Molina pendek saja lagi kepada Julian Alvarez. Dorongkan saja ke tengah kepada Martinez. Menguasai bola. Memberikan umpan sayap kiri yang dituju. Tampaknya di sana ada Paredes ataupun Enzo Fernandez. Mampu dikuasai oleh Enzo Fernandez. Masih mencoba menguasai bola di sektor tengah. Umpan saja kepada Lionel Messi. Mampu dia memberikan umpan ke Lionel Messi. Mampu ditahan tadi. Oh, kembali digagalkan. Dicocor saja bola tadi. Dan memang sangat berbahaya bagaimana umpan crossing yang diberikan kepada Lionel Messi yang ada di kotak area penalti dari Mesir. Kini lemparan ke dalam Molina. Juan Molina sudah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi. Dorongkan saja dengan kaki kiri kepada Romero. Umpan kepada McAllister. Mampu McAllister memberikan umpan kepada Julian Alvarez. Mampu dia mulai lepasan dari sisi kiri. Julian Alvarez langsung shooting. Dan the foul tampaknya tadi memberikan umpan kepada Enzo Fernandez yang sudah berada di mulut gawang dari Mesir tadi. Namun bagaimana tampaknya memang saat yang bersamaan tampaknya Rodrigo de Foul sudah berdiri dalam posisi offside sebelum tadi memberikan umpan tarik kepada Enzo Fernandez. Memang bagaimana serangan yang berbahaya kita lihat tadi dilakukan oleh pemain Argentina di menit ke-9 detik 27 ini. Saat ini Mesir kembali menguasai bola dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan di sana ada nomor punggung 3, ada Hani, Muhammad Hani. Tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Mas Yasir Ibrahim memberikan umpan diagonal yang dituju tadi ada Karim Hafes. Namun kurang sempurna penguasaan dari Karim Hafes. Ini dikuasai sepenuhnya justru oleh Emiliano Martinez. Menjaga gawang Argentina. Dorongkan saja ke sektor kiri yang dituju adalah Lisandro Martinez. Umpan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Terjadi sana duel sprint yang dilakukan oleh pemain belakang dari Mesir. Namun kembali bola diamankan oleh penjaga gawang dari Mesir. Ada nomor punggung 23 Mustafa Sobir. Dan terjadi lagi bagaimana duel di sini. Emma Masyur mampu memberi umpan 1-2 dia bersama rekannya di sana. Tampaknya dituju ada nomor punggung 15 tadi. Namun sampai terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 15. Tampaknya di sana ada Karim Hafiz yang memang merangsek ataupun menyisir dari sektor kanan pertahanan Argentina. Dan kini saat ini Mesir masih menguasai bola sepenuhnya. Ada Atia dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Mesir justru kembali melakukan serangan. Dorongkan saja kepada nomor punggung 12. Di sana ada Hashim Hasyan. Tarik lagi, tarik umpan ke belakang pada Nana Hani. Umpan lagi kepada Yasir Ibrahim. Dorongkan lagi kepada Rami Rabia. Melebar di sektor kiri tadi kepada Hafiz. Balik lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Mencoba untuk melewati satu pemain tadi. Tampaknya tidak jadi. Umpan saja pendek ke kanan. Di sana tujuan adalah Hani. Kembali lagi tarik kepada Hasan. Hasan masih meliuk-liuk dan melakukan umpan kenangan kaki kiri ke sektor kanan pertahanan Argentina tadi. Namun dipotong saja oleh Rodrigo de Paul. Tampaknya justru kini Argentina kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya. Sandro, bagaimana Romero tadi tadi, Cristian Romero mampu memberikan umpan kepada Martinez, namun dikembalikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sudah keluar dari sarangnya, sudah keluar dari kotak 16, penjaga gawang Argentina ini sudah lakukan tendang saja ke depan. Yang dituju tampaknya ada Julian Alvarez, terjadi dua chip di sana, namun kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina, hingga memasuki menit ke-11 detik 44, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini pendengar timnas Argentina masih menguasai lini permainan, dan saat ini ada Enzo Fernandez lewat 3 di setengah permainan, sodorkan saja kepada Tagliafico kerjasama dia dengan Enzo Fernandez. Kali ini Enzo Fernandez kembali back pass ke belakang, ada Lisandro Martinez pindahkan ke sektor serangan sebelah kanan, melempar saja dia kepada sosok nomor punggung 13, Cristian Romero kembali lagi back pass ke belakang, berikan dia kepada sang kiper Emiliano Martinez sodorkan saja bola ke depan. Kali ini Emiliano Martinez berikan kepada Lisandro Martinez sudah mengirim bola, dia mendekati area tengah permainan. Kali ini berikan kepada Tagliafico umpan 1-2, umpan sodorkan depan kepada Julian Alvarez, berhasil dicuri. Saat ini Mesir melakukan lewat sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi yang dialami oleh Imam Asun nomor punggung 8, dan Papa El Rodrigo de Paul tadi mengganjal keras Imam Asun, sehingga wasit François Letessier atas dari Prancis memberikan pelanggaran bagi Argentina. Sudah dilakukan saat ini penalti bebas. Kali ini ada Mohamed Salah menyisir dari sebelah kanan, otak-atik dia berikan kepada Hasan kini tombak tarik berbahaya, namun sayang berhasil di off duel tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir, ada Yasser Ibrahim umpankan saja, berikan kepada nomor punggung 17 Mohamed Lassin berhasil dikontrol oleh nomor punggung 3, ada Mohamed Hani, namun sayang berhasil dibuang tadi, disapu saja bola oleh Lisandro Martinez, hanya menghasilkan sepakan pojok yang pertama bagi timnas Mesir dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ya, sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari Mesir, sudah dilakukan. Kali ini nomor punggung 19 Arwan Atia berikan kepada nomor punggung 8 Imam Asur otak-atik dia. Pas lagi ke belakang, kali ini ada Atia, sundulan aja, gol. Atia berhasil memberikan umpan matang yang disundul Yasser Ibrahim nomor punggung 2. Mesir ini tiba-tiba muncul ke barisan pertahanan Argentina dan berhasil menanduk bola yang diumpan oleh Imam Asur, sehingga menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez untuk sementara waktu. Argentina tertinggal 0-1 atas Mesir. Bagaimana Bu Estu, Anda melihat gol cepat dari Mesir ini yang sangat tidak terduga itu?
2: Iya, yang ini perang lini tengah yang sangat sengit ya, bahkan ball position, throw pass itu maupun passing itu sama nilainya, sama poinnya, tetapi ada yang membedakan adalah beberapa kali serangan-serangan dari Mesir itu membuat sepertinya pemain-pemain Argentina agak kesusahan. Bahkan kalau dicatat ada 4 foul yang sudah terjadi di sampai 14 menit awal, 4 free kick dari Mesir, dan salah satunya akselerasi yang baru saja dilakukan oleh para pemain Mesir ini ternyata mampu membuka celah bagi pemain Argentina, pemain bertahan Argentina. Dan Yasser seharusnya dia adalah pemain bertahan, dia back tengah yang mampu ke depan merangsek dan mendapatkan bola-bola atas, lalu dia memaksimalkan dengan sundulan. Artinya ini Argentina sedikit terbuka pertahanan mereka, dimanfaatkan dengan keberanian-keberanian gelandang dari Mesir untuk bermain adu duel di lini tengah.
1: Dan ya, kali ini Imam Asur merangsek dari sebelah kiri, berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil disapu tadi oleh Cristian Romero, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini nomor punggung 15 Karim Hafiz akan melakukan lemparan ke dalam, sudah menimang-nimang bola di atas kepala dia, umpan saja ke depan, berikan kepada Imam Asur dibayang-bayang oleh 3 pemain, sayang sekali tidak berhasil melewati para pemain dari Argentina. hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini Argentina lewat Lisandro Martinez. Lisandro Martinez dibayang-bayangi oleh Mohamed Salah, berikan kepada Molinaro. Molinaro umpan pendek saja kepada Cristiano. Berhasil Salah mencuri bola sekali ini. Salah berbahaya pendengar. Ah, sayang sekali. Sayang seribu sayang, disapu tadi sebuah umpan terobosan yang dilakukan oleh barisan gelandang dari Mesir, namun berhasil dinetralisir oleh nomor punggung 5 Leandro Paredes, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim tarik saja, melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Rami Rabia. Rami Rabia masih umpan saja, berikan kepada Yasser Ibrahim. Umpan 1-2 dia dibayang-bayangi tadi oleh para pemain Argentina yang harus bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Lemparan ke dalam akan dilakukan. Kali ini sudah dilakukan. Ada Karim Hafiz. Umpan saja ke depan. Asutnya kepada Mustafa Ziko yang dituju. Terjadi kop duel. Namun berhasil bola tadi dinetralisir oleh barisan pertahanan dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Tagliafico. Tagliafico. Nicolò Tagliafico sudah dilakukan. Lemparan jauh ke depan. Maksudnya tadi berikan kepada Enzo Fernandez. Namun saya mendengar ada insiden lagi pelanggaran. Ya, tampaknya mengerang kesakitan ini striker dari Argentina, Julian Alvarez. Pemain Atletico Madrid ini diganjal keras tadi oleh pencetak gol Yasser Ibrahim asal Mesir. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Romero. Romero melempar saja kepada Nahuel Molina. Nahuel Molina masih dalam tekanan, back pass ke belakang, berikan kepada Emiliano Martinez. Emiliano Martinez saat ini sodorkan bola kepada Lisandro. Lisandro saat ini umpan berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berlari cepat, dia mendekati garis tengah permainan, berikan kepada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi saat ini melewati garis tengah permainan. Lionel Messi kepada siapa bola diberikan? Umpan kepada Enzo Fernandez. Umpan terobosan diberikan kepada, ah sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran berbahaya tadi di dalam kotak penalti dari timnas Mesir. Wasit François Letessier asal Perancis akhirnya menunjuk titik putih terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hassam Hussein. Dan pada kesempatan kali ini penalti diberikan oleh timnas Argentina. Tadi Hassam Hussein tampaknya berbenturan dengan Nicolò Tagliafico, nomor punggung 3. Dan tanpa ampun wasit François Letessier asal Prancis akhirnya menunjuk titik putih sebagai hukuman bagi timnas Mesir. Dan hadiah penalti diberikan untuk Argentina. Siapakah yang akan mengeksekusi penalti ini? Kita tunggu saja. Dan kali ini tampaknya sang kapten, mega bintang dari Argentina, Lionel Andres Messi sudah meletakkan bola dia di titik putih. Sementara itu bersiap-siap kiper Mustafa Subir nomor punggung 23 yang pada kesempatan malam hari ini menggunakan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, sudah bersiap-siap mundur 4 langkah ke belakang Lionel Messi. Dan kali ini Mustafa Subir juga sudah siap menghadapi penalti yang diberikan oleh ataupun yang akan dieksekusi oleh Lionel Messi. Menatap tajam sosok Lionel Messi. Dan wasit sudah meniup peluit. Sudah dilakukan tendangan, diblok pendengar, berbahaya, diblok ternyata. Mampu wasit kiper Muhammad Subir memblok tendangan sang mega bintang Lionel Messi. Kali ini serangan mendadak dari timnas Mesir. Ah, namun sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Luar biasa, sungguh luar biasa penyelamatan gemilang dari Muhammad Subir. Sepakan Lionel Messi ke pojok sebelah kiri berhasil dibaca tadi oleh Muhammad Subir dan akhirnya menggagalkan kesempatan ataupun peluang emas dari timnas Argentina untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat Bung Estu dengan
2: sebuah drama yang sangat menarik ini. Peluang emas yang akhirnya tersia-siakan ini, Bung.
3: Iya, ini rasa percaya diri pemain Mesir makin meningkat. Yang pasti sebenarnya pemain Mesir cukup sangat percaya diri ketika mereka bersaing di lini tengah dan memenangi itu. Hanya saja ketika mereka sempat unggul, mereka sempat agak sedikit lengah, bahkan Yasir Ibrahim tadi melakukan foul pertamanya Mesir,
2: ya.
3: Lalu ada serangan balik antisipasi Hosam yang terlambat antisipasi. Untungnya ya. Mustafa Sowair ini mampu melakukan blocking, jadi ya. Seolah-olah ini membuat Argentina makin terpuruk dan meningkatkan lagi mentalitas para pemain Mesir, dan ini akan makin membuat ceruk pertarungan di lini tengah kedua tim.
1: Ya, saat ini sudah kembali bola bergulir dan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Kali ada Muhammad Hafiz, berikan kepada Emam Asur. Emam Asur berebut bola dia, terjadi perebutan bola, namun akhirnya bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Saat ini Argentina sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez melebar saja, berikan kepada Tagliafico. Tagliafico tak mau terburu-buru, back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez masih melihat-lihat dia. Back pass umpan 1-2 dengan Lisandro Martinez. Kali ini Emiliano Martinez menggunakan kostum berwarna hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau. Umpan saja berikan kepada Molinaro, Romero maksud kami. Kali ini ada Noel Maluna, berikan umpan 1-2 kepada sang kapten Lionel Messi, berhasil direbut oleh timnas Mesir. Namun saat ini ada Cristiano Romero yang sigap. Kali ini serangan dimulai dari nomor punggung 9, ada Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan 1-2 maksudnya tadi kepada McAllister. Sayang sekali salah komunikasi, kali ini direbut tadi bola oleh Mohamed Salah. Terjadi pelanggaran tampaknya, di mana Lisandro Martinez berusaha merebut bola dari Mohamed Salah, namun terjadi dorongan sehingga wasit François Letessier akhirnya meniup peluit. Dan bagaimana Bung Estu, Anda melihat pertandingan yang sangat seru 20 menit pertama? Mesir tidak bermain low block dan melayani serangan ataupun permainan, skema permainan terbuka yang dimainkan oleh Argentina, Bung.
3: Iya, yang pasti saya salut dengan kepercayaan diri para pemain Mesir, terutama pemain tengah mereka. Marwan Atia, ada juga Muhammad Lazin maupun Hossein Hassan, walaupun Hossein Hassan dan juga melakukan satu kesalahan tadi, tetapi mentalitas mereka saya rasa ini sangat bagus sekali ya. Mentalitas mereka sangat bagus sekali. Mereka tidak menunggu, tapi mencoba membuka ruang. Mereka memaksimalkan lini tengah mereka, memaksimalkan flank kanan dan kiri mereka. Mereka melakukan trupas-trupas yang cukup baik, walaupun memang sebenarnya kalau kualitas trupasnya masih cukup jauh dibandingkan Argentina, tetapi memang kepercayaan diri ini yang membedakan Mesir ketika menghadapi Argentina. Mereka sanggup bermain terbuka, melayani Argentina, dan sebuah gol yang menurut saya sangat istimewa beramal dari pergerakan lini tengah mereka. Ada Marwan Atia memberikan umpan, dan di sana sudah ada Yasir Ibrahim yang sebenarnya back tengah yang tiba-tiba merangsek bantu serangan, dan itu tidak diduga oleh mereka karena antisipasi pasti kepada Mustafa Zico ataupun Mohamed Salah. Tapi ternyata ada pemain belakang yang merangsek ke depan, bukan di saat set piece ya, ini saat aktif melakukan penyerangan, artinya
2: open play,
3: artinya ini sangat percaya diri sekali. Dan ketika mereka sempat hilang fokus di setelah unggul, ada kesalahan tadi, foul pertama yang dilakukan oleh Yasir Ibrahim, lalu ada antisipasi salah dari Hasim Hasan tadi, ternyata dibayar lunas oleh kiper Mustafa Zobair dengan ngeblok Messi. Ini meningkatkan lagi dan membuat kepercayaan diri makin kuat lagi. Jadi ini terus terang beban menjadi milik Argentina. Tetapi di dressing break ini bisa dimanfaatkan oleh tim manapun, dan ini harus diantisipasi.
1: Satu lagi Bung, ini jika kita berbicara terkait Mesir ini, maksud kami Argentina ini, tampaknya sosok McAllister masih belum maksimal ya Bung. Biasanya harusnya McAllister mengalirkan bola dan juga menahan laju serangan, tapi tampaknya saat ini tidak terlalu signifikan perannya di atas lapangan.
3: Iya, satu hal seperti itu yang dilihat dari McAllister belum tidak maksimal, tapi ada satu lagi menurut saya, tidak dimainkannya Thiago Almada juga cukup berpengaruh ya, karena beberapa kali Thiago Almada ini walaupun menurunkan 3 penyerang sekaligus bersama yeah. Lautaro Martinez, tetapi biasanya ini lebih bergerak dan Messi biasanya lebih ke belakang.
2: Yeah.
3: McAllister bisa konsentrasi bersama pemain-pemain tengah. Tapi kali ini justru dengan hanya dua pemain di depan, Messi dan juga Alvarez, malah justru seolah-olah di tengahnya malah kurang gitu. Jadi yeah. ini sepertinya yang dimanfaatkan oleh Mesir gitu.
1: Ya, yeah, kali ini pertandingan mulai bergulir dan saat ini akan dilanjutkan oleh rekan kami Bung Joko Saputra.
0: Ya, memasuki menit ke-26 detik ke-8 saat ini Mesir bangun serangan nomor 15 di sana ada Hafiz dorongan ke belakang kepada Asyur, tadi sudah melewati satu pemain Argentina namun masih belum bisa terjadi sana perebutan antara pemain dari Argentina dan juga Mesir. Kembali saat ini nomor 3 sudah umpan saja ke kanan, kita masih melihat ada Hasan mampu menguasai bola sepenuhnya. Hasan dari Mesir tampaknya tarik ke belakang kepada Yasir Ismail, pendek saja ke 1-2 di sana ada nomor punggung 19 Atia, umpan saja ke depan yang dituju ada Diego, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Ini mencoba membangun serang Argentina melalui Enzo Fernandez kepada Paredes, tarik lagi ke belakang, dia tidak mampu namun bisa dijangkau oleh pemain dari Argentina tadi. Kuasai bola sepenuhnya dari sektor kanan, ada Molina kembalikan kepada Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Romero, mendekati kotak 16 pertahanan Argentina, umpan ke depan ada Lionel Messi, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan dengan kaki kiri yang dituju ada Julian Alvarez, masih mengontrol bola, beli keluar dari pertahanan dari Mesir, masih Julian Alvarez mencoba melihat satu pemain Mesir, mampu dia melewati, umpan pendek saja kepada Enzo Fernandez, beli keluar dari Enzo Fernandez, masih memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Kita lihat di sana ada nomor punggung 3 Tagliafico, dorong lagi ke belakang ada Martinez, umpan lagi pendek saja pada Paredes, umpan ke sektor kiri ada ke foul, umpan crossing,
3: dibatasi oleh penjaga gawang dari Mesir. Dan kini bola masih proses sepenuhnya oleh Argentina, masih Julian Alvarez umpan lagi melakukan ke sektor kiri pertahanan Mesir, mampu diheading oleh pemain satu Mesir tadi, mampu saja dibuang saja atau diamankan oleh pemain belakang Mesir tadi. Dan kini terjadi cup duel di sektor tengah lapangan pertandingan dan proses sepenuhnya oleh pemain belakang dari Argentina. Kini masih melikui dia ada Paredes, tarik lagi ke belakang ada Romero, menahan bola sejenak dengan kaki, masih melihat rekannya yang berdiri bebas di sektor tengah. Bagaimana tadi McAllister susah menjangkau dan justru bola kembali diamankan oleh para pemain Mesir. Kini jauh saja ke belakang, dituju adalah Rami Rabia, dorongkan saja bola melambung, melewati, hampir melewati garis hingga pertahanan, namun bola bisa dikuasai penuhnya oleh pemain Argentina. Ada Rodrigo Paul, umpan pendek kepada Enzo Fernandez, kepada Lionel Messi, masih kotak penalti, Lionel Messi masih mengikuti dia, kepada Enzo Fernandez, masuk shooting, masih bisa diblok oleh satu pemain dari Mesir. Dan bagaimana bola di udara tadi dipetik oleh penjaga gawang Mesir dalam pelukan dan dilempar saja jauh. Jadi itu tadi maksudnya adalah kapten kesebelasan ada Muhammad Salah, namun kontrol yang kurang sempurna tampaknya sehingga bola hanya dekat kepada pemain Argentina. Saat ini masih Leandro Paredes dari sektor tengah menguasai bola, umpan dorongkan bola ke depan kepada Enzo Fernandez, umpan saja kepada rekannya namun bisa diblok pemain dari Mesir. Kini terjadi lagi duel di sektor pertahanan dari Mesir, umpan saja ke depan dan itu satu pemain Mesir, di sana ada Muhammad Salah. Gagal dia tadi mengontrol bola dan diheading saja kepala tadi oleh pemain belakang dari Argentina. Tampaknya ada Romero dan mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Argentina, umpan saja ke depan. Ini serangan balik cukup cepat dari sektor kanan pertahanan dari Mesir, ada Enzo Fernandez, beliau sudah umpan ke mulut gawang, mampu di sana ada Rodrigo Paul, umpan tadi kepada McAllister, namun kembali dicocor saja bola, umpan ke pendatar ataupun backpass kepada rekannya. Namun kini tekanan masih dilakukan Argentina, Martinez berusaha membantu serangan kepada McAllister dan dilanggar tadi. Bagaimana Alexis McAllister tadi harus dilanggar oleh pemain belakang dari Mesir tampaknya, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Kita masih menantikan apakah tendangan bebas ini bisa dimanfaatkan oleh Argentina untuk minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang pertama ini hingga memasuki hampir menit ke-30. Karena memang tadi gol dari Yasir ini membuat tim Tenggu Argentina harus tertinggal 0-1 di babak yang pertama hingga memasuki menit ke-30 ini. Kita masih menantikan siapa yang akan menghadapi bola tendangan bebas ini. Nampaknya langsung akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan dari Argentina, ada Lionel Messi yang sudah meletakkan bola di titik tendangan bebas ini ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari area gawang dari Mesir. Kita masih menantikan sambil melihat ke arah gawang. Kita masih menantikan, tampaknya Lionel Messi juga komunikasi kecil dengan rekannya, sudah bersiap-siap dia sambil megang
0: pinggangnya dengan kedua tangannya. Coba akan melakukan eksekusi tendangan dan juga sana ada Arades siap-siap sekali. Lionel Messi langsung tendang ke gawang. Oh, masih bisa diblok tadi, lagi-lagi penampilan yang cemerlang oleh Mustafa Sowir. Jaga gawang dari Mesir ini kembali digagalkan sehingga masih amanlah kini gawang Mesir dari tekanan-tekanan para pemain Argentina sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut ataupun penjuru bagi Argentina. Karena memang tadi penampilan sambil terbang tadi dengan Sobir blok tadi tendangan, oh tampaknya membentur tiang kanan gawang dari Mesir. Bagaimana tendangan bebas Lionel Messi tadi, apakah ya hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Dan kini gulir lagi bola di area sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja pendek 1-2 kepada Molina dan ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan atau area pertandingan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam saat nomor 19. Di sana ada Atia, Arawan Atia turunkan saja bola ke belakang pada Sobir, jaga gawang Mesir. Lempar dari sektor kiri ada Rami Rabia, kembali lagi kepada Atia, umpan saja ke belakang kepada penjaga gawang Sobir. Mustafa Sobir melempar dia ke kanan, di sana ada Ibrahim, dorong lagi kepada Sobir, bareng lagi kepada Yasir Ibrahim. Memang tampak percaya diri pemain Mesir ini, walaupun bermain di sektor kanan pertahanan sendiri, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil melihat rekannya berdiri bebas. Masih Yasir Ibrahim, langsung saja dorongkan bola umpan ke depan yang ditutup masuknya lagi. Kok terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Argentina, terjadi perebutan antara Martinez dengan Zico dan dicocor saja tadi bola oleh Martinez. Tidak ingin tampaknya Martinez mengambil resiko di pertahanannya sendiri, jika hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh pemain sayap Mesir tadi. Dan tampaknya kita masih menunggu ada instruksi dari wasit untuk menendang lemparan. Nah, sudah dilakukan lemparan, dilakukan tanda mohon punggung. Dan sana ada Hadi umpan saja ke gawang yang dimaksud tadi, yang dituju adalah Asyur. Terjadi lagi perebutan bola di udara tadi ataupun adanya duel antara pemain dari Mesir nomor 17 ada Mohanad Lassin dengan Lionel Perez tadi dan tampaknya dilanggar. Lionel Perez dilanggar oleh pemain dari Mesir ini, Mohanad Lassin. Ya memang Mohanad Lassin ini di pertandingan menghadapi Australia juga berada di bangku cadangan berdasarkan line up, namun di pertandingan 16 besar ini justru pemain asal Pyramids yang memperkuat Blue Pyramids ini justru menjadi starting line up di pertandingan hari ini. Dan saat ini bola sudah bergulir, Parades Argentina mencoba untuk memasuki bola di sektor kanan, umpan 1-2 kepada Molina, masih Parades namun bisa dibuat pemain dari Mesir. Oh cantik sekali kok tadi, bagaimana pemasan bola dari pemain Mesir dari sektor kiri ataupun sektor kiri serangan dari Mesir, umpan pendek belakang kepada Atia, dorongkan lagi ke tengah yang dituju adalah Lassin, Mohan Lassin dorongkan saja ke kanan, di sana ada Muhammad Hani, kerja 1-2 bersama Hussein Hassan. Hussein Hassan masih melik-melik dari sektor kiri pertahanan Argentina, masih berdiri dia memberikan umpan saja kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah masih mencoba menggiring bola dia dari sektor tengah pertahanan Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Gigo, umpan lebar dari sektor kiri, di sana nomor 15 ada Hapes, umpan 1-2 dia bersama Asyur. Asyur kembali dorongkan bola ke sektor tengah, kembali lagi kepada Lassin, umpan dorongkan ke depan yang dituju tadi maksudnya kepada Hapes, umpan lagi kepada Asyur, terjadi perebutan bola ataupun bola di sektor pertahanan dari Argentina, kembali masih direbut, umpan langsung ke belakang dan terlalu jauh dari sasaran gawang Argentina tadi. Bagaimana tendangan percobaan yang dilakukan oleh Karim Hafiz, kita masih menantikan bagaimana Argentina mencoba kembali serangan melalui tendangan gawang. Tampaknya akan dieksekusi oleh nomor punggung 6 dari sana Lisandro Martinez, pendek saja memberikan umpan kepada Emilio Martinez, turunkan saja bola langsung tendang ke depan. Itu tadi ada Julian Alvarez, terjadi perebutan tadi Julian Alvarez dengan Talifiaku. Talifiaku masih berebut bola, kembali akan ke Parades, turunkan saja melebar kepada Romero, kita masih menantikan Cristian Romero memberikan umpan pendek saja. Di sana ada yang mengumpul bola, tampaknya Parades umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari ada Talifiaku, tarik lagi ke belakang ada Julian Alvarez ataupun Enzo Fernandez, tarik lagi kepada Mark Alister, Mark Alister kepada Lionel Messi, umpan 1-2 kepada De Paul, masih De Paul mencoba melindungi dia. Oh, kembali lagi bagaimana jatuh bangun pemain belakang dari Mesir ini untuk membuat bola atau mengamankan dari serangan-serangan pemain defensif Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina, akan dieksekusi langsung oleh kebetulan Molina, dorongan saja tuh lempar ke belakang jauh kepada Martinez. Ini saja Martinez dorongkan saja lagi bola kepada Paredes. Masih melilu Paredes, umpan kepada Mangalister. Masih dia menguasai bola saja, umpan kepada Lionel Messi. Lionel Messi tarik lagi kepada Rodrigo Paul, umpan lagi kepada Paredes. Paredes tarik lagi ke belakang, ini tuju ada Romero. Hendek lagi kepada Paredes, masih menguasai bola Paredes dari sektor tengah lapangan pertandingan. Sudah putar dia, melihat rekannya yang berdiri bebas, pendek saja kepada Enio Fernandez. Tarik lagi ke belakang Martinez, dijemput lagi oleh Enio Fernandez. Dan melihat kepada Juan Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir tadi. Tampaknya balik lagi Talbiaku kepada Juan Alvarez, tarik lagi kepada Paredes. Paredes masih menahan bola sejenisnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Paredes pendek saja kepada Enio Fernandez, masih menguasai bola Enio Fernandez. Umpan saja dia guna sektor kiri dan ditahan, dikontrol sejenak oleh Asyur tadi. Dan langsung bola ditendang ke depan, yang dituju oleh adalah itu tadi adalah kapten kesebelasan dari Mesir. Namun susah dijangkau tampaknya, bagaimana memang kekuasaan bola saat ini memang masih di dalam kendalian pemain tim Argentina. Ini Romero dari sektor belakang pertahanan sendiri, umpan pendek saja yang dituju oleh Paredes. Dan terjadi duel saja tadi di lini tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Justru saat ini kita masih menantikan Emam Asyur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih bola umpan 1-2 wancu tadi Emam Asyur dengan Natea. Namun kini dibuasai sepenuhnya, bola dipotong saja oleh pemain dari Argentina dari sektor tengah Enzo Fernandez. Kembalikan lagi kepada Romero, umpan saja dorongkan ke depan ada Novao, umpan lagi kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan pendek lagi kepada Rodrigo Novao, umpan dorongkan dia bola ke sektor tengah, namun dipotong oleh pemain dari Mesir. Terjadi duel lagi, ada Lionel Messi mengirim pasus ulti. Tendangan kaki kiri Lionel Messi, masih lagi-lagi jauh dari sasaran dari gawang Mesir. Dan lagi-lagi bagaimana tendangan kaki kiri percobaan dari luar kotak penalti masih jauh dari ataupun masih belum on target dari gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Soumir. Kita masih menantikan memang berturi-turi timnas dari Argentina ini terus memancarkan serangan melalui tendangan langsung, melalui heading ataupun melalui eksekusi melalui dari sipis. Tendangan bebas sudah dilakukan namun belum memenuhi target. Kita masih menantikan saat ini bola bergulir, tampaknya lemparan ke dalam akan diambil oleh Argentina ataupun oleh Mesir. Kita masih menantikan, ya nampaknya Mesir menguasai bola. Di sana ada Hafiz, sudah lakukan lemparan namun kurang sempurna tadi, dikuasai kembali oleh Argentina. Kini melalui nomor punggung 6 tadi ada Martinez, di sana Martinez jadikan pendek sebelah kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi kepada Rodrigo Doval, kembalikan tarik kepada nomor punggung Molina, tarik lagi kepada Doval, kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada Doval. Cantik sekali permain Argentina dari sisi kiri pertahanan Mesir saat ini. Kembali saat ini Paredes, umpan saja dia gol ke sektor kanan yang dituju ada Julio Alvarez, kontrol sebelah saja, umpan dari Doval, gol! Taliafico tampaknya tadi yang menyisir dari sektor kanan pertahanan Mesir, memberikan umpan tarik kepada Julian Alvarez. Namun sepakan kaki kiri Julian Alvarez tadi juga lagi-lagi masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Mesir. Kita lihat Mustafa Soumir memang jatuh bangun tadi untuk menyelamatkan gawangnya dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Argentina. Sehingga memasuki hampir menit ke-40 ini, ataupun kita masih menantikan memang misalkan beberapa menit lagi di babak yang pertama ini, tampaknya memang kerja keras terus dilakukan oleh pemain-pemain Mesir termasuk penjaga gawang Mustafa Soibir yang tadi juga sempat menepis tendangan penalti. Dan kita lihat juga pendengar, saat ini penjaga gawang dari Mesir Mustafa Soibir juga mendapat perawatan tim medis tadi setelah memang melakukan penyelamatan gemilang. Bagaimana tendangan Julian Alvarez tadi sempat ditepis ataupun diblok yang mengarah ke sektor kiri tiang gawang dari Mesir. Sementara itu hingga hampir memasuki menit ke-40, skor masih 1-0 bagi keunggulan Mesir.
4: Ya, kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Argentina. Akan dieksekusi oleh Lionel Messi dari sebelah kiri pertahanan Mesir. Dan sudah tampak sekitar 4, 5, 6 pemain dari Argentina memasuki kotak penalti Mesir dan bersiap-siap untuk menyambut sepakan pojok yang akan dilakukan oleh sang mega bintang. Sudah meniup peluit wasit Letizier. Kali ini sudah dilakukan, berbahaya datangnya umpan. Namun sayang sekali pendengar, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik ataupun disundul dengan baik oleh Tagliafico. Hanya melayang di atas mister gawang dari timnas Mesir. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Mesir. Kali ini dihadapi oleh Mustafa Subir, sudah dilakukan umpan saja, berikan kepada Muhammad, maksud kami Rami Rabia. Rami Rabia umpan langsung ke depan. Maksudnya tadi diberikan kepada sosok Imam Asur, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini ada Cristiano Romero. Cristiano Romero melebar, dia berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes mendribel bola mendekati garis tengah permainan, umpan saja melebar kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan. Kali ini back pass lagi kepada Paredes. Paredes umpan 1-2 dengan De Paul, berhasil dicuri oleh pemain Argentina, namun sayang sekali bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Molina sudah melakukannya. Kali ini berikan kepada Alvarez. Alvarez umpan kepada Leandro Paredes. Saat ini masih Argentina lewat Molinaro. Molinaro umpan lagi, sodorkan ke depan, ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan 1-2, dia berikan kepada Paredes. Paredes umpan lagi kepada Rodrigo De Paul. Kali ini Rodrigo De Paul mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Dan kali ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez dari sisi kanan, maksudnya. Ah, sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi masih belum atau pun terbaca oleh barisan pertahanan dari Mesir, dibuang saja bola, dan kali ini masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Ya, saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja sodorkan ke sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Lisandro Martinez. Martinez umpan saja sodorkan kepada Tagliafico. Tagliafico umpan tarik tadi, maksudnya berhasil. Saat ini masih ada Argentina, ada Messi. Messi berikan kepada Alvarez. Alvarez meliuk-liuk dia, tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan langsung tadi dilakukan Alvarez, namun sayang sekali melebar di sektor ataupun sisi sebelah kiri mister gawang dari Mustafa Subir, dan hanya menghasilkan tendangan gawang hingga menit ke 42 detik ke 30. Saat ini Argentina masih tertinggal 0-1 dari Mesir. Kali ini Mesir lewat Karim Hafiz. Karim Hafiz melewati para pemain Argentina, namun berhasil tadi disapu tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, saat ini Mesir masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim. Karim Hafiz sudah melakukan lemparan ke dalam. Saat ini berikan kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah melewati 1-2 pemain, namun berhasil dicocor tadi saja bola oleh McAllister. McAllister kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Mesir. Saat ini ada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dia kepada Marwan Atia. Marwan Atia berikan saja kepada sang kapten, yaitu Mohamed Salah. Mohamed Salah back pass lagi, berikan kepada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dengan Mohamed Salah. Saat ini Mohamed Salah menggiring bola, namun berhasil dicuri tadi oleh Leandro Paredes. Kali ini ada McAllister, berikan umpan saja melebar ke sisi kiri, ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan, umpan saja pendek berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan saja melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi maksudnya melewati satu pemain tadi, berhasil tadi bola dipuang oleh salah satu pemain, yaitu Mohanad Lassin, namun terjadi pelanggaran tadi. Kali ini dari sekitar jarak 35 meter mega bintang Argentina Lionel Messi akan mengambil tendangan bebas, sudah bersiap-siap. Kali ini ada sekitar 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Argentina mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, namun dicemput saja pendengar bola di udara oleh kiper Mustafa Subir yang bermain sangat cemerlang pada babak pertama kali ini. Ya, saat ini masih skor 0-1, dan kali ini Mustafa Subir tendangan langsung ke depan, maksudnya Mohamed Salah yang dituju, berhasil dikontrol dengan baik oleh sang kapten. Salah kali ini meliuk-liuk bola, berikan kepada Atia. Atia berikan kali ini pada sang kapten Salah, melewati 1-2-3 pemain, namun sayang sekali tadi dicegal tadi oleh Cristiano Romero dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi tampak Cristiano Romero tadi, nomor punggung 13 back timnas Argentina ini, menjegal keras Mohamed Salah, namun wasit asal Prancis yaitu François Letessier tidak memberikan kartu. Kali ini kembali permainan bergulir, timnas Mesir melakukan serangan, namun berhasil dibuang saja tadi oleh para pemain Argentina, dan wasit François Letessier memberikan tambahan waktu 5 menit untuk pertandingan pada babak pertama kali ini. Sudah dilakukan. Kali ini ada Rami Rabia, lempar saja ke depan, terjadi kop duel. Kali ini kembali bola berada di udara dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 15 ada Karim Hafiz. Karim Hafiz berikan saja kepada Imam Asur. Imam Asur menyisir dari sebelah kiri, namun sayang berhasil dicuri oleh para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul berikan saja kepada McAllister. McAllister saat ini di tengah, di garis tengah permainan, dia mendribel bola, dia maju ke depan, berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan lagi melebar, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul back pass dulu ke belakang, berikan kali ini Lisandro Martinez. Lisandro Martinez maju, dia membantu penyerangan. Kali ini berikan kepada Leandro Paredes. Paredes umpan melebar, berikan pada nomor punggung 7 ada Rodrigo De Paul. Umpan saja ke depan, namun berhasil terjadi buang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini jatuh di kaki Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan sodoran ke depan, ada Lionel Messi maksudnya, berbahaya. Namun kembali lagi Mustafa Sobir keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan terselamatkanlah Mesir dari ancaman serangan timnas Argentina. Kali ini bola dihadapi oleh Mesir, ada Muhammad Hani. Muhammad Hani melangsek dia ke depan, umpan saja maksudnya, berikan kepada nomor punggung 11 Mustafa Zico. Namun sayang sekali Mustafa Zico tadi terjatuh. Kali ini bola lebih dekat kepada sosok kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez tendang langsung ke depan, keras datangnya bola, terjadi kop duel. Dan pendengar, ada insiden pelanggaran tampaknya, salah satu pemain Argentina tadi melanggar nomor punggung 5 dari timnas Mesir, yaitu Rami Rabia. Dan tampaknya Julian Alvarez tampaknya tadi terjadi kop duel di udara, dan kali ini Rami Rabia tergeletak di atas lapangan. Wasit juga sudah meminta tim medis untuk memberikan perawatan kepada Rami Rabia. Dan Bung Estu, Anda melihat bagaimana tampak kesulitan kelihatannya barisan penyerangan dari Argentina menghadapi kecemerlangan dari Mustafa Sobir pada babak pertama ini, Bung.
3: Iya, Mustafa Sobir sangat cemerlang. Ditambah lagi para pemain bertahan mereka sangat rapat ketika ada touch in box dari para pemain dari Argentina. Bahkan beberapa kali Julian Alvarez, bahkan seorang Messi pun ketika mendapatkan bola sulit sekali membuka ruang untuk melakukan tendangan. Jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan shooting dari jarak terdekat ketika sudah berada di kotak 16. Dan ini menyulitkan Argentina untuk minimal menciptakan peluang peluang baru. Tapi akhirnya mereka juga, bola akan mentah di para pemain dari bertahan dari Mesir seperti Rabia maupun Yasser Ibrahim.
4: Ya, kali ini permainan kembali bergulir. Kali ini ada Hasem Hussein dari nomor punggung 12 dari sektor kanan melewati satu pemain dari Argentina. Hasem Hussein mampu dia melewati Tagliafico. Kali ini ada di sektor sebelah kanan penyerangan, umpan saja tarik ke depan. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul dibayang baik oleh dua pemain, back pass saja ke belakang, berikan kepada Noel Molina. Molina melebar saja ke sektor tengah, dia berikan kepada Cristian Molinaro. Molinaro saat ini, maksud kami Cristian Romero. Cristian Romero saat ini berikan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja melebar ke sisi kanan, kali ini kepada Lionel Messi. Lionel Messi mendribel ringan, dia umpan lagi, umpan 1-2. Saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez melebar lagi, saat ini ada Messi di sektor tengah permainan. Messi saat ini masih mendribel bola, dibayang-bayangi oleh satu pemain, umpan saja back pass lagi, berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Julian Alvarez. Julian Alvarez saat ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan 1-2 kepada Nicolas Tagliafico. Masih Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Leandro Paredes, masih mencari rekannya-rekannya dia. Kali ini ada Julian Alvarez membantu serangan, berikan umpan saja kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Masih Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Nicolas Tagliafico. Sayang sekali disapu tadi umpan terobosan dari Nicolas Tagliafico. Dan kali ini pendengar, hampir saja mendekati menit kelima, sekitar 20 detik lagi pertandingan akan segera selesai. Iya, saat ini hanya menghasilkan tendangan gawang tampaknya. Sudah akan dieksekusi oleh Mustafa Sobir, nomor punggung 23. Bersiap-siap tadi para pemain dari Mesir untuk menerima umpan langsung dari Mustafa Sobir. Dan tampaknya akan ada pergantian pemain. Sudah bersiap-siap satu pemain Mesir di sisi lapangan. Kali ini terjadi kop duel. Hasem Hussein kali ini berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil dibuang tadi oleh McAllister dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, tampaknya Imam Asur tadi sudah meminta kepada pelatih Hussein pesan Hasan Hussein untuk melakukan pergantian pemain. Kali ini Mesir melakukan serangan, terjadi kop duel, jatuh di kaki Hasan Hussein. Hasan Hussein menyerang dari sektor sebelah kanan, dibayang-bayang oleh satu pemain, Nahuel Molina. Umpan saja kepada sang kapten Muhammad Salah. Muhammad Salah saat ini umpan melebar, dia berikan kepada maksudnya nomor punggung 15 Karim Hafiz. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Rodrigo De Paul kali ini berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dari sektor tengah, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada McAllister, namun berhasil diselamatkan tadi oleh kiper Mustafa Subir. Lagi-lagi Mustafa Subir bermain cemerlang pada kesempatan kali ini. Dan dengan dibunyikannya peluit, babak pertama tadi berakhir. Skor sementara masih unggul 0-1 untuk timnas Mesir menghadapi Argentina. Dan selanjutnya kami pada Fajar Nugroho.
5: Ya, terima kasih. Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, pada dini hari ini kami tim Dini Hari Pro 3 hari bersama saya Fajar Nugroho, tadi Bung Lukmantara yang memandu di babak awal babak pertama tadi ya. Kali ini saya akan memandu jalannya pertandingan juga antara Argentina melawan

0: Bung Estu, pagi Bung Estu. Padahal sebelum masuk studio, Bung Estu sempat ngomong sama saya. Feelingnya Mesir kayaknya nih. Feeling Mesir apa nih? Pulang kampung atau menang? Ternyata 1-0 bagi Mesir. Analisis jalannya pertandingan babak pertama gimana nih, Bung? Kok ya bisa sampai buntu sehebat Argentina ini, Bung?
1: Ya, yang pasti rasa percaya diri pemain Mesir saya akui sangat bagus sekali. Bukan ya hanya sekedar kiper mereka Mustafa Zubair yang bermain bagus, tapi juga lini belakang mereka, lini tengah mereka perjuangan sangat keras sekali, bermain sangat terbuka meladeni Argentina. Walaupun mungkin 20 menit atau 15 menit terakhir sampai pertandingan babak pertama selesai, Argentina melakukan serangan-serangan B2B ya. Tapi di saat serangan B2B itu tidak ada ruang yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Argentina ketika sudah di kotak 16, dan terbukti beberapa kali. Contohnya tadi catatan saya di menit ke 37 detik ke 36 waktu posisi Messi menguasai bola masuk kotak 16 di dari tengah ya, tapi akhirnya bola ditendang dan bolanya melambung.
0: Kenapa?
1: Karena tidak ada ruang untuk melakukan tendangan, jadi sangat rapat sekali. Itu yang coba dilakukan oleh pemain Mesir. Dan di menit ke 42 detik ke 17 tadi ada kemelut di
0: depan gawang,
1: di depan gawang
0: Mesir, Mesir ya?
1: Iya. Dan tendang diakhiri dengan sepakan Julian Alvarez dan tendangannya melambung ya. Karena memang posisinya tidak enak sekali untuk melakukan syuting. Jadi ada beberapa pemain bertahan dari Mesir bermain sangat bagus, tetapi peran seorang Mohamed Lassen maupun pemain seperti Marouane Fati ya, ketika timnya dapat serangan turun dengan bagus. Dan yang aneh juga menurut saya di menit ke 45 plus 3 tadi,
0: iya,
1: ketika ada kesempatan melakukan serangan dari sisi kiri,
0: kiri,
1: dari sisi kiri mereka melalui pemain Nusana,
0: sisi kanan pertahanan Mesir berarti
1: ya, sisi kanan pertahanan jadi ada serangan dari Mesir ya,
0: dari, oh serangan dari Mesir,
1: dari Mesir, dari Hussein Hassan tadi dari sisi kiri menusuk sisi kirinya Argentina. Ternyata pemain sekelas Hussein Hassan bisa melakukan melewati 2 atau 3
0: pemain.
1: Dan ini menurut saya agak aneh ketika mereka justru bisa melakukan crossing ya. Bisa melakukan crossing dari sisi jauh gitu ya.
0: Yeah.
1: Dari sisi jauh dan posisi yang enak. Dan itu tidak dilakukan oleh para pemain Argentina.
0: Oke, saya harus berikan kredit kepada Enzo Bear, kiper dari Mesir yang impresif 3 save. Catatan saya tadi ada 3 save yang krusial ya banget yang dilakukan oleh Mosovet. Dan bagaimana Argentina menjawab kebuntuan ini kira-kira nih di babak kedua nih, Bung?
1: Ya, harus ada lebih variasi lagi, yang pasti harus ada bisa membuka ruang untuk memiliki ruang tembak gitu.
0: Yeah.
1: Itu yang sejauh ini tidak dimiliki oleh para pemain dari Argentina. Defense lawan cukup bagus ya, dengan 14 clearance termasuk 6 intercept. Itu artinya mereka cukup klinis ketika melakukan pembuangan atau menyapu bola, dan ini menurut saya jadi modal sejauh ini, modal Mesir yang bagus. Nah, tetapi tadi ada yang satu pemain yaitu Eman Asor yang minta diganti.
0: Iya.
1: Ini juga mungkin bisa berpengaruh atau bisa dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Tetapi balik lagi, kedisiplinan, rasa percaya diri pemain Mesir ini cukup bagus. Walaupun sebenarnya ada catatan menarik tadi setelah mereka mencetak gol di menit ke-15 tadi, menit ke-17 sampai ke-19 itu Argentina melakukan serangan. Bahkan ada kesalahan, ada sedikit out focus dari pemain Mesir ketika Yasser Ibrahim tadi melakukan fault pertama timnya. Yeah. Dan ini menurut saya itu ya auto fokus, lalu ada bola diumpan ke depan, si Hossein Hassan tadi sempat antisipasi yang salah dan harus menjatuhkan pemain Argentina, dan terjadinya penalti. Tetapi ketika penalti dapat ditepis oleh sang kiper, itu meningkatkan lagi dan sepertinya
0: sekarang tadi sempat disinggung oleh Bung Estu bahwa ini mental ya.
1: Iya.
0: Skill oke lah, tapi mental ini menjadi penentu juga.
1: Iya.
0: Baik, ditahan dulu. Kita harus jeda.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Wilayah Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan untuk mempercepat penyaluran kredit perumahan.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hari ini diberikan kesempatan. Tidak ditutup kesempatannya, diberikan kesempatannya. Apalagi Presiden Prabowo selalu bicara Pancasila, bicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap ada diskresi-diskresi dari negara ini. Tapi untuk siapa? Untuk yang miskin, untuk yang lemah. Saya rasa perbankan sudah mendapatkan pesan yang sangat kuat.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
3: Pelaporan data kredit yang sudah lunas ke SLIK dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen, di mana ketika konsumen mengajukan kredit, padahal kreditnya sudah lunas, harus menunggu 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya baru ada clearance bahwa dia sudah lunas kreditnya. Sekarang 3 hari sudah harus bisa ada.

0: informasi lunas.
1: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIK dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung tercapainya target program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, selamat pagi, selamat dini hari pendengar podcast di manapun Anda berada. Saya dan Bung Estu sudah di studio Pro 3 RRI pada malam hari atau pagi hari ini. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan saksikan laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Argentina melawan Mesir yang saat ini masih unggul Mesir ya, 0-1. Dan Bung Estu, nanti kita akan ulas bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke rekan saya, ada Bung Joko Saputra terlebih dahulu ya, mungkin ya, Bung Joko.
1: Siap.
0: Baik, silakan Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Saat lagi babak kedua antara Argentina menghadapi Mesir akan berlangsung. Bagaimana tadi di babak yang pertama Mesir sementara leading 1-0 atas Argentina. Kita masih menantikan kick-off akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Kapten kesebelasan dari Mesir ini sudah bersiap-siap, dia sudah meletakkan bola di garis tengah lapan pertandingan. Kita masih menantikan kick-off babak yang kedua ini. Sudah dilakukan dengan tendangan kaki kiri ke belakang dia. Ini tujuh tadi adalah Patia, dorongkan lagi ke belakang. Di sana ada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor kiri. Di sana ada Hafiz, dorong lagi ke depan. Itu adalah Hasan dan terjadi lagi duel direbut oleh pemain Argentina. Ada Lionel Messi mengutip-utip dia, umpan ke depan. Di tujuh ada Julian Alvarez, kembali dipotong oleh pemain dari Mesir tadi. Kini selamat aman gawang dari Mesir tadi, dari gempuran tadi dari pemain Argentina. Masih pemain Mesir dari sektor kiri pertahanan sendiri, namun kembali bola dicocor saja oleh Paredes pemain dari Argentina ini sehingga yang menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Sudah dilakukan pendek saja kepada Mohamed Salah di sektor tengah, mendapat pengawalan dari Martinez, mendapat tadi tarikan ke belakang sehingga yang menghasilkan lagi-lagi tendangan bebas bagi Mesir. Kita masih menantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Mesir, tampaknya akan dieksekusi langsung oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Ada Fatih, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, kembali memberikan umpan ke belakang lagi, kembalikan lagi kepada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor tengah. Di sana ada Ibrahim, ke kanan di sana ada Hani tadi, dorong ke depan. Yang dituju adalah Mohamed Salah, namun dijaga oleh pemain Argentina tadi dan cocor saja bola ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandez dari sektor kiri. Serang dari Argentina, umpan 1-2 bersama Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, melebar dia ke sektor tengah. Ada Paredes, kembalikan melebar menyisir dari sektor kanan, serang dari Argentina, umpan 1-2 tadi masuknya. Tujuh adalah Lionel Messi ataupun kepada Paredes, tarik lagi ke depan. Ditanya ada Mark Alister dari sektor tengah pertahanan dari Mesir ini. Kita masih menantikan menjemput bola Lionel Messi, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada Martinez ataupun kepada Tagliafico, taruh lagi ke belakang sektor kiri kepada Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dia, melebar dari sektor kanan. Yang dituju adalah Lionel Messi, masih mengutik-utik bola, melewati satu pemain dari Mesir, dorongkan bola kepada Enzo Fernandez, umpan satu kepada Lionel Messi, umpan ke Martinez, kembali Messi, masih menunggu bola, melanggar penalti, umpan langsung shooting. Oh, kembali menjaga gawang dari Mesir tadi Mustafa Soibir, masih mampu memeluk bola dengan erat. Bagaimana tendangan percobaan tadi yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul, tapi tendangan mendatarnya masih mampu didekap ataupun dipeluk dalam genggaman erat dari Mustafa Soibir. Masih amalah, oh, tampaknya kita masih menantikan ada insiden di mulut gawang dari Mesir tadi. Umpan yang dilakukan oleh Ibrahim ke penjaga gawang Soibir tadi, namun pergerakan dari Soibir tadi mendapat gangguan dari Julian Alvarez sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas di daerah kotak 16. Sudah dilakukan, maksud adalah ya si Ibrahim, dorong saja ke depan kepada Hasan, dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Tagliafico dan ditampaknya terhadap Hashim Hasan, nomor punggung 12 pemain Mesir ini, yang menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Argentina ataupun dari sektor kanan serang dari Mesir tadi, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas saja tampaknya akan dilakukan oleh Yasir Ibrahim ataupun kepada Hani tadi. Ya, Yasir Ibrahim masuk eksekusi, dorongkan saja ke kanan, kerja sama 1-2 dia bersama Hani, dorongkan ke depan kepada Hasan. Hasan tarik lagi, umpan ke belakang, masuknya kepada tadi Yasir Ibrahim, kepada penjaga gawang Soibir, langsung tendang ke depan. Yang dituju ada Mohamed Salah ataupun kepada Atia, tarung lagi ke belakang, mampu kuasai sepenuhnya tadi oleh pemain dari Mesir, namun kini dicuri oleh pemain Alba Paris. Ada di sana Lionel Messi, masih menahan bola dia, sudah berada di kotak penalti, mencoba melewati dua pemain dari Mesir, dan kembali bola berhasil tadi dinetralisir oleh para pemain belakang dari Mesir, sehingga tampaknya penguasaan bola yang kurang sempurna padahal tadi mendapat umpan terobosan dari rekannya nomor punggung 9 Wil Alparis tadi. Namun Messi bagaimana mencoba melewati dua pemain dari Mesir dan belum mampu, dia hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Rami Rabia, masih mengutik ulik dia di area kotaknya penalti sendiri, sudah lakukan umpan saja diagonal ke sektor kanan serang dari Mesir. Di sana itu juga adalah Hasan berduel dengan Tagliafico pemain dari Argentina, namun dikuasai sepenuhnya oleh Mark Alister, dorongkan saja ke sektor tengah, ada Paredes meliuk dia, masih merasa dia di area tengah lapangan pertandingan, umpan pendek kepada Ejo Fernandez, kembalikan lagi melebar dia ke sektor kanan serang dari Argentina, di sana ada Molina, umpan ke depan yang dituju oleh Rodrigo, kembalikan lagi kepada Molina, kembalikan lagi ke belakang kepada nomor punggung 5 Paredes, mencoba merangsek dari sektor tengah kembali, tarik lagi ke belakang, dituju ada Romero, pendek saja kepada Paredes, masih menguasai bola, umpan saja melebar ke sektor kiri serang dari Argentina, ada Ejo Fernandez, memutar-mutar dia di sektor kanan pertahanan dari Mesir, umpan ke depan kepada Julio Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Ejo Fernandez, dan umpan lagi diagonal yang dituju oleh Romero, sorongkan bola kepada Lionel Messi, Lionel Messi mencoba merasak, umpan pendek kepada Rodrigo, umpan melengkung gawang, oh yang dituju oleh pemain nomor 3 Tagliafico, namun bisa berhasil dicocor saja pemain dari Mesir tadi, kini penguasaan bola sepenuhnya kembali justru dia ambil alih oleh Mesir, melalui Hasan dari sektor kanan serang dari Mesir, melilik lidah, mencoba melewati dua pemain dari Argentina, oh lagi-lagi kurang tadi berhasil, bagaimana upaya percobaan dari Hussein Hasan coba melewati satu pemain dari Argentina tadi tampaknya, tapi masih bisa digagalkan ataupun bola dimentalkan saja ke alia luar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani, lempar saja pendek pada rekannya, di sana ada Atia, namun gagal tadi, bagaimana umpannya bisa dicuri oleh pemain Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan hingga memasuki menit ke-50 ini. Kembali Paredes mencoba membangun serangan dari sektor tengah, pendek saja kepada rekannya, di sana ada Molina, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpan pendek lagi kepada Paredes ke depan. Nampaknya di sana ada membantu ikut adalah Rodrigo De Paul, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Saat ini Martinez mencoba menyisir, pendek arahkan bola kepada Ejo Fernandez, diambil alih oleh Martinez ataupun kepada Paredes, kembali umpan pendek kepada Ejo Fernandez, dikembalikan lagi ke Paredes, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir, di sana ada Rodrigo De Paul, umpan lagi ke Paredes, umpan lagi kepada Martinez, menyisir di sektor jantung pertahanan dari Mesir, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Mesir, yang dituju ada Julian Alvarez ataupun Tagliafico, masih merubah-rubah dia, Paredes umpan ke depan kerjasama dengan Julian Alvarez, umpan lagi ke depan yang dituju tadi Ejo Fernandez, langsung sudut, oh, kembali lagi bola dimentahkan, namun bola belum keluar pertandingan, Tagliafico masih umpan kepada Mark Alister, mengumpan sedikit kepada Ejo Fernandez, memasuki rekor penalti kepada Mark Alister, umpan Paredes ke belakang masuk kepada Lionel Messi, namun lebih dekat kepada Paredes, diganggu tadi oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya Mohamed Salah, mencoba mencuri tadi bola umpan dari Paredes tadi, namun justru pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mohamed Salah dan berjarak sekitar kurang lebih 35 meter dari jantung pertahanan dari Mesir. Saat ini Lionel Messi, kapten kesebelasan Argentina, tampaknya sudah menghadapi bola, sudah meletakkan bola di titik ataupun titik lokasi dijatuhkannya tadi Paredes oleh Mohamed Salah, sudah lakukan umpan saja ke mulut gawang, oh langsung saja bagaimana ditinju oleh penjaga gawang Mesir, sehingga aliran bola kini masih merasuk dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan pendek saja ke tengah lagi kepada Paredes, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba mengutik-utik dia, Paredes langsung shooting, bagaimana percobaan tendangan keras kaki kanan yang memang cukup baik tadi dan cukup keras, namun tendangan ataupun arah bola tendangan percobaan yang dilakukan oleh Leandro Paredes tadi masih belum menembus gawang dari Mesir. Memang bagaimana berawal dari tadi tendangan bebas Lionel Messi, bola sempat ditinju tadi oleh Mustafa, namun bola liar tadi berhasil dipenuh sepenuhnya oleh Paredes dengan tendangan kaki kanan, namun masih melambung. Dan saat ini bola bergulir di kaki pemain dari Mesir, dari sektor kanan serang Mesir. Di sana ada Hussein Hasan, dorongkan lagi bola ke tengah kepada nomor punggung 17. Di sana ada Lasin, umpan diagonal ke sektor kiri yang dituju tadi adalah Hafiz, namun lagi-lagi mampu dipotong oleh pemain Argentina, masih belum bisa mampu kembali melakukan serangan balik. Justru kini Argentina umpan saja ke depan, Romero ataupun Paredes tadi masuknya kepada Mark Alister, dan tampaknya bola justru mengenai kaki wasit tampaknya. Kita masih menantikan Bagaimana tadi umpan yang dilakukan Paredes, ya, bola kembali dilanjutkan saat ini. Lionel Messi dari sektor tengah menguasai bola sepenuhnya. Umpan pendek saja ke sektor kiri pertahanan ataupun lini serang dari Argentina dikuasai kembali sepenuhnya oleh Enzo Fernandez. Berikan umpan lambung kini ke sektor kiri pertahanan dari Mesir dikuasai sepenuhnya oleh Rodrigo de Paul. Umpan pendek kepada Lionel Messi. Lionel Messi umpan lagi kepada Martinez, masih milik Lydia, masih mengutik-utik bola sebentar. Umpan kepada Enzo Fernandez dari sektor kanan, bisa Natalia Piako langsung sundul ke bawah. Oh, masih bisa diamankan oleh pemain Mesir, namun bisa diambil alih ataupun direbut oleh bola oleh Lionel Messi, namun lagi-lagi gagal. Bola dipotong justru oleh pemain-pemain dari Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah dan dipotong ataupun bola dicocor saja tadi oleh nomor punggung 13 tadi. Kita masih menantikan nampaknya Cristiano Romero, namun kini justru cepat sobat. Apa yang terjadi? Ternyata diulang, ya, tampaknya harus diulang tadi ataupun ada insiden pelanggaran. Kita masih menantikan apa yang terjadi. Memang kurang jelas tampaknya dari pandangan saat ini kami melaporkan, ya, hanya lemparan ke dalam tampaknya akan dilakukan oleh Mesir. Sudah dilakukan tadi maksudnya Hani kepada Hasan, namun terlalu jauh dan kini bisa diamankan oleh pemain Argentina nomor punggung 24 Enzo Fernandez. Meliuk-liuk dari sektor tengah pertahanan sendiri ada Paredes, tarik lagi ke belakang, umpan ke depan yang tujuh adalah McAllister, tidak jadi dia memberikan umpan, namun tarik lagi ke belakang. Di sana ada Paredes nomor punggung 5, meliuk-liuk dia di sektor tengah pada ada Enzo Fernandez, melahan bola sebanyak langsung saja kepada Lionel Messi, mencoba melewati satu pemain dari Mesir, mampu dia. Oh, terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir terhadap Lionel Messi tadi tampaknya, yang dilakukan oleh nomor punggung 14. Di sana ada Hamdi Fatih yang dimasukkan di babak yang kedua ini, sehingga lagi-lagi kita masih menantikan bagaimana upaya percobaan yang dilakukan oleh pemain Argentina ini melalui tendangan bebas. Kita masih menantikan ada dua pemain yang akan melakukan eksekutor tampaknya, Lionel Messi dan juga ada nomor punggung 5 di sana, Leandro Paredes. Leandro Paredes ini juga menjadi gelandang kreator bagi Argentina di pertandingan hari ini. Bola sudah dihadapi dari sektor kiri pertahanan Mesir, tampaknya sudah dilakukan pendek saja kepada Rodrigo de Paul dari Messi. Masih Rodrigo de Paul, umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang, berikan lagi kepada nomor punggung 26 Adam Molina, dorong lagi ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Mesir tadi, menahan bola sejenak, laju bola kembali, pressure dilakukan, masih Argentina sulit tadi. Molina umpan melebar ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, mampu dikuasai sepenuhnya tadi oleh Paredes. Umpan ke depan Lionel Messi, menahan bola sejenak, menggiring-giring, melihat satu pemain dari Mesir. Oh, kembali digagalkan justru oleh pemain Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru. Saat ini justru tendangan langsung tadi maksudnya. Kita lihat tadi nomor punggung 17 tadi, pemain dari Mesir, ada Muhammad Lasin, mencoba mengamankan bola jauh dari arena pertandingan sendiri. Namun kini Argentina, di sana ada Julian Alvarez menyundul bola. Julian Alvarez, oh! Upaya percobaan tadi heading ataupun umpan melalui kepala kepada McAllister tadi ataupun nomor punggung 3 ada Nicolas Tagliafico, namun masih mengarah tepat di pelukan penjaga gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mustafa Soivir. Langsung saja lansukan tendangan, langsung bola meluncur ke sektor kiri pertahanan Mesir, masih tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, menahan bola sejenak, berputar-putar dia, pendek lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pencetak gol pertama bagi Mesir tadi. Oh, cantik sekali bagaimana open backfield tadi. Nah, terjadi lagi bagaimana bola kembali keluar arena pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Mesir untuk keluar tekanan. Nomor punggung 17 ada Lasin mencoba membuang bola tadi, namun kuasa sepenuhnya dicuri bola oleh Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir tadi. Dan lagi-lagi bola mampu ditekan walaupun di-clearing oleh para pemain dari Mesir ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodrigo de Paul. Kini Argentina masih menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Ada nomor 5, ada Paredes, mencoba nambulan, langsung suti ke depan yang dituju oleh Paredes. Terjadi lagi chip duel di area pertahanan dari Mesir. Umpan lagi satu peluang dari Argentina, kembali diambil alih oleh Martinez. Martinez masih mencoba menahan bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Mesir, melewati satu pemain dari Mesir mampunya, dan terjadi lagi duel di sektor kanan bukan sebab pelanggaran. Justru kini Hasan pemain Mesir menguasai bola sepenuhnya, mengutik-utik dia, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mendapat lagi pengawalan dua pemain Argentina. Cuma lagi kan Hasan kembali lagi, umpan kepada nomor punggung 10 ada Muhammad Salah, umpan lagi kepada Nico, shooting, gol! Masuk
2: cantik sekali. Kita lihat pendengar bagaimana asis yang dilakukan oleh Muhammad Salah menusuk tadi ke sektor kanan pertahanan Argentina dan bola disambut oleh Mustafa Zico dengan cantik, dengan tenang, mampu memperdaya tadi penjaga gawang dari Argentina. Tampaknya ada Emiliano Martinez dan bola masuk ke gawang dari Argentina sehingga membuat kedudukan 2-0 bagi keunggulan Mesir. Bung Estu, bagaimana Anda melihat skema gol yang diciptakan oleh Mesir untuk kedua kali ini?
3: Tenang Bung ya. Jadi ini sepertinya Messi ataupun Argentina tidak belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan di babak pertama tadi, di akhir babak pertama. Sisi kiri mereka selalu dieksploitasi dengan leluasa oleh pemain bernama Hossein Hassan. Ini pemain yang pernah nomor 3 di Piala Dunia U17 bersama Prancis, ya, dari Prancis. Bola lepas lalu bisa dieksploitasi dengan baik oleh Hossein Hassan. Dia bisa merangsek lalu dia menyodorkan umpan ke rekannya. Walaupun memang ada review VAR ini, ya, sepertinya apakah ada akselerasi ini dimulai dengan pelanggaran, tapi paling tidak event ini nanti kita lihat VAR-nya dulu, kita misalnya jadi gagal jadi gol. Posisi yang sama itu dieksploitasi dengan mudah oleh pemain Hossein Hassan dan akhirnya tercipta peluang. Dan kita tunggu ada review VAR ini atas golnya karena memang diawali kita tunggu saja.
4: Careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel, free kick.
3: Iya, ternyata dibatalkan.
1: Batalkan.
3: Tapi ya, pelajaran berharganya adalah di sisi itu kembali dieksploitasi oleh pemain Mesir dengan serangan balik. Ini menurut saya juga hal yang menarik dari Argentina, dengan mudah sekali mereka gagal antisipasi di sisi itu lagi gitu.
1: Iya.
5: Ya, kali ini keuntungan malah didapat oleh timnas Argentina. Sebuah sepak pojok dari sektor sebelah kanan dari pertahanan timnas Mesir setelah tadi sebuah gol fenomenal yang dicetak oleh Mustafa Zico harus dianulir. Kali ini sudah bersiap-siap Lionel Messi dari jarak sekitar 15 meter dari kotak 16, ya, sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Berbahaya datangnya bola, disundul tadi. Namun sayang sekali pendengar, sundulan dari Nicolas Tagliafico masih belum sempurna dan tadi menyentuh salah satu pemain dari Mesir. Kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Mesir. Sudah bersiap-siap Lionel Messi, sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun tidak ada yang menyambut. Masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul, umpan tarik saja, berhasil dibuang tadi sekali lagi oleh Muhammad Hani dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai permainan. Dari sektor sebelah kanan penyerangan ada Rodrigo De Paul. Melebar saja, berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes, umpan saja berikan kepada Enzo Fernandez. Masih umpan 1-2 dengan Leandro Paredes. Paredes kali ini sodorkan bola ke depan, berikan kepada sosok Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul masih melebar. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez, umpan saja berikan kepada Nicola Tagliafico. Nicola Tagliafico, umpan 1-2 dia. Maksudnya kepada McAllister. Berhasil direbut bola. Kali ini serangan berbahaya. Muhammad Salah berhasil dia menggiring bola melewati 1-2 pemain, berikan kepada Hasan Hasan. Namun sayang sekali pendengar, Hasan Hasan masih belum mampu melewati kepungan dari 3 pemain Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Hingga menit ke-62 detik ke-10 ini Argentina masih tertinggal 1-0 dari Mesir dan saat ini sudah ada Muhammad Hani melakukan lemparan ke dalam. Umpankan saja, berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah saat ini langsung dia utak-atik bola, berikan kepada nomor punggung 19 ada Atia. Atia kali ini sodorkan bola ke belakang, ada Rami Rabia melebar ke kiri. Ada nomor punggung 14 Hamdi Fati tadi yang baru saja masuk di babak kedua. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Rami Rabia umpan saja melebar dia ke sisi kanan. Ada Yasser Ibrahim maksudnya 1-2 tadi dengan Hasan Hussein. Kali ini ada nomor punggung 3, berikan umpan sodoran saja kepada Muhammad Siko. Namun sayang sekali pendengar, bola berhasil dipotong alur serang serangan tadi ada Lisandro Martinez kan ini. Lisandro Martinez mendekati garis tengah permainan. Saat ini back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes saat ini ada di lingkar tengah permainan. Umpan saja dia, berikan kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan penyerangan. Rodrigo De Paul umpan kembali kepada Lisandro Martinez, dan kali ini berikan kepada McAllister. Tidak mampu McAllister melewati dua penyerang, maksud kami dua pemain dari Mesir. Kali ini ada Hasan berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah kali ini meliuk-liuk dia, berebut bola dengan Lisandro Martinez. Terjadi tarik-menarik kostum tadi, dan wasit François Letessier memutuskan timnas Argentina untuk mendapatkan tendangan bebas. Sudah dilakukan. Kali ini ada Lionel Messi dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Umpan saja sodorkan ke depan, berikan kepada nomor punggung 24, ada Enzo Fernandez meliuk-liuk dia. Namun back pass lagi ke belakang, berikan kepada Lionel Messi umpan saja kepada Leandro Paredes umpan 1-2 dia dengan Rodrigo De Paul. Masih sulit untuk menembus pertahanan Mesir. Back pass lagi belakang, berikan kepada Cristian Romero saat ini melebar. Kali ini ada sosok Tagliafico berikan kembali Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan, umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kembali Argentina mengurung pertahanan timnas Mesir. Datang lagi tekanan kali ini lewat Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi dibayang-bayang oleh tiga pemain sekaligus, namun berhasil back pass kembali ke belakang, berikan kepada Lisandro melebar lagi saat ini kepada Nicola Tagliafico. Umpan lagi kepada Lisandro. Nicola Tagliafico back pass lagi, tarik ke belakang, ada sang kiper Emiliano Martinez keluar dari sarangnya. Umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julian Alvarez. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan di sisi lapangan sudah bersiap-siap Nicola Gonzalez dan juga Lautaro Martinez untuk masuk memperkuat barisan penyerangan dari Argentina untuk mengejar ketertinggalan. Kali ini Mesir melakukan serangan, sudah dilakukan, namun tidak akurat datangnya bola, jatuh di kaki para pemain Argentina. Leandro Paredes saat ini umpan saja, back pass dia berikan kepada nomor punggung 7, ada Rodrigo De Paul umpan lagi kepada sang kapten Lionel Messi, mendekati kotak 16 permainan dari timnas Mesir. Kali ini umpan tarik dilakukan Rodrigo De Paul, namun sayang sekali berhasil diblok tadi dengan dada oleh Mustafa Zico, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru. Corner kick akan dilakukan dari sektor sebelah kiri pertahanan Mesir, dan sebentar lagi akan terjadi pergantian pemain. Nicola Gonzalez masuk menggantikan Nicola Tagliafico, sementara Rodrigo De Paul ditarik keluar, dan masuk Lautaro Martinez nomor punggung 22. Ya, saat ini pendengar sudah bersiap-siap. Lionel Messi akan mengeksekusi sepak pojok dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan, umpan saja pendek, berikan kepada Nicola Tagliafico, maksud kami nomor punggung 5. Kali ini Lionel Messi merangsak dari sisi pertahanan, namun sayang sekali dari kotak 16 berhasil diblok tadi oleh sekali lagi Mustafa Zico, striker dari timnas Mesir yang harus berjibaku membantu pertahanan timnya. Kali ini ada Lionel Messi bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Sudah ada 6, 7, 8 pemain dari timnas Argentina ada di kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul tadi oleh Lautaro Martinez, namun dibuang lagi kop duel. Kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah saat ini dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Muhammad Salah melewati 1-2 pemain. Muhammad Salah berikan kepada Hasan Hussein. Kali ini Hasan Hussein memasuki kotak penalti dari Argentina. Hasan Hussein mendribel bola, tarik, umpan tarik, kedalaman, gol. Umpan tarik kembali dilakukan Hasan Hussein, diberikan kepada Mustafa Zico. Skema yang hampir sama dari gol yang dianulir. Dan kali ini Mustafa Zico terbebas dari posisi offset ataupun pelanggaran, mampu menjebol gawang Emiliano Martinez. Di menit ke-67 pendengar, di menit ke-67 Argentina harus tertinggal 2 gol. Apakah Lionel Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo di bandara? Bagaimana Bung Estu?
3: Ya benar sekali, sepakat dengan Bung Rossi. Bukan sepakat pulangnya ya, tapi sepakat ini skemanya hampir sama. Walaupun saya sempat menilai Mohamed Salah agak sedikit terlambat memberikan umpan tadi, tetapi pergerakan dari Hussein Hasan, pemain yang dibesarkan Paris FC, Akademi Paris FC ini, menjadikan umpan gol yang sangat cantik. Dan di sana Mustafa Zico yang bermain sampai ke belakang, ternyata langsung berlari ke depan, datang coming from behind. lain, lalu mendapatkan umpan bagus, memaksimalkan peluang. Dan sekali lagi, sisi kiri dari Mesir ini mengeksploitasi bagian dari kanan pertahanan dari Argentina yang selalu kosong. Dan ini menurut saya sebuah kesalahan yang dua kali terjadi. Bahkan ini menurut saya, kalau gol yang tadi kedua yang tidak dianulir ini, dua kesalahan fatal terjadi, tapi adalah kesalahan yang keempat yang terjadi di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini sebuah kenyataan yang menurut saya tragis ya, untuk juara bertahan dengan cara bertahan seperti ini. Sepakat Alexis McAllister belum memberikan apapun ya yang pasti, dan yang pasti masuknya Nicolas Gonzalez mengagetkan dan gol terjadi justru.
6: Ya, kali ini serangan dari Argentina ada tumpan tarik namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini bola masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Lionel Messi, merangsek dia masuk ke kotak 16 namun masih berhasil dinetralisir oleh para barisan pertahanan Mesir. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada umpan tarik tadi dilakukan namun sayang sekali dibuang tadi. Kali ini tendangan langsung dilakukan oleh Lisandro Martinez. Sayang sekali tendangannya melenceng tadi, hanya menghasilkan sepakan penjuru. Sudah, maksud kami lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada nomor punggung 20, McAllister, umpan saja belakang, berikan kepada Molinaro. Maksud kami Romero, umpan lagi. Kali ini ada nomor punggung 10, Lionel Messi yang dituju maksudnya. Namun umpan tadi, terobosan tidak berhasil tadi. Kali ini Mesir dicocor saja bola. Kali ini ada Romero, umpan 1-2 dia dengan Lautaro Martinez. Kali ini ada Julian Alvarez melebar kepada Nico Gonzalez, otak-atik memasuki kotak 16. Berhasil disapu tadi bola oleh Hasim Hasan. Sebuah umpan tadi yang sangat bagus tadi, berhasil disapu tadi oleh Hasim Hasan, pemain yang sangat kreatif menyisir dari sayap kanan Mesir. Dan kali ini ada Hedrason Brick yang telah diputuskan oleh wasit Francois Letessier. Bung Estu, jika Anda melihat kali ini sekali lagi Bung, skema serangan dari Mesir yang sebenarnya harusnya sudah mampu dibaca oleh Lionel Scaloni, tapi mengapa Bung Argentina masih belum belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan Bung? Karena ada beberapa pemain di bench Argentina yang sebenarnya masih mampu ya untuk bermain, untuk apa, memperkuat sektor tengah seperti Giovanni Lo Celso, ada juga Valentin Barco dan lain-lain. Apa yang perlu dilakukan oleh Scaloni di sisa 30 menit ini Bung?
3: Iya, yang pasti kekalahan pertarungan di lini tengah sangat berpengaruh terhadap lini belakang mereka, karena otomatis ketika lini tengah mereka tidak maksimal, lini belakang harus ikut membantu penyerangan. Tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan cara bertahan mereka dengan cepat balik, dengan mengimbangi kecepatan-kecepatan para pemain dari Mesir. Dan kita tahu kembali hampir 4-5 kali kesalahan yang sama, bahkan 2 tercipta gol di posisi yang sama di sisi kanan pertahanan mereka. Dan walaupun satu gol dianulir ya tadi karena ada pelanggaran terlebih dahulu, tetapi caranya ini hampir sama. Dan ini menurut saya beberapa kali mengulang-ulang kesalahan. Dan sebenarnya warning ini sudah ada sejak di akhir, di menit ke-42 di babak pertama tadi, ketika Hossein Hasan dengan kecepatannya mampu mengeksploitasi pertahanan dari Argentina, tetapi memang tidak belajar. Tetapi masuknya Nicolas Gonzalez sebenarnya sepertinya untuk memperbaiki itu, tetapi cepat sekali tadi menit ke-66 ada pergantian, lalu menit 47 serangan yang terjadi begitu cepat dari Mesir, dan dieksekusi dengan bagus oleh 3 pemain. Yang pasti saya tadi sebenarnya kalau itu gagal jadi gol yang kedua tadi, akan saya menyalahkan Mohamed Salah sebenarnya gitu, karena hampir ada satu langkah terlambat sebenarnya. Dia harusnya mengoper kepada rekannya si Hasan tadi. Tapi balik lagi, kecepatan Hasan ini luar biasa sekali. Dan sekali lagi, ini pemain yang besar di Prancis yang pulang membela negaranya dan menunjukkan dedikasi yang tinggi, walaupun sebenarnya dia di Prancis bisa menembus timnas U17 sebelumnya kan, bermain sampai di Piala Dunia menjadi peringkat ketiga. Tapi balik lagi, secara disiplin, kemampuan menguasai lini tengah ini terlihat sekali bahwa Mesir sangat bagus, dan lini belakang juga luar biasa. meskipun mereka tidak melakukan marking atau tidak mengunci satu persatu pemain, tetapi yeah, Messi tidak pernah mendapatkan ruang sedikit pun untuk melakukan eksekusi bola. Ketika Messi mendapat, Messi selalu mengumpan akhirnya atau menangkap tendangan, gitu aja.
6: Ya, tampaknya Hasan Hussein harus ditarik karena cedera, dan kali ini pertandingan kembali bergulir dan serangan berbahaya tadi terjadi, namun sayang sekali Argentina belum mampu menjebol gawang dari timnas Mesir. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Argentina. Ada Lisandro Martinez masih bermain di area pertahanan mereka sendiri, dan back pass ke belakang berikan kepada Lisandro Martinez. Dan untuk selanjutnya di menit ke-73 ini masih skor 2-0 untuk Mesir, dan Argentina harus mengejar ketertinggalan. Namun reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, terima kasih Bung Rosian. Mendengar saat ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez kepada Paredes, umpan ke depan itu juga ada Julian Alvarez tadi, tapi gagal, ataupun kepada Lautaro Martinez. Kembali lagi terjadi cop duel di sektor tengah pertandingan. Ada Mark Alister tadi mencoba membangun serangan, mampu dia berhasil umpan 1-2. Yang tujuh adalah Gonjalo Montiel, dan di depan sayang sekali, namun ada Gonjalo lagi, umpan terobosan ke mulut gawang dari Mesir tadi, terjadi kau sana. Di sana ada Gonjalas, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi lagi sana, ada Lionel Messi tadi atau Lautaro Martinez, tapi tendangan kaki kanannya yang meneruskan umpan tadi dari Gonjalo, namun belum berhasil ataupun belum mengarah ke gawang dari Mesir tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir. Dan di saat yang bersamaan, tampaknya penjaga gawang Mesir Mustafa Sobir juga tadi sempat tergeletak di luar pertahanan sisi kiri dari Mesir tadi, namun kembali bangkit dan tampaknya akan kembali mengeksekusi tendangan gawang. Memasuki menit ke-74 detik 42 ini, bola sudah diletakkan di titik garis mulut gawang dari Mesir. Pendek saja umpan kaki kiri yang dituju adalah Yasir Ibrahim, dorongkan ke depan. Di sana ada Hani, umpan lagi ke depan, dituju tadi maksudnya kepada Jiko, namun bola kembali diculik oleh pemain Argentina. Ada Enzo Fernandez, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Mark Alister, umpan lagi cocorkan ke depan kepada Juli Alvarez, namun kembali mental dan bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Kita masih menantikan ada Romero, umpan pendek tadi kepada nomor punggung 4 tadi. Kita masih menantikan ada Gonzalo Montiel. Gonzalo masih umpan kepada Lionel Messi, mengutik-utik dia sejenak, namun kembali digagalkan ataupun dikelirin oleh pemain dari Mesir, namun direbut kembali oleh Paredes dari sektor tengah. Meliuk-liuk dia, umpan saja ke sektor kanan kepada Enzo Fernandez ke depan, masuk ke depan nanti Julian Alvarez, umpan cari gol. Kembali bola dicocor lagi-lagi, dan tampaknya juga asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Tampaknya satu pemain dari Argentina tadi, bagaimana tampaknnya Julian Alvarez tadi memberikan umpan tarik ke mulut gawang dari Mesir dan sudah berada dalam posisi offside, sehingga masih amanlah saat ini gawangnya dari Mesir dan masih unggul 2-0 tampaknya hingga memasuki menit ke-75 detik ke-56 ini. Dan masuk juga pemain nomor punggung 7 tadi Mesir, ada Trezeguet nomor punggung 7 menggantikan Hussein Hassan. Dan saat ini bola kembali bergulir di sektor tengah lapangan pertandingan. Pendengar, Lionel Messi mampu dia menahan bola sedenak. Kembali curai pemain dari Mesir. Kembali di sini ada Mohamed Salah, meliluk dia, mencoba meletih satu pemain tadi Paredes, namun kembali bisa direbut lagi oleh nomor punggung 17. Di sana ada Lasin, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada nomor punggung 15 tadi. Masih meliluk dia, masih Karim Hafiz, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, dorongkan ke depan. Muhammad Hani tadi kepada Mohamed Salah, dorongkan lagi ke depan. Mampu dia melewati satu pemain dari nomor punggung 3, ada Adatia kepada Nico lagi umpan kepada kawan nomor punggung 7 sana, Trezeguet. Mampu dia berdiri bebas di area kotak penalti, melilui dia, langsung shooting. Tendangan ataupun shooting yang kurang sempurna tadi, atau masih belum mengarah ke gawang dari Argentina, yang dilakukan oleh Trezeguet nomor punggung 7 asal Mesir ini dari sisi kanan pertahanan dari Argentina. Dan masih aman lagi nih gawang Argentina. Ini bola kembali bergulir di area tengah lapangan pertandingan. Tada Mark Alister, umpan pendek kepada Lionel Messi, kembalikan lagi kepada Mark Alister, dorongkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Di sana tampaknya ada nomor punggung Nicolas Montelli, dan kembalikan Lionel Messi, umpan haji pendek kepada Lautaro Martinez.
7: Martinez tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dorong ke lagi ke tengah kepada McAllister, umpan lagi seorang ke kiri. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi ada Musapu ataupun Montel, tarik lagi kepada McAllister. McAllister umpan dorong ke belakang, adalah Mesut Ozil shooting, kembali diblok tadi oleh pemain belakang dari Mesir. Kini bola masih bergulir di sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 15 Gonzalo umpan kepada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Martinez dari sisi kanan pertahanan Mesir. Umpan jauh melengkung ke depan agama Mesir, terjadi lagi ke duel tadi di sana dan buang, dan bola tadi di heading keluar saja oleh pemain dari Mesir tadi. Tampaknya kita masih menantikan bagaimana tadi upaya clearance yang dilakukan oleh pemain dari Mesir Trezeguet tadi, dan sengaja menghasilkan tendangan pencurut untuk Argentina. Tampaknya akan langsung dieksekusi oleh Lionel Messi dari sisi kiri, sudah lakukan belengkung ke mulut gawang dari Mesir, masih bisa ditanduk tadi oleh pemain dari Mesir tadi. Ada Hani langsung lagi Lionel Messi. Oh, bagaimana upaya yang dilakukan crossing kedua kalinya bagi Lionel Messi tadi, namun bola masih mengenai kaki dari pemain belakang dari Mesir Trezeguet. Kini lemparan ke dalam sudah dilakukan jauh saja Lionel Messi. Yang dituju tadi ada nomor punggung 4 tadi ada Gonzalo Montiel, dorongkan lagi ke tengah, di sana ada Enzo Fernandez, umpan 1-2 bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Julio Alvarez, umpan lagi kepada Lionel Messi dari sektor kiri, umpan lagi melengkung ke belakang gawang Lionel Martinez, dan gol ataupun Romero. Tapi tampaknya bagaimana upaya yang dilakukan Argentina ini akhirnya membuahkan gol untuk memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Bagaimana umpan crossing tendangan kaki kiri yang melengkung oleh Lionel Messi dengan cekatan, bola langsung disambut dengan sundulan oleh Romero, Cristiano Romero tadi di bulut gawang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya bola juga bersarang ke gawang Mesir dan susah dijangkau oleh penjaga gawang dari Mesir tadi ada Mustafa Saubir. Kita masih menantikan, memang sempat tadi ditahan ataupun diblok oleh penjaga gawang Mustafa Saubir, namun arah bola juga masih masuk ke gawang dari Mesir. 1-2. Kita masih menantikan bagaimana skema memang yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Argentina tadi, memang cukup apik dan cukup cekatan. Dan Bung Estu, Anda menanggapi seperti apa Bung skema gol yang dilakukan oleh Argentina?
3: Ya, akhirnya Messi mendapatkan ruang tembak atau ruang terbuka untuk melakukan umpan, dan tadi cukup berhasil dia melakukan umpan crossing dengan bagus. Dan ini sebenarnya cukup baik dilakukan oleh para pemain Mesir sampai ke menit ke-78 atau sebelum gol terjadi, ruang ditutup, tetapi kali ini mereka sedikit lengah dan Messi mendapatkan ruang tembak untuk melakukan crossing.
7: Ya, kali ini Messi mencoba mengusir serangan lagi di sektor tengah, namun kembali dicocor oleh pemain-pemain dari Mesir tadi. Nomor punggung 22 tampaknya Omar ini masuk menggantikan tadi Nico di menit ke-79 tadi. Omar Marmus, salah satu penyerang andalan juga Mesir yang di pertandingan hari ini, kembali dimasukkan oleh pelatih Hossam Hassan di menit ke-80 menggantikan Mustafa Zico. Kita masih menantikan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hani, sudah lakukan tadi atau masuk kepada Hafiz, dorongkan saja bola ke depan dan dicocor lagi-lagi bola oleh pemain belakang dari Mesir tadi. Kita masih menantikan terus dilakukan tadi oleh Atiyah Dampakya, dan kini hanya masuk lemparan ke dalam sudah dilakukan nomor punggung 5 tadi ada Montiel, dorongkan ke belakang kepada Romero ataupun kepada nomor punggung 5 Paredes masih membalikkan bola kepada kembali ke belakang. Di tujuh sana ada Romero, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez dari sisi tengah lapangan pertandingan. Melik-luk dan membelokkan badan sejenak, kembalikan lagi kepada Paredes, masih terus mengurung pertahanan dari Mesir. McAllister mencoba melalui satu pemain, udah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, mengutik-utik dan masuk kotak penalti Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan lagi ke belakang McAllister, langsung shooting, kembali membentur kaki dari pemain dari Mesir ini sehingga lagi-lagi menghasilkan tendangan penjuru yang memang kita lakukan beberapa catatan sudah belasan kali tampaknya Argentina melakukan tendangan sudut ini melalui sektor kiri saat ini, servis yang sama tadi melalui skema gol yang dilakukan oleh Argentina di babak yang pertama tadi sudah dilakukan melengkung saja ke mulut gawang, tendangan oleh Messi kembali dipotong di udara tadi oleh penjaga gawang Mustafa Saubir, kembali bola bergulir di area tengah lapangan pertandingan. Harus maju tadi Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, namun lebih dekat dijemput oleh pemain nomor punggung 13 Romero. Kini Lionel Messi merasuk dari sektor kiri perdana dari Mesir, berhasil Lionel Messi memberikan umpan ke dalam, sundulan Lautaro Martinez. Bagaimana menyambut dari umpan dari Lionel Messi, tapi bagaimana bola yang sempat pantul ke tanah tadi masih belum mengarah ke gawang dari Mesir. Memang bola tadi sempat dipantulkan ke tanah dan langsung tadi mengarah ke gawang dari Mesir, namun masih melenceng dari sisi kiri gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Soubir. Memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Argentina ini setelah tadi sempat memperkecil kedudukan menjadi 1-2, terus dilakukan mengepung ataupun mengurung pertahanan dari Mesir, dan memasuki menit ke 82 detik 20 belum berhasil untuk menyamakan kedudukan, dan kini tandukan pendek saja yang dilakukan oleh Montiel kepada main nomor 24 Enzo Fernandez. Dijemput saja bola tadi tampaknya oleh Romero, masih dilakukan saat ini menyisir ataupun melebar dari sektor kanan pertahanan Mesir. Ada Gonzalo di sana, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada rekannya nomor punggung 9 Julio Alvarez, juga membantu lini kanan dari Argentina ini, kerja 1-2 dia sama Paredes, masih dilakukan Paredes ataupun Enzo Fernandez kepada Julian Alvarez, kepada Lionel Messi, dari sektor kiri menyisir ke pertahanan dari Mesir, tidak lagi, langsung lagi umpan ke mulut gawang, di sana ada Lautaro Martinez, ada satu pemain lagi, Julian Alvarez, kembali lagi Lionel Messi, gol, gol, masuk, masuk, masuk, Lionel Messi. Lionel Messi kembali menjadi pahlawan bagi Argentina di menit ke-83 dengan mampu mencetak gol penyemang bagi Argentina menjadi 2-2. Setelah tadi bagaimana skema ataupun kemelut di mulut gawang dari Mesir tadi, dan dengan cekatan pemain yang juga memang memperkuat Inter Miami ini mampu menyamakan kedudukan di menit ke-83 dan skor menjadi 2-2 bagi kedua kesebelasan. Bung Estu, akhirnya Lionel Messi menjadi pembeda di babak yang kedua menjelang detik-detik ataupun menjelang menit-menit di penghujung babak kedua ini.
3: Iya, dua gol yang tercipta di Argentina semuanya berperannya Messi besar, dan yang kedua memang Messi mendapatkan ruang tembak yang sangat terbuka sekali. Ketika tidak ada penjagaan, dia dia dapat ruang yang sangat mudah sekali. Ini bola-bolanya Messi memang seperti ini, dan antisipasi yang kurang cermat tadi, dan Messi dengan mudah melakukan tendangan. Tetapi poinnya adalah beberapa pergantian Mesir saya agak sedikit mempertanyakan dengan memasukkan pemain-pemain yang murni penyerang dibandingkan sebelumnya, seperti pergantian dari Muhammad Zico ke Usmar Mahmud tadi. Usmar Mahmud adalah striker murni menggantikan Zico yang merupakan winger yang bisa bertahan. Lalu sebelumnya ada Hossein Hassan digantikan oleh Trezeguet. Ini pergantian yang tidak berubah jauh dari penyerang ke winger. Ketika Hossein Hassan keluar, seharusnya mungkin ada pemain-pemain yang bisa menggantikan di dua posisi lebih bertahan, justru menggantikan dengan posisi yang sama. Dan menurut saya ini tidak efektif bagi Mesir di saat pemain-pemain belakang mereka tentunya sudah mulai kelar karena ditekan terus oleh para pemain dari Argentina.
7: Ya, memasuki menit ke-85 babak yang kedua ini, setelah Argentina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, bagaimana mereka kembali percaya diri setelah mampu menyamakan kedudukan tadi. Bagaimana Paredes tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Romero, dorong lagi ke kanan, coba lagi 1-2 dia kepada McAllister, mampu dikasih bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Martinez, namun pelan saja pendek kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, ada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Gonzalez, Nicolas Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dan memberikan umpan back pass lagi kepada Martinez, namun kembali Martinez melakukan tendangan saja menyisir ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, dan ternyata sulit dijangkau. Tadi memang bagaimana umpan lambung yang dilakukan oleh Enzo Fernandez ataupun Martinez ke sektor kanan tadi, dan gagal tadi dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari nomor punggung 15 dari Argentina tadi, Nicolas Gonzalez. Memang setelah mampu menyamakan kedudukan tadi menjadi 2-2, kini Argentina memang sepertinya kembali mendapatkan skema permainan afiknya di penghujung babak yang kedua ini. Kita masih menantikan tendangan ke gawang sudah dilakukan saja, pendek tadi penjaga gawang Mustafa Soibir pada nomor punggung 2 tapaknya, ataupun nomor punggung 5 tadi, ada Rami Rabia, maksudnya tadi kepada Atia ataupun kepada nomor punggung 4 Abbas tadi, ya Pati, Hamdi Pati, tapi dilanggar tampaknya oleh Gonzalez, sektor kanan pertahanan dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih menantikan cukup seru pertandingan pada malam hari ini, pendengar waktu Indonesia Barat. Kini Rami Rabia dorongkan saja ke sektor kiri pertahanannya sendiri, tampaknya kerja 1-2 dia sama Hani ataupun kepada Hafez, tarik lagi ke belakang, di sana ada Yasir Ibrahim, menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, melihat rekannya yang berdiri kosong, depan saja tadi kepada rekannya nomor punggung Pak Abbas ada Hamdi, dorongkan bola ke tadi kepada pemain nomor punggung 3 tadi, nomor punggung 3 ada Ahmed Hani, yang masih menantikan dorongan saja bola ke sektor kiri pertahanan Argentina dan kembali dibuang ataupun bola dicocor saja tadi oleh pemain Argentina oleh Martinez sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Mes memasuki menit ke-87 saat ini. Nomor punggung 3 sudah bersiap-siap, dia Muhammad Hani akan melakukan lemparan. Bola sudah berada di atas kepalanya, masih memainkan bola dia, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Masih bersiap-siap, sudah dilakukan pendek saja kepada Hatia ataupun Pati. Pada Hatia ataupun Pati tampaknya tambah sulit dijangkau tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Omar tampaknya nomor punggung 22 tadi, namun bola justru keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tampaknya kita masih menantikan nomor punggung 15 ini. Sudah dilakukan Argentina tadi, nomor punggung 15 Nicolas Gonzalez belakang tadi kepada Martinez, namun didorongkan lagi ke tengah. Masih pemain Argentina, Romero pendek lagi menjemput bola Paredes. Nahan bola sejenak, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero. Cristian Romero masih berjalan-jalan dia, masih memiliki dia umpan balik lagi kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kiri pertahanan Argentina. Jauh tadi Martinez umpan dorongkan bola ke depan, yang dituju di sana adalah Julian Alvarez, terdesam 1-2 bersama dengan Enzo Fernandez, dorongkan lagi melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun kembali gagal, bola dikontrol tadi oleh satu pemain dari Argentina, Gonzalo Montiel, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Saat ini mencoba menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Mesir, namun terjadi pelanggaran tampaknya yang dilakukan terhadap Lautaro Martinez sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina hingga memasuki menit ke-88 35 detik.
5: Ya, bersiap Lionel Messi untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Kali ini berjarak sekitar 12 meter dari kotak 16 timnas Mesir, menyamping di sektor sebelah kiri. Bersiap-siap Lionel Messi. Sudah ada sekitar 5-6 pemain dari timnas Argentina yang ada di kotak 16 dari timnas Argentina, maksud kami timnas Mesir. Dan kali ini kedudukan masih imbang 2-2, di mana tadi baru saja Lionel Messi mencetak gol penyeimbang kedudukan lewat sebuah sepakan yang sangat luar biasa, memanfaatkan bola rebound tadi dari kemelut yang terjadi di depan gawang Mesir. Sementara timnas Mesir sudah mencetak 2 gol tadi yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan juga tadi ada Mustafa Zico. Kemudian untuk timnas Argentina sendiri saat ini sudah mencetak 2 gol, yaitu yang tadi dicetak oleh Cristian Romero dan juga Lionel Messi. Bung Estu, Anda melihat bagaimana dalam sisa waktu beberapa menit lagi pertandingan, apakah ini akan sampai terjadi babak adu penalti atau seperti apa ini, Bung?
3: Iya, yang pasti dengan kondisi yang 2-2 ini menaikkan mental para pemain Argentina yang pasti. Tapi untuk ke penalti mungkin saja agak ada sedikit berkurang chance-nya itu, karena pasti pemain Argentina akan terus menekan. Dan pergantian pemain Argentina menurut saya yang paling benar ya, dengan masuk Nicolas Gonzalez tadi cukup bagus sih, kalau Gonzalez menggantikan peran Nicolas Tagliafico tadi, yeah. Di sisi itu langsung langsung refresh, langsung bener lah secara permainan. Dan yeah, apalagi disambah dengan keluarnya Hasim Hussein, kecepatan mereka belum bisa maksimal yang pasti di menit ke 90 ini. Dan terus terang secara permainan memang tidak lelah ya Argentina, yeah, melakukan gempuran, dan itu ternyata berhasil dimaksimalkan mereka dengan 2 gol. Yang pasti mentalitas juara mereka dibuktikan di babak kedua dengan terus melakukan tekanan dengan, yeah, kondisi yang cukup merepotkan para pemain Mesir. Dan Mesir yang seperti saya katakan tadi, saya sedikit mempertanyakan pergantian pemain ketika pemain depan kecep, pemain ban cepat mereka yang suka membantu pertahanan diganti, justru menggantikan para pemain-pemain yang tipenya menyerang dan murni pemain depan. Jadi ini menurut saya agak-agak aneh, apakah ini efek dari Hussein Hassan, pelatihnya adalah seorang striker seperti itu.
5: Ya, kali ini permainan kembali bergulir
6: dan Mesir saat ini melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan. Ada Mohamed Salah memasuki kotak penalti namun berhasil tadi diblok oleh Lisandro Martinez. Kali ini Martinez umpan langsung ke depan, berikan kepada Lautaro Martinez. Lautaro berlari kencang, dia merangsek dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan. Gol. Enzo Francesco menanduk umpan tarik dari Lautaro Martinez di mulut gawang atau di depan mulut gawang dari Mesir, dan akhirnya berbalik unggul Argentina 3-2 atas Mesir kali ini. Sebuah kerja keras yang sangat luar biasa, Bung Estu, dari tertinggal skor 2-0, dan kali ini Argentina membalikkan keadaan unggul 3-2 dengan waktu tersisa 5 menit lagi, Bung. Bagaimana menurut Anda, Bung?
3: Ya, ini gol ketiga dari Argentina. Ini seperti dua gol dari Mesir ya. Ini berawal dari umpan serangan balik, dimanfaatkan dengan bagus. Walaupun memang kita lihat bahwa di luar itu memang Argentina terus menekan, terutama di babak kedua. Dan itu terjadi cukup cepat sekali. Dan ini menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Mesir sangat tampak sekali. Bahwa beberapa pemain tidak melakukan covering dengan bagus, berawal dari umpan dari kotak 16 Argentina ketika mengagalkan serangan dari Mohamed Salah tadi. Dan ada satu kesalahan menurut saya, terlalu lama Mohamed Salah tadi menguasai bola. Kan sebenarnya di belakangnya ada temannya, ada yang lebih segar, yaitu Trezeguet. Tetapi Mohamed Salah memaksakan diri dan terjadi serangan balik yang diselesaikan dengan bagus. Dan akhirnya Enzo Fernandez mendapatkan umpan yang sangat bagus dari Lautaro Martinez, membuat sundulannya gagal diantisipasi oleh kiper yang sebenarnya bermain bagus hampir 80 menit atau 70 menit. Tetapi akhirnya skema penyerangan Argentina memporak-porandakan lini pertahanan dari Argentina yang lengah, dan inilah bayaran yang mahal sebenarnya yang harus dirasakan oleh para pemain Mesir. Dan
6: menariknya, Bung, Enzo Fernandez yang kelihatannya hanya bertinggi 174 ya, mampu mengangkangi Yasser Ibrahim yang seharusnya mampu menyapu bola tadi. Tapi tampaknya ini kartu merah ini diberikan oleh wasit François Letessier terhadap kelihatannya ofisial dari timnas Mesir dan juga beberapa pemain dari Mesir karena memprotes. Tadi sempat terjadi insiden sebelumnya di mana Mohamed Salah dijatuhkan di kotak penalti Argentina, namun tidak ada pelanggaran ataupun klaim pelanggaran yang dibenarkan oleh wasit François Letessier. Dan kali ini terjadi pergantian pemain lagi, Julian Alvarez dan juga Cristiano Romero ditarik, sementara Medina dan juga Nicolas Otamendi dimasukkan untuk memperkuat pertahanan dari Argentina. Di sisa sekitar 3 menit lagi masa tambahan waktu ini, dan tadi sebelumnya wasit François

tarik ke depan, maksudnya tadi kepada pemain baru tadi, Omar Marmus dan juga Mohamed Salah. Namun bola berhasil dipeluk erat oleh Emiliano Martinez. Hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola, meluncur ke depan, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun ada Mohamed Hani membayang-bayangi. Bola berhasil keluar, diselamatkan tadi pertahanan dari Mesir. Dan kali ini ada Rami Rabia mendribel bola, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada barisan striker. Ada Zizou tadi yang dituju, namun diblok tadi sebuah sundulan dari Nico Gonzalez. Berhasil ditangkap tadi oleh kiper Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Emiliano Martinez sudah melakukan deras datangnya bola, maksudnya Lionel Messi, Lautaro Martinez yang dituju, namun tidak berhasil mengontrol bola dengan baik. Dan kali ini pergantian pemain juga sudah dilakukan tadi oleh Mesir, dan sudah 4 pergantian pemain dilakukan oleh Mesir. Demikian juga halnya dengan Argentina yang sudah melakukan 4 pergantian pemain. Mohamed Hani kali ini melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan datangnya bola, terjadi cop duel, namun terjadi insiden pelanggaran. Dan tadi wasit Francois Letessier harus mendamaikan antara dua kubu yang berseteru. Kali ini ada Rami Rabia sodorkan saja bola kepada Karim Hafiz umpan 1-2, dia berikan kepada Hamdi Fati, berikan lagi kepada nomor punggung 25 yang baru masuk tadi, ada Zizou. Kali ini berikan kepada Trezeguet, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada Omar Marmus. Namun kali ini ada Lautaro Martinez mendribel bola, dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Tadi ada insiden pelanggaran terhadap Lautaro Martinez, dan kali ini kartu kuning diberikan kepada salah satu pemain dari timnas Mesir, yaitu Marwan Atiyah, nomor punggung 19. Dan hanya kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh timnas Argentina. Sebentar lagi sudah melewati 7 menit, waktu permainan akan segera berakhir. Kali ini ada Mohamed Salah memprotes tadi keputusan yang diberikan oleh wasit asal Prancis ini. Kembali kartu diberikan oleh wasit Francois Letessier kepada pelatih dari timnas Mesir tampaknya, Hasan Hussein, ya, tampaknya mendapatkan kartu kuning karena memprotes keputusan dari Francois Letessier. Dan terjadi diskusi tadi antara pelatih Mesir dengan wasit asal Prancis ini. Masih terjadi diskusi, dan tadi ditenangkan oleh Mohamed Salah, kapten timnas ataupun kapten kesebelasan dari Mesir. Tampaknya tetap kartu kuning diberikan kepada pelatih Hasan Hussein. Ya, kali ini kembali bola akan dihadapi oleh Argentina. Sang kapten Lionel Messi sudah bersiap-siap. Oh, berikan saja kepada Lisandro Martinez, umpan tarik langsungnya, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapan permainan, terlalu kencang tadi. Hanya masukkan lemparan ke dalam. Mohamed Hani kali ini menimang-nimang bola. Saat ini sudah dilakukan, berikan saja kepada Marwan Atiyah, sundul, terjadi cop duel. Kali ini kembali dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Sudah memasuki menit ke-9 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Pertandingan masih terus berlanjut kali ini. Ya, saat ini Mesir menguasai bola. Maksudnya tadi berhasil direbut tadi. Saat ini ada Enzo Fernandez meliuk-liuk bola, dia dibayang-bayang oleh dua orang pemain, direbut tadi oleh Mohamed Hani, dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki Nico Gonzalez. Ada Leandro Paredes, maksudnya umpan ke depan, namun sayang sekali tidak mengarah dengan baik akurasi umpannya. Kali ini ada nomor punggung 15, Karim Hafiz, berikan saja kepada Marwan Atiyah mendorong bola, dia umpan saja ke depan. Kali ini maksudnya kepada Omar Marmus, namun kembali berhasil dihalau oleh para pemain Argentina. Saat ini Lautaro Martinez sendirian, dia dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Lautaro Martinez masih mendribel bola, dia kelihatannya mendelay permainan untuk membuang-buang waktu. Kali ini masih ada Lautaro Martinez, memasuki menit ke-10. Lautaro Martinez dibayang-bayangi oleh dua orang pemain dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi terjadi insiden tampaknya antara Lautaro Martinez dengan Marwan Atiyah, dan harus dipisah tadi oleh wasit Francois Letessier. Hanya menghasilkan lemparan ke

0: Dalam kali ini akan dieksekusi oleh ataupun diambil oleh Enzo Fernandez. Sudah memasuki menit ke-10 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan, dan saat ini Argentina melakukan, sudah kembali terjadi lemparan ke dalam, dan kali ini untuk Mesir. Saat ini ada nomor punggung 3 Muhammad Hani, sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola melangsung, dan pendengar, dengan dibunyikannya peluit tadi oleh wasit François Letessé atas pertandingan, akhirnya dimenangkan secara dramatis oleh Argentina dengan skor 3-2. Dan sekali lagi Bung Estu, ternyata Messi tidak jadi menyusul Ronaldo di bandara. Dan selanjutnya kami berikan kepada Bung Fajar Nugroho. Silakan Bung.
1: Iya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko. Wah, tak diduga, tak disangka. Harusnya bisa mempertahankan keunggulan 2-0 tadi, tapi entah bagaimana, apa yang menjadi pembeda dari permainan dari Argentina hingga akhirnya bisa memenangkan babak ini, Bu?
2: Iya, sepertinya soal pergantian pemain sih yang saya sorotin dari yang terjadi di babak kedua, terutama di akhir-akhir pertandingan, di ketika harus kehilangan beberapa pemain cepat mereka. Yang pasti,
1: iya,
2: di pilihan di bangku cadangan juga Mesir ternyata ada dua pemain bertahan mereka, Mohamed Adel Monem dan juga Ahmed Fatau. Ini tidak bisa dimainkan, jadi pilihan untuk lini belakang mereka sangat minim sekali.
1: Iya.
2: Tapi ada jadi yang aneh ketika pemain cepat Hussein Hassan yang harus keluar memang karena cedera, diganti oleh winger Trezeguet. Trezeguet, menurut saya itu salah satu pergantian yang kurang maksimal. Kemudian dari Argentina sempat kebobolan tadi ketika baru terjadi pergantian pemain. Tapi pergantian pemain dari Nicolas masuknya tadi, Nicolas Gonzalez tadi juga cukup efektif, walaupun ketika baru masuk dia harus kebobolan dulu, tapi di sisi kanan sudah diperbaiki dengan bagus gitu. Terus lalu dari Mesir ada pergantian pemain lagi, yang menurut saya pergantian pemain yang kurang efektif lagi ketika mereka mengganti Zico dengan Osmar Marmo.
1: Iya.
2: Ketika timnas masih unggul ya 2-1 tadi, Omar Marmos ini striker murni ya, yang menurut saya
1: harusnya ditambah pemain belakang atau bertahan.
2: Minimal pemain tengah yang diganti. Di sana masih ada Tarek Ala, masih ada Anabil Ernat gitu, yang pemain cukup berpengalaman, dengan posisinya adalah defensive midfielder gitu.
1: Okay.
2: Kenapa yang digantikan, yang dimainkan Omar Marmus, walaupun di beberapa pertandingan terakhir Omar Marmus juga dimainkan sebagai gelandang, tapi menurut saya pergantian pemain dari Mesir kurang maksimal dan lebih efektif pergantian pemain dari Argentina.
1: Yeah.
2: Yang kanan yang diperbaiki.
1: Messi akhirnya masih jadi top scorer ya. Bisa aja ngegolin juga pagi hari ini. Ya. Saya ke Pak Hanafi dulu, Bung Estu. Pak Hanafi di Padang, pagi.
3: Halo, pagi, salam olahraga.
1: Jaya. Silakan.
3: Ini yang kedua, kapten bernomor punggung 10 ini udah disajikan. Ini kayaknya ini masih udah terlalu lelah untuk menikmati kemenangan gitu.
1: Baik.
3: Mana lagi saya ini pendukung Mesir, tapi tetap mau masalah, walaupun ini Lionel tetap mama salah langsung bertanding 2030 nanti.
1: Oke. Walaupun dukung Argentina, ya respect ya buat Mesir. Permainannya begitu indah pada malam hari ini, bahkan bisa sempat mengungguli raja terakhir ya, kalau bisa saya bilang demikian. Argentina, wah luar biasa. Bu Indra di Cirebon.
4: Pagi.
1: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam olahraga.
1: Jaya.
4: Saya Bung Fajar.
1: Iya, silakan.
4: Messi enggak jadi pulang. Ya, lagi kita lihat
1: ya,
4: olahraga itu untuk jadi juara soal mental.
1: Dengan
4: awal yang menggebu-gebu untuk mengalahkan sang juara bertahan bisa 2-0. Tapi ketika disamakan langsung melemah. Mudah-mudahan yang terbaik.
1: Oke. Okay.
4: Yang jadi juara. Terima
1: kasih, Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni Jakarta. Pak Roni, pagi.
5: Pagi, Mas Pacar.
1: Iya. Iya.
5: Kalau menurut saya, empat besarnya nanti Prancis, Inggris,
1: wah,
5: Spanyol sama Kolombia.
1: Oh, Argentina nggak disebut?
5: Itu, Mas.
1: Argentina nggak disebut?
5: Hah?
1: Argentina?
5: Argentina, nggak tahu dah. Mungkin kalau nggak Kolombia, Argentina
1: ada. Oke, okay. Jadi lagu. Pak Tato Surabaya, halo, pagi.
6: Selamat dini hari.
1: Ya.
2: Halo.
1: Selamat ya. Olahraga. Jaya, silakan.
6: Ini saya baru puas ini. Jadi perlawanan ada. Nah, jadi kelayakannya di Mesir itu karena ganti pemain yang kebetulan bukan pemain yang bertahan yang dipilih. Akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kemenangannya itu. Nah, ini benar-benar pertandingan memuaskan bagi saya.
1: Terima kasih. Oke, sama. Jaya. Tapi saya agak apa ya, agak kurang srek juga bagaimana permainan Argentina di babak pertama dan juga ketika akhirnya bisa berubah total di babak kedua. Dan tadi sempat ada protes dari pelatih Mesir, mungkin ini yang diprotes adalah selebrasi, kan ada waktunya sekarang ya, nggak ya. Bisa terlalu lama, tapi itu kayaknya lama sekali tuh.
2: Ya, termasuk selalu selebrasi yang kedua tadi ada sedikit
1: insiden
2: tadi kan, yang waktu gol pertama kan tadi kan Mohamed Salah kan dijatuhkan terlebih dahulu terus ada serangan balik, dan itu sebenarnya skemanya itu hampir sama dengan dua gol dari Mesir tadi ya, berawal dari serangan balik
1: ya.
2: Langsung 2-3 orang langsung crossing ke temennya dan diselesaikan dengan baik. Tapi balik lagi ya, sampai menit ke sebelum mereka mencetak gol di menit sampai menit 79 tadi mereka mencetak gol pertama dari Romero tadi, umpan dari Messi. Menurut saya Argentina sudah berjuang sangat mati-matian, sangat luar biasa dengan serangan yang sangat maksimal, bahkan ball posisinya itu jauh sekali. Nah, kondisi itu sebenarnya otomatis melemahkan stamina dan
1: fight. Oh.
2: Jadi
1: okay.
2: Tetap berpengaruh, apalagi cara mereka melakukan
1: pressing ya.
2: Melakukan sebenarnya pressingnya tidak terlalu ketat, tapi cara mereka membayangi Messi sudah lumayan. Jadi makanya gol pertama tadi kan umpannya dari Messi ya. Jadi, sorry, tadi yang terjadi isian gol kedua. Tadi gol pertama kan umpannya dari Messi. Messi dapat ruang tembak. Setelah 2-1 Messi dapat ruang tembak lagi waktu itu. Lalu gol ketiga baru Messi dapatkan dari belakang, tapi diawali dengan sedikit agak kesalahan dari ada dinilai fault dari pemain Argentina. Tetapi catatannya adalah Messi ketika dapat ruang yang sedikit aja ya, dan itu bola dia ya udah selesai.
1: Jadi dijaga satu pemain lewat, dua pemain lewat. Nah, kalau istilahnya Casimiro ketika diwawancara, saya jaga Messi sendiri itu hal yang mustahil kan? Iya. Saya butuh bantuan teman-teman untuk menjaga seorang Messi. Jadi nggak bisa sendiri. Tapi itu tadi ada celah sedikit aja bisa dimanfaatkan. Tapi sayang sekali ya, Mesir sebenarnya sudah melakukan perlawanan yang cukup baik ya. Ini gimana nih kalau penampilan dari Mesir sendiri, Bu?
2: Saya sebenarnya sampai menit ke 66 tadi melihat bahwa Mesir cukup bagus ya. Menit 66 itu pergantian pertama dari Argentina dan masih sangat bagus, masih pemainnya masih lengkap lah. Tetapi ketika Mesir sangat kehilangan seorang Hussein Hassan sendiri, Hussein Hassan bermain sangat bagus, tidak hanya mampu merangsek atau mengeksploitasi lini pertahanan dari Argentina, terutama sisi kanannya, tetapi dia juga mampu menjadi pemain yang kembali cepat bertahan. Begitu juga dengan Mustafa Zico. Nah, ini pemain-pemain baru yang dimasukkan, Marmus, Trezeguet, ini mungkin mereka juga melakukan, dia juga membantu pertahanan, tapi mungkin masih kurang dalam beradaptasi. Tapi yang
1: tadi yang disampaikan oleh Bu Indri menarik nih. Ketika kedudukan atau Argentina sudah menjebol gawang Mesir, kemudian sampai menyamakan kedudukan, mungkin ada juga kondisi di mana secara psikologis ataupun mental dari bagaimana permainan dari Mesir terlihat, Bung.
2: Iya, Mesir ketika kondisi sama memang terus terus ditekan ya. Jadi
1: tidak terlihat ya, ya perbedaannya.
2: Ya, jadi kelihatannya bahwa Argentina itu sporadis terus menyerang, dan itu beda dengan babak pertama tadi. Walaupun di 20 menit atau 15 menit terakhir babak pertama terus menyerang kepala pemain dari Argentina, tetapi berbeda dengan di babak kedua. Babak kedua itu nyaris dengan ball position hampir hampir 80, bahkan tadi sempat sekitar 70 ya. Kalau saya lihat lagi nih di babak kedua, ini sangat sangat signifikan sekali ball positionnya, 68-32. Artinya sangat dikuasai sekali kondisi itu, dan jumlah passing pun jauh berbeda ya. Ketika babak pertama tadi hampir-hampir sama, bedanya tipis. Di babak kedua sendiri passing dari Argentina itu total passingnya itu sampai 303 berbanding dengan 149.
1: Jauh sekali ya, setengahnya.
2: Setengahnya gitu. Jadi iya, artinya memang bola dikuasai oleh Argentina dengan sekarang sporadis, tidak kenal lelah, dan itu tadi mereka punya mental juara itu tadi. Dan akhirnya beberapa kali Messi harus longgar penjagaannya, akhirnya Messi mencetak gol buat timnya. Messi memberikan assist buat pemain rekannya. Jadi ini menurut saya dengan cara seperti ini memang Argentina secara mentalitas memang cukup kuat ya, terlepas dari memang pemain mulai letih, dan ada tadi yang saya sebut ada sedikit bantuan saya pergantian pemain yang sedikit pertanyakan
1: dari kubu Mesir. Oh, dari kubu mana yang pengganti pemain ini pertanyakan?
2: Mesir.
1: Jadi, Mesir, oh iya.
2: Jadi makanya
1: dari peringkat ke-60-an itu tadi.
2: Iya, tadi yang pasti kehilangan Hossam Hasan tadi kan
1: sangat timpang sekali. Timpang sekali, tapi itu terasa.
2: Tapi ketika dia diganti oleh pemain yang tipikalnya sejenis, menurut saya juga agak-agak mengkhawatirkan dan terjadi lagi gitu. Karena kalau tipe pemain, mungkin tipe pemain yang dimainkan pemain berdepan juga membantu serangan pastinya, membantu pertahanan pastinya. Tetapi kan beda dengan naluri kalau dia langsung mainkan seorang pemain bertahan atau pemain gelandang gitu. Jadi naluri penyerang pasti kan lebih ke depan dibandingkan bertahan, walaupun tetap membantu penyerang. Tapi naluri bermain aja gitu.
1: Ya, setidaknya dengan hadirnya Argentina masih melaju, nggak jadi pulang kampung, otomatis merchandise juga akan sold out lagi sepertinya. Untuk mengejar sepatu emas juga masih hangat lagi. Ini sudah 8 skornya, Messi asis juga ditambah lagi, luar biasa.
2: Ya. Yang pasti Messi makin mendekati Fontaine ya, 13 gol ya.
1: 13 gol.
2: Yang pasti dia sudah menyamai catatan top skor yang dilakukan oleh Mbappe 4 tahun yang lalu ketika mencetak 8 gol. Jadi mungkin masih sementara status top skornya
1: masih ada peluang untuk bisa membobol gol lawan.
2: Bahkan Mbappe juga masih bisa menambah gol.
1: Betul.
2: Yang
1: betul,
2: pasti sebagai top skor sementara dia mengungguli jumlah top skor 4 tahun yang lalu. Itu satu.
1: Iya.
2: Nah, pertanyaan sekarang apakah siapakah pemain yang bisa menyamai Jus Fontaine yang di tahun 50-an menjadi 13 gol?
1: Iya.
2: Apakah Messi terus konsisten mencetak gol, karena ini masih ada kesempatan perempat final lagi.
1: Iya.
2: Terus Messi yang pasti dia mempertajam kontribusi gol dia di Piala Dunia, setelah sebelumnya mengungguli satu poin ya,
1: yeah,
2: 12, karena Pele dan Mbappe itu 11 kontribusi yeah gol,
1: yeah,
2: sekarang menjadi 14, artinya ada 3 keunggulan lagi, makin susah dikejar. Karena kalaupun nanti Messi tidak bisa bermain 4 tahun lagi di Piala Dunia karena sudah 33,
1: setidaknya rekornya masih sulit untuk dipecahkan.
2: Seperti itu. Yang pasti sekarang kalau bisa Messi itu mengejar 13 golnya Jus Fontaine gitu. Dia udah 8 ya. Udah 8. Berarti tinggal berapa lagi tuh kalau 13 8 5 lagi nih gol.
1: Di babak penyisihan Messi sudah mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri. Sampai dengan saat ini walaupun sudah 8 gol, kepalanya masih belum. Mungkin kalau sudah kepalanya juga, wah luar biasa. Udah assist, udah gol top score, semua tubuhnya bisa digunakan untuk mencetak skor, luar biasa. Nah, ini bagaimana kansnya melaju Argentina nanti akan menunggu siapa lawan Argentina antara Swiss melawan Kolombia.
2: Iya, kalau ketemu Swiss akan menarik. Ketemu
1: Kolombia
2: menarik karena sebelumnya juga sempat menang kan di kualifikasi dan seri kan. Artinya Kolombia bisa menjadi penghalang bagi Argentina. Udah tahu masing-masing dapurnya. Tapi lawan Swiss juga akan menarik sekali karena Swiss tim yang tidak diunggulkan bermain paling nothing tulus lah di antara semua tim dan ternyata melaju jauh gitu. Dan menurut saya siapapun lawannya, Argentina harus belajar dari pertandingan lawan Mesir, termasuk lawan Cape Verde. Tapi menurut saya pelajaran terbaru dari Mesir ini, karena kalau Cape Verde kan mereka cenderung bertahan ya, karena memang menyerang total. Kalau Mesir ini di babak pertama mereka bermain terbuka, bahkan melakukan build up di lini belakang cukup berani ya, cukup pede para pemain dari Mesir. Bahkan tadi beberapa kali di 30 menit awal beberapa bola dikuasai pemain Argentina, ditarik untuk maju, lalu bola dilakukan.
1: Iya, serangan open play-nya terlihat banget dari Mesir dan bermain seperti nyaman begitu di babak pertama itu ya.
2: Betul, yang pasti selain mentalitas juara, memang Argentina malam ini memiliki kemampuan, Lionel Scaloni memiliki kemampuan mengganti pemain ini lebih baik digantikan Hussein. Saya yang saya tanyakan adalah, mungkin yang saya pertanyakan, apakah ini faktor Hussein Hassan adalah seorang striker, pelatihnya Mesir saat ini adalah top skor sepanjang masanya Mesir ya. 69 gol di atas salah yang 68. Kalau hari ini salah cetak satu gol, dia menyamai pelatihnya. Tapi ternyata tidak, dan kembali lagi keputusan dia menggunakan pemain-pemain penyerang murni ketika timnya terserang itu menurut saya ya agak aneh. Apakah ini faktor dia, naluri dia seorang striker?
1: Baik, ini menarik. Tapi yang jelas ya kita menantikan bagaimana jalannya Argentina, meskipun tidak terlalu mulus kalau dibilang demikian, karena strugglingnya luar biasa. Cape Verde ternyata lawan yang tidak mudah. Malam ini pun banyak yang mengunggulkan jauh Argentina, tapi ternyata malam ini, pagi ini pun tidak mudah juga. Jadi energinya kalau baterai handphone tuh udah mulai menurun lah, harus dicas lagi deh.
2: Ya betul, yang pasti sejak lawan pertandingan terakhir lawan Yordania sampai pertandingan babak 16 besar selalu kebobolan ya. Kebobolan sekali, kebobolan dua kali, dan ini kebobolan dua kali lagi.
1: Jadi harus ada catatan nih. Nah berarti Argentina punya catatan, meskipun lini depannya itu tajam banget karena selalu mencetak skor, menang, dan juga lini belakangnya ya bisa dibilang dibilang rapuh sih, enggak juga ya sebenarnya. Ya,
2: enggak
1: juga, tapi yang jelas itu catatan juga mungkin ya untuk memperbaiki, karena lawannya nanti siapapun nanti lawannya, dari baik itu Swiss maupun Kolombia, ini dua-duanya juga punya lini depan yang mengerikan juga.
2: Iya, yang pasti belajar dari pertandingan sebelumnya, Cape Verde maupun Mesir, mereka berhasil membobol dua kali gawang dari Argentina dan dengan skema serangan balik ya. Ini harus diantisipasi oleh para pemain dari Argentina, bagaimana mereka masih mengantisipasi serangan balik, termasuk ketika belajar ketika lini sisi kanan mereka dieksploitasi oleh Hussein Hassan.
1: Nah,
2: sangat leluasa, dan itu sudah terjadi dari babak pertama ya. Ternyata babak kedua dua golnya hampir sama.
1: Iya, terus dieksploitasi, dan ya itu tadi. Tapi yang jelas ya ini pertandingan yang menarik, Bung ya.
2: Sangat menarik.
1: Sangat menarik. Saat menghibur. Itu yang disampaikan juga oleh pendengar kita tadi, bahwa ini menghibur ini. Tidak berat sebelah, ini jual beli serangan.
2: Iya.
1: Kejar-kejaran skor, dan ini akhirnya menegangkan dan menyenangkan juga. Mudah-mudahan Anda terhibur, dan kita menunggu bagaimana laju dari Argentina di fase selanjutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi mungkin di match-match berikutnya. Selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion Disciples Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bantoni. Firing through his Kinfer. Oh, Jones will save it, and it's gone in. Kinfer will take the credit.
9: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui kehadiran sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang bagi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana sekolah rakyat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul Indonesia melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan? Kita akan coba berbincangkan bersama dengan Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rohman?
2: Baik, Alhamdulillah, Mbak, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sebelum bicara soal perannya Pak Rohman ya di Pokja Sekolah Rakyat Sampang, boleh diceritakan dulu apa yang melatar belakangi hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah Sampang sana, Pak?
2: Terima kasih, Mbak. Di Sekolah Rakyat itu kan program pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah, di mana dia ada dalam kesejahteraan atau ekonomi yang sangat rendah. Jadi jangkauan dari sekolah rakyat ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, itu kami menjangkau, menjaring anak-anak yang mana mereka ada di desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu desil yang paling rendah untuk bagaimana mereka bisa sekolah di sekolah rakyat. Nah, ini tidak, bukan hal yang mudah, Mbak ya. Kenapa? Karena mereka sebagian besar adalah anak-anak yang putus sekolah. Anak yang putus sekolah, di mana mereka putus itu karena ada banyak persoalan ya. Ya salah satunya bahwa mereka tidak punya tidak bisa lanjutkan sekolah karena masalah ekonomi. Itu.
0: Baik. Jadi sekolah rakyat ini ada ataupun menampung berbagai siswa dari berbagai latar belakang ya, seperti itu Pak Rohman.
2: Benar.
0: Oke, kalau untuk jenjang pendidikannya sendiri bagaimana? Apakah dari SD, SMP, SMA atau salah satunya, Pak?
2: Jenjang pendidikannya kalau SD itu maksimal umur 12 tahun, SMP itu 15 tahun dan kalau SMA 21 tahun.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, nah sejauh ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat di wilayah Sampang ketika sekolah rakyat mulai hadir di sana?
2: Beragam, Mbak. Jadi yang jelas bahwa alhamdulillah untuk Sampang dari kuota yang tersedia untuk SMA itu kan 90. Ada 3 rombel, Mbak. Jadi 3 rombel itu terpenuhi, malah lebih. Jadi kami lebih dari 90. Tapi karena memang jatah atau kuota 90, maka kita ambil yang paling rendah dan paling dari sisi ekonomi paling rendah.
0: Pertimbangannya itu ya, karena antusiasnya cukup tinggi sekali ya, sehingga harus mau tidak mau harus menyeleksi beberapa siswa di sana. Oke, kalau 90 orang tadi itu mencakup dari SD sampai SMA atau seperti apa?
2: SMA sendiri.
0: Oh, hanya SMA.
2: SMA sendiri itu hanya 90, kemudian SMP 90. Terus untuk SD-nya juga 90.
0: Jadi 270 ya?
2: Ya, 270. Cuman SD ini yang cukup sulit, Mbak. Karena apa? Orang tua juga mereka akan berpikiran ya bahwa melepas anak-anak yang jenjang SD itu. Karena ini modelnya boarding school, Mbak.
0: Model. Jadi menginap ya di sekolah?
2: Ya. Jadi menginap ala pesantren lah, ala pondok pesantren.
0: Itu yang memberatkan untuk orang tua dari jenjang SD ya, karena tidak terbiasa untuk jauh dari anaknya mungkin ya, Pak Rohman.
2: Benar. Nah, kami mencoba untuk jenjang SD ini ada semacam apa ya, rentengan atau gini, jadi dua keluarga yang di mana punya anak yang jenjang SD SMP ya, yeah. yang kemudian karena ada SMP-nya ya sudah, yang SMP ini sama orang tuanya dilepas atau diperbolehkan untuk sekolah rakyat. Jadi karena ada kakaknya gitu. Karena okay. Ada kakaknya, di mana kakaknya SMP atau SMA.
0: Ada yang menjaga gitu ya, Pak ya.
2: Iya, model seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di sekolah rakyat yang sudah berjalan ini, kurikulumnya apakah sama dengan sekolah formal pada umumnya, Pak?
2: Kurikulum sendiri ini kurikulum ya kolaborasi, Mbak. Tapi yang jelas bahwa ini beda sama sekali dengan yang sekolah formal. Karena apa? Karena ya proyeksinya nanti bagaimana kemudian mereka setelah lulus dari SR ini ya punya kapasitas keilmuan, skill ya, jadi ya. ada skill, terus kemudian juga bahwa mereka juga dibekali dengan karakter atau akhlak akhlak karim itu lebih ditekankan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke sana, ya. Bab.
0: Baik. Kalau sekolah rakyat ini sudah berapa lama, Pak, di Sampang?
2: Ini masih dalam proses penjaringan, Mbak. Jadi jadi sekarang ini pada tahun ajaran baru ya, pada tahun ajaran baru Juli tanggal 13 ini kan semua juga sama dengan sekolah-sekolah lain, formal lain. Ada masa pengenalan siswa gitu. Jadi dilakukan proses KBM belajar mengajar pada bulan Juli ini.
0: Berarti baru dimulai di bulan Juli ini.
2: Ya.
0: Nah, kalau kesiapan dari sarana prasarananya seperti apa?
2: Alhamdulillah sarana prasarana sudah sana di, karena ini memang program prioritas dari pemerintah pusat. Dan ini untuk Sampang sendiri ini permanen ya. Jadi sudah dibangun sarana prasarana yang ada di Kecamatan Camplong, Desa Sejati, ya. Kabupaten Sampang.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau dari tenaga pendidik, ini berapa banyak, Pak, yang sudah direkrut?
2: Ini rekrutmennya itu ya sudah dilakukan penjaringan dan rekrutmen tenaga pendidiknya, tenaga kependidikannya yang nantinya itu dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi ini secara terbuka dilakukan rekrutmen tenaga kependidikan dan pendidikan untuk sekolah rakyat ini.
0: Sudah ya. Terjaring berarti atau belum?
2: Ya, sudah.
0: Ada jadi berapa banyak, Pak?
2: Ini ya sesuai dengan kebutuhan. Karena ini juga diberlakukan atau dilaksanakannya ini seluruh Indonesia, tidak hanya Sampang saja. Gitu. Jadi sekolah rakyat ini kan tidak hanya Sampang saja.
0: Yeah.
2: Tidak hanya Sampang saja, secara keseluruhan seluruh Indonesia yang itu kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin BKN dan seterusnya untuk perekrutan
0: guru. Yeah. Yeah, tapi kalau untuk di sekolah rakyat Sampang jumlahnya masih belum tahu atau bagaimana, Pak?
2: Belum.
0: Oh,
2: jadi
0: belum, ya.
2: Dengan kebutuhan yang ada di sini ada 3 rombel dari SD. 3 rombel, SMP 3 rombel, dan SMA 3 rombel itu.
0: Nantinya akan menyesuaikan juga ya, ya. Untuk bagaimana ke jenjang SD, SMP, bahkan SMA. Nah, di luar dari kemampuan pembelajaran, kalau dari kegiatan di luar non-formalnya, apa, Pak, yang disiapkan oleh Sekolah Rakyat Sampang?
2: Itu untuk non-formalnya ya, karena ini full day atau boarding school, ya, ada kegiatan-kegiatan kemampuan skill yang harus dilakukan, terus kemudian juga mungkin ala-ala pesantren, karena ini di Madura. Kami dalam proses penjaringan, Mbak, pertanyaan dari orang tua yang sangat mendasar adalah bahwa apakah di SR itu ada mengajinya? Apa yang diajarkan? Apakah di sana ada mengaji? Bagaimana dengan bimbingan anak kami terhadap Al-Quran, bimbingan anak kami terhadap bagaimana penguasaan kajian ilmu keagamaan, yeah. dalam hal ini bikin kitab kuning. Itu pertanyaan mendasar yang ditanyakan orang tua terhadap kami di lapangan.
0: Akhirnya difasilitasi ya. Juga ya di sekolah rakyat ya. Ini.
2: Ya, jadi kita memang sangat-sangat menginginkan bagaimana ini ya ala-ala pesantren.
0: Baik.
2: Ala pesantren gitu.
0: Baik, kalau begitu mungkin terakhir Pak pesannya kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung keberlanjutan ya. Sekolah rakyat ini.
2: Oke, terima kasih. Jadi adanya sekolah rakyat ini adalah bagaimana menampung anak-anak tidak mampu untuk bisa sekolah, terutama anak-anak yang dari status ekonominya itu adalah desil 1-2. Nomor 2, bahwa ini bukanlah sekolah yang mana menjadi saingan dari sekolah formal atau sekolah-sekolah yang lain. Kenapa? Karena ini adalah tampungan daripada anak-anak di sekolah rakyat, itu adalah anak-anak yang butuh sekolah, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang di mana mereka mengalami tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi atau masalah-masalah lain. Okay. Jadi penting sekali untuk kita dukung sama.
0: Baik, tentu dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kemudian tenaga pendidik hingga masyarakat, ini juga menjadi kunci ya, sehingga program ini dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang lebih luas ya. Terima kasih Pak Rohman atas waktunya di Radio Pro3, Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro3. Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Yang Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Perdana Menteri Singapura yaitu Perdana Menteri Wong mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan dan kerjasama antar negara. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar lintas budaya, memperluas wawasan global, serta meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana program pertukaran pelajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan akademik, karakter, dan kerjasama pendidikan. Kami akan berbincang nanti bersama dengan narasumber kami dan kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Hamdan Hamedan.
1: Wawancara Pro3.
5: Pak Hamdan, bagaimana melihat makna strategis undangan pertukaran pelajar dari Perdana Menteri Singapura untuk hubungan Indonesia dan Singapura ini, Pak?
6: Baik, terima kasih Mas Rudi. Kami melihat bahwa ini sebuah inisiatif yang sangat baik dan strategis. Sekaligus ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura semakin kuat dan erat. Bukan hanya di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, energi, tapi juga lewat kerjasama pendidikan dan people to people diplomacy. khususnya diplomasi antara generasi muda. Jadi kalau kita lihat Mas Udi, program ini sebetulnya sejalan dengan komitmen Asian Work Plan on Education, khususnya semangat Specialized Education for High Achieving Students Strategy in Southeast Asia. Artinya apa? Artinya penguatan pendidikan bagi siswa berprestasi tinggi di kawasan Asia Tenggara.
5: Okay.
6: Tapi the bottom line yang masuk di ini bukan sekedar pertukaran pelajar, tapi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan unggul di ASEAN, di mana Indonesia akan terus berperan kunci.
5: Ya. Kenapa sekolah Garuda yang dipilih sebagai bagian dari program pertukaran pelajar ini, Pak Amdan?
6: Ya, jadi sekolah Garuda memang didesain untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang berdaya saing global. Misalnya kalau kita lihat ya, SMA unggul Garuda Transformasi yang sekarang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai rekam jejak pendidikan unggul. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara. Pada Mei 2025, itu 65 siswanya itu diterima masuk ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Bahkan 265 letter of acceptance. Jadi, singkatnya sekolah Garuda dipilih karena sekolah Garuda ini merepresentasikan kualitas, prestasi, dan peningkatan pendidikan unggul Indonesia.
5: Ya, dan sebenarnya pesan utama apa yang ingin disampaikan pemerintah kalau begitu dalam kepada publik terutama melalui kerjasama dengan Singapura ini, Pak Amdan?
6: Jadi sebetulnya kita ingin terus memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia di satu sisi. Di sisi lain, tentu kita perlu juga meningkatkan hard skill dan soft skill para pelajar kita. Jadi dari pertukaran pelajar ini, pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah mengalami pertukaran pelajar, kita akan mempelajari setidaknya dua skill kunci ataupun menajamkan dua skill kunci. Pertama, hard skill. Kita akan mempelajari apa inovasi, kualitas pendidikan yang ada di negara lain. Tapi di sisi lain, kita juga akan menajamkan soft skill kita. Bagaimana itu kita berkomunikasi di regional, berkomunikasi dengan target language, mungkin dalam konteks ini adalah bahasa Inggris, kemudian juga menajamkan kepemimpinan kita, lalu yang tidak kalah penting, network, berjejaring dengan para pelajar-pelajar yang ada juga di Singapura. Network ini sangat penting, dan juga di sisi lain ini menciptakan mikrokosm baru buat mereka, bahwa ini loh nanti akan ada persahabatan dan juga persaingan regional. Para pelajar kita terbiasa untuk berkompetisi di regional. Nah, itu dua hal dari segi hard skill dan soft skill. Lalu at the same time, Mas Udi, ini meningkatkan juga branding kita, sekolah unggul Garuda kita.
5: Pak, sejauh mana program ini nanti juga akan mendukung visi pemerintah dalam mencetak SDM unggul, Pak? Ketika tahapan-tahapan tadi dilakukan dalam proses pertukaran pelajarnya ini, Pak?
6: Ya, tentu ini adalah bagian dari penguatan ekosistem pendidikan. Dan siswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, tentu kita berharap mereka tidak hanya pulang membawa pengalaman pribadi, tapi juga membawa manfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Mereka mengabsorpsi bagaimana praktik terbaik dan inspirasi yang diperoleh selama di Singapura. Mereka juga bisa terus menjaga hubungan baik yang telah terbentuk dengan para pelajar di sana, memperluas jejaring mereka, tapi juga at the same time mulai melihat, membuka cakrawala kompetisi yang ada. Saya percaya iron sharpens iron, besi menajamkan besi. Semakin kita terekspos, kita juga bukan hanya upskilling kita juga, tapi juga semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita bukan hanya berkompetisi dalam negeri secara baik, tapi juga bisa berkompetisi di luar negeri. Jadi mereka datang bukan hanya bawa cerita, tapi bawa praktik baik, inspirasi untuk lebih baik, dan jejaring untuk ekosistem pendidikan Indonesia.
5: Ya. Apa dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan atau kita harapkan dari kepulangan para siswa ini nanti, Pak?
6: Ya, kembali lagi, tujuan Sekolah Garuda adalah upaya negara untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang mampu belajar tidak hanya di dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi dari dunia. Nah, setelah itu apa? Bersaing di kawasan. Dan apabila kembali ke tanah air, membawa manfaat bagi bangsa. Kurang lebih demikian.
5: Ya, dan sejauh mana nanti program ini bisa menjadi pemantik, motivasi tentunya, bagi sekolah-sekolah lain yang ada di daerah, Pak? Apakah itu mungkin terjadi?
6: Oh iya, tentu. Karena kan juga kita tahu bahwa misalnya per 2026 ini kan ekosistem Sekolah Garuda itu sudah mencapai 46 satuan pendidikan. Dan ada Center of Excellence yang juga bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dan juga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Dan begitu banyak sebetulnya program pertukaran pelajar yang juga di luar dari SMA Unggul Garuda.
5: Okay.
6: Banyak sekali kesempatan setiap anak Indonesia apabila mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar, itu menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan ke depan.
5: Yeah.
6: Karena apa? Ketika kita merasakan situasi di luar negeri misalnya, baik itu di Singapura atau negara lain, kita tidak hanya mengabsorpsi, mendapatkan kesempatan untuk mengabsorpsi the best practice, tapi juga bisa juga meningkatkan soft skill kita, bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berinteraksi kita, dan syukur-syukur dari pertukaran pelajar yang bersifat SMA itu kemudian menciptakan hubungan yang baik yang terus sama-sama menjadi pemimpin bangsa. Anak kita yang pergi ke Singapura kembali ke Indonesia menjadi pemimpin bangsa, dan kawannya yang di Singapura juga menjadi pemimpin bangsa. Dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka sudah kenal duluan karena memang network jaringan yang sudah terbentuk.
5: Oke. Selain Singapura, apakah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas program serupa dengan negara-negara lainnya nih, Pak Amdan?
6: Sementara mungkin yang sudah konkret ya, seperti yang disampaikan, adalah bersama dengan mitra di Singapura. Namun tidak menutup kemungkinan dengan negara-negara lain. Karena memang tujuan besarnya adalah agar anak-anak kita dapat berkompetisi di sekolah-sekolah terbaik, ya, universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Jadi tentunya bukan hanya Singapura, tapi juga ada banyak negara lain di mana mempunyai pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu pengalaman untuk mengalami SMA di sana memberikan semacam taste bagaimana mungkin higher education nanti seperti apa ke depannya.
5: Gitu.
6: Mungkin bisa juga di misalnya di Amerika Serikat, bisa juga di Australia, tapi saat ini yang sudah konkret misalnya adalah dengan negara Singapura.
5: Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau juga sekaligus harapan terbesar pemerintah untuk masa depan para siswa setelah menyelesaikan program di Singapura nanti, Pak? Silakan, Pak Amdan.
6: Ya, jadi kita ini berharap dengan hadirnya program ini, program ini memperkuat hard skill dan soft skill siswa kita.
1: Catatan peristiwa.
7: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
8: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, Ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kawasan Bukota Nusantara IKN kini menjelma menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga mengisi sisa libur sekolah.
1: Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik. Selama musim libur sekolah Juni hingga Juli ini, IKN didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin melakukan wisata edukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga nasional pada generasi muda. Titik paling sibuk terlihat di Taman Kusuma Bangsa. Warga tampak menikmati udara sejuk sambil mengagumi kemegahan patung sayap Garuda yang menjadi spot foto paling ikonik di kawasan ini. Salah satu pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
2: Dalam rangka isinya itu liburan, sekalian tadi kan ngantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah ini sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
1: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
3: Kami melihat bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, dan kami akan melihat seperti Indonesia yang luar biasa.
1: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
4: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan ibu kota negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota. Itu yang dimohonkan untuk dibatalkan. Apa yang diputuskan oleh MK? Permohonan itu ditolak semua. Ibu kota negara kita akan mulai beroperasi melalui penandatanganan keputusan presiden.
1: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: U16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian, Bantoni.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan berbincang soal Piala Dunia 2026 ini bukan hanya sekedar euforia di dunia saja, tapi juga termasuk di Indonesia dan juga di lini-lini daerah ya. Bahkan sekelompok orang bisa duduk berdampingan, ada yang pakai jersey, bawa cemilan, kemudian menyatu dalam satu euforia. Itulah potret khas nobar atau nonton bareng yang selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap gelaran FIFA Piala Dunia 2026 ya. Mulai dari kota besar, kemudian pelosok daerah, nobar ini menjadi ruang sederhana yang bisa menghadirkan kebersamaan. Kita juga akan membahas hal ini ya. Nobar Piala Dunia 2026 membangun keakraban di tengah euforia sepak bola dunia. Bersama dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Bapak Made Nurbawa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabarnya bagaimana hari ini, Pak Made?
2: Ya, baik. Kebetulan saya masih di stadion ini, di stadion di Tabanan ya.
1: Masih di stadion. Ada kegiatan apa, Pak, di sana? Ada nobarkah juga?
2: Ya, nobar kita sudah laksanakan pertama kali ya, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 28, menyesuaikan dengan waktu pagi gitu.
1: Ya. Berarti masih disibukkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan nobar di sejumlah titik ya, di wilayah Bali sana. Kalau di wilayah Bapak, bagaimana melihat fenomena nobar Piala Dunia, Pak, di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Tabanan ya sekarang ini?
2: Ya, Kabupaten Tabanan ini kan termasuk kota kecil ya untuk ukuran Bali atau di Jawa. Jadi kota kecil, tapi kita cukup bangga karena melopori nobar yang kerja bareng dengan pemerintah, Kominfo, Polres, dan juga teman-teman TVRI dan kami dari KONI. Jadi ini kerja bareng ya dengan komponen kepemudaan juga. Dan semakin kesini, semakin ke belakang menuju babak final ini semakin seru ceritanya.
1: Ya, semakin di babak kemarin 32 besar, 16 besar, sekarang menuju 8 besar ya. Tentu euforia dari masyarakat semakin antusias ya untuk menyambut bagaimana menonton Piala Dunia ini di Tabanan. Kalau di Tabanan ada berapa titik Pak mungkin yang disiapkan untuk nobar?
2: Yang resmi ya, sebenarnya yang resmi satu titik, kebetulan itu di tengah alun-alun sehingga selalu ramai dan kita ngumpulnya bahkan bukan hanya orang Tabanan tapi dari berbagai kabupaten sekitar juga, karena di situ kan tempat olahraga rekreasi juga, sepatu roda dan sebagainya, sehingga suasananya lebih cair, lebih asik lah karena cukup luas gitu.
1: Oke, sudah disiapkan ya dari pemerintah sendiri untuk memfasilitasi masyarakat di sana ya. Bagaimana berkolaborasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Nah, kalau sejauh ini bagaimana antusias dari masyarakat sendiri Pak untuk nonton bareng ya Piala Dunia 2026? Ya.
2: Kalau saya melihatnya kan euforia nobar ini kan tidak selalu dalam konteks kerumunan orang banyak bareng-bareng menonton begitu, tapi bagaimana publik global mengartikulasikan pelaksanaan nobar dan bagaimana ulasan-ulasan ini juga saya amati. Jadi istilahnya euforia di dunia medsos ini kan juga sedikit berbeda dari 4 tahun yang lalu ya. Nah, misalnya gimana dengan Tanjung Perde, negara yang kecil berhasil membawa cerita yang besar, dan pada saat melawan Argentina kan Tanjung Perde mendadak sebagai negara kecil yang terkenal di dunia itu pasti ditungguin banyak orang ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita juga amati bukan sekedar gol maksudnya, tapi bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi.
1: Betul.
2: Nah, ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu ya. Nah, ini kan gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah gitu.
1: Nah, terkait dengan perputaran ekonomi tadi, bagaimana kemudian potensi ekonomi lokal dari kegiatan nobar ya dengan UMKM yang terlibat di sana, Pak Pak Made?
2: Ya, selama kita nobar ke di situ juga memang ada kompleks dari dagang-dagang, pedagang itu juga nanya-nanya kapan nobar lagi, kapan nobar lagi gitu. Dan kita kan tidak semua pertandingan kita bikin, karena ini kan pakai videotron milik Kominfo, jadi kita yang pagi saja. Kalau yang tengah malam takutnya sepi gitu karena dingin, cuaca dingin gitu.
1: Jadi hanya pertandingan yang disiarkan pagi itu baru bisa difasilitasi dinas di sana ya. Kalau program khusus ada tidak Pak selama periode Piala Dunia ini dari KONI untuk apa ya meningkatkan partisipasi masyarakat?
2: Kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
1: Yeah.
2: Belum lagi transportasi, dan bagaimana kita melihat pergerakan ekonomi, misalnya ternyata saya baca di situ ya misalnya bahwa sekarang itu pergerakan ekonomi tidak lepas dari misalnya tentang ekonomi perhatian. Jadi olahraga ini bisa mengajak sekian miliar penduduk dunia untuk perhatian kepada olahraga melalui bola ini. Ini kan kita coba model-model ini kita terapkan di lingkup Tabanan. Olahraga itu bukan sekedar mencari keringat, sekedar mencari medali, tetapi juga ada hal-hal lain yang perlu kita ceritakan gitu.
1: Ada banyak hal, tidak hanya terfokus di olahraganya saja ya, tapi banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya Piala Dunia ini. Kalau kolaborasi bagaimana antara KONI dengan komunitas-komunitas lokal di sana, ada tidak Pak?
2: Iya, kebetulan berbarengan dengan hari-hari ini kita kemarin melaksanakan Piala Bupati terkait dengan kejuaraan sepak bola usia dini gitu. Nah, jadi kan semangat usia kejuaraan kita yang lokalan ini akhirnya terbawa juga oleh semangat euforia Piala Dunia gitu. Jadi anak-anak dan sebagainya. Jadi energinya beda
1: pertemuannya
2: karena gaungnya juga kencang ya tentang sepak bola, dan kami memetik semangat sepak bola ini untuk cabur-cabur lain juga gitu. Jadi bahwa pentingnya sebuah media yang benar, sebuah ulasan-ulasan yang terarah terhadap pelaksanaan olahraga gitu.
1: Oke. Piala Dunia ini kan semakin mengerucut ya Pak Madi. Sekarang semakin seru juga, tim-timnya semakin mengejutkan juga dan juga menarik perhatian dari masyarakat. Ada tidak inisiatif dari KONI ataupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan nobar secara lebih terorganisir ya, sehingga tidak terfokus di satu titik saja tadi Pak?
2: Iya, betul. Jadi gini, sebenarnya ini kan pesan teknis saja gitu. Kalau yang di alun-alun itu tinggal colok aja, tinggal on off sudah selesai gitu ya. Tetapi itu cukup untuk merangkul Kota Tabanan yang relatif kecil gitu. Dan sekarang mereka teman-teman sudah mulai nanti di babak semifinal dan final ini sudah mau jam berapapun akan ditonton gitu. Nggak harus pagi saja gitu. Dini hari juga kita akan nobar gitu. Kalau kemarin di babak penyisihan kan masih yang pagi-pagi aja gitu.
1: Tidak jadi selalu ditayangkan ya. Kalau sekarang di jam berapapun akan disiarkan juga, akan ada difasilitasi ya untuk nonton bareng.
2: Iya, kan itu beredar di WA Group, di medsos-medsos lokal, ajakan-ajakan tuh nobar untuk khususnya nanti di semifinal atau final ya, kita akan jam berapapun kita akan tunggu gitu.
1: Oke, bagaimana sih Pak Madi kemudian untuk menjaga agar kegiatan nobar ini tetap positif ya, tidak menimbulkan hal-hal yang kurang kondusif di masyarakat?
2: Iya, saya kira olahraga di sinilah pentingnya olahraga. Ternyata kalau ngomongin olahraga biasanya mereka pasti kuyup ya, tidak ada ini kuyup. Jadi inilah olahraga masih menjadi medium perekat sosial. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita di situ seolah bersama, nggak ada istilah perbedaan. Jadi kita fokus pada ini kan kekuatan olahraga ini yang saya ingin gaungkan dalam momentum ini gitu. Jadi inilah penting kenapa sepak bola yang ini kan Piala Dunia ini kan tidak mudah mengorganisir ini, harus ada kekuatan besar, manajemen besar, dana besar.
1: Betul.
2: Mampu menjadi berjalan baik, lancar, tepat waktu dan sebagainya. Ini yang kita pelajari di lokal gitu.
1: Tapi sejauh mana Pak kemudian kegiatan seperti ini mampu meningkatkan masyarakat ya, minat masyarakat terhadap olahraga khususnya sepak bola nih di Tabanan?
2: Oh ya, kalau kebetulan di daerah kami sepak bola cukup olahraga yang populer. SSP semakin bertumbuh, yang terpenting adalah aturan-aturan baru persepakbolaan kan juga mulai muncul ya dalam Piala Dunia ini. Ada beberapa tentang misalnya pergantian pemain, tidak boleh lebih dari satu menit dan sebagainya kan gitu. Ada
1: aturan-aturan baru juga, ya?
2: Aturan baru ya, aturan baru. Dan yang ini bagaimana saya lihat misalnya negara yang diunggulkan istilahnya runtuhnya kaum apa itu ya, kaum peramal ya.
1: Kan banyak ramalan-ramalan ternyata ya, tidak lolos ya.
2: Iya, ada yang rip para peramal gitu kan.
1: Okay.
2: Bahkan dari sudut lain juga mulai muncul bahwa memang olahraga ini adalah panggung di mana manusia ya. Jadi masyarakat itu membutuhkan momen untuk menuangkan atau mengeluarkan emosi bersama gitu. Jadi kalau teriak sendiri di rumah kan enggak enak itu. Padahal sebenarnya teriak-teriaknya bisa di mana-mana.
1: Lebih tapi lepas ya. Rame-rame, kalau rame-rame ya.
2: Ya gitu, itu asiknya di situ dan ini penting untuk menjelaskan bahwa kehadiran olahraga di apalagi sepak bola khususnya ini jangan hanya sekedar berapa jumlah skor gitu, tapi inilah pentingnya olahraga bagi masyarakat global gitu.
1: Oke, baik. Ya. Pesannya mungkin Pak untuk masyarakat sehingga momentum Piala Dunia ini tidak hanya berhenti sebagai tontonan saja, tapi juga bisa membangun keakraban ya masyarakat di sana lebih guyup lagi.
2: Betul.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya, itu juga kita lihat, suasana itu kita lihat di nobar kita di sini, dan kami juga dari KONI sering nge-share supaya masyarakat juga tidak berhenti di soal siapa yang juara, siapa yang menang gitu. Tapi ini loh, olahraga kan akhirnya berdampak juga terhadap program kami di daerah, bahwa kenapa olahraga ini ada. Memang manusia perlu olahraga gitu. Jadi itu sebuah karakteristik yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Itu yang penting yang saya jelaskan secara umum. Tapi secara teknis, memberikan apa ya, nuansa berbeda. Ini kan sekarang mungkin ada kelesuan ekonomi dan sebagainya. Nah, hadirnya sepak bola ini juga membuat denyut lebih kenceng ya di lokal UKM, dan kita akhirnya bercerita tentang negara lain dan sebagainya, kenapa di situ bisa, dan tokoh-tokoh global lagi apa bola lain yang hari ini tadi misalnya Portugal sama
1: Spanyol
2: ternyata ya bagaimana persepsi mereka ketika Portugal kalah, mereka kan jagoin Portugal gitu kan, Ronaldo. Jadi nah ini kan kok jadi cerita yang
1: luas sekali dampaknya ya,
2: luas sekali ya, itu yang kita amati ya.
1: Oke, jadi masyarakat tidak hanya berbicara soal bolanya saja, tapi juga bisa soal kultural dan juga mengenal negara-negara di Piala Dunia juga ya Pak Made.
2: Iya, dan teknologi digital kami itu yang penting, lintas negara. Nah ini kan nanti cepat atau lambat akan pasti berkembang juga di Indonesia, dan ini pasti diadopsi oleh hampir semua cabang olahraga gitu, penggunaan digitalisasi ini gitu. Dan tentunya peran media, terima kasih juga kepada RRI yang rajin juga meliput acara kami gitu yang di lokal gitu.
1: Terima kasih juga Pak Made sudah bersedia untuk berbincang bersama kami tentang bagaimana kegiatan nobar ya di sana, dan juga euforia dari masyarakat. Terima kasih Pak Made. Ya, jadi euforia Piala Dunia 2026 ini bukan sekedar soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang bagaimana sepak bola bisa menghadirkan kebersamaan, kemudian mempererat hubungan sosial, dan juga menggerakkan ekonomi di masyarakat.
0: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: 8 Juli 1996, penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Di pasal 4 butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk KTP atau kartu keluarga KK atau akta kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK atau akta kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Palapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan 1 lainnya digunakan oleh televisi nasional, dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.
4: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Tim Dini Hari Pro 3 RRI dan Pro 3 RRI akan menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak 16 besar antara Kolombia bertemu dengan Swiss. Kolombia datang dengan status menjadi salah satu tim kejutan Piala Dunia 2026 setelah tampil konsisten sejak babak penyisian kemarin. Baru kebobolan satu Kolombia. Juara grup. Di bawahnya siapa tebak? Portugal. Portugal runner up grup. Nah, kemudian lawannya Swiss nih. Swiss juga tampil luar biasa. Lini depan dari Swiss, baik pemain inti starting 11 hingga pemain cadangannya, mencetak gol. Sebegitu tajamnya Swiss untuk kedalaman skuad di Piala Dunia 2026 kali ini. Tapi kalau bicara soal Swiss, ini mungkin bukan Piala Dunia pertama tentu saja buat Swiss, dan bukan babak 16 besar Swiss yang pertama kali. Karena dalam sejarahnya sudah sering kali Swiss mencicipi babak ini, pada fase ini, namun sulit sekali tembus ke babak selanjutnya. Bagaimana kansnya pada malam hari ini? Dari dataran Eropa, Swiss akan bertemu dengan gaya permainan dari Amerika Latin, dari Kolombia, yang dikabarkan juga, kalau menurut opini Fajar Nugroho, opini saya, lebih samba daripada Brazil. Rotasi pemainnya itu di depan bisa diganti jadi gelandang serang, second striker, jadi sayap, jadi striker murni, jadi target man. Luar biasa. Bahkan pemain belakangnya pun ikut membantu serangan dan melepaskan beberapa tembakan shoot on goal, attempt shoot ya, percobaan untuk menjebolkan gawang lawan. Pemain belakangnya dari fase penyisian grup, hampir semuanya pemain Kolombia mempunyai naluri ngegolin. Sama kalau dulu tuh di Brazil ada back yang juga sering kali membahayakan lawan, gawang lawan ya, seperti Roberto Carlos. Gak ada kayak tipikal permainan Roberto Carlos, tapi untuk naluri menggolkan itu hampir dimiliki oleh semua pemain Kolombia, dari lini depan hingga lini belakang, kecuali kiper ya. Sementara Swiss, kerapatan lini belakangnya, disiplinnya itu rapi banget, dan lini depannya tajam banget, yang tadi saya sebutkan, baik pemain inti starting 11 maupun pemain cadangannya, semuanya hampir mencetak gol. Yang sedang naik daun itu sebenarnya ada Johan Mazambi. Johan Mazambi itu menjadi top skor Swiss 2026 kali ini di Piala Dunia 2026. 3 gol 2 asis. Hanya saja tadi saya lihat di starting 11 kok belum ada namanya ya. Nanti kita coba ngobrol sama narasumber kami ya di kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu saya juga buka pendengar dulu. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga Bung Fajar,
0: iya,
1: dan Bung Jupri.
0: Bung Jupri. Iya, Bung Juprinya lagi masih di ngopi dulu sebentar. Nanti akan bergabung. Silakan.
1: Ini babak terakhir ini ya.
0: Iya.
1: Wah, debar-debar juga tadi ya.
0: Iya nih. Jual beli serangan, kejar-kejaran skor ya tadi ya, seru banget.
1: Tiketnya dikoyak jadinya.
0: Gimana nih Pak Tanjung nih?
1: Pengajar?
0: Iya, untuk pertandingan pagi ini jam 3. Swiss lawan Kolombia.
1: Iya, Swiss Kolombia ini kita seru aja, yang penting mainnya. Ini Pak juga Kolombia kuat juga nih, kuat juga ya. Tapi permainan skor nih 2-1 untuk Kolombia kayaknya.
0: Oh, jadi masih menjagokan Kolombia ya.
1: Iya, Kolombia dong.
0: Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih.
1: Yuk. Salam olahraga, semangat, tetap semangat.
0: Iya, terima kasih. Mazambi, 3 gol 2 asis. Lalu ada Breo Embolo, ada Dandoye, ada Ruben Vargas. Semuanya ngegolin. Sebegitu tajamnya. Tapi Swiss ini bukan kali pertama yang ada di fase 16 besar. Pernah jadi tuan rumah tahun 1954. Ini penampilan keempat mereka di 8 besar setelah 1934, 1938, 1954. Setelah itu jarang untuk melaju ke babak selanjutnya. Stuck aja gitu ya. Apakah sejarah tercipta lagi pada pagi hari ini? Dan saya coba terima dulu, ada Pak Haryono di Surabaya. Pak Haryono, pagi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Haryono.
2: Saya ucapkan selamat dulu buat Lionel Messi.
0: Padahal udah packing-packing baju ke koper.
2: Iya, tadi ditunggu sama Ronaldo, tapi disuruh Ronaldo.
0: Ya, silakan Pak.
2: Ini untuk pertandingan nanti antar Kolombia lawan Swiss ya.
0: Iya.
2: Saya harapkan pertandingan nanti lebih seru daripada nanti ya.
0: Iya.
2: Pada tadi maksudnya. Saya kali ini mendukung Swiss bisa menemani Argentina nanti melawan Argentina.
0: Oke. Okay.
2: Untuk skornya 2 untuk Swiss, 1 untuk Kolombia.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Pak
0: Raja. Iya, terima kasih Pak Riono. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sarwi.
3: Iya. Tadi kita sudah menikmati sampai cukup kan ya buat Arkesuna tadi.
0: Menikmati banget ya.
3: Alhamdulillah ternyata waktu yang tinggal melapis masih bisa juga dua.
0: Oke okay, iya. Kalau pagi ini gimana nih?
3: Kalau pagi ini tadi saya tanya ke hati saya tadi.
0: Waduh. Apa jawabannya?
3: Siapa yang seharusnya bertanding sama Argentina? Katanya bilang Swiss aja lah itu.
0: Swiss aja lah. Oke, baik, makasih. 2-0 untuk Swiss. Oke, Pak Roni di Jakarta pagi. Salam olahraga. Pak Roni. Halo Pak Roni. Wah, terputus ya. Pak Roni terputus. Dan kalau gitu, nah, backsoundnya sudah begini, berarti saya akan menyapa Bung Jupri Alexander. Pagi Bung Jupri.
4: Pagi pemirsa.
0: Nggak sempat istirahat ya? Seru ya nonton Argentina ya?
4: Iya tadi, waduh, pertandingan luar biasa.
0: Tapi tadi saya sempat ngobrol juga nih sama Bung Estu tentang Kolombia lawan Swiss. Ternyata sejarahnya menarik bahwa Swiss ini mungkin bukan kali pertama di Piala Dunia dan bukan kali pertama di fase ini.
4: Yeah.
0: Nah, tapi apakah dia akan bisa lolos ke fase berikutnya? Karena saat ini akan bertemu dengan Kolombia. Kalau dari kacamata opini pribadi saya nih, Kolombia itu dari fase penyisian sampai dengan titik ini, gaya permainan itu samba banget, lebih samba daripada Brazil. Lini depan, lini belakangnya tuh luar biasa, naluri menyerangnya, shoot on goal, attempt shoot, ditembakan keras dari luar kotak penalti, itu hampir sering banget dilakukan oleh Kolombia. Powerful istilahnya gitu. Sementara Swiss ini menarik nih, tajam banget depannya juga. Dari pemain starting 11-nya sampai pemain cadangannya ngegolin. Bahkan yang sedang kinclong itu dari Swiss itu ada Mazambi.
4: Ya betul.
0: Mazambi. Cuma dia 3 gol, 2 assist, lalu juga Vargas. Tapi saya gak lihat di starting 11, apa saya salah ya? Buka situsnya ya.
4: Betul.
0: Hah? Gak main?
4: Cedera.
0: Iya.
4: Ada masalah di lutut. Jadi memang tidak dimainkan di pertandingan ini, Fajar.
0: Bu, Vargas juga.
4: Vargas ada di cadangan.
0: Oh, cadangan.
4: Cadangan di, kalau kita lihat dari starting line up yang sudah keluar ya. Vargas duduk di bangku cadangan, kemudian Mazambi yang kita tahu sudah menciptakan 3 gol dan juga memberikan 2 assist. memang mengalami masalah di bagian lutut.
0: Wah, benar nggak main.
4: Memang tidak akan tampil di pertandingan ini. Tentu ini sebuah kerugian.
0: Kerugian ini. Padahal sedang bersinar, disoroti klub-klub besar. Katanya mau dilirik, mau merumput di Premier League. Katanya nih dengar-dengar, nggak tahu juga nih.
4: Ya.
0: Tapi sayang banget, ternyata harus terhenti. Jadi nggak benar-benar nggak main. Saya pikir saya buka situsnya salah nih. Jadi ada Mbolo ngegolin juga. Lalu ada Ndoye juga ngegolin juga. Dan di orkestrasi oleh sang kapten Saka, Granit Saka.
4: Betul.
0: Nah, itu adalah Swiss yang sekarang ini. Begitu tajam, begitu performanya luar biasa juga dari babak penyisihan sampai dengan titik ini. Salah satu perwakilan dari Eropa selain Prancis ya. Ya, betul ya.
4: Yang lolos yang Norwegia. Ya.
0: Dan Norwegia.
4: Ya.
0: Dan Norwegia. Jadi salah satu perwakilan dari Eropa. Sementara Kolombia dari Amerika
4: Latin.
0: Ya makanya saya bilang gaya permainannya sejak saya lihat itu ini benar-benar samba banget gitu ya. Saya nggak tahu ini kenapa sampai Kolombia yang namanya mungkin kalah pamor dengan Brazil sampai ke fase ini sekarang. Gimana nih dari performa Kolombia sampai dengan titik ini, Bu?
4: Ya kalau kita bisa katakan memang Kolombia dan juga Swiss ini sebenarnya bukan dua tim yang bisa dikatakan favorit ya. Artinya kalau kita lihat bukan juga unggulan
0: ya,
4: tapi justru penampilan mereka di fase grup ya, di fase grup justru sangat-sangat meyakinkan karena Swiss dan juga Kolombia ini lolos sebagai puncak klasemen. Bahkan kalau kita tahu bagaimana Kolombia, mereka mengungguli Portugal. Sudah ada di posisi runner up. Jadi ini memperlihatkan bagaimana juga kiprah mereka kemudian di babak 16 di 32 besar Swiss juga mampu mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0.
0: 2-0, sorry.
4: Kemudian Kolombia juga menang atas Ghana dengan skor 1-0. Jadi kalau kita lihat rapornya, ini dua tim yang sebenarnya berangkatnya sangat sama dengan hasil yang bagus gitu. Kalau kita bicara Swiss, mereka meraih 3 kemenangan beruntun meraih kemenangan 3 pertandingan terakhir.
0: Yeah.
4: Kemudian kalau kita bicara Kolombia, mereka tidak kebobolan di 3 pertandingan terakhir. Jadi ya itu tadi, mereka punya kekuatan yang saya kira juga
0: seimbang ya.
4: Yang seimbang, dan ini pertandingannya akan menarik. Dan soal tadi bagaimana juga Kolombia bermain sangat-sangat atraktif.
0: Yeah.
4: Ya ini memang bagian dari racikan dari pelatih Nestor Lorenzo yang saya kira juga menjadi kejutan tersendiri ya, karena kita tahu ya sepak bola indah identik kalau kita bicara malaikat adalah Brazil.
0: Jogo
4: Bonito.
0: Iya. Yeah.
4: Tapi kemudian Brazil kita lihat memang apalagi setelah mereka tersingkir juga memang tidak terlihat terlalu indah.
0: Ya, gitu. Lebih pragmatis lah.
4: Ya, lebih pragmatis bersama Carlo Ancelotti ya. Tapi yeah, kita lihat bagaimana Kolombia bersama Luis Diaz,
0: yeah,
4: juga James Rodriguez mampu mempertontonkan permainan yang atraktif. Jadi saya kira ini menjadi perbedaan yang akhirnya memang membuat Kolombia begitu memang bisa dikatakan masuk dalam kategori tim kuda hitam.
0: Jadi tim kuda hitam, ya.
4: Mereka benar-benar lawan yang tidak diinginkan oleh tim manapun. Ya, karena kalau kita lihat catatan mereka memang tidak banyak menciptakan gol, baru menciptakan 5 gol.
0: Tapi kebobolan cuma satu.
4: Baru satu. Jadi artinya mereka hanya lebih buruk dari Spanyol yang memang belum kebobolan.
0: Iya, oke. Okay, baik, ada Pak Roni di Jakarta. Ya. Pak Roni, pagi.
5: Assalamualaikum, Mas Pacar.
0: Jaya, silakan.
5: Udah ngopi belum ini, Mas?
0: Udah dong.
5: Ya, kalau menurut aku sih nanti satu-satu, Mas.
0: Menang
5: Kolombia, Mas, kayaknya, Mas.
0: Oh, jadi nanti seri dulu, lalu kemudian diakhiri dengan kemenangan Kolombia.
5: Iya.
0: Oke. Oke. Oh, ada penalti. Sepertinya ada penalti.
5: Iya.
0: Sepertinya ada penalti. Oke, terima kasih Pak Roni. Wah, karena sama kuat, mungkin Pak Roni memprediksikan mungkin sampai harus memaksa kedua tim harus melakukan adu penalti begitu ya. Pak Toto di Surabaya. Pak Toto, pagi.
6: Salam olahraga Bung Fajar.
0: Jaya.
6: Iya.
4: Salam olahraga.
0: Jaya. Silakan Pak Toto.
6: Prediksi saya, asal Swiss tidak terpancing dengan serangannya Kolombia, saya yakin itu akan menang, dimenangkan oleh Swiss.
0: Oke. Okay. Baik. Oh, itu jadi lebih apa?
6: 2-0 untuk Swiss.
0: Oke. Okay. Baik. Pak Caswa di Brebes. Silakan Pak Caswa.
7: Jaya,
0: silakan Pak Caswa.
7: Aku lagi nunggu perahu, Bung, mau pulang, tadi dukungannya kalah
0: Mesir.
2: Iya.
0: Lemes banget makanya.
2: Iya, udah 2 malam ini kalah terus. Jadinya mau naik perahu aja.
0: Oh, berarti 2 malam kalah terus. Berarti kemarin jagoin Portugal.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dua-duanya jadinya mau naik perahu aja lah.
0: Jadi sekarang nih jagoin siapa? Jangan-jangan jagoin lagi kalah lagi nih Pak Caswane.
2: Iya, makanya bingung.
0: Bingung. Oke, okay, baik.
2: Dan aku mau nanya, jadi kalau waktu Mesir ngegulin yang itu yang katanya gagal, sebenarnya gula apa enggak sih, Bung?
0: Yang mana maksudnya? Yang mana nih?
2: Yang kedua kali.
0: Oh, yang gol Zico ya. Oh, gol Zico.
2: Iya, terus katanya kan nggak jadi, itu maksudnya nggak jadi gula apa gimana?
4: Oke. Okay. Oh iya, itu Pacaswa karena dianulir. Jadi tadi kan ada wasit memang melihat VAR setelah proses gol terjadi, kemudian dinilai ada pelanggaran tadi yang
0: sebelum terjadinya gol ada pelanggaran sehingga gol itu tidak sah.
4: Iya, dia terhadap Lisandro Martinez tadi oleh pemain dari Mesir.
0: Gitu Pacaswa.
2: Pelanggaran ya, Bung ya?
0: Iya, pelanggaran ya, dulu ya, baru gol gitu. Jadi ya, dianulir.
2: Penasaran tadi.
0: Iya, baik. Makasih Pacaswa. Pak Wiwi di Makassar pagi.
8: Pagi, Bang.
0: Iya. Gimana Pak Wiwi? Jagoin siapa nih pagi ini?
8: Saya jagoin ke Kolombia lah.
0: Jagoin Kolombia?
8: Iya.
0: Oke. Okay.
8: Karena pemain Kolombia takut ya nanti tragedi Escobar terjadi lagi.
0: Wah. Oke. Baik. Tadi kan saya bilang bahwa pemain dari kedalaman skuad dari Kolombia itu merata. Semuanya ya, punya naluri untuk mencetak gol. Terbukti. Sekarang top skornya tebak siapa? Bek kanan dari Kolombia, Daniel Munoz. Itu skornya 2. Kalau harusnya 3. Satu lagi tuh dianulir karena offside. Padahal indah banget kalau itu jadi gol. Itu artinya bahwa mereka pemain belakangnya itu juga sering apa namanya, kalau istilahnya itu winger back itu naik
4: overlapping.
0: Mojica dan juga Munoz itu sering kali overlapping maju untuk membantu serangan. Tetapi yang harus diwaspadai oleh Kolombia adalah Zakaria, Elvendi, Akanji dan Rodriguez yang konsisten penampilannya untuk menjaga lini belakang dari Swiss. Sementara kecepatan Embolo, Ndoye, dan jadi bukan Vargas nih ya. Siapa nih sekarang?
4: Ya, Raider.
0: Raider sekarang. Wah, sayang banget ini. Sayang banget. Tapi saya belum tahu bagaimana penampilan dari Raiders nih, Bung.
4: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Raiders, ini kan memang lebih bisa dikatakan lebih banyak masuk dari bangku cadangan. Jadi, ya sebenarnya kalau kita bicara soal Swiss, memang tadi 4 pemain itu, Mbolo, kemudian juga Ndoye, Manjambi dan
0: Mazambi.
4: Ruben Vargas ini 4 pemain yang memang menjadi kekuatan ya, tumpuan dari lini depan dari Swiss. Dan sayangnya ya seperti yang tadi kita bicarakan bahwa memang tidak ada Mazambi di pertandingan kali ini, pemain yang menjadi top scorer dari klub, dari tim. Dan kemudian juga Ruben Vargas duduk di bangku cadangan, kita
0: itu tahu pertimbangan belum apa, tahu cedera atau tidak. Tapi kalau Vargas
4: tidak ada kabar dari cedera, okay. Ya mungkin pertimbangan ini aja ya, mungkin kita pertimbangan taktikal dari pelatih,
0: okay.
4: Yakin. Dan sebenarnya kalau kita lihat memang kekuatan dari Swiss ini bukan hanya di depan. Mereka punya Fowler dan juga Saka yang saya kira memang menjadi ini ya,
0: motor serangan.
4: Menjadi menjaga stabilitas.
0: Oh, menjaga stabilitas di jangkar ya, tengah ya.
4: Jangkar juga di double pivot itu yang saya kira memang nantinya akan menjadi kunci nih, karena perangannya akan di tengah saya kira.
0: Nah, kalau ketemu dengan Puerta dan nomor 11 juga menarik nih di Kolombia, ada Arias ya, ada John Arias yang kemarin juga sempat ngegolin.
4: Cetakan gol tunggal yeah, ke gawang dari Ghana. Jadi pertarungannya akan sengit di lini tengah. Dan kalau kita bicara soal bagaimana kekuatan kedua tim di sisi sayap, ada kita tahu bagaimana Kolombia punya Luis Diaz yang sangat-sangat luar biasa penampilannya,
0: dribblingnya fantastis.
4: Itu dia pemain yang juga bersinar ya bersama Bayern Munchen.
0: Lalu juga abang-abangan dari Kolombia, jangan lupa James Rodriguez.
4: Ya, meskipun memang belum ada gol ya,
0: belum ada gol.
4: Dan yang menjadi perhatian adalah kalau kita bicara kontribusi tim memang sangat-sangat baik ya. Artinya kolektivitasnya sangat baik buat Kolombia, tapi lini depan mereka sejauh ini belum ada golnya gitu.
0: Iya.
4: Kecuali Luis Diaz ya.
0: kecuali Luis Diaz. Ya,
4: itu
0: Luis. Makanya pemain belakangnya enggak gol.
4: Makanya Luis Suarez sebenarnya ini akan jadi apa tumpuan juga untuk paling tidak juga dia bisa memberikan gol pertama dia di Piala Dunia kali ini.
0: Iya, saya melihat bagaimana babak penyisihan sampai dengan babak 32 besar penampilan dari Kolombia beberapa kali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang jaraknya enggak dekat ya, cuma akurasinya begitu mengerikan. Hampir semuanya ada Arias, ada Puerta, ada Lerma.
4: Ya.
0: Kalau Munoz itu agility-nya luar biasa, speed dari Diaz dan dribblingnya luar biasa. James Rodriguez jangan ditanya, tapi Swiss juga punya Ndoye. Ndoye dribblingnya gila, Vargas gila, Mbolo gede badannya. Itu kalau lawan dari negara-negara Asia lagi corner, lagi tendangan corner itu terlihat menjulang lah pokoknya. Mbolo dan juga Mazambi sayangnya enggak main. Saya sampai ingat kalau Mbolo dan Mazambi diduetkan itu kayak Andy Cole sama siapa di Manchester United itu. Duet York. Nah, itu dua raksasa gede dan tipikal pemain yang memang haus akan gol. Jadi kayak apa namanya instingnya luar biasa dari kedua pemain ini. Tapi dengan absennya Mazambi gimana ya dari ini?
4: Ya jelas ini sebuah kehilangan besar ya, karena kalau kita bicara soal kontribusi sangat luar biasa. Umurnya masih 20 tahun baru bermain di Freiburg di Jerman, tapi menunjukkan dia bisa menjawab tantangan dari
0: pelatih
4: Murat Yakin dan saya. Dan kalau kita lihat di pertandingan ini akan diisi pos perannya oleh Ardon Jasari, pemain yang juga masih berusia muda 23 tahun, pemain AC Milan, dan memang ya belum terlalu teruji karena memang mereka sejauh ini Asyari
0: jarang dimainkan.
4: Jadi
0: okay, memang baik.
4: Oh, ini tantangannya tidak mudah juga.
0: Oh, Pekan Aceh. Oh iya, sorry, ada pendengar. Saya coba sapa dulu Pak Wibi, mohon maaf. Pak Wibi pagi. Pak Wibi terbus Pak Solihin di Rembang, halo.
9: Halo.
0: Pagi. Salam olahraga Pak Solihin. Silakan.
9: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
9: Ya, kalau Kolombia ini memang suatu kejutan ya.
0: Kejutan. Bisa ya, sampai ke fase ini ya.
9: Iya. Mungkin sampai ke 8 besar ini Kolombia.
0: Oh. Oke, baik, makasih. Belanda pulang. Jerman pulang. Portugal pulang. Nah, ini nih. Tinggal dua ini. Pak Arjun di Makassar pagi.
10: Ya, selamat pagi.
0: Salam olahraga. Silakan.
10: Ya. Saya amat ini pertandingan kayaknya seru ini deh.
0: Wah, ini dia. Sama-sama Jadi kuat, sama, imbang kayaknya.
10: Iya. Tapi saya pilih Kolombia deh.
0: Dek, kok pakai deh nih Pak Arjun?
10: Ya, kali Kolombia masuk di semifinal lah, tak apa-apa ya.
0: Oke, baik, makasih. Ya, 1-0 aja. Oke, baik. Tapi kalau dari ranking FIFA lebih bagus mana ya? Kolombia ya?
4: Kolombia.
0: Oh, masih bagus Kolombia ya. Oke, baik. Nah, prediksinya di babak pertama ini gimana ya, Bung? Atau mungkin open play seperti tadi Mesir dengan Argentina yang beberapa kali build up serangan dari Mesir juga nampaknya nyaman banget di babak pertama ya, bisa itu bagaimana kemungkinannya di babak pertama ini?
4: Kalau saya lihat mungkin kecenderungannya malah
0: kebalikannya.
4: Swiss yang saya kira mungkin mereka akan main lebih hati-hati ya, karena memang Kolombia ini serangan-serangan lewat sisi sayapnya memang bahaya banget. Jadi memang mereka gitu, karena ya tadi kalau kita lihat bagaimana peran dari dua back sayap dari Kolombia, Munoz dan juga Mojica ini kan benar-benar dia apa ya, kuat dalam menyerang. Itu yang saya kira juga akan sangat-sangat diwaspadai oleh pertahanan dari Swiss yang sebenarnya sangat-sangat solid.
0: Solid.
4: Karena hitungannya baru kebobolan 3 gol juga sejauh ini.
0: Iya.
4: Jadi memang
0: hitungannya masih relatif bagus lah ya.
4: Catatan statistiknya, dan mereka juga punya pemain-pemain berkalangan. Kita tahu ada nama Ricardo Rodriguez, Akanji, Zakaria juga sebenarnya kalau kita lihat karirnya dia sebenarnya posisinya adalah gelandang bertahan.
0: Oh.
4: Memang di Swiss ini ada perubahan dan terbukti memang berhasil ya.
0: Berhasil.
4: Dan dengan apa atributnya seorang dari Zakaria yang sebagai seorang gelandang bertahan, dia sangat-sangat kuat dalam hal defensif. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan juga, karena Ricardo Rodriguez memang yang lebih rajin, biasanya lebih rajin naik Jadi Zakaria mungkin lebih menunggu. Nah ini penting juga karena Zakaria ini akan bertugas mengawal Luis Diaz. Jadi pertandingan ini tidak akan mudah buat Zakaria.
0: Oh iya, Zakaria ketemunya Luis Diaz, sementara Rodriguez ketemunya Rodriguez juga.
4: Mas Rodriguez.
0: Rodriguez versus Rodriguez. Oke, baik, sudah ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Dan pertandingan sepertinya akan segera dimulai karena kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau. Ya, seremoni seperti lagu kebangsaan kedua belah negara sudah selesai. Sudah mulai pemanasan, terlihat ada Luis Diaz, lalu juga Luis Suarez masih belum skor juga ya.
4: Bukan Luis Suarez Uruguay, bukan?
0: Iya. Bukan Uruguay, bukan.
4: Namanya sama.
0: Ini namanya mirip, iya.
4: Striker dari Sporting Lisbon nih, klub Portugal. Tapi sejauh ini memang belum ada gol dari Luis Suarez.
0: Oke, baik kalau begitu. Bung Jupri, Alexander, terima kasih atas analisisnya. Pendengar, kita segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk mengikuti jalannya pertandingan antara

0: 36, 37, 38 ya. Bisa ngitung sendiri ya para pendengar di manapun Anda berada. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Ivan Barton. Sebuah serangan tadi mencoba dibangun oleh Swiss, kembali gagal, lemparan ke dalam, mundur ke belakang kiri para pemain Swiss. Bagaimana Manuel Kanji juga berada di sana, sodorkan saja pendek kepada Elvedi, belum diberikan kepada penjaga gawang ya, Gregor
1: Kobel,
0: ya. Kobel ya,
1: Kobel ya, spelling ya.
0: E-nya agak beda nih.
2: Iya, ejaannya yang benar ya.
0: Iya.
1: Lanjut, lanjut, silakan. Oh, ini masih belum ada ini ya.
2: Belum.
1: Belum. Ini baru pelatih dari Kolombia.
2: Ya. Kalau pelatih dari Swiss itu dia optimis dia.
1: Yakin.
2: Murat yakin.
0: Kembali lagi dari Kolombia mencoba menekan, langsung saja ke Kobel tadi, Gregor Kobel ya, langsung membuang sekulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan sudah dilakukan tadi. Ada Luis Diaz mundur ke belakang, angkat lagi kotak penalti, namun hasil kembali disapu oleh pemain-pemain dari Swiss. Manuel Akanji sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun kembali disapu lagi keluar lapangan oleh pemain dari Kolombia, nampaknya John Lucumi. Lucu nih kayaknya orang.
2: Lucumi.
0: Iya. Mundur lagi pemain dari Swiss, kini mencoba membangun serangan mengenakan kostum merah-merah pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Sementara Kolombia dengan kostum kebesarannya kuning dengan celana putih. Nomor punggung 6 di sektor sebelah kanan pertahanan ada Denis Zakaria. Lagi Akanji mencoba membangun serangan. Swiss di sektor sebelah kiri mencoba melatih garis tengah, sodorkan saja ke sektor. Ada Rodriguez mencoba mengirim bola, menatapkan mundur kembali kepada Akanji, menatap ke depan Akanji, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Denis Zakaria. Zakaria masih mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Masih Denis Zakaria mengirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari pemain Swiss mengirimkan umpan di daerah kotak penalti. Jadi perebutan di sana masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi oleh salah satu pemain dari Kolombia, nomor punggung 17 dari Kolombia. Ada Johan. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sodorkan saja dengan tenang pemain-pemain Kolombia, Jefferson Lerma atau juga di sana John Lucumi. Mundur ke belakang kepada Camilo Vargas. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Tahanan dari Kolombia kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Lini serang mereka atau dari pertahanan dari Swiss, masih pemain-pemain dari Kolombia kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara, namun kembali berhasil diamankan tadi oleh Zakaria mencari Luis Diaz yang berada di daerah kotak penalti. Pemain dari Kolombia ini yang berkiprah di Liga Jerman bersama Bayern Munchen. Nampaknya tendangan penjuru kini kita nantikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada James Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kini bagi Kolombia. Ya, wasit nampaknya memberikan peringatan kepada Luis Diaz yang di depan gawang dari Swiss. Gregor Kobel tadi angkat langsung ke depan, namun berhasil dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri. Kini terjadi pelanggaran kembali, menghasilkan tendangan bebas saja. Bola dihadapi oleh Rodriguez di menit-menit awal babak yang pertama ini. Dua tim masih mencari permainannya. Swiss ini Manuel Akanji sodorkan saja pendek, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Swiss sodorkan pendek kepada Nico Eveldi. Masih Nico mencari kawannya kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Mundur kepada Gregor Kobel. Alirkan lagi kepada Rodriguez. Ataukah juga di sana ada Granit Xhaka. Coba melewati.

0: melewati garis tengah. Saka lahirkan lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri atau pekanan, kirimkan bola ke tengah, berbahaya melepaskan tendangan, namun tepat pada pelukan jaga gawang dari Swiss, dari Kolombia masuk kami, Camilo Vargas. Upaya dari Swiss belum membuahkan hasil atau membahayakan gawang dari Kolombia. Peluang di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Tendangan gawang saya bagi Kolombia, Camilo Vargas. Kita nantikan. Masih terjadi perebutan di sana, menguasai oleh pemain Swiss. Kini Manuel Akanji, masih Akanji menguasai bola di daerah pertahanan sendiri, membayangi oleh James Rodriguez. Berikan saja pendek tadi, melebar kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Terjadi benturan tadi dengan salah satu pemain Swiss, hukuman nomor punggung 4 Nico Eveldi oleh Luis Suarez. Tadi tampaknya nomor punggung 25 dari Kolombia. Tendangan bebas kini bagi Swiss, masih di daerah pertahanannya sendiri. Eveldi ya mendapat tekanan yang tadi atau gayet tadi kakinya oleh Luis Suarez. Sudah dilakukan tendangan bebas kini. Manuel Akanji pendek saja, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya ada Remo Freiburg. Mundur ke belakang pada Eveldi. Ada lagi bagaimana Akanji di sektor sebelah kiri dalam. Kembalikan lagi pada Eveldi di sektor sebelah kanan, mencari kawannya lebih bebas. Nampak mencoba menggiring perlahan kini. Sodorkan kembali pada Akanji, mencoba menggiring bola Akanji. Sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez menguasai bola, berputar dia. Dia sama 1-2 dia nomor punggung 11 di sana. Adan Doye alirkan lagi kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Swiss kini mencoba menekan di daerah pertahanan dari Kolombia. Sodorkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Luis Diaz kini mencoba menggiring bola, mendapat tekanan dari Zakaria. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Nampaknya tadi menempati Zakaria, mundur saja kepada Eveldi. Sodorkan pendek kepada Akanji dekat lingkaran tengah. Ada Saka di sana, mencoba masih memainkan bola, menguasai bola di sektor sebelah kanan. Ada Fuller tadi, mencoba sodorkan bola ke nomor punggung 7 di sana. Kerjasama 4-1-2 berbahaya Swiss kini. Menguasai namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi kirimkan bola ke depan, mencari Luis Diaz. Luis Diaz di sana, melewati garis tengah. Luis Diaz mencoba menggiring ke tengah, mundur ke belakang lagi. Oh, terjadi berenturan tadi, mencoba dikejar lagi oleh pemain dari Kolombia. Di sektor sebelah kiri ada Johan Mojica tadi, berhasil melewati satu pemain dari Swiss. Kirimkan bola ke tengah, mencari kawannya lebih bebas. Di sana ada Sanchez, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang dari Kolombia masih memainkan bola. James Rodriguez, ada juga nomor punggung 11 ada John Arias. Kembalikan lagi kepada James, putar-putar pemain dari Kolombia ini. Alirkan lagi, namun sempat terlepas, masih juga dapat dikuasai oleh pemain dari Kolombia, nomor punggung 14 di sana. Kita nantikan, memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Sanchez, masih nampaknya Sanchez menguasai bola di daerah lingkaran tengah. Sodorkan saja kepada John Lucumi, lebar ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Ada juga Gustavo. Oh, dapat direbut tadi oleh Saka, pemain dari Swiss. Coba berputar ke sektor sebelah kepada Zakaria, pendek saja kepada Eveldi. Mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Ambil lagi kepada Eveldi. Sodorkan bola ke depan kepada Saka. Dapat tekanan dari pemain Swiss, angkat langsung ke depan dari Zakaria, mencari kawannya. Coba menggiring gini pemain-pemain Swiss, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Dapat direbut lagi oleh pemain Kolombia di sana, punggung 11 tadi John Arias. Lebar ke sektor sebelah kanan, Gustavo Puerta. Alihkan lagi pada James Rodriguez. James bayangi ketat tadi oleh pemain dari Swiss di dekat tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Kolombia memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. James Rodriguez, masih James sektor sebelah kanan, mencari Gustavo Puerta. memainkan bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss, mundur kembali ke belakang kepada Sanchez. Masih Sanchez menatap ke depan, bola melambung tinggi, alirkan kepada Luis Diaz tadi maksudnya. Namun terlalu deras umpan yang diberikan oleh Sanchez tadi, bola hanya bergulir di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Masih 0-0 kedudukan antara Swiss dan Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun kembali membentuk pertahanan dari Kolombia. Upaya dari Swiss tadi terjadi duel di udara, mencoba perebutan pemain Swiss dan juga Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya mencari nomor punggung 7 dari Kolombia, dari Swiss tadi maksudnya Brill Ombolo. Namun kembali terjadi pelanggaran atau dan juga bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita masih menantikan lemparan ke dalam saja. Di sektor sebelah kiri ada Johan Mojica. Ke depan dia mencari Luis Diaz. Sodorkan lagi, berhasil kembali patah lagi. Mencoba disundul lagi tadi. Terjadi duel-duel udara. Mencoba lagi pemain Kolombia. Oh, kembali patah di tengah jalan. Ada Nico Evaldi. Masih lagi sektor sebelah kanan. Ada Saka kini menguasai bola. Kerjasama umpan 1-2 dengan Zakaria. Sodorkan bola ke depan. Ada Embolo. Namun kembali terlepas penguasaan bolanya. Kirimkan langsung jauh ke depan. Berbahaya saudara-saudara dari Kolombia. Luis Diaz tadi nampaknya terjatuh. Mendapat pelanggaran tadi dari Evaldi. Dan menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kita akan nantikan tendangan bebas seperti apa yang akan dilakukan kini. Peluang bagi timnas Kolombia. Pelanggaran yang menyusul terhadap Luis Diaz. Ya, bola dihadapi oleh James Rodriguez. Di sana juga ada nomor 11 John Arias. Kita nantikan James Rodriguez. Konsentrasi 1, 2, 3, 4. Pemain Kolombia juga berada di kotak penalti dari Swiss. Hampir seluruh pemain Swiss berada di pertahanannya sendiri. James sudah kirimkan umpan ke depan, mereka kembali tim mencoba disundul, namun kembali lagi datang terjadi perebutan bola. Berjadi Ous. Beruntung saja Gregor Kobel tadi memetik bola di udara, berhasil mengamankan sekulit bundar. Serangan kini mencoba dibangun Swiss. Ada Rodriguez kirim lagi ke tengah kepada Akanji. Kembali lagi pada Rodriguez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss kepada Granit Xhaka. Mundur ke belakang kembali. Ada Akanji, masih Akanji menguasai bola, sodorkan bola ke depan mencari kawannya. Ada Ordon Jasari. Kembali lagi pada Akanji, menggiring perlahan Akanji, sektor sebelah kiri. Ada Saka, cari Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan tadi, berhasil dicocor saja keluar lapangan, dibendung tadi oleh barisan pertahanan dari Kolombia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan yang dilakukan nomor punggung 22 nampaknya Fabian Rieder. Sejumlah pemain Swiss juga berada di kotak penalti. Konsentrasi Fabian Rieder mencoba mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul tadi, halo lagi oleh barisan pertahanan dari Kolombia. Kembali terjadi pelanggaran di depan kotak penalti dari Kolombia terhadap James Rodriguez. Di menit ke-14 babak yang pertama ini, kedudukan masih imbang 0-0 antara Swiss dan Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 nih Bung Tomo.
1: Ya, baik. Masih temponya masih sedikit belum terlihat kencang nih seperti pertandingan sebelumnya antara Argentina melawan Mesir ya. Kita masih menunggu apakah nanti di menit-menit selanjutnya ini pertandingan akan berubah menjadi lebih tinggi lagi tensinya atau seperti apa. Namun saat ini bola dikuasai oleh para pemain Kolombia di sana, jaga gawang Vargas bergeser dia. Ada Lucumi di sana, kembali melebar kepada Sanchez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Mencoba mengecoh satu pemain dari Swiss, umpan langsung terobosan yang dituju
0: tadi adalah Luis Suarez, kali ini dari Rodriguez. Ini umpan langsung ke tengah, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Swiss. Umpan jauh langsung dibuang saja bola kali ini oleh Elvedi yang dituju di lingkaran tengah, namun tidak berhasil menemui teman-temannya dari Swiss. Bola kali ini masih ada di penguasaan dari para-para pemain dari Kolombia. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini, James Rodriguez masih melakukan duel dengan salah satu pemain The Swiss, nomor punggung 14 yaitu Jasari. Pelanggaran tadi untuk Kolombia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Swiss, ke belakang dia menjaga gawang Vargas, mengenakan kostum serba hijau di kesempatan dini hari kali ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat datang. Anda mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia masih mencoba untuk mengatur tempo permainan, kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Daniel Sanchez masih membawa bola, main nomor punggung 23 dari Kolombia. Pendek saja dia kepada Lerma di sana. Ke belakang lagi, bagaimana nomor 3 yaitu Lucumi. Geser lagi ke kanan, kali ini ada Sanchez. Masih mencoba untuk mengalirkan bola dari pendek-pendek saja pemain-pemain Kolombia. Kembali lagi kepada Sanchez, mendekati lingkaran tengah pertandingan, masih berada di sektor kanan pertahanan dari tim yang berkostum serba kuning kali ini, Kolombia. Geser dia kepada Munoz, belakang lagi kepada Vargas yang menjaga gawang, melebar ke kiri. Kali ini John Lucumi, pemain nomor punggung 3, mencoba untuk membantu serangan. Langsung umpan terobosan yang dituju adalah Luis Diaz, di sana dibayangi oleh Zakaria. Luis Diaz berduel dengan Zakaria, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swiss. Kali ini masih mencoba, kedua tim masih mencoba untuk membuka sistem pertahanan dari masing-masing lawannya. Swiss kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan mereka. Akanji di sana masih mencoba untuk mencari rekannya. Akanji menguasai bola pendek saja pada Fruler. Fruler geser lagi kepada Saka di sana. Masih Saka bergeser langsung, niatnya mengirimkan umpan kepada Rodriguez, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Ricardo Rodriguez, pemain asal Swiss, nomor punggung 13 di sana. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Jauh gawang Vargas, bergeser dia kepada Lucumi di sana. Lebar lagi ke sektor kiri, ada Mojica, balik kepada Lucumi di sana. Masih Lucumi dengan santainya membawa bola sambil berjalan, pendek umpan langsung kepada Rodriguez, memarik kepada Luis Diaz, dibuang saja tadi oleh Zakaria yang mengawal ketat Lucho Luis Diaz. Di kesempatan dini hari kali ini belum terlihat sepertinya pergerakan berarti dari Luis Diaz yang biasanya ini terkenal gesit di lapangan hijau. Lemparan ke dalam untuk Kolombia kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Lerma di sana, ke belakang dia bagaimana tadi Arias, dan juga kali ini pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan. Ada James Rodriguez di sana, pendek lagi kepada Lerma di sana, masih kembali kepada James Rodriguez, berada di sektor kanan lini serang dari Kolombia, masih mencoba untuk mengeksplorasi pertahanan dari Kolombia. Munoz di sana sektor kanan lini serang Kolombia, coba untuk melewati beberapa pemain dari Swiss, para pemain Kolombia ini. Kembali lagi ke belakang ada Sanchez, bergeser dia ke sektor kiri kali ini. Ada Lucumi sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Lerma lagi kembali, bergeser dia, Puerta dan juga Luis Diaz kali ini. Kembali kepada James Rodriguez di sana, masih mencoba mencari rekannya, melebar ke sektor kanan lini serang dari Kolombia kali ini. Dalam kotak penalti pertemuan terjadi antara dua pemain dari Kolombia dan juga Swiss, namun berhasil dikuasai oleh para pemain Swiss. Bola kali ini berada di kaki Granit Xhaka, ke tengah dia kali ini. Bagaimana hampir aja terjadi salah pengertian antara Akanji dan juga Kobel di sana, namun berhasil dibuang bola. Hal ini jatuh di kaki pemain Kolombia, nomor 11 Arias di sana. Masih mencoba membangun serangan lagi pemain-pemain dari Kolombia. Coba di sektor kiri, lini serang mereka, Luis Diaz dibayangi oleh Freuler di sana, bekerjasama dengan James Rodriguez di sana. Masih Luis Diaz melebar kali ini sektor kanan lini serang atau lini kiri pertahanan dari Swiss. Arias tadi, pendek saja Arias pada main nomor punggung 2 Munoz di sana. Masih Munoz bergeser kepada Sanchez. Kali ini masih Sanchez, melebar ke sektor kanan. Bagaimana Arias menguasai bola kali ini. Ada Lucumi di sana yang pindah ke sektor kanan, minta bola, minta bantuan dari rekannya.
1: bergeser lagi. Kali ini ada Sanchez yang sudah melewati garis tengah pada pertandingan. Pada Lucumi kembali, melebar ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kolombia kali ini. Sektor tengah namun terjadi duel di sana. Masih pemain-pemain Kolombia masih menguasai bola kali ini. Ada Alves Rodriguez, Luis Diaz dalam kotak penalti. Luis Diaz menggelangkan langsung. Hampir saja. Bagaimana Luis Diaz? Maksud kami Puerta tadi. Puerta, pemain dari Kolombia. Hampir saja membobol gawang Swiss melalui tendangan melengkung dari depan kotak penalti Swiss. Dijaga dua pemain dari belakang dari Swiss dan masih sempat melepaskan tendangan melengkung, cukup mengagetkan pertahanan Swiss. Kali ini Kolombia mendapatkan tendangan penjuru, akan diambil oleh James Rodriguez. Sedang bersiap James Rodriguez, nampaknya akan menggunakan kaki kiri di sana. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Swiss. Kali ini bola liar berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss, berhasil diamankan oleh Sanchez dari Kolombia. Kali ini kembali pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan mereka. Munoz di sana di sektor kiri pertahanan dari Swiss, atau sektor kanan lini serang dari Kolombia. Sanchez tadi berikan kepada Munoz, kembali kepada pemain nomor 16 Lerma, kembali kepada Munoz lagi. Mulai ke belakang kali ini pemain-pemain Kolombia, memancing para pemain Swiss untuk keluar dari sarangnya. Bergeser makin ke belakang, ada penjaga gawang Vargas, masih mencari ruang kosong. Penjaga gawang Vargas kali ini pendek saja dia kepada Munoz di sana. Langsung Munoz ke depan. Masih ada pemain-pemain Kolombia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, kerjasama 1-2 yang sangat apik kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain Swiss. Kostum merah kali ini bagaimana Freuler mencoba untuk mengamankan bola, namun umpannya tadi terhadap Embolo berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Luis Diaz bagaimana tadi mencoba untuk mengirimkan umpan, namun dipatahkan lagi oleh para pemain Swiss kali ini. Pemain Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Freuler di belakang dia, Akanji dan juga Elveldi bekerjasama dengan Zakaria. 1-2 umpan dilakukan oleh para pemain dari Swiss di sana. Terjatuh Granit Xhaka, jadi sentuhan tadi atau duel dengan pemain dari Kolombia, Huerta. Ya, bersama dengan itu menit 23 pertandingan, wasit menunjukkan peluit untuk memberikan kesempatan bagi para pemain mengikuti sesi hydration break. Kita akan coba tanya dulu bagaimana pengamatan dari komentator kita untuk pagi hari ini, Bung Jupri. Bagaimana 23 menit pertandingan kali ini, Bung Jupri belum kelihatan nih. Selain tadi itu bagaimana upaya dari Kolombia sempat mengagetkan gawang Swiss, Bung Jupri?
2: Ya, terlihat memang temponya berjalan agak lambat ya. Artinya kedua tim sangat hati-hati di pertandingan ini. Dan pertama Swiss kita lihat memang bertahan cukup dalam. Mereka memang membuat blok ya, blok di area tengah, sehingga memang tidak mudah untuk bisa dimasuki oleh para pemain dari Kolombia. Dan akhirnya peluang tercipta tadi, peluang terbuka yang benar-benar terbuka ya, peluang yang benar-benar terbuka tadi lewat Puerta dari Kolombia. Itu juga berawal dari pressing ya, pressing mereka lakukan. Ada kesalahan tadi dari lini tengah dari Swiss, dan kemudian ada peluang. Sayangnya memang kita lihat lagi-lagi Gregor Kobel masih sangat baik ya di bawah mistar dari Swiss. Dan sejauh ini saya lihat Kolombia terlihat lebih meyakinkan ya penampilan, terlepas memang pertandingan berjalan alot, tapi Kolombia terlihat punya intensi yang lebih nyata ya dalam hal melakukan tekanan. Bahkan kalau kita bicara soal sentuhan di kotak penalti, para pemain Swiss belum ada sentuhan di kotak penalti lawan. Itu yang bisa menjelaskan ya bagaimana permainan ini berjalan. Dan ini yang saya kira juga perlu diperbaiki oleh Swiss, karena memang mereka punya pemain-pemain yang saya kira harusnya bisa untuk bisa memberikan ancaman. Kita lihat ada Ndoye di sisi kiri, kita lihat juga ada Embolo yang sudah menciptakan 2 gol di turnamen kali ini, tapi belum terlihat bagaimana ketajaman dan juga kerjasama di lini depan.
1: Ya mungkin karena mainnya jam 3 pagi jadi kantuk deh ya.
2: Sini, jam 3 di sini.
1: Salah ya. Ya, kita masih tunggu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Mungkin yang saat ini berada di wilayah timur Indonesia, sudah pukul 5:30 di sana, sudah bersiap-siap Anda untuk beraktivitas sambil mungkin juga mendengarkan siaran kami. Dan juga di wilayah Indonesia Tengah, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saya Tom Hakim, Indra Frigiantara, dan juga Bung Jupri Alexander. Kami akan hadirkan secara langsung pertandingan pandangan mata antara kesebelasan Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Para pemain dari kedua kesebelasan kali ini masih berada di pinggir lapangan untuk mengikuti sesi hydration break. Selain juga mereka mendapatkan kesempatan untuk minum, dan kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pelatih dari masing-masing kesebelasan untuk lebih menajamkan lagi strategi dan memberikan arahan-arahan lebih kepada para pemainnya. Kita masih tunggu beberapa saat lagi ya, pertandingan ini akan berlangsung, karena memang di Piala Dunia kali ini ada sesi khusus hydration break ya. Oke, baik. Bagaimana tampak para supporter dari kedua belah kesebelasan juga tampak meriah sekali ini menikmati suasana pertandingan di kesempatan dini hari waktu Indonesia Barat kali ini. Baik, pendengar, pertandingan kembali berlangsung kali ini bola dikuasai oleh para pemain Swiss. Bagaimana El Feldi di sana di sektor lini belakang Swiss, bergeser ke sektor sebelah kiri, kembali ke belakang kepada penjaga gawang mereka Kobel, masih kepada FLD, pemain nomor punggung 4 di sektor kanan pertahanan Swiss, masih memancing para pemain Kolombia untuk keluar dari sarangnya. Kerjasama dia dengan Akanji di sana, kembali kepada Valdi, masih Valdi, bergeser lagi ke belakang kepada Kobel, pendek saja kepada Akanji di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ada 3 pemain Kolombia, ini nampak mendekati posisi dari para pemain Swiss. Kali ini bergeser kepada Zakaria, kepada Evaldi lagi ke tengah, masih di sektor belakang mendekat, di dekat gawang dari Swiss. Coba untuk mencari rekannya, ke belakang lagi, Kobel, masih Kobel di sana, pendek dia kepada Akanji, berlebar dia, kali ini kepada Rodriguez. Bagaimana kali ini Rodriguez pendek saja kepada Granit Xhaka, terjatuh Xhaka tadi ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia bernomor punggung 16 Lerma di sana. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah mendekati garis tengah, sudah pendek saja dilakukan tadi tendangan bebas dilakukan oleh pemain Swiss. Kali ini Fruler ke belakang lagi, Elvaldi, masih di dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Elvaldi pendek kepada Fruler, ke tengah dia kali ini menuju Zakaria, Daniel Zakaria. Terus Zakaria masih masuk ke dalam kotak penalti, namun sekali umpan terobosannya tidak berhasil menemui pemain-pemain Swiss hingga berhasil dipatahkan oleh para pemain Kolombia. Umpan ke tengah lapangan kali ini berhasil disundul oleh pemain Swiss. Granit Xhaka kali ini sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia ke kiri, ada Kanji di sana membantu penyerangan, balik kepada Granit Xhaka di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Granit Xhaka bekerja sama dengan Jasari di sana, geser lagi kepada Fruler, menor punggung 6 dari Swiss di sektor kanan dari pertahanan dari Kolombia. Umpan ke depan, paling tujuh, nah terjadi, sayang sekali miskomunikasi ya, kali ini terjadi serangan dari Swiss namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Kolombia.
3: Ya, lemparan ke dalam tadi bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan Kolombia, ada Fleur kini di tengah lapangan pertandingan, berputar sedikit Fleur kepada siapa akan memberikan, mundur lagi kepada FLD dekat lingkaran tengah, ada Granit Xhaka mencoba menjemput bola, mendapat tekanan dari pemain Kolombia di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Swiss, sudah dilakukan cepat, ada Manuel Akanji sodorkan kepada Fleur, masih Fleur melebar ke sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang tadi, bagaimana Fabian Reader pada FLD, kembalikan lagi Akanji, kini menguasai bola, masih Akanji, sodokan lagi ke tengah, mencari bagaimana ya, nomor 22 tadi, ada Reader, berada pada penalti, Reader lepas ke tendangan, namun membentur lagi pemain bertahan dari Kolombia, upaya dari Swiss mencoba menekan, kini di sektor sebelah kiri di Kolombia, ada Fleur kini menatap ke depan, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba disundul saja, namun tepat dipelukan penjaga gawang Vargas, Camilo Vargas, belum membahayakan gawang dari Kolombia tadi, setelah upaya dari pemain Swiss, Fabian Reader, upaya lagi, mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, namun kembali gagal. FLD sodorkan saja kepada Rodriguez, kembali kepada Akanji dengan tenang menguasai bola di sektor kiri lingkaran atau kotak penalti dari Swiss. Evaldi mencoba menggiring bola. Evaldi sodorkan kepada Saka. Saka melebar ke kiri kini. Ada bagaimana Rodriguez kembalikan kepada Saka, menatap ke depan, kembalikan lagi sektor sebelah kiri, ada Rodriguez mendapat tekanan, mundur ke belakang. Ada Saka pada Akanji. Akanji kirimkan bola ke depan. Ada Führer, kembali juga Evaldi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih memainkan bola dengan tenang. Pemain dari Swiss melihat celah di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, kembali patah lagi upaya dari pemain Swiss, kembali dapat terjadi perebutan di sana. James Rodriguez kirimkan bola ke belakang, tadi pelanggaran terjadi pada James Rodriguez, pemain Kolombia ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kolombia, masih di sisi kanan pertahanan dari Kolombia sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Kolombia, sudah memasuki menit ke 31 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Lagi perebutan kembali, Granit Xhaka sodorkan bola ke depan pada Rieder, dikirimkan lagi pada Mbolo, berjalan di sektor sebelah kiri, melepaskan tendangan tadi. Bagaimana main dari Swiss dan Doye, namun kembali berhasil dipatahkan atau diamankan saja oleh Vargas tadi. Amankan tendangan dari Doye tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih mencoba perebutan lagi, kirimkan bola ke belakang tadi, hampir saja Evaldi pada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Pendek saja kembali kepada Evaldi, mencoba menggirim bola. Pemain-pemain dari Swiss kini menguasai bola, masih dari pertahanan sini, menatap ke depan Evaldi, mundur lagi ke belakang kepada Akanji, kembalikan lagi pada Evaldi, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Pemain Swiss sodorkan bola ke depan, Fuller tadi, ada juga dengan Saka, oh berhasil direbut oleh pemain dari Kolombia. Terjadi perebutan kembali di sana, berbahaya kini di sektor sebelah kiri, ada Luis Diaz, masih Luis Diaz di kotak penalti, lepaskan tendangan, oh membentur tadi pemain dari Evaldi dari Swiss, mencoba kembali menggiring kini Luis Diaz, umpan 1-2 dengan pemain Huerta nampaknya. Kirimkan ke tengah, mencoba membantu. Ada James Rodriguez, kirimkan di arah kotak penalti, namun terlalu deras tadi umpan yang diberikan dan tidak mampu juga dijangkau oleh Luis Diaz yang diapit oleh dua pemain bertahan dari Swiss di daerah kotak penalti dari Swiss ini. Mendapat pengawalan yang ketat dari Evaldi tadi, Luis Diaz. Hanya tendangan gawang saja bagi Swiss. Dihadapi oleh Gregor Kobel, sodorkan lagi pada Manuel Akanji di sektor sebelah kiri, kirimkan ke depan. Akanji mencari pemain yang dari Swiss kini, Zakaria melebar ke sisi kanan, sodorkan lagi ke tengah. Ada Saka, mencoba menggiring Saka, menatap ke kiri dan ke kanan. Saka pendek saja kepada Fuller, ke depan dia ada Rieder, putar dia 14 nampaknya. Ada Rodriguez kini di sisi kanan, kirimkan bola ke depan, mencari kawan yang bebas, namun berhasil lebih dekat kepada pemain dari Kolombia. Kirimkan lagi saya bola ke depan, membentur Zakaria tadi. Upaya dari pemain nomor 17 Johan Mojica nampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Kolombia. Belum ada peluang yang kembali berbahaya dari kedua tim. Kedudukan masih 0-0. Bagaimana semaraknya stadion dari BC Place Vancouver ini? Ini hari ini waktu Indonesia, kemeriahan dari supporter Kolombia dan juga Swiss yang ada di Vancouver ini. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Kolombia, sodokan bola ke depan tadi umpan terobosan, namun kembali patah di tengah jalan. Bagaimana tadi menuju Luis Diaz, namun Rodriguez kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba pemain dari Kolombia dan Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Terjadi perebutan sana, berhasil diamankan saja oleh pemain dari Kolombia. Kembali gagal lagi, Puerta kini menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, coba mencari kawannya, beri bebas. Berbahaya serangan mencoba dibangun oleh pemain-pemain dari Swiss, ada Luis Suarez. Sodorkan kemundur ke belakang pada ke Puerta, berputar Puerta. Bagaimana juga Mojica mencoba membantu serangan, berikan lagi kepada Puerta di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jefferson Lerma mencoba menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kanan lini serang, berikan umpan terobosan berbahaya dari kotak penalti dari Swiss, kirimkan umpan namun membentur tadi pemain dari Swiss, dan juga nampaknya pelanggaran sudah terjadi atau posisinya offside tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Upaya dari Kolombia tadi mencoba merangsek pertahanan dari Swiss. Tendangan bebas saja kini diperoleh oleh Swiss di sisi kiri pertahanannya. Sudah dilakukan Feldi, Vega Kanji, kembalikan lagi pada penjaga gawang Gregor Kobel. Gregor Kobel menatap ke depan kepada siapa memberikan angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Dihalau tadi oleh pemain dari Kolombia, kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Swiss, Puerta kini menguasai bola dari Swiss, dari Kolombia masuk kami sektor sebelah kiri, kembalikan lagi tadi bagaimana Lucumi kembalikan pada Puerta, masih Puerta sodorkan bola ke depan, mencari kepada Lerma, lebar ke sektor sebelah kanan kini Darius, umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain Kolombia, berhasil sedikit memasuki daerah pertahanan dari Swiss, kembali tengah jalan dipotong saja tadi oleh Feldi, kembali Swiss kini menguasai bola. Feldi sodorkan pendek kepada Akanji, umpan 1-2 Fleur kepada Rodriguez, masih Rodriguez kembali kepada Fleur, menatap ke depan Fleur, pendek saja, umpan 1-2 masih memainkan bola. Akanji kini menguasai bola di daerah pertahanan dari Swiss, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan tadi, maksudnya terjadi perebutan di sana pada pemain nomor 22 tadi, Fabian Rieder, mundur saja kembali ke belakang kepada Feldi. Putar lagi, nomor punggung 14, Ardon Jasari, melebar ke sebelah kiri kini, pemain dari Swiss, dan Saka mundur kepada Akanji, ada Flora di sana, sodokan bola ke depan, mencari Embolo, namun kembali patah di tengah jalan, ada Luis Diaz, serangan balik kini dari Kolombia, berbahaya, mencoba dikejar lagi oleh Luis Diaz, kebanyakan oleh Feldi, mundur saja, back pass kepada Gregor Kobel, patahan posisinya juga, nampaknya sudah offside kah tadi, bagaimana pergerakan dari Luis Diaz di daerah pertahanan dari Swiss, belum membahayakan kembali upaya dari Kolombia sejauh ini, dan masih nampaknya juga terjadi perebutan yang cukup kuat di lini tengah ya Bung Jupri ya.
2: Ya betul, kalau kita memang beberapa kali tapi ada perbaikan, ada perbaikan dari kubu Swiss setelah Henderson break tadi
3: ya.
2: Ada dua peluang kita lihat tadi lewat Fabian Rieder dan juga Dandoye, dan masih sangat sangat baik ya performa dari kiper dari Kolombia Camilo Vargas tadi untuk bisa melakukan dua penyelamatan yang akhirnya memang membuat gawang dari Kolombia masih aman dari kebobolan.
3: Ya, upaya lagi dari Kolombia, Vargas kirimkan bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Swiss, berhalau tadi oleh Feldi, ada Pak Kanji juga, masih Akanji, terjadi mencoba direbut oleh James Rodriguez, berbahaya kini Kolombia menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, bagaimana ada Luis Suarez, Luis Suarez lepaskan tendangan, namun membentur lagi pertahanan dari Swiss, masih Kolombia kini mencoba menekan pertahanan dari Swiss, sektor sebelah kanan. Lini serangnya, sodorkan lagi bola ke depan, coba mencari kawannya, bagaimana nepung dua tadi, kirimkan bola ke depan, berbahaya, wah tendangan akrobatik, tendangan, oh sayang sekali, Puerta tadi, tendangannya masih melenceng jauh, namun masih di kaki pemain dari Kolombia, kirimkan umpan dan membentur pemain dari Swiss, di sisi kiri pertahanan dari Swiss sendiri, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya, bagi Kolombia. Peluang dari sisi kiri kini pertahanan dari Swiss, 1-2-3-4-5 pemain Kolombia berada di kotak penalti, berbahaya kirimkan umpan masuk ya tadi, kembali membentur pemain dari Swiss, tendangan saja penjuru kini kembali bagi Kolombia. Ya, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, 1-2-3-4-5 pemain, ya masih terjadi aksi mendorong-mendorong tadi para pemain Swiss dan juga Kolombia. Di sisi kiri pertahanan dari Swiss, kita nantikan Don Arias tadi yang melakukan penetrasi di sektor sebelah kiri dari pertahanan Swiss, memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Dengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, ya hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel. Menggunakan kostum hitam-hitam, Kobel sedokan kepada FLD di sisi kanan, menatap ke depan, FLD angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencari tadi Bebana Embolo, namun berhasil dikuasai lagi kembali oleh pemain-pemain dari Kolombia di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana pemain Munoz mundur ke belakang, ada Sanchez, ada Lucumi, angkat langsung jauh ke depan, masih mencoba lagi disundul atau dihalo oleh Puerta, juga mencoba menguasai bola. Pemain lagi Embolo, pemain dari Swiss kini menguasai bola. Ada Granit Xhaka, masih Granit Xhaka, umpan 1-2 nomor 14 tadi di sektor sebelah kanan, namun kembali umpan yang diberikan terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Vargas, belum membahayakan kembali. Bagaimana upaya dari Swiss mencoba membongkar pertahanan Kolombia sejauh ini, pertandingan yang cukup alot dari kedua tim. Ya, bola kini dikuasai oleh Gregor Kobel. Sorokan saja pendek kepada FLD, masih memainkan bola, kirimkan kepada Fuller. Ada lagi Akanji kini menguasai bola, masih Akanji memainkan di sektor sebelah kanan ke kiri pertahanan dari Swiss. Ada Fuller kini mencoba melalui 1-2 pemain, kembalikan lagi pada Akanji, masih Akanji menguasai bola kepada FLD. FLD mundur ke belakang, back pass saja kepada Gregor Kobel, cukup nampaknya kesulitan juga pemain-pemain Swiss untuk memasuki daerah pertahanan. Kembali patah lagi tengah jalan, ada Kolombia kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Mojica di sektor sebelah kiri, masih Mojica, Johan Mojica, pendek kepada Puerta. Puerta dekat lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Lucumi. Ada Sanchez kini menguasai bola, melebar kepada Munoz, masih Munoz menguasai bola. Munoz di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Swiss masih dibayangi, mundur ke belakang kepada Jefferson tadi, kembalikan kepada Sanchez. Ada Lucumi kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, kirimkan langsung jauh ke depan, mencari Luis Diaz nampaknya. Terjadi lagi, berhasil diamankan oleh Feldi, jatuh kaki pemain Swiss, masih terjadi, dapat dicuri lagi oleh pemain Kolombia. Sodorkan ke sektor sebelah kiri, kirimkan umpan Munoz, terjadi penalti, berbahaya namun hampir saja tadi. Bagaimana Luis Suarez dan juga pergerakan Luis Diaz menghasilkan peluang berbahaya bagi pertahanan Swiss di sektor sebelah kiri. Pertahanan Swiss menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia di sektor sebelah kiri. Kita nantikan tendangan penjuru bagi Kolombia untuk sekian kalinya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sejumlah pemain sudah dilakukan halau lagi oleh Embolo tadi yang cuma membantu, halau lagi oleh Fuller, masih terjadi rebutan duel di udara, berhasil mencoba direbut oleh pemain Swiss, melakukan serangan balik, mencoba dikejar oleh Puerta. Pelanggaran nampaknya tadi Puerta atau juga Mojica nampaknya yang terjatuh, mendapat tekanan dari pemain-pemain Swiss, dan Doye hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kolombia nih, Bung Tomo.
4: Ya, menit pertandingan sudah memasuki 43 menit di babak yang pertama kali ini. Skor sementara masih tetap 0-0. Kali ini tendangan bebas untuk Kolombia akan diambil oleh pemain mereka, yaitu Sanchez. Kali ini sudah diambil oleh Sanchez, melebar ke sektor kanan, ada Daniel Munoz di sana. Balik lagi kepada Sanchez, dan ke belakang lagi kali ini kepada Camilo Vargas, sang penjaga gawang dari Kolombia. Masih dan Camilo Vargas menguasai bola, mencari rekannya, juga mengarahkan rekannya untuk segera menyebar, karena dia akan memberikan umpan kepada teman-temannya. Kali ini masih mencoba untuk mencari siapa yang akan diambil oleh, akan diberi oleh Vargas. Sudah melewati luar dari kotak penalti, Vargas bergeser ke kanan, ada John Lucumi di sana, kembali kepada Vargas kali ini, bergeser ke sektor kanan, ada Daniel Sanchez di sana, kembali lagi kepada sayap kanan Daniel Munoz, masih membawa bola Munoz, bergeser lagi ke belakang kali ini kepada Vargas, masih Vargas lagi di sektor kotak penalti Kolombia, pendek saja ke kanan, dia ada Sanchez di sana, masih Sanchez mengutak-atik, masih mencari juga siapa rekan yang akan menerima umpan kali ini, kembali lagi kepada Vargas, masih menguasai bola. Pemain-pemain dari Kolombia di sektor pertahanan mereka sendiri pendek saja. Vargas pada Lucumi bergeser kali ini, kembali kepada Vargas, umpan langsung jauh ke depan dan dituju adalah Luis Diaz di sana, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Swiss. Namun kembali lagi bola jatuh dari di kaki para pemain dari Kolombia kali ini. Ke belakang ada Camilo Vargas sang penjaga gawang, bergeser ke kanan sedikit ada Sanchez di sana, bergeser lagi ke kanan ada Daniel Munoz, masih bekerja sama Munoz dan Sanchez. Kembali menguasai bola, Sanchez umpan langsung ke depan, yang dituju tadi adalah John Arias, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Swiss. Terjadi pertempuran di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, terjatuh satu pemain dari Swiss di sana ketika mencoba untuk berduel tadi, pemain nomor punggung 11 dan Ndoye jatuh tadi ketika akan berebut bola dengan salah satu pemain dari Kolombia yaitu Daniel Munoz, sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk para pemain Swiss di sektor kanan dari pertahanan Kolombia. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Ya, beberapa pemain Swiss juga tampak sudah mendekati kotak penalti dari Kolombia. Granit Xhaka sepertinya yang akan mengambil tendangan bebas di sektor sebelah kanan dari pertahanan Kolombia kali ini. Masih mencoba mencari rekannya Granit Xhaka, pendek saja dia pada pemain nomor 3 tadi. Kembali lagi kepada Granit Xhaka, geser lagi kepada kerjasama dia dengan Ngeo Feldi tadi. Kemudian ke sektor kanan di sana terjatuh pemain nomor punggung 13 dari Swiss, Rodriguez di sana bertempur atau berduel dengan John Arias, sehingga bola keluar lapangan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Rodriguez, separan ke dalam untuk Kolombia sudah dilakukan, pendek saja kepada Daniel Munoz di sana, langsung ke depan. Yang dituju adalah James Rodriguez di sana atau Luis Suarez, namun tidak berhasil, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Pendek saja ke sektor sebelah kiri, Manola Kanji di sana masih membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss, mengarahkan rekan-rekannya untuk mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan dari Kolombia. Bergeser ke kanan, Mario Alvaldi umpan langsung jauh ke depan, yang tujuh adalah Fabian Rieder di sana, masih mencoba melakukan penetrasi pemain Fuller. Ternyata Remo Fuller, pemain dari Swiss, dibayangi tadi oleh pemain nomor 3 dari Kolombia, John Lucumi, namun tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Tendangan gawang saja untuk para pemain, lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia sudah dilakukan, pendek saja tadi dilakukan oleh John Mojica. Ya, terjatuh pemain John Mojica dari Kolombia di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Masih memegang pergelangan kaki sebelah kirinya John Mojica, sepertinya terbentur tadi ketika akan berduel dengan Fabian Rieder dari pemain dari Swiss tadi. Ya, tidak sengaja sepertinya tersenggol atau terinjak kaki dari John Mojica tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss akan diambil oleh pemain nomor 6 Denis Zakaria maksud saya. Pendek kepada Embolo tadi, namun berhasil dikuasai kembali, dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Menjauh coba mengejar bola kali ini Luis Diaz di sana, namun berhasil di gagalkan oleh pemain Swiss. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama kali ini. Kita akan review dulu sambil Anda mungkin pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air yang berada dan bisa memantau siaran kami. Saat ini sudah pukul 3.48 waktu Indonesia Barat, dan di Indonesia Tengah dan juga di Timur mungkin matahari sudah turun ya, sudah timbul ya. Dan kita akan ikuti bagaimana review di babak pertama kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.

0: Ya, Bung Jupri Alexander. Iya, tampaknya sama kuat seperti prediksi di awal kita berbincang ya. Tapi ternyata enggak nyangka masih kacamata nih, Bung.
1: Ya memang seperti yang dikatakan kita bicarakan di awal, Bung Ajar ya. Memang kedua tim kan kekuatannya relatif berimbang ya.
0: Iya.
1: Dan memang Kolombia secara ranking ya, ranking FIFA kan memang lebih baik di ranking 11, tapi Swiss juga hanya beda 4 anak tangga. Jadi kualitasnya memang bisa dibilang mirip-mirip, dan pertandingannya juga bisa dikatakan sangat-sangat alot dan juga temponya tidak terlalu cepat juga. Jadi ini yang saya kira memang yang kita lihat memang terjadi di babak pertama. Dan
0: atau ini bisa nggak, ini akan terus berlangsung ke babak kedua, atau justru malah babak kedua kita akan melihat seperti kedua tim yang berbeda dari babak pertama tadi, begitu Bung?
1: Iya, kalau saya lihat bahwa tadi kan di sebelum hydration break bahkan Swiss benar-benar memang kesulitan untuk mereka mengkreasi peluang. Dan kalau kita bicara 40 menit jalannya pertandingan, bisa di ya secara statistik ya, kedua tim sangat-sangat jarang masuk ke dalam area kotak penalti. Ya kalau kita lihat di pertandingan kali ini bagaimana secara statistik ya.
0: Iya.
1: Swiss hanya 3 kali menyentuh bola di kotak penalti, Kolombia hanya 6. Jadi tidak sampai, ya memang sangat-sangat jarang. Artinya ini bicara soal bagaimana juga artinya pertahanannya juga sangat-sangat baik yang dibangun oleh para pemain dari Kolombia. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana juga Swiss sangat-sangat rapat juga.
0: Iya.
1: Dan yang sangat disayangkan memang kalau kita bicara Swiss adalah memang peran dari Jadon Sancari belum terlalu maksimal ya.
0: Iya.
1: Nah, memang karakternya berbeda kalau kita bandingkan dengan Mazambi. Mazambi ini kan pemain yang bisa dibilang dia ball dribbler, bisa mencari peluang.
0: Benar.
1: Bisa melakukan tusukan juga, tapi
0: Azar. Tapi sebenarnya kita punya Ndoye, ada Ndoye dan juga Embolo. Mungkin Vargas belum ya.
1: Ya, Vargas mungkin bisa jadi opsi juga di babak kedua. Dan yang Embolo praktis memang tidak banyak, bahkan tidak ada peluang dari seorang Brill Embolo di pertandingan kali ini. Artinya dia benar-benar terisolasi di lini depan dari Swiss. Ini yang saya kira memang menjadi problem juga buat Swiss, sehingga tidak terjadi koneksi yang baik antara tiga pemain depan mereka plus juga support dari Azad Asari di.
0: Nah, Ardon Azari gimana penampilannya, Bung?
1: Sejauh ini, Bung? Ya itu tadi, belum terlalu terkoneksi ya. Dan kita kita lihat memang karakternya sangat-sangat berbeda dari Mazambi, yang biasanya memang Mazambi ini tipikal pemain yang suka datang juga kotak penalti.
0: Benar.
1: Tapi Azari ini lebih tipikalnya dia adalah playmaker murni. Jadi memang
0: berada di luar kotak penalti itu, untuk mengumpan.
1: Iya, untuk mengumpan. Perannya mirip-mirip seperti James Rodriguez kalau kita bicara bagaimana di Kolombia. Tapi memang sejauh ini di kubu Belgia, di kubu Kolombia maksud saya, jauh lebih jalan permainannya gitu, lebih mengalir. Bagaimana peran dari seorang James Rodriguez dalam hal mengalirkan bola-bola matang yang beberapa kali juga mampu menimbulkan ancaman sebenarnya.
0: Ya, seperti yang dilihat bahwa ya penguasaan bola semuanya hampir berimbang begitu ya. Kecuali mungkin dari attempt at goal ya, lebih banyak dari Kolombia begitu. Ya,
1: percobaan tembakannya memang Kolombia 5, tapi kan kalau kita bicara
0: on target
1: efektivitas ya hanya baru satu. Lebih bagus Swiss malah 2 kali tembakan, 2 kali on target.
0: On target. Lebih terukur ya.
1: Ya tapi betul.
0: Kita akan lihat bagaimana jalannya babak kedua nanti. Apakah bagaimana kedua belah pelatih memecah kebuntuan ini? Apakah kita akan melihat dua tim yang sangat-sangat berbeda dari apa yang kita lihat di babak pertama tadi, atau bermain lebih terbuka? Karena tentu saja, atau justru mempertahankan babak seperti babak pertama ini dan memaksa untuk tambahan babak tambahan dan juga adu penalti, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kita akan lihat saja nanti. Tapi Bung Jupri mungkin bisa ngopi-ngopi dulu, break dulu, silakan. Kita jelang warta berita dulu ya.
1: Oke, Pak Jan.
0: Terima kasih.

0: U16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian Bantoni.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selatan masih aman, Gubernur memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut. Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
1: Kita hari ini kita sudah membuat surat siaga. Jadi sebenarnya surat status siaga itu adalah sudah bisa kita meminta bantuan. Kalau status tanggap darurat itu, kalau daruratnya ada, itu kita bisa menggunakan uang APBD yang punya kita sendiri. Nah, tetapi karena ini belum terlalu.
0: Sementara Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah Ring 1 Bandara Samsudinor, Liang Anggang hingga Batibati. Kawasan tersebut dinilai rawan karena mengalami penurunan muka air yang cukup signifikan.
2: Jadi memang untuk kondisi Kalimantan Selatan sendiri memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih relatif masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liang Anggang.
0: Sepanjang 2026, terpantau sebanyak 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.

Lebih ke warta berita pada pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: sebentar kedua. Itu tandanya pertandingan untuk babak kedua jalannya pertandingan pada pagi hari ini akan segera berlangsung. Untuk itu kami akan segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026 reporter RRI dari Bung Indra Firgiantara. Bung Indra silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kick off babak yang kedua antara Swiss menghadapi Kolombia baru saja berlangsung. Kini bola berada di pemain-pemain Swiss, Manuel Akanji kepada Gregor Kobel. Sodorkan lagi, mundur ke belakang, mencoba kepada Evaldi. Kini angkat langsung jauh ke depan Evaldi, menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia sendiri. Ada bagaimana Embolo tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Coba tadi bagaimana Zakaria nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Vargas kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan. Masih terjadi perebutan di sana. Pemain-pemain Swiss kirimkan bola ke depan. Coba dikejar lagi. Jadi perebutan di sektor sebelah kanan. Bagaimana Puerta dan juga Ndoye. Pelanggaran. Tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan. Bola dihadapi oleh Vargas, Camilo Vargas yang akan melakukan tendangan bebas bagi Kolombia. Jaga gawang dari Kolombia ini. Belancang-ancang sudah dilakukan tadi. Vargas jauh ke depan, bola melambung itu terjadi duel di udara. Mencoba dikuasai oleh pemain dari Swiss, sodorkan bola ke depan kepada Embolo di sektor sebelah kiri pertahanan.

0: dari Kolombia, pemain Swiss kirim mencoba. Ada juga bagaimana Granit Xhaka alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez lebar ke lagi di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Bola kirimkan umpan terobosan tadi masuknya, lepaskan tendangan. Namun upaya dari pemain yang nampaknya baru masuk, Jibril Sow, di kanan Ardon Jasari, namun tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kolombia. Belum membahayakan, kedudukan masih 0-0 antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kembali lagi Swiss angkat langsung ke depan. Jadi duel lagi di udara, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Kolombia, membentur lagi ke belakang kini kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Masih Vargas menguasai bola. Ya, dengan tenang berada di kotak penalti, Vargas memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk melebar. Sodokan saja pendek tadi kepada Sanchez, melebar lagi. Ada Gil Munoz di sana, membentur Munoz umpan yang diberikan, mencoba dikuasai oleh Swiss kini. Pemain-pemain dari Swiss, ada Granit Xhaka, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pertahanan atau Ndandoye tadi, ada lagi upaya umpan 1-2, Ndandoye terjatuh, bukan pelanggaran wasit yang menganggap. Ndandoye tadi yang terjatuh di daerah kotak penalti Kolombia, bukan pelanggaran, dan menganggap hanya sebagai challenge yang biasa saja, yang fair di daerah kotak penalti tadi. Bagaimana pergerakan dari Ndandoye yang mencoba merobos di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, kita nantikan upaya lagi. Nampaknya memparang ke dalam saja. Kita masih menantikan depan ke dalam. Rodriguez sodorkan bola ke depan, mencari tadi bagaimana Mbolo, mencoba lagi nomor punggung 22 tadi dari Swiss, namun masih menemui kesulitan untuk membongkar. Di mana Kolombia kini menguasai bola, sodorkan lagi sektor sebelah kiri, mencoba mencari Mojica, angkat langsung jauh ke depan. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan, mencoba lagi Fuller, ada juga pemain lainnya yaitu Reader tadi. Ada Granit Xhaka kini menguasai bola, alirkan saja kepada Rodriguez, mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez kirimkan bola ke tengah kepada Xhaka, namun kalah umpannya tadi. Serangan balik kini dari Kolombia, mencoba membangun serangan kini dari tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 16 mengalirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kolombia mencoba menekan, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Doye juga mencoba membantu pertahanan dari timnya, mundur ke belakang tadi. Sektor sebelah kanan kini masih ada James Rodriguez di sana, mencoba dibayangin oleh dua pemain dari Swiss. Alirkan lagi kepada Puerta. Masih Puerta, berikan lagi kepada James Rodriguez, kirimkan umpan ke daerah kotak. Tidak mampu disundul tadi. Bagaimana upaya dari pemain dari Kolombia tadi? Nggak. Ya, nampaknya ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi. Granit Xhaka terhadap Munoz, salah satu pemain Kolombia yang sempat berbenturan dan menginjak kaki dari Munoz, dianggap pelanggaran tadi dan diberikan hadiah kartu kuning. Pelanggaran Granit Xhaka terhadap Munoz. Masuk ke menit 50-51 babak yang kedua, masih 0-0 pertandingan antara Swiss dan juga Kolombia. Kini mencoba menguasai bola, Swiss mencoba menggiring perlahan. Bagaimana juga Show di sektor sebelah kanan, alirkan lagi pada Rodriguez. Masih Rodriguez, berputar lagi ke Rodriguez, tarik mundur ke belakang. Ada Granit Xhaka, umpan 1-2 memainkan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Kolombia, mundur bergerak Kanji. Ada Xhaka lagi, masih di sisi kanan pertahanan, kembalikan lagi ke tengah kepada Akanji, umpan 1-2. Berikan kepada Sul tadi, umpan itu terjatuh tadi. Pergerakan dari pemain nomor punggung 22 tadi, Fabian Rieder, mendapat tekanan dari Sanchez. Terbuah pelanggaran kini bagi Swiss di depan daerah kotak penalti dari Kolombia. Kita nantikan tendangan bebas yang juga mempunyai peluang nampaknya cukup menjanjikan untuk Swiss menciptakan peluang berbahaya ataupun bisa saja berbuah gol. Kita nantikan 1, 2, 3 pemain dari Swiss berada di depan. Sekulik Bundar, ada juga Fuller, ada juga Saka, dan juga Rieder nampaknya ada di sana. Sementara itu pemain-pemain Kolombia membentuk pagar betis bersiap-siap menggunakan Camilo Vargas. Kita nantikan tendangan bebas kini bagi Swiss di sektor sebelah kanan. Konsentrasi sudah dilakukan, namun tendangan dari Rieder tadi hanya menyamping saja di kanan tiang gawang dari Kolombia, belum membahayakan gawang dari Kolombia. Upaya dari Swiss tadi melalui tendangan bebas Rieder, tendangan gawang, bola dihadapi oleh Camilo Vargas dan juga Sanchez nampaknya. Kita nantikan, masih harus menunggu arahan dari wasit. Ya, sudah dilakukan. Pendek saja Camilo Vargas, melebar ke sektor sebelah kiri. Lucumi angkat langsung ke depan Lucumi, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss tadi. FLD mencoba lagi, jatuh di kaki pemain Kolombia, melebar ke Lucumi ke sisi kanan, kini mencari Munoz. Masih Munoz, kirimkan bola ke depan bersama ada Puerta. Sodokan mundur ke belakang, pemain-pemain dari Kolombia masih membentur tadi. Bagaimana Bril Mbolo juga coba menghentikan pergerakan dari pemain Kolombia. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia sudah dilakukan. Ada Sanchez, Lucumi di sektor sebelah kiri juga. Bagaimana Mojica langsung jauh ke depan mencari kawannya, terjadi perebutan di sana. Masih memainkan bola, oh mencoba direbut lagi oleh pemain Swiss, namun kembali patah tengah jalan. Swiss kembali dapat menguasai bola. Akanji sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, menemui Rodriguez, mencoba menggiring perlahan. Rodriguez mundur ke belakang kepada Akanji, ada Granit Xhaka, ada kepada Fuller, melebar ke sektor sebelah kanan mencari Zakaria. Masih Zakaria, kini menguasai bola, tarik lagi ke belakang pada FLD dekat lingkaran tengah, mencoba menemui Akanji, melebar lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, mencari celah, sodorkan bola ke dalam, umpan 1-2 diperagang oleh pemain Swiss, kirimkan daerah kotak penalti. Halau saja tadi oleh Mojica, kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada FLD, kirimkan saja bola ke belakang. Ada lagi Gregor Kobel, mencoba membuang bola tadi ke sisi kanan, ada Rodriguez, sodorkan saja bola ke depan, namun berhasil dipatahkan kembali serangan upaya dari Swiss. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Di serangan Munoz mundur ke belakang kepada Puerta, masih Puerta menguasai bola, mundur kembali kepada Sanchez di daerah pertahanan sendiri kepada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Masih Vargas, kirimkan bola saja jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh di pertahanan dari bagaimana Zakaria, dan juga mencoba dikejar oleh Luis Diaz. Terlalu deras tadi datangnya bola, lemparan ke dalam saja bagi Swiss, dilakukan oleh Zakaria. Ya, kita nantikan. Ya, sudah dilakukan, lemparan ke dalam diberikan tadi kepada FLD, ada Granit Xhaka, diberikan kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss. Angkat ke depan Kobel, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Mbolo, namun kembali berhasil diamankan lagi. Ada Munoz di sana dari Kolombia. Oh, salah pengertian tadi pemain nomor punggung 16 tadi, Jefferson Lerma nampaknya dari Kolombia. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan oleh Rodriguez, mundur ke belakang pada bagaimana Saka, kembalikan lagi pada Rodriguez, kirimkan lagi pengunduran Rieder di sana. Umpan 1-2 kembali patah di tengah jalan, bagaimana Sanchez dan juga Munoz sana mencoba menghalau pergerakan dari pemain-pemain Swiss di sisi kanan pertahanan dari Kolombia nih, Bung Tomo. Ya, Bung Indra, dan kali ini Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ke belakang dia menjaga gawang. Kobel di sana sudah melewati luar jauh dari lingkaran pertandingan dia. Umpan langsung ke depan yang ketujuh adalah Embolo, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Lucumi. Di sana masih pemain Kolombia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana, masih mencoba untuk mencari rekannya. Mojica dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Swiss, kembali lagi ke belakang kepada Lucumi dan juga kepada penjaga gawang Vargas, kali ini pemain dari Kolombia. Ada Sanchez yang menerima umpan dari Vargas, melebar ke kanan ada Munoz, bergeser dia dari Sanchez ke depan. Kali ini yang dituju adalah Arias di sana, pemain nomor 14. Maksud kami ada Puerta, balik pada James Rodriguez tadi, umpan terobosan langsung namun lebih dekat kepada para pemain dari Swiss. Langsung saja dicocor oleh penjaga gawang Kobel di sana. Ada Rodriguez dari Swiss juga, kembali Swiss membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana kali ini pemain Ndoye di sana coba mengirimkan umpan ke tengah kepada Frieder, namun tidak bisa diterima dengan baik. Buang saja bola untuk kali ini, jatuh di kaki dari pemain Granit Xhaka, melebar sektor kanan pertahanan atau sektor kanan pertahanan penyerangan dari Swiss. Kali ini pemain nomor 6 Zakaria di sana membayangi oleh pemain nomor 17 dari Mojica. Di sana umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Embolo, namun dapat dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia. Jatuh lagi kaki dari bola kali ini dari di kaki pemain Swiss, namun terjadi benturan tadi antara Luis Diaz dengan pemain nomor 6 dari Swiss yaitu Zakaria, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Kolombia kali ini di sektor kanan atau kiri, maksud kami di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Dua pemain dari Swiss sudah mendapatkan kartu kuning yaitu Granit Xhaka dan yang terbaru adalah Denis Zakaria. Ini juga harus berhati-hati lagi, ini para pemain dari Swiss. Kalau dapat kartu kuning lagi, potensi dapat kartu merah, ini juga bisa terbuka. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Di sana ada penjaga gawang Vargas, umpan langsung ke tengah melewati garis tengah lapangan yang dituju lebih dekat dengan pemain dari Swiss di sana. Bagaimana tadi FLD memberikan kepada penjaga gawang Kobel, kemudian geser lagi kepada Akanji, masih Akanji bawa bola, bergeser kepada Granit Xhaka di sana, umpan ke dalam kotak lingkaran tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, dibatahkan lagi oleh para pemain dari Swiss. Di sana terjadi kemelut di dalam kotak penalti Swiss, namun dengan mudahnya bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Luis Diaz dalam kotak penalti Swiss masih belum membuahkan hasil. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit yang memimpin pertandingan kali ini kepada salah satu pemain, yakni Luis Diaz sepertinya. Ya, kita coba cek dulu, kita lihat lagi siapa yang mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Main nomor punggung 25 sepertinya, 23 Daniel Luis Suarez ya, nomor punggung 25 dari Kolombia. Umpan kali ini kepada Embolo, tidak mampu diterima dengan baik oleh Embolo, namun Swiss masih menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Kolombia. Masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Swiss. Kali ini umpan buang saja langsung bola jauh-jauh oleh pemain dari Kolombia, terjatuh Luis Suarez tadi ketika bersentuhan dengan Akanji di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pelanggaran untuk Kolombia kali ini, keuntungan bagi Kolombia karena mereka akan menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah dilakukan pendek saja kali ini pemain Kolombia, coba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana Luis Diaz kali ini ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, dibayangi oleh dua pemain Swiss, bergeser dia ke belakang. Ada Mojica tadi sepertinya, ya Mojica kali ini mencoba untuk melakukan umpan terobosan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Feldi, pemain dari Swiss nomor 4. Masih bola berada dalam lapangan, sudah keluar lapangan. Bagaimana sapuan tadi yang dilakukan oleh Feldi? Ya, kembali Kolombia mencoba untuk melakukan serangan, namun sayang sekali pemain nomor 17 dari Kolombia yaitu Mojica ini sudah berada dalam posisi offside. sehingga keuntungan bola kali ini berada di pihak dari Swiss di sektor kanan. Pertahanan dari mereka sudah dilakukan tendangan langsung. Kami ini terjatuh satu pemain dari Kolombia di sana. Bagaimana pemain nomor 13-23 tadi coba untuk melakukan penyerangan namun tidak berhasil. Upaya kali ini masih mencoba dilakukan oleh pemain-pemain dari Kolombia, namun disapu saja bola tadi oleh penjaga gawang Swiss, Kobel. Jatuh bola di kaki para pemain dari Kolombia kali ini. Ya, terjadi pelanggaran juga dari Saka tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas oleh pemain Kolombia, dikuasai oleh Lerma. Geser lagi kepada pemain 23 Sanchez di sana. Masih Sanchez mencoba untuk melewati satu pemain Swiss namun tidak berhasil. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Swiss di sektor kiri pertahanan mereka. Rodriguez di sana bergeser ke belakang, ada Kanji mengamankan bola pendek saja kepada Granit Xhaka. Bergeser ke sebelah kanan Granit Xhaka. Ke tengah kali ini bola mencoba dicuri oleh pemain dari Kolombia, tidak berhasil. Masih pemain dari Kolombia mencoba melakukan tendangan langsung. Luis Suarez, hampir saja Luis Suarez membobol gawang Swiss tadi. Bagaimana tendangan dari depan kotak penalti masih melenceng di sebelah kiri gawang Swiss yang dijaga oleh Kobel. Sepertinya tendangannya kurang akurat. Bagaimana Gregor Kobel ini hanya melihat saja tendangan dari Luis Suarez tadi. Kali ini Swiss mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Venezuela. Coba kali ini dari depan kotak penalti, Swiss buang saja jauh bola tadi oleh Kanji. Datang lagi serangan dari Ecuador, dari Kolombia kali ini. Hampir saya sebut Ekuador ya kan.
1: The Venezuela tadi.
0: Iya. Ya, namanya juga
1: Latin aja semua.
0: Iya, tapi kalau kemarin Amerika Latin ya kan.
1: Udah bangun belum
0: sih? Belum, saya masih di bawah ini. Ya, bagaimana pemain dari Kolombia ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, masih memancing para pemain dari Swiss untuk keluar dari sarangnya di sektor kanan. Lini serang dari Kolombia, pemain nomor 2 tadi bergeser kepada Mojica, kepada Luis Diaz di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Luis Diaz masih membawa bola. Luis Diaz bergeser dia kepada Mojica di sana, menunggu 17 umpan tadi, maksudnya kepada pemain yang berada dalam kotak penalti, namun dihalau oleh pemain Swiss. Lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia kali ini. Famos Kolombia, ada supporter yang memberikan semangat. Semangat sekali supporternya ya. Kali ini Mojica coba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya untuk menerima di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Disundul saja, terjatuh satu pemain dari Swiss ini. Sepertinya Evaldi tadi terjadi benturan ketika sedang mengawal atau mencoba menjaga pergerakan dari salah satu pemain Kolombia, Luis Diaz, sehingga wasit menyatakan pelanggaran. Dan masih kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Cek VAR apakah ya terjadi benturan antara Luis Diaz dengan Evaldi di sana di sektor kanan atau dekat kotak penalti dari Swiss. Pergantian pemain kali ini dari Kolombia. Bagaimana James Rodriguez ditarik mundur, dan begitu juga pemain nomor punggung 11 Arias, John Arias, ditarik juga oleh pelatih dari Kolombia, digantikan oleh dua pemain yang baru. Rodriguez dan juga Arias diganti oleh Quintero dan juga Campas. Depan atau belakang nih Campasnya nih?
1: Iya, bukan ya. Campas rem apa Campas kopi?
0: Ya, pemain Swiss kali ini masih menguasai bola. Penjaga gawang mereka, Kobel, bergeser sedikit saja kepada Akanji, pemain nomor 5 di sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Kobel. Di belakang dia masih memainkan si kulit bundar dengan nyamannya Kobel. Masih mencari rekannya, melebar ke sektor sebelah kanan Kobel. Ya, lewatin aja bang. Luar lapangan kali ini satu pemain Rodriguez, nampaknya Oso yang baru saja masuk ini tadi mengalami benturan dengan pemain dari Kolombia. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan. Ini serang mereka sudah dilakukan pendek saja kali ini.
2: Yang dituju adalah Zakaria. Masih Zakaria di sektor kanan lini serang Swiss atau di sektor kiri pertahanan dari Venezuela. Terjatuh tadi satu pemain Swiss di sana ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia. Masih saja pemain Kolombia mencoba untuk melakukan penyerangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Nampak satu pemain Swiss masih mengalami kesakitan ya. Pemain nomor punggung 7, Embolo, nampaknya dari Swiss masih tergeletak di lapangan di sebelah kiri pertahanan dari Kolombia tadi. Sempat terjadi benturan dengan salah satu pemain dari Kolombia di sana. Coba untuk dicek kondisinya oleh wasit dan sudah bisa berdiri kembali Embolo, striker atau penyerang dari Swiss yang bermain untuk klub Prancis Rennes. Tadi ketika menerima umpan jadi benturan dan harus terima atau harus tergeletak tadi berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Sanchez dari Kolombia. Sama dengan itu wasit juga menerapkan hydration break untuk kali ini. Menit 67 pertandingan di babak kedua. Bung Jupri, bagaimana sampai saat ini Bung Jupri? Sudah mulai nampak nih tempo-tempo mulai naik nih Bung Jupri. Ya bentar Bung Jupri, belum naik nih. Sebenarnya suara Anda yang belum naik. Temponya sudah naik tapi suara Anda belum naik.
3: Ya,
2: nah,
3: ya, ya kalau saya lihat memang bisa dibilang pertandingan masih hampir mirip ya. Memang mulai naik tempo pertandingan memasuki menit ke 60-an tadi ya. Tapi memang masih alot, kita lihat memang bagaimana pertahanan yang dibangun oleh kedua tim juga masih sangat-sangat solid sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa menciptakan gol. Dan sebenarnya kalau kita lihat Kolombia tadi ada satu peluang di menit 63 lewat Luis Suarez yang harusnya memang kalau ragu-ragu tadi umpan aja ke Luis Diaz, karena Luis Diaz juga posisinya terbuka ya dan dipaksakan untuk lepaskan tembakan. Tapi ya miss kick sehingga tendangannya jauh dari sasaran dan tidak memberikan ancaman kepada kiper dari Swiss Gregor Kobel. Jadi dengan skor 0-0 ini saya kira memang tadi sudah ada inisiatif juga dari kedua pelatih. Kita lihat ada Gibrilso juga dimasukkan di awal babak kedua. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tadi dari Kolombia juga menggantikan dua pemain, ada Jaminton Kampas yang sudah menciptakan satu gol sejauh ini. Kemudian ada Quintero juga dimasukkan menggantikan James Rodriguez. Jadi ada intensi kalau kita lihat dari Kolombia untuk bisa lebih menekan untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena praktis ya kalau kita lihat memang Swiss pertahanannya mereka bermain dengan sangat-sangat solid, butuh lebih banyak pemain di depan untuk di terutama di final third-nya untuk bisa itu tadi memberikan ancaman yang lebih nyata ke gawang dari Gregor Kobel.
2: Oke. Nah, dari beberapa momen yang juga Anda perhatikan ini mulai terjadi beberapa duel-duel juga nih sampai beberapa pemain harus kena kartu kuning. Ini apakah tanda-tanda kalau misalkan pertandingan ini juga akan lebih ketat lagi atau seperti apa Anda melihatnya Bung Jum?
3: Ya ada beberapa benturan memang tadi ya, dan ya ini memang dengan pertandingan yang bisa dikatakan ketat ya, ini hal-hal yang normal terjadi gitu, benturan terjadi kemudian akhirnya diberikan kartu kuning oleh wasit. Dan yang harus hati-hati memang kalau kita lihat dari kubu Swiss ya, karena Granit Xhaka sudah mendapatkan kartu kuning ya. Kemudian Zakaria yang kita tahu juga berada di pos untuk menjaga Luis Diaz juga sudah terkena kartu kuning. Jadi harus hati-hati karena Luis Diaz ini pemain yang sangat-sangat licin dan kita tahu juga punya kecepatan, kemudian juga bagaimana kemampuan one on one-nya juga sangat-sangat baik. Jadi saya kira mungkin akan ada pendekatan lain dari pelatih Murat Yakin untuk melakukan pergantian pemain.
2: Ya, dan saat ini juga pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Swiss, bagaimana Rodriguez ini diganti dengan Wohem.
3: Ya, justru yang diganti posisi bek kiri ya. Sepertinya memang butuh pemain yang lebih bertenaga di sisi kiri dari pertahanan Swiss.
2: Ya, pertandingan saat lagi akan segera berlangsung. Memang ada beberapa pesohor juga yang turut hadir dalam pertandingan kali ini, menyaksikan langsung pertandingan yang berlangsung di Kanada kali ini. Tadi ada Presiden FIFA Gian Infantino dan juga ada Jurgen Klopp, pelatih kenamaan asal Jerman yang juga turut menyaksikan pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Ya, kita lanjutkan untuk pertandingan kali ini. Bagaimana Swiss mencoba untuk melakukan inisiatif serangan di babak yang kedua kali ini setelah Henderson break. Terjatuh tadi satu pemain dari Swiss yaitu Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. sempat dilanggar tadi oleh Munos partai kah? Bukan ya. Daniel Munos itu pemain yang bermain untuk Crystal Palace. Pertahanan dari Kolombia di sektor kanan akan diambil oleh main nomor punggung 22 dari Swiss, Reader. Siap Reader untuk memberikan umpan pada pemain yang berada dalam kotak penalti Kolombia. Pemain Swiss yang berada dalam kotak penalti sudah dilakukan kali ini langsung dalam kotak penalti. Mencoba disundul dan berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Kolombia. Datang lagi umpan kali ini, ditinju saja bagaimana Embolo mencoba menyambut umpan dari satu pemain Swiss tadi ke dalam kotak penalti, namun ditinju saja bola dan bertabrakan dengan penjaga gawang Kolombia yaitu Camilo Vargas. Embolo saat ini masih keduanya, baik Embolo dan juga Vargas masih tergeletak di dalam kotak penalti Kolombia karena benturan yang cukup keras terjadi ketika Vargas mencoba melangkah mundur guna menerima umpan, ditabrak dari belakang oleh Vargas yang mencoba untuk membuang bola karena mengancam gawangnya. Ini masih menerima perawatan Vargas, Camilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia. Sementara itu Embolo, ini sudah Bril Embolo main untuk klub Rennes ini, sudah bisa bangkit dan siap untuk melanjutkan pertandingan. Masih melakukan mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk kesempatan pagi hari ini pukul 4:32 waktu Indonesia Barat. Sementara waktu pertandingan sudah memasuki menit ke-73 di babak yang kedua. Sementara skor masih tetap imbang antara Swiss dan juga Kolombia dengan skor kacamata alias 0-0.
4: Ya, Kolombia kini mencoba membangun lagi serangan. Di sektor sebelah kiri ada Luis Diaz, bayangi ketat oleh Zakaria. Coba lagi, masih memainkan bola. Mojica sudah ke belakang kepada Sanchez. Lihatkan lagi Sanchez ke depan, sodorkan bola ke depan, cari kawannya. Namun lebih dekat kepada Valdi tadi, keluar saja bagaimana Gregor Kobel tadi. Sodorkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Kolombia. Ada Quintero, sodorkan lagi, coba mencari kawannya, sodorkan umpan terobosan berbahaya, kirimkan lagi ke Nanti, namun kembali hasil dipotong oleh Gregor Kobel tadi. Gerakan pemain dari Kolombia nampaknya juga sudah dalam posisi offside nampaknya. Bagaimana kampas tadi, bukan lagi pemain-pemain Swiss kini mencoba membangun serangan. Ada Doye, masih terjadi penyebutan di sana. Pelanggaran kembali terjadi tadi, Lerma nampaknya pemain dari Kolombia. Sektor sebelah kanan pertahanannya kita nantikan tendangan bebas bagi Swiss kini. Ya, bola dihadapi oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan. Sodorkan saja pendek kepada Fuller, sodor mau ke Indoye, namun kembali patah lagi tengah jalan. Namun umpan akurat tadi dari Lerma, umpan satu duanya hanya menghasilkan lempar ke dalam saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Mohem yang baru masuk di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Swiss, masih mencari tadi pemain nomor, namun sayang upayanya tidak masih membuahkan hasil. Ada lagi Miguel Mojica mencoba menyisir di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kolombia, kerjasama umpan 1-2 dia berada di sektor sebelah kanan kini. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, tidak mampu dikontrol dengan cermat. Akanji kirimkan bola ke depan. Swiss kini mencoba membangun serangan, mencari kawannya, berbahaya. Namun bagaimana Vargas tadi langsung saja membuang kulit bundar, jatuh di daerah pertahanan Swiss di sektor sebelah kiri. Ada Akanji tadi, bayangi oleh kampas nampaknya, terjatuh Akanji. Pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Swiss di sisi kiri pertahanannya. Menit ke-76 babak yang kedua ini, kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Tendangan bebas bagi Swiss. Perhatikan pertandingan yang berlangsung di Stadion DC Helles, Vancouver, Kanada. Ya, bola dihadapi oleh Akanji, sodorkan saya mundur kepada Gregor Kobel, alirkan kepada Evaldi, mencoba ke depan, kembalikan lagi pada Evaldi, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Swiss. Gregor Kobel, sodorkan lagi pada Akanji, masih Akanji, mencoba menjemput bola Granit Xhaka, masih Granit Xhaka, kembali pendek, mencoba lagi bagaimana Swiss membangun serangan. Manuel Akanji sodorkan bola ke depan mencari Embolo, namun tidak jelas tadi bagaimana umpan dari Akanji tadi, kirimkan bola ke depan daerah pertahanan dari Kolombia, namun bola bergulir saja ke sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Vargas, ada juga Sanchez di sana, kini menguasai bola. Pendek saja pada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia menatap ke depan, sudah dilakukan tendangan kaki kiri, jatuh lagi di pemain Kolombia, namun terjadi dorongan, mencoba lagi dikejar, rebutan lagi di dekat lingkaran tengah. Pemain Swiss kini ada Ndoye, menguasai bola, kerjasama umpan 1-2 dengan Granit Xhaka, kirimkan ke sisi kanan kini. Lagi mencoba membantu serangan di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, namun membentur tadi bagaimana upaya dari pemain Swiss. Kirimkan lagi, masih Fuller ke penalti dari Kolombia tadi, mencoba membangun serangan. Ada Ndoye tadi mencoba mengejar, kembali lagi Ndoye dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menemui Granit Xhaka, alirkan lagi, ada bagaimana Zakaria mencoba membantu serangan. Zakaria kirimkan umpan, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan mencari Embolo tadi di daerah kotak penalti. Kembali gagal lagi upaya Swiss untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan lagi tendangan gawang saja bagi Kolombia. Vargas sodorkan bola ke depan pada Lerma, mencari kawannya, melebar ke sisi kanan pada Munoz, masih memainkan bola, masih Munoz memainkan bola pada Sanchez. Sanchez mendapat tekanan dari Embolo, terjatuh, pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Embolo dan juga Sanchez tadi. Tendangan bebas dihasilkan kini bagi Kolombia. Ya, mendapat peringatan Embolo dan juga bagaimana Sanchez dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ivan Barton. Tendangan bebas kini, bola dihadapi oleh Vargas. Maksud kami penjaga gawang dari Kolombia, angkat jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Swiss, namun kembali dihalau lagi supaya kembali pelanggaran terjadi terhadap Ndoye. Kali ini dilakukan oleh Munoz. Tendangan bebas kini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan. Sementara itu di pinggir lapangan juga kami menyaksikan siap-siap dua pemain Kolombia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan. Akanji kini menguasai bola, pemain dari Swiss sodorkan saja kepada Evaldi. Evaldi menguasai bola, menatap ke depan, berputar lagi, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, pendek saja kepada Akanji, masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Akanji menatap ke depan, sodorkan lagi bola, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, masih Gregor Kobel. Masuk ke menit ke-80 babak yang kedua ini, kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Upaya lagi dari Kolombia, kemarin jadi perebutan di sana, bagaimana juga dapat direbut oleh Zakaria, pemain dari Swiss, kirimkan bola mencari kawannya, mundur kepada Fuller, kirimkan saja pendek kepada Akanji, masih Akanji menguasai bola. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, Manuel Akanji, ada Fuller lagi, ada Valdi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. memainkan bola dari kaki ada Kakanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada lagi Mehim, sedotan lagi ke sektor sebelah kiri dan Ndoye, masih Ndoye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menguasai bola. Ndoye ke tengah mencoba melalui Fuller, alirkan lagi pada bagian lagi perumpan 1-2, namun membentur tadi bagaimana Munoz di sisi kanan pertahanan dari Kolombia menghasilkan tamparan ke dalam bagi Swiss, dan bersama dengan itu akan ada terjadi pergantian pemain dari kubu Kolombia. Kita nantikan nomor punggung 16 dari Kolombia nampaknya Jefferson Lerma yang ditarik keluar, bersama juga Luis Suarez yang harus ditarik keluar digantikan oleh nomor punggung 6. Ya, Lerma dan Suarez digantikan oleh Rios dan Hernandez nomor punggung 6 dan nomor punggung 19 yang masuk di babak yang kedua ini. Ada Munoz menguasai bola, sodorkan lagi Alan Sanchez langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi bagaimana Ndoye mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, kirimkan umpan namun membentur tadi bagaimana Munoz yang mencoba menghalau pergerakan Ndoye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan Manuel Akanji, Evaldi mencoba maju ke depan, menantikan peluang dari tendangan penjuru ini. Benar, para supporter Swiss masih bersemangat mendukung rekan-rekannya. Ada Raider kirimkan umpan langsung mencoba disundul tadi, namun kembali patah lagi dari pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri, mencoba dikejar lagi bagaimana Mohica juga menatap ke depan. Mohica kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari kawan yang berbelas, kirimkan bola ke depan berbahaya, namun bagaimana penjaga gawang dari Swiss tadi Gregor Kobel berhasil memanfaatkan gawangnya dan posisinya juga sudah offset nampaknya. Bagaimana Quintero di sisi kiri, permainan dari tahanan dari Swiss mengirimkan umpan ke depan tadi, Quintero belum membahayakan atau menambah ubah skor kini. 0-0 masih bertahan hingga ini menit ke 84 babak yang kedua ini, Bung Tomo.
5: Ya, dan saat ini bergerak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan bahwa sudah waktunya untuk masuk waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang menjalankan. Kita kembali ke pertandingan kali ini. Kalau bagaimana Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka, ada Mohica di sana umpan ke depan kepada Luis Diaz yang dituju, masih Luis Diaz di sektor kiri pertahanan, di sektor kiri penyerangan dari Kolombia maksud kami. Geser ke tengah dia, ada Rodriguez di sana melebar ke sektor kanan, main nomor 2 Munoz. Dan kali ini masih main-main dari Kolombia mencoba untuk melakukan inisiatif serangan dari sisi kanan pertahanan Kolombia atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Main nomor punggung 20 di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi di sana dari sisi kiri pertahanan dari Swiss. Bagaimana umpan coba dilakukan, kali ini masih membentur pemain dari Swiss di sana. Coba lagi, kali ini yang dituju adalah Embolo, dibayangi oleh pemain dari Munoz di sana, sepertinya Embolo. Sanchez ternyata ya, terjadi benturan antara Embolo dengan Sanchez, main nomor 23 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Saat ini Sanchez masih tergeletak di masih berada di tengah dari pinggir lapangan, masih menerima, kita masih tunggu apakah ada penanganan medis yang juga dilakukan oleh tim dari Kolombia kali ini. Sampai saat ini menit pertandingan sudah memasuki 85, skor masih tetap imbang 0-0. Ini ada potensi perpanjangan waktukah atau tiba-tiba ada satu yang mencuri gol ini, kita tunggu saja. Masih terus berlangsung pertandingan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di wilayah Indonesia Timur. Ambon, Makassar mungkin, di wilayah Indonesia Tengah ada Kalimantan Barat, wilayah Nusa Tenggara, ini juga selamat pagi. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Barat Indonesia, Padang, Sabang, dari Lok Sumawe, atau mungkin juga dari wilayah-wilayah lain yang bisa mendengarkan siaran kami, selamat pagi. Skor pertandingan Swiss dan juga Kolombia masih 0-0. Sisa sekitar 4 menit waktu normal, Embolo sudah ditarik tadi. Kali ini masih Kolombia menguasai bola di kesempatan pagi kali ini. Sang penjaga gawang Vargas masih mencari rekan-rekannya yang akan diberikan umpan untuk membangun serangan di sektor kanan kali ini. Munoz geser, dia masih di sektor kanan, coba untuk melakukan serangan. Munoz langsung ke depan, yang dituju adalah Munoz Rodriguez di sana, tapi terjatuh. Bagaimana pemain nomor punggung 15 dari Kolombia tadi terjatuh. Upaya kali ini dilakukan oleh Kolombia dari sektor kanan ke belakang, dia ada Lucumi di sana, melebar ke sektor kiri ada Mojica, pada Luis Diaz, kembali lagi ke belakang ada Lucumi, dan melebar ke kanan ada Sanchez, geser ke sebelah kanan. Kali ini masih mencoba melakukan penyerangan dari pemain-pemain Kolombia, namun kembali wasit menghentikan pertandingan karena terjadi pelanggaran sepertinya di dekat lingkaran tengah pertandingan. Masih kita tunggu. Ya, pemain dari Kolombia kali ini menguasai bola, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor tengah pertahanan dari Swiss, melebar ke sektor kanan pertahanan Swiss. Bagaimana Luis Diaz kali ini mencoba untuk masuk dalam kotak penalti, mencoba mengirimkan umpan, terjatuh satu pemain Kolombia dan nomor punggung 22 di sana, namun bukan merupakan pelanggaran. Masih terus wasit memberikan aba-aba untuk terus melakukan pertandingan. Kampas sepertinya tadi, nomor punggung 21, terjatuh dalam kotak penalti Swiss, namun bukan merupakan, dianggap bukan merupakan pelanggaran oleh wasit yang memimpin pertandingan, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Swiss. Detik-detik makin mendekati akhir pertandingan di babak yang kedua ini. Skor sementara masih tetap 0-0 bagi kedua tim. Ya, Kobel sudah melakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah lapangan, terjatuh tadi satu pemain dari Swiss, nomor punggung 11 Ndoye, terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 21 dari Kolombia, Kampas tadi. Tendangan bebas kali ini, Jaminton Kampas yang terjatuh tadi ketika mengalami benturan dengan Ndoye. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, dan dicoba dilakukan oleh sang kapten kesebelasan Granit Xhaka, sudah dilakukan, langsung menggeser ke kanan dia. Kali ini dalam kotak penalti, pemain Swiss satu dibayangi oleh dua pemain dari Kolombia, dibuang saja tadi bola jauh-jauh oleh pemain belakang Kolombia, menghasilkan lemparan ke dalam. Mojica tadi menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Swiss di sektor kanan, maksud kami sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Masih mencari rekannya yang akan diterima, siapakah? Nah, sudah dituju tadi dan nomor punggung 26 dari Swiss, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh kali ini pemain dari Kolombia, masih berada di dalam kotak penalti Kolombia, terjadi kebelut di sana, dibuang saja jauh oleh pemain Kolombia. Bola di sektor kanan kali ini berada, sektor kanan ini serang dari Swiss. Bagaimana leader masih mencoba menguasai bola, belakang lagi dia, kali ini ada Akanji pada Evaldi di sektor kanan. Ini serang dari Swiss, masih mencoba membangun serangan main-main dari Swiss kali ini. Patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh para pemain Swiss. Kali ini gantian Kolombia melakukan penetrasi serangan, namun dipatahkan lagi oleh pemain dari Swiss. Ada Evaldi ke belakang dia, kali ini melebar kepada Granit Xhaka di sektor tengah dekat lingkaran pertandingan, coba untuk mengirimkan umpan. Granit Xhaka ke belakang dia, umpan terobosan langsung kepada Ndoye di sana maksudnya, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Ndoye dan Dan Ndoye ini masih belum berhasil. Umpan terobosan sangat bagus sekali tadi, tidak ada rekan yang menerima di tengah kotak penalti dari Kolombia, sehingga bola bergulir saja meninggalkan lapangan pertandingan. Hasilkan tendangan gawang kali ini untuk Kolombia di pertandingan yang mendekati detik-detik akhir 2x40 menit waktu normal. Ya, kita tunggu masih pergantian pemain tadi. Doye dari keluar digantikan oleh Vargas. Masuk Vargas dari Swiss. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan langsung ke tengah kali ini. Lucumi biarkan saja bola untuk diterima oleh Vargas. Jaga gawang dari Kolombia, Camilo Vargas masih mencari rekannya. Bergeser ke kanan, ada Sanchez di sana. Makin keluar, kali ini ada Munoz. Berbalik ke kepala ke Sanchez. Ke tengah kali ini, di mana pemain dari Venezuela mencoba untuk melakukan penetrasi serangan. Bergeser ke sebelah kiri. Yang dituju adalah Luis Suarez di sana. Tidak cermat upaya yang dilakukan oleh Luis Suarez. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss, Widmer. Belakang kali ini masih main-main Swiss untuk menguasai bola di sektor kanan lini serang mereka. Widmer kembali ke belakang. Ada LVD di sana. LVD masih menguasai bola. Pendek saja dia. Dikuasai oleh Granit Xhaka. Kembali kepada FLD ke tengah kali ini. Akanji melebar ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 2 dari Swiss tadi. Geser dia. Masih pemain nomor punggung 2, Muheim. Belakang lagi dia kepada Akanji. Bergeser ke kanan, Feldi sudah melewati lingkaran tengah pertandingan kali ini. Main Swiss mencoba untuk melakukan dari sektor kanan lini serang mereka. Umpan tadi coba dilakukan oleh salah satu pemain Swiss di sektor kanan. Bagaimana nampaknya tadi adalah Widmer ya. Namun umpannya ini dipatahkan oleh Mohica sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Swiss di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Akan dilakukan oleh Raider, pemain nomor punggung 22. Kita tunggu saja, masih bersiap Raider untuk mengirimkan umpan kepada rekan-rekannya yang berada di dalam kotak penalti Kolombia. Ada Akanji di sana, kemudian juga ada beberapa pemain Swiss juga mendapatkan pengawalan ketat dari para pemain dari Kolombia. Kita tunggu kali ini. Raider umpan sendal-sendal disundul saja oleh pemain dari Kolombia tadi. Masih Kolombia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana nampak satu pemain dari Kolombia, dibuang saja bola jauh-jauh tadi oleh Kanji. Kali ini datang lagi serangan dari Swiss, umpan langsung ke depan ke dalam Widmer di sana maksudnya, namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 3 dari Switzerland atau Swiss yaitu Widmer, Silvan Widmer, merumput untuk klub Mainz 05 di Jerman. Gagal lagi serangan dari Swiss. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Sanchez geser kepada Munoz di sana. Masih kali ini ke belakang lagi. Munoz masih menguasai bola, dibayangi oleh pemain Swiss. Berhasil dicuri oleh pemain Swiss kali ini. Coba untuk bangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Bagaimana Granit Xhaka, sang kapten kesebelasan, terjatuh. Granit Xhaka tadi ketika membawa bola berbenturan dengan pemain dari Kolombia bernomor punggung 21 di sana, Jorge Campas, sehingga Jaminton Campas ya maksud kami, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Oh ternyata untuk Kolombia kali ini tendangan bebasnya sudah dilakukan saja kepada penjaga gawang Kolombia, namun juga saat itu juga wasit memutuskan untuk meliup peluit panjang. Tanda berakhirnya babak kedua, kita akan masuki extra time di pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia yang sampai 2x45 menit ini berakhir. Skor tetap sama, tetap imbang 0-0. Kita akan ikuti review pertandingan kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.
6: Nampaknya nggak ada perubahan dari babak pertama di Bang Jufri, bahkan lebih terkesan apa ya, terlalu berhati-hati Bung. Apa gimana nih Bung?
3: Ya kalau saya merasa bahwa sebenarnya Swiss ya, sebenarnya Swiss kalau kita bicara komparasi penampilan di babak pertama dan babak kedua sebenarnya agak meningkat ya. Lihat tadi sebenarnya di babak pertama kan hanya 3 kali sentuhan di kotak penalti, tapi sekarang sudah sampai ke 17. Artinya kan ada peningkatan yang signifikan, dan ini juga pendekatan yang saya kira juga lebih agresif ya ditunjukkan oleh para pemain dari Swiss, sehingga memang mereka bisa lebih menekan. Tapi memang lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana soal gol, ya ini tadi adalah bagaimana juga koneksi ya, koneksi di depan di kedua tim. Bahkan kalau kita lihat Kolombia, banyak sekali umpan-umpan yang bisa dikatakan memang tidak sampai ke pemain yang ada di depan. Artinya miss passes atau kesalahan umpan yang cukup banyak terjadi, sehingga memang menjadi membuat kesempatan ke mereka untuk bisa memberikan tekanan, itu akhirnya memang menjadi terbuang percuma. Ini yang saya kira memang menjadi apa ya, agak drop ya buat di babak kita bandingkan dengan performa mereka di babak pertama.
6: Baik, terima kasih Bung Jupri. Kita harus break dulu, dan Bung Jupri juga mungkin harus ngopi-ngopi dulu ya. Udah masih panjang nih kayaknya. Terima kasih Bung Jupri pagi.
3: Pagi-pagi Fajar.
6: Dalam mendengar untuk tim Dini Hari Pertiga ini, kami cukupkan sampai sini. Setelah ini akan ada tim Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda, ada Bung Zaini yang akan menghadirkan beragam informasi, juga memandu jalannya sisa pertandingan babak tambahan antara Kolombia melawan Swiss pada pagi hari ini.

0: Baik, kita ikuti kembali ya jalannya pertandingan untuk babak tambahan. Silakan Bung Indra.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia harus kembali dilanjutkan melalui extra time setelah di waktu normal kedua tim melakukan atau tidak mampu menghasilkan gol, berakhir dengan skor kacamata sehingga laga harus dilanjutkan melalui extra time. Kita nantikan peluang dari kedua tim di babak extra time ini, apakah nanti juga akan berujung tendangan penalti. Kita masih nantikan extra time yang pertama akan segera dimulai. Kolombia nampaknya akan melakukan kick off extra time yang pertama. Nomor punggung 20 nampaknya dari Kolombia yang akan melakukan kick off. Quintero, Fernando Quintero yang baru masuk dari di babak yang kedua, siap-siap di dekat lingkaran tengah. Quintero sambil menunggu aba-aba dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah meniupkan peluitnya, Quintero mundur saja ke belakang kepada Sanchez. Sanchez menatap ke depan, mengirimkan bola langsung ke daerah pertahanan dari Swiss. Namun terjadi perebutan di sana, di sektor sebelah kiri. Kini berbahaya, mencoba kembali. Bagaimana Kolombia membangun serangan. Quintero angkat lagi ke depan, namun membentur pemain dari Swiss tadi, Vargas. Yang baru juga masuk, Vargas. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia, ada Munoz mundur ke belakang pada Sanchez. Berikan pendek saja. Pemain-pemain Kolombia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri melalui Luis Diaz. Luis Diaz berputar, dia mundur kembali ke belakang, menemui pemain nomor punggung 3 dari Lucumi. John Lucumi dari Kolombia angkat langsung ke depan. Kolombia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih memainkan bola, berputar-putar pemain. Quintero angkat langsung jauh ke depan, mencari lagi mengenai Luis Diaz di sektor sebelah kanan. Lagi halus saja Evaldi, tadi terjadi benturan dengan pemain Kolombia tadi, Luis Diaz, sambil memegang kaki kanannya tadi. Cukup kesakitan nampaknya Luis Diaz berbenturan tadi di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia. Ya, kita nantikan upaya dari

Napoli tadi mencoba dilepaskan oleh Sanchez, namun masih melambung di atas mister gawang. Bagaimana salah satu pemain dari Kolombia kini masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Swiss. Ya, nampaknya Kampas yang berada di sana sambil memegang lutut kanannya. Pemain Kolombia, Jaminton Kampas, setelah tadi kemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Swiss, benturan yang terjadi Jaminton Kampas dan juga pemain-pemain dari Swiss yang ada di daerah kotak penalti tadi, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran dari benturan Jaminton Kampas dan juga nomor punggung 2 dari Swiss, Miro Mohain. Pertandingan kembali dilanjutkan. Bola dihadapi oleh pemain Swiss, Akanji, sodokan saja ke sektor sebelah kiri kepada Mohain, alirkan mencoba ke kanan tadi, namun membentur lagi pemain dari Swiss dan juga Kolombia. Mohain memegang kaki kirinya, Mohain dengan Kampas kembali, benturan yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ya, menghasilkan tendangan bebas saja. Mohain balik kali kepada Akanji, Manuel Akanji, sodorkan saja mundur kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, kembalikan lagi kepada Akanji, mencoba bangun lagi di sektor sebelah kiri, namun kembali mundur ke belakang, back pass lagi kepada Gregor Kobel, menatap ke depan dia, hadirkan lagi kepada Evaldi, sodorkan lagi, mencoba menggiring bola ke sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar lagi, namun diamankan tadi atau ditarik oleh pemain Swiss dari oleh Sanchez, yang pakai nomor punggung 26 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Cedric Itten dari Swiss, mendapat tekanan dari Sanchez, berbuah tendangan bebas kini bagi Swiss di sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan, 4 menit sudah lebih berlangsung di extra time. Dua tim nampaknya juga masih cukup kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya di daerah kotak penalti lawan. Davinson Sanchez ya mendapatkan kartu kuning tadi, tendangan bebas sudah dilakukan. Evaldi sodorkan saja pada Akanji, mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri, ada Mohain mundur ke belakang kepada Gregor Kobel yang keluar dari daerah kotak penalti. Kobel mencoba memundur sedikit, masuk ke daerah kotak penalti, mengontrol bola, menatap ke depan, angkat ke daerah sektor sebelah kanan, mencari berpunggung 3 nampaknya Whitmer tadi, mencoba kini Swiss sodorkan lagi kemana Ryder tadi, coba lagi disenggol oleh Mohain, jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, tidak ada kawan di sana, lebih dekat kepada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia yang mencoba menjemput bola tadi. Kolombia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba kembali membangun serangan. Kita nantikan, Vargas kembali mundur ke belakang, menatap ke depan, langsung jauh ke depan saja, dikirimkan umpan sektor sebelah kepada mencari Kampas, dibayangi oleh Akanji, kontrol yang kurang cermat tadi bagaimana Kampas, Jaminton Kampas, bola bergulir saya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Mohain, sodorkan bola ke depan, terjatuh pemain Swiss lainnya, pelanggaran kembali terjadi pada Doye nampaknya terhadap oleh pemain Kolombia tadi, Munoz. Nampaknya Vargas ya yang baru masuk di babak yang kedua, Vargas terjatuh, mendapat dorongan tadi dari Munoz di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Kembali tendangan bebas diperoleh oleh Swiss. Kita nantikan, tendangan bebas pendek saja nampaknya dilakukan, ada Manuel Akanji di sana, mencoba menatap ke depan, namun ada Granit Xhaka yang apa yang mengeksekusi mundur saja kepada Akanji. Ya, Akanji menguasai bola, alirkan lagi ke tengah kepada Evaldi, cari lagi Whitmer di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola, Whitmer mundur ke belakang, penumpang 15 di sana, hadirkan lagi pada Whitmer, mencoba perlahan memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia, datang lagi Ryder, mencoba membantu, terjatuh Ryder, bukan pelanggar.

0: tadi nampaknya kita nantikan upaya dari Reader di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Di 97 menit sudah berlangsung extra time. Tendangan gawang saja bagi Kolombia, sodorkan lagi bola ke depan, namun patah di tengah jalan menurut pemain Swiss lainnya, mencoba lagi di kalau, namun Sanchez dapat menguasai bola, kirimkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Kampas, berputar-putar Kampas, kirimkan lagi mencari Luis Diaz, nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, masih Luis Diaz, namun patah di kaki Silvan Widmer saja, mencocor bola keluar lapangan dan menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia. Ada Luis Diaz, ada juga pemain nomor 20 nampaknya dari Kolombia yang akan melakukan, Quintero. Quintero yang akan melakukan eksekusi tendangan penjuru kini. Sejumlah pemain Kolombia berada dari kotak penalti Swiss. Quintero sudah dilakukan kaki, kiri mencoba sundul. Oh, dihalau saja tadi bagaimana Kobel mencoba menghalau sundulan dari pemain Kolombia. Angkat saja langsung jauh ke depan pemain Swiss, membuang bola. Namun jatuh di kaki pemain Kolombia lainnya. Ini mencoba kembali membangun serangan. Ada nomor punggung 14 di sana, Huerta. Angkat lagi pemain Kolombia mencari kawannya, ada Quintero. Namun untuk ada Widmer di sana lebih dekat. Sodorkan bola ke depan, sudah sama umpan 1-2. Widmer masih mencoba menggirim bola. Swiss kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi datangnya bola. Tidak mampu dijangkau oleh pemain Swiss, sehingga bola pun bergulir ke lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Kolombia nih Bung Tomo. Masih belum ada gol yang tercipta.
1: Ya, Kolombia kali ini mencoba untuk bangun serangan lewat Luis Suarez di Luis Diaz maksud saya. Umpan terobosan langsung atau dari luar kotak penalti, upaya yang coba dilakukan oleh Richard Rios masih belum membuahkan hasil, hanya berdampak diliatin aja sama Kobel di sana karena melenceng jauh di sektor sebelah kiri gawang dari Switzerland atau dari Swiss. Masih belum membahayakan gawang dan juga belum merubah kedudukan, masih 0-0 di extra time yang pertama babak atau pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk melakukan serangan dari sektor sebelah kanan mereka, terpatahkan kembali kali ini bagaimana Mojica terjatuh tadi bersentuhan dengan Ethan, pemain nomor punggung 26. Ini sering makan berarti ya, Ethan atau dimakan Ethan. Ini kan orang Swiss ya kan. Oke, kali ini dari Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana Sanchez kali ini menguasai bola, sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia kepada Munoz, mencoba untuk mengirimkan bola kepada Kampas. Jaminton Kampas, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi bola oleh sektor pertahanan dari Switzerland kali ini, pemain dari Venezuela, dari Kolombia.
2: Mau pindah negara kayaknya di tadi.
1: Kolombia nih ya, masih terus melakukan upaya untuk membangun serangan kali ini. Genojubi langsung ke depan, yang dituju, kali ini bergeser ke sektor tengah pertandingan, sektor kanan maksud kami. Bagaimana Jaminton Kampas mencoba melakukan tembakan langsung menggunakan kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berhasil dibuang atau diantisipasi dengan baik oleh jaga gawang dari Swiss. Bagaimana tadi sempat terlepas saking kerasnya ini tendangan dari Kampas. Kobel harus melepas tendangannya, melepas bolanya, tendangan sudut sudah dilakukan, coba untuk di tadi mengarah ke dalam kotak penalti, namun terjadi pelanggaran terhadap jaga gawang Gregor Kobel sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Swiss kali ini. Ya, mengganggu Kobel tadi ketika akan mencoba mengantisipasi tendangan penjuru. Kanji masih membawa bola, melebar dia ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 3, Widmer, ke belakang kali ini dia masih mencoba untuk membangun serangan. Veldi dijemput bola oleh Granit Xhaka, sang kapten kesebelasan kali ini di sektor tengah pertahanan dari Swiss. Geser ke kanan ada Veldi, masih Veldi bekerja sama dengan Xhaka, diganggu oleh Kampas tadi dia. Basik kembali Xhaka mencoba untuk membangun serangan di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini, dibayangi oleh Campos maksud saya. Campos sama Meksiko dulu kiper ya. Jorge Campos. Kali ini main-main dari Switzerland terjatuh satu pemain nomor 17 dari Swiss tadi. Berbenturan Vargas dengan Richard Prios, main nomor punggung 6 di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Swiss. Menor punggung 23 bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Amdoni ini menggantikan pemain nomor punggung 22 dari Swiss yaitu Rieder. Di menit pertandingan memasuki 102 di extra time yang pertama sudah masuk kali ini Amdouni, main nomor punggung 23. Swiss kali ini masih mencoba menguasai pertandingan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Terbentur tadi, bagaimana umpan dicoba dilakukan kali ini dalam kotak penalti dari Kolombia. Coba lah, hampir saja upaya yang dilakukan oleh pemain dari Swiss kali ini. Masih datang lagi umpan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain dari Switzerland. Namun disapu saja tadi bola oleh Mohica. Ya, hingga ternyata dalam posisi offside tadi satu pemain dari Swiss baru saja masuk sepertinya tadi untuk menerima umpan nomor punggung 23. Upaya yang dilakukan oleh pemain Swiss baru saja masuk tadi, Amdoni, ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kolombia, Vargas. Ya, sementara itu satu pemain sepertinya terjebak dalam posisi offside tadi ketika terjadi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Kolombia kali ini. Masih, namun patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan ke belakang. Kali ini bagaimana Elvaldi di sektor lingkaran tengah bergeser dia kepada Akanji berada di sektor sebelah kiri. Masih kali ini Granit Xhaka, angkatan kesebelasan, coba untuk menggiring bola, umpan ke depan pada Amdoni tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Terjatuh sepertinya Jaminton Campas tadi, bersentuhan atau bersinggungan tadi dengan pemain nomor punggung 2 dari Swiss. Ya, terjatuh, coba untuk berduel tadi Muheim dan Campas. Miro Muheim sekaligus juga mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini setelah tadi melanggar Jaminton Campas. Sudah dilakukan tendangan bebas, umpan langsung jauh yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Luis Diaz. Sempat menyentuh pemain dari Switzerland, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Luis Diaz tadi kepada pemain nomor 19 kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Switzerland. Umpan langsung ke tengah kali ini yang dituju oleh salah satu pemain dari Kolombia. Cuma tendangan langsung dalam kotak penalti, hampir saja masih dapat diantisipasi bagaimana upaya Luis Diaz tadi di dalam kotak penalti Swiss. Menerima umpan dari rekannya, namun masih dapat diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Mana menor punggung 3 sepertinya Muheim tadi bisa mengantisipasi tendangan yang dilakukan oleh Luis Diaz hingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini. Akan diambil oleh Quintero, nomor punggung 20 di sektor di pojok kanan gawang dari Swiss. Ya, masih terjadi beberapa kali friksi yang tinggi antara pemain baik dari Swiss maupun dari Kolombia di dalam kotak penalti Swiss. Bersiap Quintero melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kali ini dalam kaki kiri dalam kotak penalti, disundul saja oleh satu pemain dari Swiss. Bola masih jatuh di dalam kekuasaan dari pemain-pemain dari Kolombia, dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya extra time pertama untuk pertandingan kali ini. Kita akan ikuti dulu ulasannya sekilas bersama Bung Jukri Alexander dan Zaini.
3: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak tambahan di term pertama ini?
4: Ya, ini sebenarnya kita tunggu-tunggu ya tadi sepanjang pertandingan ya, karena di babak tambahan ini justru kedua tim bermain lebih luar menekan, bermain lebih menyerang, dan akhirnya kita lihat bagaimana ada dua peluang tadi yang diciptakan oleh Kolombia melalui John Lukumi tadi, sundulan yang masih mengenai Mistar. Kemudian tadi ada satu peluang lagi yang juga berbahaya. Itu yang kita lihat memang berbeda di pertandingan kali ini.
3: Ya.
4: Dan kemudian

0: Begitu juga kalau kita lihat di sisi sayap ada Luis Diaz yang tetap memang kita menjadi motor yang menjadi kekuatan dari Kolombia.
1: Iya. Tapi kalau saya lihat perjalanan dari Swiss dan Kolombia dari pertandingan kali ini, kok saya merasa ini tidak seperti Kolombia atau Swiss biasanya begitu. Bung Jupri, bagaimana menurut Anda?
0: Karena 90 menit tadi kedua tim terlihat sangat-sangat hati-hati. Bahkan kalau kita

0: dia juga intensitas permainannya juga cenderung lambat.
1: Lambat ya.
0: Temponya lambat.
1: Sehingga tidak seperti biasanya mereka bermain begitu ya, iya, selama ini.
0: Padahal kita tahu bahwa Swiss di sepanjang perjalanan mereka sejauh ini sudah mencetakkan 9 gol.
1: Iya.
0: Tapi di pertandingan ini seperti tidak terlihat tajinya gitu.
1: Iya.
0: Dan kalau kita bicara Kolombia, mereka memang tim yang sangat-sangat solid dalam bertahan dan iya, dibuktikan sebenarnya di pertandingan kali ini.

0: babak pertama dan babak kedua bisa tercipta gol yang akhirnya memang bisa menjadi pembeda di pertandingan kali ini.
1: Iya, tapi kalau melihat jalannya pertandingan kali ini, prediksi Anda ya, ini singkat saja Bung Jupri, akan ke adu penalti?
0: Ya, arahnya ke sana sih.
1: Ke sana arahnya ya. Oke, baik, kita ikuti babak lanjutan, silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Jupri. Babak kedua extra time sudah dilakukan kick off-nya. Manuel Akanji dari Swiss kini menguasai bola pendek saja kepada Evaldi, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pemain Swiss, Manuel Akanji kini kirimkan coba ke sektor sebelah kanan. Coba dikuasai oleh Whitmer tadi, ada Fuller tadi angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya. Di sektor sebelah kiri pertahanan ada Ethan tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Bagaimana tendangan bebas kini berhasil diperoleh oleh Kolombia. Sisi kiri pertahanannya, ya, sedikit kedengaran terjadi antara Sanchez mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ivan Barton. Ya, tendangan bebas kini bagi Kolombia, bola dihadapi oleh Vargas. Kita nantikan Danilo Vargas menyuruh rekan-rekannya untuk maju dan lebih rapat lagi mencari ruang. Konsentrasi mengambil ancang-ancang sudah dilakukan kaki kiri Vargas. Bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Swiss, mencoba dikejar oleh Luis Diaz di sana, mencoba lagi di kotak penalti, berbahaya terjadi kemelut di sana, terjatuh salah satu pemain dari Swiss nampaknya. Valdi hasilkan tendangan bebas saja kembali bagi Swiss di menit-menit awal extra time yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Bola dihadapi oleh Pobel, penjaga gawang dari Swiss ini. Ada ancang-ancang dia untuk tendangan bebas, Gregor Kobel. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Ethan, terjadi perebutan di sana, dapat lagi direbut oleh pemain Kolombia, mencari kawannya di sektor depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada juga Saka, kirimkan lagi kepada Vargas di sektor depan, namun berhasil diamankan oleh Munoz. Mencoba melakukan tekanan kini kembali, bagaimana Kolombia menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada lagi pemain-pemain dari Kolombia tadi, dikirimkan umpan ke depan, namun tidak jelas tadi bagaimana Mojica tadi mengirimkan umpan. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss, lemparan ke dalam kini, ada Whitmer, sodorkan saja kepada Valdi. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, Valdi. Masih Valdi menguasai bola, pendek saja kepada Manuel Akanji, mencoba menggiring perlahan. Manuel Akanji menatap ke depan, menarikkan sektor sebelah kiri, mencari Muhem, mendapat tekanan. Muhem mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, menatap ke depan, angkat saja langsung Gregor Kobel ke depan, mencari Ethan di sana dan juga pemain Swiss lainnya di sektor pertahanan dari Kolombia. Masih menguasai bola, ada Fuller, kirimkan umpan ada kepada Saka, Granit Saka. Ada Manuel Akanji kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan. Bagaimana Swiss kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, pelanggaran kembali terjadi nampaknya oleh pemain dari Swiss tadi setelah berbenturan atau terhadap kampas tadi salah satu pemain dari Kolombia. Bola dihadapi oleh Sanchez ini, mundur ke belakang saja kepada Vargas. Danilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia, kirimkan umpan Vargas, mencari kawannya di sektor sebelah kanan. Kepada Munoz tadi, namun lagi warna Quintero, umpan 1-2 kerjasama kini. Pemain Kolombia mencoba lagi sedikit mundur ke belakang, sedikit putar ke belakang. Bagaimana nomor punggung 14 tadi dari Kolombia, ada Quintero, kirimkan umpan terobos ada kotak penalti, berbahaya, datang lagi serangan, mencoba lagi Munoz, bayangi tadi oleh Manuel Akanji, disapu tadi namun mengenai pemain dari Kolombia, Munoz, bola bergulir saja di sisi kiri gawang dari Swiss, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan, beberapa menit sudah berlangsung namun skor masih 0-0 antara Swiss dan Kolombia. Kobel kirimkan bola jauh ke depan, cari pemain Ethan dan juga pemain penyerang lainnya yang sudah masuk di babak yang kedua ini. Ada juga Evaldi, ada Saka kini menguasai bola. Kapten kesebelasan mundur ke belakang pada Manuel Akanji. Ada Evaldi, masih Evaldi menguasai bola. Mencari celah, kembalikan lagi pendek kepada Manuel Akanji. Mencoba menggiring bola, Saka mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Alirkan lagi kepada Evaldi, ke depan dia mencari Fuller. Coba lagi di sektor sebelah kiri Widmer kini, sektor sebelah kanan lini serang dari Swiss mundur ke belakang kembali pada Evaldi. Mencoba mendekati lingkaran tengah, Evaldi alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Mencoba mencari sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Lagi Granit Xhaka, perlahan pemainan Swiss memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Kirimkan umpan kanan sektor sebelah kanan dari kotak penalti, namun terlalu dekat kepada pemain Kolombia lainnya dan dapat dikuasai oleh Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Sodokan kepada Munoz, ada Quintero di sektor sebelah kanan lini serang dari Kolombia. Menuju ke depan dia, ada Kampas, bayangi oleh Akanji tadi, Kampas, Quintero, namun dapat dipatahkan lagi, terjadi pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana tadi Quintero dapat pelanggaran dari pemain Swiss. Tendangan bebas saja, pendek saja dilakukan oleh Quintero. Kini menguasai bola, sodokan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Kampas di sana. Mencoba Kampas menguasai bola, mundur ke belakang kepada Sanchez. Sanchez menatap ke depan, alirkan lagi pada Lucuni, lebar ke sektor sebelah kiri, ada Luis Diaz, namun membentur tadi Widmer. Tempatan ke dalam kini masih bagi Kolombia. Umpan 1-2 dia dengan Mexico. Bagaimana juga sodokan lagi, bagaimana Luis Diaz mencari Quintero di sektor sebelah kanan, diserang dari bagaimana Kolombia, lepaskan tendangan tadi Quintero, namun tendangannya masih melengkung jauh di atas mistar gawang dari Swiss, belum membahayakan gawang dari Swiss. Upaya dari Kolombia melalui Quintero tadi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Akanji kini di daerah kotak penalti dari Swiss. Akanji sodorkan saja kepada Evaldi. Mencoba menggiring bola, Evaldi kirimkan ke depan pada Widmer. Mencoba menggiring perlahan, Widmer melewati garis tengah. Widmer perlahan masuk daerah sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Granit Xhaka kini dekat lingkaran tengah. Alirkan lagi, mencoba mencari bagaimana Vargas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ada lagi Mohen, kembalikan lagi pada Vargas. Menatap ke depan Vargas, kirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah lagi tengah jalan. Upaya dari Swiss, belakang lagi bagaimana Swiss masih menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Evaldi ke Akanji kepada Wihem. Mohen kirimkan bola ke depan kepada Granit Xhaka. Ada Vargas di sana, mencoba sisi kanan dari pertahanan dari Kolombia. Masih Vargas, kirimkan bola ke tengah. Ada Granit Xhaka, kirim tendangan, namun tendangan kaki kirinya masih melambung saja di atas mistar gawang dari Kolombia yang dikawal oleh Camilo Vargas. Belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Kolombia. Kedudukan masih 0-0 di extra time yang kedua ini, Bung Tomo.
3: Ya, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Bagaimana para supporter juga masih terus memberikan semangat bagi kedua tim, baik dari Swiss maupun dari Kolombia. Di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini mencoba untuk menerima umpan tadi, Menor pengunduhan, namun sayang sekali tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Swiss akan dilakukan oleh Menor punggung 12 di sana. Long throw sepertinya sudah dilakukan oleh pemain nomor 17. Nah, dalam kotak penalti dibuang saja oleh pemain Kolombia. Kali ini masih datang lagi serangan dari Swiss, namun tidak berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Ya, pelanggaran tadi oleh pemain nomor punggung 23 dari Swiss, yaitu Amdouni sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk pemain Kolombia kali ini di sekitar lingkaran tengah sektor pertahanan dari Kolombia. Tendangan bebas masih akan coba dilakukan oleh pemain Kolombia, masih mencari kawannya yang akan menerima umpan atau tendangan bebas. Apakah langsung ke dalam jantung pertahanan dari Swiss ataukah pendek saja? Kali ini penjaga gawang Vargas dari Kolombia sudah mengirimkan umpan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh dalam jantung pertahanan dari Swiss. Berhasil kali ini, satu pemain dari Kolombia berada dalam kotak penalti Swiss. Ah, sayang sekali, bagaimana caranya itu?
2: Kampas.
3: Aduh, tendangan kaki kiri Jaminten Kampas sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Swiss, namun tidak berhasil memanfaatkan kesempatan yang sangat emas sekali, Bung Jupri.
0: Ya, ini peluang-peluang yang sangat, sebenarnya harusnya bisa gol ya.
3: Iya.
0: Kita menempatkan bola ke tiang jauh, tapi
3: kejauhan.
0: Oke, okay, Jaminton justru akurasinya. Ya, lagi-lagi persoalannya adalah penyelesaian akhir ya.
3: Iya.
0: Kedua tim memang bisa dikatakan di pertandingan ini penyelesaian akhirnya tidak terlalu, bisa dibilang tidak mengesankan. Itu yang memang buat pertandingan sampai sejauh ini juga belum ada gol yang tercipta.
3: Ya, baik. Kali ini mencoba untuk serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Swiss, terjatuh tadi. Bagaimana Luis Diaz mencoba untuk menyusup di antara dua pemain dari bertahan dari Swiss, namun harus terjatuh. Pelanggaran untuk pemain dari Swiss, Elvedi sepertinya, yang tadi mengganjal lari atau jalur lari dari Luis Diaz. Kartu kuning diberikan wasit kepada Elvedi, pemain belakang dari Swiss yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach dari Jerman. Kali ini pemain dari nomor punggung 20 yaitu Quintero akan melakukan tendangan bebas untuk Kolombia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kolombia. Coba lagi kali ini, jatuh satu pemain dari Kolombia, dibuang saja jauh oleh pemain belakang dari Swiss, jatuh di dalam kotak pertahanan dari pemain-pemain Kolombia. Biarkan saja tadi oleh Mojica. Bagaimana satu pemain dari Kolombia ini mengangkat tangannya karena mengalami kram sepertinya di dalam kotak penalti dari Swiss. Masih meminta kepada wasit untuk menghentikan sementara pertandingan karena dirinya ini kaki kiri nomor punggung 3 yaitu John Lucumi tadi yang sepertinya salah posisi ketika jatuh ini. Yang tadi ganti juga nih John Lucumi, pemain belakang dari Kolombia yang saat ini membela klub Liga Italia Serie A yaitu Bologna, berposisi sebagai defender atau pemain belakang. Ya, mengalami masalah dengan kakinya dia sehingga meminta kepada pelatih untuk segera digantikan. Dan nomor 3 didampingi oleh Luis Diaz di sana yang juga ingin mengecek kondisinya. Tampak satu pemain juga disiapkan untuk menggantikan John Lucumi yaitu Mina, Yeri Mina. Di pinggir lapangan kali ini bersiap untuk masuk menggantikan John Lucumi. Yeremi Mina. Jangannya Mina, Waka, bukan ya, ini kode Piala Dunia yang kapan itu ya. Pemain nomor 13 biasanya diidentikan dengan angka sial. Akankah Yeremi Mina ini juga bisa membalikan mitos tersebut dengan membuat timnya unggul atas Swiss atau seperti apa? Kita tunggu saja penampilan dari Yeremi Mina kali ini menggantikan Lucumi, John Lucumi. Pertandingan sudah masuk ke menit 118. Langsung kembali kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan oleh penjaga gawang, depan langsung masih diatasi oleh pemain-pemain dari Swiss kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain Swiss coba untuk membuka rendel atau pertahanan. Kali ini pemain nomor 17 dari Swiss, Vargas, umpan langsung dalam kotak penalti, berhasil diatasi oleh pemain dari Kolombia kali ini. Pemain nomor punggung 20, Quintero, langsung dia ke depan. Masih kepada Quintero kali ini, bekerja sama dia tadi dengan Rio sepertinya. Tidak cermat kuasaan bola oleh Quintero sehingga meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss di sektor kiri pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan pertandingan kali ini. Dan coba dilakukan, sudah dilakukan oleh pemain Swiss, terjatuh kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 26 dari Swiss, Ethan ya, mencoba untuk merebut bola dari Jeremy Mina, terjatuh Jeremy Mina, tendangan bebas kali ini untuk Kolombia. Di sektor kanan pertahanan mereka akan dilakukan oleh sang penjaga gawang yaitu Camilo Vargas. Langsung saja umpan dalam jantung pertahanan Swiss, coba disambut tadi oleh salah satu pemain Swiss namun tidak berhasil. Umpalan ke dalam sepertinya kali ini untuk pemain Swiss di sektor kiri. Satu menit tambahan panjang waktu sebelum akhirnya kita masuk ke dalam babak adu penalti. Pertandingan sampai saat ini masih belum berubah skor dari awal, yakni masih tetap 0-0. 2x45 dan juga 2x15 masih tetap 0-0. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor belakang. Jaga gawang Kobel langsung mengirimkan umpan ke tengah. Yang dituju tadi adalah main Heim, tapi ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kolombia. Sudah dibuang saja. Masih dikuasai oleh pemain dari Swiss kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Umpan terobosan langsung yang dituju adalah main nomor punggung 22-23 di sana, namun bisa diatasi oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh satu pemain Kolombia nomor punggung 2, ya Munoz. Sama dengan itu wasit meniupkan peluitnya, tanda kita akan memasuki atau pertandingan ini akan diselesaikan melalui babak adu penalti.
1: Anti klimaks sepertinya Bung Jupri.
0: Ya, ini menjadi satu-satunya ya pertandingan di babak 16 besar yang harus berakhir dengan adu penalti. Jadi kita bicara soal bagaimana tadi soal penyelesaian akhir yang bisa dikatakan memang tidak maksimal ya. Bahkan tadi kampas di menit 116.
3: Iya. Sayang banget itu.
0: Itu kalau Messi yang ada di posisi gol tadi. Tapi sama-sama sama-sama posisi kaki kidal. Posisinya ideal karena sebenarnya tadi pressingnya sudah bagus dari Daniel Munoz dan ada kesalahan dari Whitmer tadi sepertinya ya, dan kemudian peluang apa bolanya udah apa kakinya udah pas. Sayangnya memang eksekusi ya, eksekusi ya. Padahal kalau kita lihat ya tinggal ditaruh ke tiang jauh, mendatar pun kayaknya selesai juga itu tadi.
3: Kelar itu, ya. Masuk itu barang ya.
0: Iya, dan sekarang dengan situasi gagal tadi, situasinya menjadi lebih sulit buat Kolombia karena soal adu penalti ini soal mentalitas, ya. Soal keberuntungan juga. Jadi siapa yang lebih siap, saya kira yang bisa akan bisa memenangi pertandingan. Dan kita lihat Kobel ya, kalau kita bandingkan komparasi kiper ya, Kobel kita lihat dari segi postur memang lebih menjulang ketimbang Vargas yang kita lihat posturnya agak-agak kecil. Itu yang mungkin juga akan menjadi keuntungan buat Swiss di pertandingan ini.
3: Ya, kita nantikan saja siapa 5 orang penendang pertama yang disiapkan oleh masing-masing pelatih kali ini dari Kolombia dan juga dari Swiss. Ini masih berkumpul di pinggir lapangan kedua kesebelasan, masih menerima arahan dari para pelatih masing-masing dan juga berkumpul untuk saling memberikan support seperti yang dibilang oleh Bung Jumri tadi. Babak adu penalti ini yang bermain adalah mental, seperti apa masing-masing pemain ini saling menguatkan untuk selanjutnya mereka bisa lolos ke babak selanjutnya, babak perempat final. Ya, kita akan coba sama-sama tunggu siapa yang akan memulai pertama pertandingan atau penendang pertama untuk adu penalti kali ini, karena pertandingan terpaksa harus dilanjutkan hingga babak adu penalti setelah 2x45 dan 2x15 menit masing-masing tim ini tidak dapat mencetak gol. Meskipun beberapa kesempatan juga sudah didapatkan oleh mereka, namun memang penyelesaian akhir yang juga belum maksimal. Masih berkumpul kedua tim mendengarkan arahan masing-masing dari pelatih mereka. Ya, menguatkan mental, mungkin Anda bisa dengar sendiri bagaimana tim Swiss ini, audio dari tim Swiss saling menguatkan mental. Tim dari Kolombia juga masih berkumpul membentuk lingkaran, saling berangkulan mereka, berdoa dan juga saling menguatkan mental. Nah, ini dia audio dari tim Kolombia, tim yang berkostum serba kuning di kesempatan dini hari ini. Pagi hari ini sudah pukul 5.38 waktu Indonesia Barat. Masing-masing penjaga gawang juga sudah mendapatkan ucapan selamat berjuang dari rekan-rekannya, mendapat dukungan mental, moral yang masih dilakukan oleh tim dari Kolombia. Kita tunggu saja pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, seperti apa atau siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan di babak 16 besar kali ini, satu-satunya pertandingan yang diselesaikan dengan adu penalti, kemenangan 12 pas. Wah, ada Bung Ruhut ya? Ditompul, bukan? Mirip ya? Bang Pol takut. Ya, kemudian saat ini sedang berlangsung oleh wasit. Ya. Okay. Gawang yang akan digunakan berada di sebelah kiri, kami melaporkan. Dan penendang pertama adalah dari Kolombia, begitu ya, Bung Indra ya?
4: Iya, sepertinya begitu ya, Bung Tomo. Kita masih nantikan siapa yang akan melakukan penendang pertama dari Kolombia. Kapten Sebasan Sanchez dan berkomunikasi juga dengan Vargas. Oke, Kolombia yang akan menahan pertama dan dari Swiss yang akan menahan pertama tendangan dari adu penalti ini. Sejumlah pemain sudah berkumpul juga di kanan tengah. Karena pemain-pemain pengganti juga dari Swiss sudah berkumpul di sana. Kita nantikan. Nampaknya Quintero jika sudah mulai berjalan mendekati gawang di sisi kiri stadion dari BC Place Vancouver ini, yang akan mencoba ditahan oleh Gregor Kobel. Kita nantikan akankah Quintero mampu menyelesaikan tugasnya jika tadi tendangan di depan gawang masih meleset gitu ya. Coba Quintero mencoba menaruh sekelip bundar, konsentrasi dia. Sementara wasit juga memberikan arahan kepada penjaga gawang bagaimana pergerakan yang harus dilakukan dan harus tetap berada di garis gawang sebelum tendangan dilakukan oleh eksekutor dari tim lawan. Kita nantikan. Quintero nampaknya akan melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Kolombia. Akankah membawa timnya unggul dan mampu masukkan menceploskan sekelip bundar? Bersiap-siap juga bagaimana Gregor Kobel menggerakkan ke kiri dan ke kanan badannya. Konsentrasi Quintero mengambil ancang-ancang. Masuk 1-0 untuk Kolombia. Drama adu penalti babak 16 besar ini, di mana pemenang antara Kolombia menghadapi Swiss ini sudah ditunggu oleh Argentina yang berhasil meraih kemenangan atas Mesir. Pertandingan yang penuh drama tadi. Ya, Quintero berhasil melakukan kemenangan eksekusinya dengan cukup baik tadi. Quintero, sementara itu nampaknya di kubu Swiss akan dilakukan oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss. Granit Xhaka akan mencoba melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Swiss. Kita nantikan konsentrasi Vargas juga penjaga gawang. Camilo Vargas dari Kolombia mencoba berdoa dan juga konsentrasi Vargas dan juga Granit Xhaka. Bertunggu 10 dari Swiss ini, konsentrasi menatap ke depan. Sudah dilakukan, masuk. Meski tebakan atau arahnya mencoba berhasil dibaca oleh Vargas, namun tendangan kaki kiri dari Granit Xhaka ini meluncur deras di atas gawang dari yang mencoba dihalau tadi. Sempatnya mengenai tangan sebenarnya dari Camilo Vargas, namun bola terlalu kencang dan akhirnya 1-1 kedudukan saat ini Swiss dan juga Kolombia. Dan penendang kedua nampaknya akan dilakukan oleh Sanchez, kapten kesebelasan dari Kolombia ini, yang akan melakukan eksekusi kedua bagi Kolombia. Sementara Gregor Kobel juga konsentrasi, Davinson Sanchez akan mencoba mengeksekusi bagi Kolombia sambil menaruh si kulit bundar kini, meletakkannya di titik putih, mengambil beberapa langkah mundur ke belakang. Sementara Gregor Kobel gerakan ke kiri dan ke kanan badannya mencoba mengganggu konsentrasi dari Davinson Sanchez. Menatap ke depan, konsentrasi dia mengambil ancang-ancang, pelan. Sanchez, wow, sayang tidak masuk. Sanchez membentur Mistar tadi, tendangannya begitu keras. Hujam Mistar gawang, gagal. Eksekutor kedua dari Kolombia, Vincent Sanchez. Eksekusi eksekutor dari Kolombia ini, ya, dipastikan memang tidak melewati garis gawang. Masih 1-1, kita masih menantikan juga eksekutor kedua dari tim nasional Swiss. Ini yang pertama bagi Kolombia yang gagal. Sementara itu, bagaimana kembali nampaknya nomor punggung 23 dari Swiss.
5: Jackie Amdouni.
4: Siapa ini?
5: Jackie Amdouni.
4: Oh, Jackie ya.
5: Amdouni.
4: Amdouni akan melakukan eksekusi. Konsentrasi, oh, berhasil menipu pergerakan dari Vargas. Jackie Amdouni. 2-1 kini untuk Swiss. Eksekutor kedua mereka berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Ngecoh pergerakan dari Vargas.
5: Bacanya bukan Seki.
4: Seki!
5: Gitu.
4: Oke, tadi hal yang menguntungkan bagi Swiss kini 2-1. Kemudian akan bagaimana Kampas, Jaminten Kampas meletakkan sekulit bundar juga. Konsentrasi eksekutor ketiga bagi Kolombia, Jaminten Kampas. Konsentrasi dia mengambil ancang-ancang, wush, masuk. Meski berhasil tadi dibaca pergerakannya oleh Gregor Kobel, namun menambah skor bagi Kolombia menjadi 2-2. Namun kita masih nantikan eksekutor ketiga dari Swiss. Siapakah yang akan menjadi eksekutornya? Ya, Manuel Akanji nampaknya akan melakukan. Pemain yang juga berkiprah bersama Inter Milan di Liga Italia Serie A, Manuel Akanji. Yang sekulit bundar, memastikan pijakannya, konsentrasi beberapa langkah mundur ke depan, ke belakang, mundur ke depan. Manuel Akanji menatap sekulit bundar, dengan Vargas sudah terdiam, konsentrasi sudah dilakukan. Sayang sekali melambung jauh. Bagaimana Akanji, sayang sekali tendangannya melewati atas Mistar gawang, gagal. Skor imbang 2-2 masih. Eksekutor ketiga dari Swiss gagal, Manuel Akanji. Semakin tegang ini nampaknya ini Bung Jupri.
5: Iya, dan ini yang tadi kita bicara ya. Ini soal mental ya. Bahkan kalau kita bicara Akanji, ini pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Tapi dia disuruh gagal di momen yang krusial ini, Bung.
4: Ya. Pemenang berikutnya dari Kolombia, nomor punggung 19 nampaknya, Noah Okafor.
5: Fernandes.
4: Masuk kami. Yes, sayang sekali ditepis oleh Gregor Kobel. Ini menjadi semakin tegang, ini berhasil ditahan lagi oleh Swiss. Bagaimana Hernandez tadi? Kita belum melihat Luis Diaz nih ya. Apakah sekutel terakhir nampaknya bagi Kolombia. Gregor Kobel, penampilan yang apik dari Gregor Kobel, berhasil menahan tendangan dari sekutel Kolombia. Hernandez tadi. Ya, Ethan nampaknya akan melakukan eksekusi bagi Swiss. Cedric Eaton, kita nantikan. Ini menjadi eksekutor kelima. Konsentrasi nomor punggung 26 dari Swiss. Cedric Eaton, konsentrasi membelancang-ancang, masuk ke tengah saja nih, dimasukkan oleh Cedric Eaton. Menambah menjadi skor 4 bagi Swiss. 3-2 masih. Eksekutor keempat bagi Swiss. Kita nantikan eksekutor selanjutnya dari Kolombia, apakah Luis Diaz? Ya, nampaknya Luis Diaz, pemain Bayern Munchen ini akan melakukan eksekusi kelima bagi Kolombia. Jika tidak mampu memasukkan gol, maka Swiss yang nampaknya akan melaju ke babak perempat final bertemu dengan tim Tango Argentina. Konsentrasi Luis Diaz. Mulai ancang-ancang berapa langkah mundur ke belakang Luis Diaz. Ois, masuk. Sempat berhenti sejenak tadi Luis Diaz, arahkan ke sisi kanan gawang dari bagaimana Gregor Homo tadi, sehingga menjadikan skor kini imbang. Namun masih ada eksekutor kelima dari Swiss yang belum melakukan. Maka jika mau berhasil memasukkan eksekutor kelima ini, kita memastikan bagaimana bagi Swiss untuk melaju ke fase selanjutnya. Ada Ruben Vargas sambil mencium sekulit bundar. Sayang-sayang nih si bolanya, mudah-mudahan masuk nih ya. Jadi pahlawan nih soalnya nih kalau masuk nih. Ruben Vargas dari Swiss. Begitu tegang. Masuk juga pelatih Murat Yakin dari Swiss ini. Beberapa langkah mundur ke belakang Ruben Vargas. Nomor punggung 17 dari Swiss menatap ke depan, konsentrasi dia. Ambil ancang-ancang, sedikit kembali kecil-kecil, ya, Ruben Vargas masuk. Selesai sudah. Bagaimana eksekutor keempat, kelima dari Swiss memastikan skor menjadi 4-3 dalam drama adu penalti, dan Swiss berhak lolos ke babak perempat final untuk bertemu Argentina nih Bung Jupri.
5: Ya, saya kira memang ini drama ya, drama yang terjadi di Stadion BC Place Vancouver. Bagaimana ketenangan, kalau kita lihat ketenangan para pemain dari Swiss yang mampu akhirnya menjadi pembeda. Dan sangat disayangkan tadi bagaimana Davinson Sanchez, kemudian juga Juan Hernandez gagal menjalankan tugasnya. Dan kredit juga buat Gregor Kobel yang mampu menggagalkan tendangan Juan Hernandez yang akhirnya memang menjadi pembeda di pertandingan ini. Dan Swiss lolos ke babak perempat final untuk keempat kalinya di Piala Dunia. Dan buat Kolombia, mereka gagal untuk bisa melangkah ke babak perempat final untuk kedua kali setelah apa yang mereka capai di 2014.
4: Ya, akhirnya Swiss yang mewakili bagaimana akan bertemu Argentina di babak perempat final, melengkapi semua pertandingan di babak perempat final yang akan dimulai pertama kali nanti pada 10 Juli mendatang. Silakan Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas keseluruhan jalannya pertandingan.
1: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Salah keseruan Bung Jupri, bagaimana Anda mereview pertandingan ini?
5: Ya, ini sangat menyakitkan buat Kolombia karena ya, kita tahu Kolombia sebelum pertandingan ini mereka tidak pernah

0: penyelesaian akhir itu yang jadi problem Kolombia begitu ya. Pertahanan oke lah.
1: Pertahanan sangat-sangat solid. Bahkan ini kembali clean sheet sebenarnya. Tapi ya itu tadi, saat memang mereka punya peluang tapi tidak bisa menyelesaikan. Pada akhirnya ya ini situasi yang harus dihadapi. Dan adu penalti, ya itu tadi seperti saya katakan, ini soal mental dan juga soal keberuntungan. Dan keberuntungan kali ini ada di pihak Swiss yang melaju untuk babak perempat final dan menghadapi lawan yang sangat-sangat berat,
0: hadapi Argentina. Iya. Baik, Anda juga bisa berkomentar, silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bang Zaini.
0: Silakan Pak Leman, komentarnya.
2: Iya, posisi masih 0-0 Bang Zaini.
0: Sudah menang Swiss Pak, adu penalti 4-3 skornya.
2: 4-3,
0: iya.
2: Jadi untuk selanjutnya
0: mereka akan berhadapan dengan Argentina nanti Pak di 8 besar.
2: Iya. Oke, kita ikuti selanjutnya apa
0: ya. Baik, Pak Leman.
2: Iya.
0: Terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Selamat pagi, Pak.
2: Sama Bang Zaini, pagi.
0: Major strong. Bu Indra di Cirebon, pagi Bu Indra, salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra.
3: Lihat pada akhirnya mental itu membuat seseorang jadi juara ya. Zaini.
0: Iya.
3: Tadi Messi juga enggak jadi pulang kan? Karena apa? Karena mental yang kuat dan
0: meskipun sudah tertinggal 2-0 ya di awal ya.
3: Iya, itu bukan main. Kemudian tadi yang berpengalaman pun karena tekanan rasa tanggung jawab untuk harus menang.
0: Iya.
3: Bisa bolanya ke atas begitu. Secara akal kan dia akan berlatih terus-terus

0: itu nanti apa akan luas lagi dampaknya.
1: Baik, Bu Indra.
0: Jadi sehat jiwa dan raga.
1: Ya. Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi, Bu.

sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulina Mul kembali hadir mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Edisi hari ini tanggal 8 Juli 2026. Apa kabar Anda di pagi hari ini mendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga pendengar, semalam hingga dini hari babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 kembali menghadirkan pertandingan yang penuh ketegangan ya. Argentina berhasil memastikan satu tempat di babak perempat final usai menang dramatis 3-2 atas Mesir ya. Sempat tertinggal, semangat Juan Albi Celeste benar-benar luar biasa hingga mampu membalikkan keadaan di penghujung laga gitu ya. Baik, para pendukung Argentina tentu dibuat tegang sekaligus bahagia dengan hasil tadi malam mendengar. Sementara itu, laga Swiss kontra Kolombia berlangsung tak kalah seru ya. Kedua tim bermain imbang tanpa gol selama waktu normal hingga perpanjangan waktu. Sehingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti di babak tos-tosan inilah. Swiss tampil lebih tenang dan akhirnya menang 4-3 sekaligus mengamankan tiket menuju babak 8 besar. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, baik pendengar, setiap hari selalu ada peristiwa penting ya. Seperti hari ini kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting ya. Langsung saja kita bahas yang pertama, ada peristiwa penting terkait hari alergi sedunia. Pendengar, dicanangkan oleh World Allergy Organization untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya diagnosis dini terhadap alergi dan juga penyakit imunologi. Yang berikutnya, pendengar, ada peristiwa penting terkait pelayaran Vasco da Gama. Penjelajah Portugis tersebut memulai pelayaran langsung pertama dari Eropa menuju India melalui laut, membuka jalur dengan perdagangan baru. Yang berikutnya, pendengar, ada peristiwa penting terkait deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776. Untuk pertama kalinya, teks deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat dibacakan di depan umum di Philadelphia. Yang berikutnya ada peristiwa penting terkait satelit Palapa diluncurkan pada tahun 1976. Mendengar, Indonesia mencatatkan sejarah penting meluncurkan satelit pertamanya, Palapa 1 yang menjadikan Indonesia negara berkembang pertama yang mengoperasikan sistem satelit komunikasinya sendiri. Baik pendengar, itulah beberapa poin terkait peristiwa penting edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026 yang telah kami rangkum khusus untuk Anda ya. Dan pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami akan menghadirkan update informasi cuaca bersama perakiran cuaca ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara.

0: info cuaca BMKG.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yuli Namul yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yaitu Doni Kiadui. Selamat pagi, Doni.
2: Selamat pagi juga, Ibu.
1: Apa kabar Anda pagi ini?
2: Puji Tuhan, pagi ini kabarnya sehat, baik, Ibu.
1: Oke, puji Tuhan ya. Silakan Doni dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, sobat pendengar setia RRI dimanapun kalian berada. Kembali lagi saya menyapa para pendengar untuk memberi informasi perakiran cuaca pada hari ini, Rabu 8 Juli 2026 untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan cuacanya cerah berawan, dan pada malam hari cuaca diperkirakan berawan, dan pada dini hari nanti diperkirakan cuacanya cerah berawan. Dan untuk suhu udara berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 50 sampai 85%. Dan anginnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 3 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan berkisar 0,5 hingga 0,6 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 14 hingga 22 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan antara 1,2 hingga mencapai ketinggian di 1,5 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 28 hingga 32 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapai bagian utara diperkirakan 0,9 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 28 hingga mencapai 34 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapai khusus bagian selatan diperkirakan 1,4 meter hingga di ketinggian 1,8 meter dan angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 32 hingga 26 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Taman Nasional Komodo dan Selat Sapai bagian selatan. Untuk mengetahui informasi perkiraan cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Doni, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini ya. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan juga semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar ya hingga sore nanti.
2: Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu.
1: Sama-sama. Selamat. Baik Doni, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali.
0: Info cuaca BMKG. RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp

Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, setelah semalam kita disuduhkan dengan pertandingan-pertandingan seru di ajang Piala Dunia tahun 2026 yang penuh semangat juang hingga menit-menit akhir ya. Kini saatnya kita mulai pertandingan kita sendiri ya dalam menjalani aktivitas hari ini. Agar tetap fit dan juga bersemangat pendengar, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu ya. Sarapan adalah bekal energi untuk menjalani hari. Apalagi pendengar, cuaca di Labuan Bajo diperkirakan akan cukup panas ya menjelang siang hingga sore nanti. Jadi pendengar, siapkan energi Anda, perbanyak minum air putih dan jangan sampai tubuh kekurangan cairan ya pendengar. Semoga hari ini semua aktivitas berjalan lancar, rezekinya dimudahkan dan semangat kita tetap menyala seperti semangat para pemain yang berjuang di lapangan tadi malam pendengar. Selamat beraktivitas. Bisa.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Dan pendengar, sekarang kami akan menghadirkan informasi terkait Festival Kolokoe ya. Pendengar, Festival Kolokoe tahun 2026 akan melibatkan masyarakat dalam berbagai aksi ekologis sebagai bagian dari kampanye pariwisata ramah lingkungan di Labuan Bajo. Melalui tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergi untuk merawat keutuhan ciptaan, festival ini mengajak kita semua atau mengajak pemerintah, pelaku usaha, komunitas dan juga masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan di tengah perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Festival Goloke yang diinisiasi Gereja Keuskupan Ruteng dan kini berpusat di Labuan Bajo tidak hanya mendukung pariwisata sebagai penggerak ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga mendorong kesadaran agar pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, Tuhan, Sang Pencipta. Panitia berharap kampanye pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat. Melalui festival tersebut, pendengar, pesan pelestarian lingkungan diharapkan tetap menjadi perhatian di tengah pesatnya pembangunan sektor pariwisata. Uskup Labuan Bajo Monsinyur Maximus Rego saat peluncuran Festival Kolokoe tahun 2026 mengingatkan bahwa dunia saat ini di tengah menghadapi tantangan berupa climate chaos atau kekacauan iklim dan ekologi scarcity dengan kelangkaan ekologis. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijawab dengan pertobatan ekologis yang diwujudkan melalui tindakan nyata untuk merawat bumi sebagai rumah bersama. Senada dengan itu, pendengar, Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, mengatakan tema Festival Kolokoe tahun 2026 menjadi pengingat penting bahwa krisis iklim harus direspons melalui aksi nyata. Ia berharap festival tersebut dapat menjadi ruang transformasi spiritual, sosial, dan ekonomi yang mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat. Nah, pendengar, Festival Kolokoe bukan hanya menjadi ajang perayaan budaya dan juga iman ya, tetapi juga mengajak kita untuk semakin peduli terhadap lingkungan. Dan tahun ini pendengar, masyarakat dilibatkan langsung dalam mengampanyekan pariwisata yang ramah lingkungan. Dan ini menjadi pesan bahwa menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Dan Labuan Bajo dikenal dunia karena keindahan alamnya. Nah, pendengar, keindahan itu tentu harus kita jaga bersama. Mulai dari hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga ikut merawat lingkungan di sekitar kita. Nah, pendengar, menurut Anda, seberapa penting menjaga lingkungan agar pariwisata di Labuan Bajo tetap lestari dan juga bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, pendengar? Silakan kirimkan pendapat terbaik Anda melalui kolom komentar di akun Instagram kami, pendengar, di RRI SP Labuan Bajo. Baik pendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak.

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi ini datang dari Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas Polres Manggarai Barat yang memberikan edukasi tentang etika bermedia sosial dan pencegahan kecanduan game online kepada ratusan siswa baru di SMK N3 Komodo dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan yang berlangsung di SMK N3 Komodo Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah itu dipimpin oleh PS Kaurbin Opsat Binmas Polres Manggarai Barat, yaitu Aibtu Teguh Rasul Ilahi, bersama sejumlah personel Satbinmas. Dalam pemaparannya, Aibtu Teguh mengajak para pelajar menggunakan media sosial secara bijak dengan menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Ia mengingatkan siswa agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, menyebarkan ujaran kebencian maupun melakukan perundungan siber. Maksud kami cyber ya, karena seluruh aktivitas di ruang digital meninggalkan jejak yang dapat berimplikasi hukum. Mendengar, Polres Manggarai Barat menegaskan kegiatan edukasi di lingkungan sekolah akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pembinaan generasi muda, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan preventif sejak usia sekolah. Nah pendengar, di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas kita tidak lepas dari sosial media dan juga internet ya. Karena itu, pendidikan tentang etika digital menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi generasi muda. Dan saat Binmas Polres Manggarai Barat memberikan edukasi kepada siswa baru SMK N3 Komodo terkait etika bermedia sosial, penggunaan media sosial yang bijak, hingga pencegahan penyalahgunaan teknologi. Nah, pendengar, menurut Anda seberapa penting pendidikan etika digital, maksudnya di era digital diberikan sejak dini, pendengar? Apakah sudah menjadi kebutuhan atau justru masih sering dianggap sepele? Oke, pendengar, silakan berikan komentar Anda ya, tapi di akun Instagram kami di RRISP Labuan Bajo. Oke, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil,
0: dan lain-lain. Ayah juga selalu memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain lasem. Motif batik lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, satah swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas lasem. Produk batik lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Anda

Masih di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya informasi yang akan kami hadirkan terkait Injourney Tourism Development Corporation menghadirkan aktivitas ramah anak dan juga keluarga di kawasan Golomori, Kabupaten Manggarai Barat melalui program liburan nyaman penuh makna dalam rangka mengisi libur sekolah sekaligus menyambut Hari Anak Nasional tahun 2026. Pendengar, program yang merupakan bagian dari rangkaian School Holiday Celebration itu menghadirkan beragam kegiatan diantaranya coloring activity dan cooking class yang dapat diikuti oleh anak-anak bersama keluarga. Aktivitas tersebut dirancang sebagai ruang rekreasi yang memadukan unsur kreativitas, edukasi, dan kebersamaan dalam suasana kawasan yang nyaman dan juga alami. Direktur Komersial dan Marketing ITDC, Febriana Mediana, mengatakan kampanye liburan nyaman penuh makna bertujuan menghadirkan destinasi wisata yang mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga dalam satu kawasan. Menurutnya, pengalaman wisata tidak hanya memberikan kesenangan bagi pengunjung, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar destinasi. Selain menghadirkan kegiatan selama liburan sekolah, The Golomori juga tengah menyiapkan berbagai aktivitas menuju peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang akan melibatkan anak-anak dan juga keluarga. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen ITDC dalam menghadirkan destinasi yang tidak hanya menawarkan keindahan alam dan juga fasilitas berkelas, tetapi juga pengalaman wisata yang inklusif dan juga ramah keluarga. ITDC menyatakan akan terus memperkuat pengembangan destinasi berbasis pengalaman, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang mengintegrasikan sektor pariwisata, budaya, olahraga, edukasi, serta dampak sosial bagi masyarakat di sekitar. Nah, pendengar, libur sekolah memang selalu menjadi momen yang paling dinantikan anak-anak ya. Tapi bagaimana jika liburan tidak hanya diisi dengan bermain, melainkan juga belajar hal-hal yang baru dan juga menyenangkan. Nah, pendengar, Golomori menghadirkan berbagai aktivitas ramah anak selama libur sekolah di Labuan Bajo, mulai dari kelas memasak atau cooking class hingga beragam kegiatan edukatif yang mengajak anak-anak belajar sambil bermain. Nah, pendengar, tentunya ini menjadi alternatif liburan yang bukan hanya menghibur, tetapi juga menambah pengalaman dan juga kreativitas mereka. Nah, menurut Anda, pendengar, apakah kegiatan seperti ini perlu lebih banyak dihadirkan di Labuan Bajo agar anak-anak memiliki pilihan liburan yang positif dan juga bermanfaat? Silakan komentar melalui akun Instagram kami, pendengar, di RRISP Labuan Bajo. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Australia harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya